Selamat hari Minggu, selamat bergulai baru di Bala Peninga. Sekali lagi aku Bishop Eris Sempinjingan Datai Baru serta bergulai di Bala Peninga berprogram Lalau Penghidup. Jadi minggu tu inya minggu ketiga udah Trinity. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke minggu tu diambil dari Injil St. Matthew bagi 10 ayat 24 ngagai 39. Injil St. Matthew bagi 10 ayat 24 ngagai 39. Nyalai datuk ku dekat maca gentran Injil tu. Ku Tuan Jesus nada siku murid terlebih dikemesai ari pengajar yo. Toko ulun lebih dikemesai ari tuan yo. Nyalai murid patut puas hati inti asbako ngap pengajar yo. Lalu bekenya mega ulun patut puas hati inti asbako ngap tuan yo. Inti tuai bilik dikumbai persibup, orang ti sama dalam biliknya digagak kenama jai arinya. Nyalai anak takut ke mensia, utai tidak tudung dekat di kerebak, lalu utai tidak pelalai dekat di temu. Utai tidak tusui aku ke kita dalam petang, ndak tahu ndak disebut kita, baru dalam tampak. Kalau utai tidak pelalai ke kita ke diri, dekat ditusui kita hari atas perabur rumah. Ana takut kurang tinemu munuh tubuh tang nak uliah munuh semangat. Mana lagi takut kalah talo tinemu ngerusak tubuh ngesemangat dalam api neraka. Kita nak uliah meli dua ikut burung pipit ngau satu sin. Tak sikuk pendadai melabuh ke tanah nanti ndak ada atur apai kita. Jadi pasal kita, semua lambar buak di palok kita udah kena tesok yang megang. Nyalai anak takut, kita bergau lagi dari semua burung pipit. Barang siapa tingaku diri ngi aku bermua ramai, aku megau dekat ngaku ya bermua apai aku disregau. Tang barang siapa tingangai ku aku bermua ramai, ia menggak dikengai ku aku bermua apa aku tidak seragam. Ayat 34. Anang umai aku tidak datai ke dunia tu dekat mai pemayak. Ukai. Aku ndak mai pemayak tang pedang. Aku datai dekat umun ke anak ti lelaki ngelaban apa ya. Anak ti induk ngelaban indaya. Menantu ti induk dekat ngelaban mentua ti induk. Mensia dekat bermusuh ngau orang ari diri sebilik. Baras siapa terinduk ke apai teku indai lebih hari aku, ndak patut nyadi murid aku. Baras siapa terinduk ke anak lelaki teku anak induk lebih hari aku, ndak patut nyadi murid aku. Baras siapa tindak ngesan regang ya, lalu nitih ku aku, ndak patut nyadi murid aku. Barang siapa tidak menghidup ke nyawa diri, dekat ngelenyau ke ya. Lalu barang siapa tidak ngelenyau ke nyawa diri, ketegal aku, menghidup ke ya baru. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Baca kita minggu tu kurang lebih nampung baca kita minggu dulunya kemari. Tialai Jesus ngajar bala rasul ya pasal tugas tidak beri ya ngakai sidak. Tialai sidak ngerja tugasnya serta mega utai ti mesti disadang sidak dekat nyadi bos sidak. Bo ayat 24 ngak 25 Jesus nangkan teka meri warning ngagai bala murid ya pasal sidak ti mesti ngadang semua utai ti nyadi bos Jesus dekat mega nyadi buat sidak. Ditu Jesus nyemaka ke nasihat bala murid ia, ngau nasihat yang pu. Dalam ajar Jesus, tu kita boleh berarti ke perkara dua bengkah. Keterubah ia, ianya warning takut tangkan Jesus pasal tiap ikut kita Kristian, dia patut nyan regang kita baga Kristus, tu dah nyan regang ia. Ku Tuan Jesus, nanti aku tetuai teko komando kita udah ngasai ke pemerintah. Bala kita teraban teko staf aku pun ndak mega uliah nyeliah kenyok.
Menyadi Tuhan Jesus sudah manggil kita, ukai muti awak ngasai ke pemenang ngau mulia yo, tang ngasai ke pemerinso yo mgo. Lalu nanti kita ngai sama nangku pemerinso, kita mgo ndak patut ngadang diri, tau ngasai ke buah pemenang diulia ketegal pemerinso yo. Lalu kedua, pemerinso tidiasai ke kita, ketegal penaluak kita ke Kristus, mesti dikira kita bekerti peluang. Lebuah kita yang merinsok dengan Kristus, artinya kita sudah berkunci dalam pengawak ya. Lebuah kita yang merik dirimpuk dengan pengharap kita, kita nya berkunci dalam genselan Kristus. Lebuah jalan pengharap pedis terkemar, kita ukai muti oleh nyebut ngari dirimpu, orang tuci keliok pan udah ngasai ketuk, tamak megok kita tahu nyebut, Tuhan Yesus mpupan udah ngasai ketuk megok. Mayuh kita Kristian kemayar itu, ngumbai pengharap Kristian tu pengharap timuti mai penyenang ngau pengeraja. Lo sidak ndak sedia nangkuk pemerisok. Tang kingat ketuk menyadi. Lebuah kita ngasai ke pemerisok, ketegal pengharap, rocitu kita mansang semagi ngakai jalai Kristus. Lalu ayat 26 ke 31, Jesus merangsang bala murid ya, ndak ngasuh sedak ya, takut terkirau. Ayat dipandak tu, Jesus bisik 3 kali nyebut anang takut. Anang takut. Bawa orang tinjadi penyuruh raja, sedak mesti ngebuan pemberani tingasuh sedak lebih hari orang bukai. Sedak ndak diasuh Jesus takut, laban ku Jesus, semua utai tidak lalai, takut ditudung, dekat ditemu, takut dikerbak. Berarti utai tika Tuhan Yesus itu, ianya buat pengujung elok. Pemendar nang dekat menang. Dudi hari elok, pemerinsok, ngegunselan ke diberi kita, ke berantu, ke nyawa, ke Kristus, dekat dikelala, serta disaksi ke oleh Allah Ta'ala. Serta upah megak, dekat diberi. Jesus mengatakan kita, nak ngasuh kita takut mereka ke Injil. Kut Tuhan Jesus, utai ditusuk aku dalam petang, dah tahu dah sebut kitab baru dalam tampak. Lalu utai tidak pelalai ke kita, ke diri, dekat ditusuk kita di atas berapa rumah. Jadi utai tika Jesus itu ianya semua orang temerik jeku ajar tika merita ke Injil mesti dulu mending ia mesti dulu bergulai ngau Kristus dalam petang ngau dalam tempat yang sunyi awak kuliah mending ke jeku hari Jesus kita ndak boleh nusui jeku Jesus nama kita apian ningau setelah merti ke jeku ya. Lalu berkenyak megak kita indah boleh nusui pasal pemendar. Nama kita apian ingo setemerti ke pemendar.

ari hukum kedekak diberi Allah Ta'ala ke orang tindak taluk atau kengasih ke yang. Mensia muti oleh munuh tubuh kita. Tang Allah Ta'ala oleh melengkak ke kita, ngujung ke semangat kita mati. Menjadi kita orang Kristian patut nangi lagi ke Allah Ta'ala, ari kita tenangi lagi ke mensia. Mensia medok ari luar, tang Allah Ta'ala medok ari dalam. Lalu ayat 31, Jesus ndak ngasuh kita takut atau keirau. Laban ko ya, Allah Ta'ala apai kita tidak serga, ibuah serta dekat kiruah ke kita. Nanti Allah Ta'ala kiruah serta ibuah kebala pipit, di jauh baru hari mensia, ndak kalah Ta'ala kelebih lagi kiruah ke kita mensia, ti udah gagak ya, bakal gamal yang puh. Tiap kali pipit labuah teka nurun ke tanah, Allah Ta'ala awal kejap. Lalu munyi ke Tuhan Jesus, sampai ke tiap itik buak berpalak kita pan nemu meh Allah Ta'ala. Menyadi, nadai utai tulis nyadi berkitai ti ari luar pengerindu Allah Ta'ala. Munyi ke St. Paul, nadai utai oleh nyerarok kitai ari pengerindu Allah Ta'ala. Lalu ayat 32 ke 33, Jesus madah pasal tanggungjawab kita ti bersaksi takup sangkal ke yang. Nanti kita taluak ke Tuhan Jesus, lalu ngaku diri bertuai ke yang, lepas kita hidup di dunia tu, ia megak dekat ngaku kita murid ia buat dunia ti dekat datai. Tang, nanti kita bersangkal atau malu ke ia berdunia tu, ia dekat megak tak ngalah kita berdunia di dekat datai. Menjadi, kita tak bersangkal ke Tuhan Jesus, ngak mulut tak jaku kita. Lepas kita berkepita, madah kediri tak ngalah Tuhan Jesus. Mayuh kita muti mulut ajak madah kediri Kristian, tang berulah teka pengawak kita, kita tahu benar bersangkal ke Kristus. Kita orang di Kristian tahu bersangkal ke Kristus. Hari kita di lembau ngelengkok ke pengarap lama kita, serta agi harap kebala hantu dalam kita di miring teka ngangau ke sidak. Menjadi kita megak tahu bersangkal ke Jesus, ukai muti dalam jaku takulah kita. Tamagak dalam kita tindak bermunyi. Lebuh kita mesti peluang jaku ke Kristus. Kita tak nutup mulut kita. Laban kita malu ke ya, takkah malu ditemu rabukai kitanya orang Kristian. Lalu ayat 34, ngagai 39, Tuhan Jesus terang benar madah, nanti kita benar konitia ke ya, tu tahu benar mai ke kita penusa teka penyarut ari tidak sakal bala pangan teka orang di sebilik ngah kita. Nyalai ngotu program lalu penghidup kita beka sekali tu delengkak ke aku nak tu. Lalu sebeda aku ngangkat diri ku dulu mai bala peningau sama dia jenuh serta lu bersampi ngah aku ngagailah talo tip taro ngah apai kita. Nak sampai ke diungkup ke minggu tu, minyak minggu ketiga, udah musim Trinity. Allah Ta'ala tiap mana berkuasa, Nuan udah ngerusak kuasa dosa, serta ngirum ke Roh Kudus Nuan ke dalam hati kami, tinggal suah kami ngangau ke Nuan apai. Beri ke kami pengasih Nuan, awak ke kami oleh ngenak penglepas kami, ngerja penekak Nuan. Awak ke kami ngau semua utai itu dan gagak Nuan tau ngasai ke penyenangnya tidak asai kuliah semua orang tidak aku anak Allah Ta'ala kuliah Jesus Kristus anak Nuan Tuhan kami tidup sedemikian perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus ndanglah Ta'ala siku wajak dia tu ledatai ke bambalama ya amin. Nyalai nanti kita ketemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersama.

Kami awak Tuhan ngintu serta berkat ke semua balap peningong dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu tika datai. Mupu aku.

Ya, nyana kak kita mendiang ke program lalau penghidup gulai ngau Bishop Eri Sumpeng Jingan Siti program ti di keluar ke Melati Badi hari YFMI Bandi Kucing yang ditu peninga deka maca pesan berat ke bisik diterima kami itu yang dipesan pemati itu datai hari cumit anak cendang madah ke pemati apa ya cendang anak majang cendang anak majang tau lelaki samba anak rengan udah nadai kena 20 hari bulan 6 2026, lalu dekat di intu kena 22 hari bulan 6 2026, baru mah basir Malaka Terai Debayak, lalu dekat di anjung kena 23 hari bulan 6 2026, bak pendam sidah ya jadi pesan tu dituju ke ngagai kembelayan ke dia baru mah bawi rapung rumah Gara Belasau, rumah Jimbat Dit, rumah Kemarau Lakis, Sabau Dua Berumah, rumah Seli Tunggal, rumah Jumat Entawa, rumah Rayung Nangalup, rumah Isa Babu Kara, rumah Jawat Babu Tengah, rumah Simon Babu Delit, rumah Makos Lubuk, rumah Cendang Penunus, rumah Steven Lambo Jerai, Menyalin Dua Berumah, Teru Tiga Berumah, Suri Tiga Berumah, rumah Lidi Ulu Babu, Beluak Dua Berumah, Bala di Sayih Niyah, Rumah Gimeng, Lidong Betung, Rumah Mai, Babu Kerangan, Rumah Ligum, Serunggap, Ngau Kepembelayan Kebukai, Ia kenaklah dirintai ke ditu, banyak kenyak jauh tau ke Semak, kita kenglala cendang anak majang dipinta datai magang ngagai rumah panjai basir Malaka Try the Back Out kunano isi pesan tu peninga jadi pesan pemati tu datai ari cumit anak cendang madah ke pemati apa ya cendang anak majang cendang anak majang tau ke laki samba anak rengan laki samba anak rengan udah nadai kena 20 hari bulan 6 2026, lalu dekat di intu berbalik Lamayu kena 22 hari bulan 6 2026, baru mai basir Melaka Try the Back, lalu dekat di anjung ke pendam kena 23 hari bulan 6 2026, bak pendam sidah ya. Ya tadi pesan ke BC diterima kami ba YFM Peninga. Jadi udah lagu ke Dibai Linion Richie Bungai Merejas tu lagi Peninga dia kita dekat mendiang ke program Tungkat Semangat YFM Segulai Si Calai.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter

0: 2026. Hari 1, 22.6.2026. Dalam Grup H, Spain melawan Saudi Arabia. Live Bar Sukan Plus, pukul 12.30 malam. Dalam Grup G, Belgium bertemu dengan Iran, pukul 3 dini hari. Live Bar TV OK. Main dalam Grup H, Uruguay bersatu dengan Cape Verde, boleh dipedak delayed Bar Sukan Plus, pukul 1.30 pagi. Siti lagi main dalam Grup G, New Zealand melawan Egypt, pukul 9 pagi. Live Bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Ninjau Sarawak, 6 pintu berkongsi ke Mayu Bengkah Penerang ngau pengawak ke bisik diatur.

Shalom. Selamat kita sekali lagi bertemu baru dalam program Tongkat Semangat. Beri terima kasih ya ngagai Tuhan untuk beri kita peluang dan kena kita mendiang lalu berarti kajaku Tuhan kendang ditagak kena merangsang pengawak kita dan bika kita keriang serta tegap. Lalu lepuh kita tetemu kau titik benar kita berpeluang boleh penglepas titik diungkup ke kita dengan pengawak Tuhan. Aku mengaku bersampi awak ke kita sama belok gerai lalu regas ngerja semua bangsa pengawak ke dasuah serta dikerindu ke Tuhan. Sekali itu aku mai kita berarti ke jakut Tuhan tidak ambil ribu kudus Isaiah bagi 8 ayat 13. Kau itu madah ngagai kita ingatkah Tuhan ti pemadu berkuasa tindang kudus kok Tuhan semina aku aja ti tahu dikenangi kenuan kati kok Tuhan bejaku ngagai Isaia nangkan kenyok ku bo ayat 14 ketegal pengudus aku ti ndak uliah dikira aku bako batu ti nur orang tersangkut. Aku dekat bakal panjuk tik minta menua Judah ngau Israel serta ngau orang Jerusalem. Jadi utai tik dikedekat ke Tuhan ku ditu ianya Tuhan dekat ke sidak nangi nangi ke pengudus ya pengudus ya ukai utai tik tau dekena ketai bermain pengudus Tuhannya cukup balat nanti ia ketegal Tuhan tadi ukai pengasih ia hidup ke kita ia dekat ngasuh kita rebah ia dekat ngasuh kita kena sintak panjuk ke Tuhan semina aku siku ajak patut dikenangi Tuhan tang Aaron dulu agar itu nangi ke mensia lalu nurut ke penengkau orang mayuah lalu ngagak anak sapi emas lalu nyok tengah suatu Tuhan ringat Moses megak nurut ke penemu mensia mayuah tang ndak nangi ke Tuhan lebuh ia ringat tuk bisi dalam buah penyampau 20 ayat 12 ku Tuhan berjakuk ngau Moses seluai Aaron laban seluai ndak Arab kaku ndak nangi kaku bawa mata mua orang Israel ketegalnya seluai ndak mai raban tu ngagai menua ti udah diberi aku ke sidok nyalai berguna benar kita nangi ke Tuhan lalu okai semina utainya udah terkelanjur degagak kita indah ke kita agak berunding kok ngerja utai tindak betul utai tindak mana kita patut nangi ke Tuhan ko Tuhan bedaku semina aku aja ti tahu dia kenangi Tuhan tu ia bedaku ngagai Nabi Isaia dia tu Tuhan madah ke pengudus ya laban ko Tuhan kuasa bempu utai ya ke dikenal kita netap ke penyadi utai tu diari ndang bawa jari Tuhan megang nyalai dia tu manyuh utai ngasuh mensio takut serta nangi munyiti ngasuh mensio berbagi penemu nadai berbahasa lalu carut ngau pengandiri orang beripih lalu belaban ngau pengandiri berpecah ketegal utai ti nang uliah diputar ketegal utai ti tau ngempuang ketai tak lebuah mensio nyonitiah ke penemu dirimpu nitiah ke pengingin dirimpu dia mensio berpecah namo kebuah Tuhan ngasuh Isaiah nangi ke yosiku aja Tuhan meda ati mensio berbatu
tempat berubah nadai megai semaya diri. Nyalaiku Mazmur 41 ayat 9 madah ngaga kita munyitu nyentuk ke pangan aku tik besai ia ndak ia tidak karap ke aku ia terbulai makai ngau aku udah mengkok mutar ngelaban aku tuk meh gaya pemalat mensio nitiah karun diang diri nitiah ke penemu diri nyentuk ke pangan ti rapat sekali ngau penulis Mazmur tu udah angkat ngelaban ia tu jaku benabi ngenang pasal orang ti nyadi kemurid Tuhan maya Jesus ditangkap siku demi siku ngelari ke derimpu lalu kita menggak pesangkal sangkal kena ngelaban Tuhan Jesus ndak aku ngelalau orang tiku kitanya ukai semua pangan tau diturut tau ke ditunduk kita lebih lagi maya mensio capuh rame sari dua tu naka pemalat pengrami degagok mensio labang ngai nak betitiah pangan diri laban tik nak nitiah hilak de bantah lak de percayai elak macam-macam lak de rindu de kengai de kelari ka tangko saya nyebut pa bagi 8 tadi ayat 12 naga 15 anang nitiah ke pengawal orang manyua lalu anang takut kau tai tik de kenangi sida maya rami tu maya ndaur nangi keng kerambok takut keng kerambok takut kebelan tu. Ingat kau, aku Tuhan ti pemadu berkuasa ti indang kudus. Semina aku aja ti tahu di kenangi kenuan. Ketegal, pengudus aku ti nda uliah dikira. Aku baka ti nur orang tersangkut. Aku dekat baka panjuak. Ti dekat nyintak. Nilai buat ayat 15, madaka mayu orang dekat tersangkut lalu rebah. Sidak dekat rebah lalu redak sidak dekat kena sinta panjua nyalai nama penyadi ti orang kena sinta panjua din ada orang mata din ada orang nemu nyau matudah lalu ko Isaia 30 ayat 1b sidak ti nitiah katur ti ukai digaga aku nguing nyain sempekat ti ngelaban aku nambah kenyak pemayuh nambah kau pemayuh dosa sedak yo. Yang lain menjadi dia tu ibu orang ramai orang nada berdagang ngerja utai nitiah ke penkak dari empu nitiah ke penkak orang mayuh oh tu kau dah dekerandau ke yang lain menjadi berjimat berjimat awak kaki tai nak malut dari empu ngau pengawak ngau penyai pengawal orang ti nyembah kerambok nyembah belantu awak ke kita ngasai ke derimpu nada itu dia kenangi lepas kita bertuai ke Tuhan siku aja nyalai sekali itu tuk meh jaku Tuhan dituju ke ngagai kita awak ke kita bisik pengering awak ke kita lihat hati tetap hati bertuai ke Tuhan siku aja amin shalom Tuhan beri berkat ngagai semua kita.

Okeynya nak kami mai kita mendiang ke program Tungkat Semangat Bugulai Ngau Pastor Raymond Guliang Peninga. Siti program ti di keluar ke Ken Michael hari YFM Iban di Kuching jadi pukul 9 pagi terlegi. Mai kita mendiang ke berita utama 9 pagi ia ke di tabur terus hari Angkasa Puri Kota Media lalu terus Bugulai Ngau pengelola program kami. Ia ke bukai nangkan ke tu legi ba Y912 kita ia ke diau di Serian oleh mendiang ke kami. Kami kena frekuensi 106.9 FM. Lalu kita ia kediau di luar menua Kuching dengan Magak Serian oleh mendiang ke kami kena RTM klik nangkan ke tuk legi peningai ya. Jadi sekali lagi mari selamat hari apai ngagai semua apai di selampu menua di serata menua. Kami sayau kenuan apai selamat hari apai 2026 menuju semua apai. Okey, tuk lagu dikenak ke ngujung ke awak pengerak pagi kita pagi tu lagu rohani, lagu Bapakku Yang Baik. Bapak dulu aku peningai. Bye bye. Tu baru kita bawa awak ke bukai. Selamat hari Minggu.

0: Tolak sentimen perkauman, pertahan perpaduan negara. Skim pengembara Perkeso, manfaat pekerja Malaysia di Singapura. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Rakyat diseru untuk terus mempertahankan perpaduan serta menolak sentimen perkauman yang boleh menggugat keharmonian negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia dibina atas kekuatan masyarakat berbilang kaum yang hidup dalam suasana saling hormati dan bekerjasama. Menurut beliau, rakyat pelbagai kaum dan latar belakang perlu terus berganding bahu demi memastikan kestabilan serta kemajuan negara dapat dikekalkan.
1: Bayangkan yang hadir ini. Yang Melayu, yang Cinanya, yang Indianya, yang Iban, Kadazan, semua kata okey. Kami berpakat, muafakat, ikrar. Kami akan kerjasama, bangkit.
0: Dalam hal lain, Perdana Menteri memaklumkan peruntukan dana inovasi media akan diteruskan bagi membantu organisasi media tempatan melakukan inovasi serta memperkukuh transformasi digital industri berkenaan. Setakat ini, sebanyak RM24.57 juta telah disalurkan kepada 72 syarikat media.
2: Jadi kita sediakan peruntukan dan sebaik dana itu digunakan, tentunya kita tambah supaya tabung itu tidak akan ketinggalan atau kekurangan. Jadi ini berita baik untuk saudara, jalankanlah kerja baik. Ingat perdebatan Socrates sehingga berikutnya tentang perlu menyampaikan maklumat cara berkesan. Semoga Allah Ta'ala merestui usaha kita bersama.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan sama, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, media tempatan perlu bekerjasama dalam menepani cabaran platform digital global yang semakin dominan bagi memastikan kelangsungan industri media. Menurut beliau, pendekatan saling melengkapi antara pemain industri media amat penting bagi membolehkan sektor berkenaan berkembang secara sihat dan mampan.
3: Kita tidak melihat kepada persaingan dengan media sesama kita di dalam negara. Sebaliknya, kita saling melengkapi antara satu sama lain. Yang untuk mendepani perubahan terutamanya berhadapan dengan syarikat-syarikat gergasi antarabangsa. Siapa? Metanya Facebook. Siapa? TikToknya. Dua. Ini baru contoh-contoh yang kita boleh sebut. Dan melihat kepada landscape, kita berhadapan dengan platform-platform ini menguasai majoriti pasaran itu.
0: Ashwat Ismail. Skim pengembara yang bakal manfaatkan kira-kira 400 ribu rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura dijangka dibentangkan pada sidang parlimen akan datang. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan berkata, skim di bawah Perkeso itu bertujuan memberi manfaat kepada pekerja rentas sempadan Malaysia-Singapura. Proses berkaitan skim tersebut termasuk kertas perbincangan dan persetujuan telah diselesaikan bagi membolehkan pelaksanaannya diteruskan.
4: Selepas lama rakyat Johor telah tunggu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pastikan bahawa saya dengan Dato' Timbalan menguruskan serta merta. Jadi memang semua sudah siap, semua kertas-kertas perbincangan dan kertas-kertas persetujuan untuk diluluskan di peringkat Jemaah Menteri.
0: Datuk Seri R. Ramanan. Penggunaan sumbangan asas rahmah di Sarawak mencatatkan kadar penebusan tinggi sehingga 99%. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, kaedah penebusan menggunakan kad pengenalan memudahkan urusan penerima bagi mendapatkan barangan keperluan asas tanpa perlu melalui proses yang rumit.
5: Jadi kalau kita tengok dari segi penggunaannya, senang sikitlah. Pasal lebih banyak kedai, terutamanya kedai kecil dan telah masuk dalam program SARA. Pasal itu kita rasa penggunaannya tinggi dan Alhamdulillah dia terus juga membantu rakyat dalam membeli barangan-barangan asas yang diperlukan untuk mengurangkan beban kehidupan.
0: Tambah beliau, wakil yang dilantik turut dibenarkan hadir bagi pihak penerima yang uzur atau tidak berupaya untuk hadir sendiri ke kaunter. Program pengumpulan minyak masak terpakai akan diperluaskan ke seluruh negara menerusi kerjasama strategi pelbagai pihak termasuk pihak berkuasa tempatan dan skuad agri komoditi. Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, skuad agri komoditi itu digerakkan bagi menjayakan kempen kesedaran dalam program berkenaan.
6: Sebab tu kita perlu buat kempen. Sebab selama ni ada setengah daripada rakyat di Malaysia ni, dia buang merata kan minyak. Kalau kita tak maklum mengenai adanya program pengumpulan minyak masak terpakai ni, kita tak tahu apa yang nak buat. Jadinya kita cari ni, kita buang dalam sinki je lah. Dan ia akan menyebabkan tersumbat dan dia akan mendatangkan lebih banyak kos kalau kita nak betulkan lagi. Sebab itulah program-program seperti ini sangat penting.
0: Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad. Lebih 60,600 kelahiran warga asing direkodkan di Malaysia dalam tempoh 26 tahun lalu, namun ia tidak memberikan kewarganegaraan secara automatik. Menurut Ketua Pengarah JPN, Dato' Badrul Hisham Alias, penentuan kewarganegaraan anak dibuat berdasarkan taraf dan kedudukan ibu bapa mengikut undang-undang, termasuk mengambil kira faktor pendaftaran kelahiran lewat.
7: Orang kita pun catut. Jadi skenario kita ni, yang dulu kita sebut data lewat lahir, sebab apa berlaku data lewat lahir? Kita bagi satu contoh, walaupun ayah Malaysia, maknya Indonesia, perkahwinan tidak berlaku, jadi anak tidak dapat berkenara. Isu data lewat dia ni adalah disebabkan mereka, selain daripada macam-macam salah keluarga, tak dapat perhatian, duduk jauh di pedalaman, antaranya adalah takut untuk hadir. Kenapa? Takut kena tangkap sebab isterinya pakai pasport ataupun isterinya August ataupun istrinya tak ada apa-apa.
0: Dato' Badrul Hisham Alias.
8: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Ketika ini perlawanan kumpulan E antara Ecuador dan Curaçao sedang berlangsung. Kedudukan separuh masa pertama menyaksikan kedua-dua pasukan terikat tanpa jaringan. Terdahulu, Jerman bangkit daripada ketinggalan untuk mencatat kemenangan 2-1 ke atas Ivory Coast dalam aksi kumpulan E di Stadium Toronto sebentar tadi. Frank Casey terlebih dahulu meletakkan Les Elephants di depan pada minit ke-30. Kemasukan pemain Dennis Undaf mengubah keputusan apabila meledak 2 gol di minit ke-68 dan masa tambahan melayakkan Dimash Shaf melangkah ke pusingan kalah mati. Sementara itu, jurulatih Jerman Julian Nagelsmann menyifatkan kemenangan ke atas Ivory Coast sebagai keputusan positif selepas bangkit daripada ketinggalan, seterusnya mengasahkan tempat kepusingan kalah mati. Kemenangan itu memastikan Jerman mara kepusingan kedua buat kali pertama sejak muncul juara pada 2014. Dalam pada itu, Belanda mempamerkan aksi bertenaga selepas membelasah Sweden 5-1 dalam saingan kumpulan F. Penyerang Brian Brobby muncul watak utama apabila meledak 2 gol awal untuk meletakkan skuad Oranje di landasan terbaik. Sweden cuba menghidupkan peluang selepas babak kedua bermula menerusi gol Anthony Elanya pada minit ke-59. Bagaimanapun, usaha Sweden tidak bertahan lama apabila Belanda terus mendominasi perlawanan. Cody Hakpo mencuri tumpuan dengan dua jaringan masing-masing pada minit ke-47 dan ke-54. Sebelum pemain gantian, Crescencio Somerville melengkapkan kemenangan besar Belanda menerusi gol kelima pada minit ke-89.
8: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Sekurang-kurangnya 4 terbunuh manakala 6 lagi cedera selepas Rusia melancarkan serangan ke atas bandar Zaporizhia, tenggara Ukraine. Gubernur wilayah itu, Ivan Fedorov, berkata sebanyak 9 serangan dilancarkan ke atas bandar berkenaan. Menurut beliau, beberapa penduduk dipercayai masih terperangkap bawah runtuhan bangunan yang terkena serangan tersebut. Serangan terbaru itu menambah ketegangan konflik yang berlarutan antara Rusia dan Ukraine. Qatar dan Switzerland terus bekerjasama bagi perkukuh keselamatan serantau susulan temeteranya memorandum persefahaman antara Amerika Syarikat dan Iran sebelum ini. Bagi tujuan tersebut, Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed Abdul Rahman Jassim Al Thani telah mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Switzerland Ignazio Cassis. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tolak sentimen perkawaman, pertahan perpaduan negara. Skim pengembara perkeso, manfaat pekerja Malaysia di Singapura. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Ustazah Nur Hidayu Ahmad Kamil.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, jom sama-sama kita melihat bagaimana untuk bermotivasi menjaga adab walaupun di jalan. Subhanallah. Sebelum itu, jom kita lihat tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlak baginda sangat cantik dan sangat mulia. Nabi menjadikan akhlaknya yang baik bukanlah berbeza pada masa dan berbeza pada tempat. Maksudnya, akhlak Nabi cantik pada semua orang dan pada semua tempat yang Nabi pergi. Tidak pula membezakan. Kalau kita, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, kita membeza-bezakan keadaan kalau dekat masjid dengan dekat shopping mall. Beza tak akhlak kita? Bagaimana percakapan kita? Bagaimana perbuatan kita? Subhanallah. Maka bila sebut tentang adab dan akhlak di jalan, antaranya, rata-rata mana kita yang bekerja, yang perlu memandu dengan keadaan yang jam, yang jauh, penat dan berlapar. Subhanallah, kita diuji dengan rasa hilang sabar. Kita diuji dengan rasa marah dan sebagainya. Sehingga kadang-kadang menyebabkan kita terlepas mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak elok, mencarut, menghina, mencaci dan sebagainya. Subhanallah. Dan apa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? An Abi Hurairah radallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, al-baza'u minal jafa'i wal jafa'u finnar. Daripada Abu Hurairah, Nabi bersabda, mencarut adalah sejenis sikap kasar, manakala sikap kasar balasannya ialah neraka. Na'uzubillahi min zalik. Moga-moga tuan-tuan, puan-puan, bila mana adab dan akhlak kita di jalan, antaranya kita jaga ucapan, tidak mencarut, tidak menghina, maka moga-moga kita dapat terhindar untuk menjadi sikap kasar dan akhlak yang buruk. Maka jom kita latih diri kita menjadi sabar. Antara tipsnya, tarik nafas dan juga terapi hati kita dengan zikir-zikir yang menenangkan. Jom sama-sama kita menjaga adab dan akhlak kita walaupun di atas jalan raya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Lagu baru

Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda pada pagi ini. Semestinya pagi hujung minggu anda bertemankan Iza. Tiga jam pertemuan kita sehinggalah ke pukul 12.30 hari nanti. Dan waktu sekarang 9.08 minit pagi. Selamat selamat bertugas untuk anda yang bertugas. Selamat beristirahat untuk yang tengah layan Seraman FM pada pagi ini. Mungkin ada yang mungkin hujung minggu ini dalam perjalanan nak ke Simangkang atau ke mana jua destinasi anda. Iza doakan agar perjalanan anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Dan untuk pagi ini, Iza nak kongsikan terlebih dahulu ramalan cuaca untuk bahagian Seraman dan juga bahagian Betong berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Untuk pagi ini, Seraman dan Betong tiada hujan dan pada sebelah petangnya pula, Seraman dan Betong ribut petir di beberapa tempat dan pada sebelah malamnya pula, Seraman Betong hujan di beberapa tempat. Dan kadar laut di Paera, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari barat-barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam dan suhu untuk hari ini 24 sehingga 34 darjah Celsius. Baiklah, teruskan ke stand anda bersama dengan Iza sehinggalah ke pujuan siang kita. Dan jangan lupa dengan mungkin nak sampaikan salam, nak minta kita putarkan lagu, nak berkongsi kadar cuaca di tempat masing-masing, hantarkan di ruangan komen Facebook Seraman FM. Iza akan bacakan dari semasa ke semasa. Dan apa kata kita layan dahulu lagu ini, Lembayung Tari untuk anda, Spectra 912.

9.50 menit pagi dan seperti biasa tepat pukul 10 pagi nanti Dunia 10 pagi akan kita bakal untuk anda dari Pusat Berita Radio RT Melumpur, dan pastikan anda terus setia bertemu dengan Izzah. Dan kalau kita dah lihat di ruangan komen pun dah banyak yang mula telah pun menghantarkan komen. Terima kasih banyak-banyak. Lepas ini Izzah akan baca ya satu persatu. Okey, sabar. Okey. Dan apa kata kita dengarkan dahulu Rasa dan Takdir untuk anda pagi ini, hanya untuk anda, Spectra 9.12.

0: Terbak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau ya, Ji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Iran menghantar satu delegasi ke Switzerland bagi memastikan Amerika Syarikat melaksanakan komitmen yang telah dipersetujui. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Baghaei berkata, jika Washington tidak memenuhi perkara tersebut, perjanjian sebelum ini akan menghadapi kesukaran. Jelas beliau, Tehran tidak menandatangani perjanjian tersebut semata-mata untuk diabaikan. Baghaei turut memberi amaran bahawa Tehran akan bertindak balas dengan langkah-langkah yang perlu sekiranya Washington dan sekutunya enggan memenuhi komitmen yang telah dimeterai. Tehran dalam hari itu kembali menutup Selat Hormuz susulan serangan rejim Zionis Israel di Lubnan. Serangan oleh Tel Aviv itu dilakukan ketika wakil Iran dan Amerika Syarikat bersedia mengadakan rundingan di Switzerland. Rundingan susulan tersebut dijadualkan berlangsung Jumaat lalu namun ditangguhkan pada saat akhir susulan serangan Israel tersebut. Pertempuran antara tentera Israel dengan pejuang Hezbollah dilaporkan berterusan semalam dengan kedua-dua pihak saling menuduh melanggar gencatan senjata. Sementara itu, Naib Presiden Amerika J.D. Vance membayangkan rundingan semula peringkat tinggi dengan Iran akan dilaksana seawal-awalnya hari ini. Jelas beliau, rundingan akan segera dilakukan setelah wakil utama daripada Iran, Qatar dan Pakistan tiba. Tambah Vance, wakil Amerika Jared Kushner dan Steve Witkoff sudah berada di lapangan bagi menguruskan elemen teknikal rundingan berkenaan. Tentera rejim Zionis Israel dalam pada itu terus melakukan pengeboman ke atas Gaza. Terbaru, 6 warga Gaza termasuk 4 keluarga terbunuh dalam beberapa siri serangan. Dalam kejadian berasingan, Israel melancarkan serangan drone ke atas kumpulan penduduk di kawasan Al-Mawasi dan mengebom sebuah rumah, mengorbankan 4 keluarga yang terdiri daripada sepasang suami isteri dan 2 anak. Sementara itu, seorang wanita di bandar Bait Lahia turut maut terkena tembakan tentera rejim Zionis. Qatar dan Switzerland terus bekerjasama bagi memperkukuh keselamatan serantau susulan termeteranya memorandum persefahaman antara Amerika Syarikat dan Iran sebelum ini. Bagi tujuan tersebut, Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed Abdul Rahman Jassim Al Thani telah mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Switzerland, Ignazio Cassis. Puluhan negara termasuk Britain, Perancis dan Jerman menyuarakan kebimbangan di Majlis Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa Bersatu berhubung kemungkinan pasukan separa tentera Sudan, Rapid Support Forces, meningkatkan serangan terhadap bandar Al-Obaid. Serangan tersebut berpotensi mencetuskan krisis kemanusiaan berskala besar. 2 orang maut ditemukan maut susulan satu kebakaran hutan di wilayah Hattin di tengah Vietnam. Kebakaran dilaporkan bermula di kawasan hutan Taishuan sebelum pihak berkuasa tempatan dan penduduk bekerjasama bagi mengawal api yang marak. Kedua-dua bangsa dikenal pasti sebagai pasangan suami isteri ditemukan semasa operasi memadam kebakaran dijalankan. Jumlah jangkitan Ebola di Kongo kini meningkat kepada 933 kes termasuk 245 kematian. Menteri Kesihatan Roger Kamba memaklumkan angka terbaru itu menunjukkan kadar kematian kes adalah sekitar 26% sejak wabak itu mula menular. Beliau berkata seramai 416 pesakit kini sedang dirawat di pusat rawatan Ebola manakala 80 yang lain pulih dan dibenarkan keluar hospital. Curaçao peroleh mata pertama dalam pertemuan dengan Ecuador apabila seri 0-0 dalam perlawanan sebentar tadi. Kedua-dua pasukan sebelum ini tewas dalam perlawanan pertama mereka. Ecuador tewas 0-1 kepada Ivory Coast pada asi pembukaan manakala Curaçao dibelasah Jerman 7-1. Jerman bangkit daripada ketinggalan untuk mencatat kemenangan 2-1 ke atas Ivory Coast dalam asi kumpulan E di Stadium Toronto sebentar tadi. Frank Casey terlebih dahulu meletakkan Les Elephants di depan pada minit ke-30. Kemasukan pemain Dennis Undaf mengubah keputusan apabila meledak 2 gol di minit ke-68 dan masa tambahan melayakkan Demon Schaaf melangkah ke pusingan kalah mati. Jurulatih Jerman Julian Nagelsmann menyifatkan kemenangan ke atas Ivory Coast sebagai keputusan positif selepas bangkit daripada ketinggalan seterusnya mengesahkan tempat kepusingan kalah mati. Sekian berita yang disunting oleh Ashrif Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Sekarang anda sedang mendengar Seri Ahmad FM 89.5 MHz.
3: Inspirasi berinformasi.
4: Come.

10.22 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bertemankan Izzah untuk waktu ini, jam yang kedua. Baiklah, kita nak bacakan komen yang telah pun dihantar oleh rakan kita. Mana yang belum lagi hantar komen, mana yang belum lagi kata orang masih baru saja nak dengar sang kita, cepat-cepat hantarkan komen anda. Takut nanti tak sempat pula kita nak bacakan, ya. Okey, apapun, komen yang pertama datangnya daripada Dublin K. Baja pagi ini. Selamat pagi dan selamat bertugas DJ Izzah, ceria selalu. Panas cuaca di Batu 15 Kuching Serian. Salam hujung minggu buat rakan-rakan yang mengenali WK Baja. Salam ceria buat semua. Terima kasih DJ Suriaman FM. Suriaman FM. Sama-sama kasih WK Baja. Kita juga ada Jaiton S. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali Izzah. Semoga dipermudahkan urusan tugas kita pagi pagi tu. Sihat ceria selalu. Amin. Terima kasih Jaiton S. Dan buat semua sahabat Suriaman FM, salam hujung minggu. Happy Konti Izzah, thank you so much. Terbaik, sama-sama kasih Jaiton S. Okay, dan seterusnya pula kita ada Rashida Eddy pagi ini. Assalamualaikum Izzah, selamat pagi, selamat bertugas. Cuaca mendung pagi tu, selamat pagi, selamat hujung minggu dan selamat berhibur. Putarkan lagu Bintang budak kacamata katanya. Terima kasih Izzah, sama-sama kasih Rashida Eddy. Dan Safian Podim, assalamualaikum Izzah. Waalaikumsalam. Selamat bersiaran. Salam dan selamat pagi buat semua pendengar Suriaman FM dan keluarga di Suriaman. Semoga sentiasa sehat. Salam rindu selalu. Nak request lagu Tiba Rindu dari Sharifah Aini buat hiburan semua. Thank you DJ, sama-sama. Okay, insyaAllah kita akan cuba cari lagu tu. Mesti ada lagu ya, kita akan tukar dengan lagu lain. Okay, dan seterusnya pula kita ada Jam Pengiram pagi tu. Selamat pagi Izzah. Okay, selamat pagi Jam Pengiram. Asfian Mahyus pagi tu. Assalamualaikum Asfian Mahyus. dari Mempawah, Kalimantan Barat. Okay, selamat pagi ceria DJ. Selamat pagi ceria bahagia buat sahabat di Sri Aman, di mana jua berada. Okey, terima kasih Hafian Mahyus. Okey, ini di antara pendengar setia kita yang mendengar yang kita setiap hari dan ada lagi ya. Selepas ini kita akan bacakan lagi. Dan apa kata kita berhibur dahulu, dengarkan dahulu lagu ini, Jiwa Daraga untuk anda, Spectra 912.

0: Jangan terpulang 5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima, bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
3: Lagu baru

0: supremamente alto.
1: Tebak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Yeji?
2: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
2: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: Berinformasi. Baiklah, 10.45 minit pagi dan kalau di Seriama sekarang ini di Bandar Semanggang cuaca hujan, diharapkan anda berhati-hati ya ketika memandu tu, pandulah dengan berhati-hati, semoga anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Dan apa-apa pun kita nak teruskan lagi bacakan komen yang telah pun dihantar oleh rakan kita daripada Kawi Kurus. Assalamualaikum, selamat bersiaran buat DJ kesayanganku Seriama FM Spectra 912, warnai harimu, inspirasi berinformasi bertemakan Iza, semoga dipermudahkan tugas kita bagi itu, diberi kesembuhan, keceriaan, kegembiraan, amin. Cuaca kami orang di Kuching panas, mohon putarkan lagu The Young Ones dan sebarang lagu pilihan DJ untuk hiburan semua peminat setia rakan pendengar, rakan Facebook dan yang mengenali Kayu Kurus di mana sahaja berada. Stay tuned Seriaman FM, like, share, komen dan request lagu-lagu diminati anda. Ok, terima kasih Kayu Kurus. Tim Botawau dari Pasar Minggu Bandar Tawau, assalamualaikum, selamat pagi, salam berhujung minggu katanya semua rakan-rakan Seriama FM buat Iza, selamat bertugas. Terima kasih Timbo Tawau. Dan seterusnya pula Rini Sabai, selamat pagi Iza, selamat bersiaran di konti Spectra Seriama FM, warna harimu. Cuaca di Serike cerah pagi tu, selamat hujung minggu buat semua. Okey, terima kasih Rini Sabai. Kita ada Ram Lili, salam Iza, selamat bertugas, selamat, semoga sihat ceria selalu bersama rakan pendengar setia Seriama FM, pasti mantap cuaca di Sibu macam biasa aja katanya. Okey, terima kasih Ram Lili. Okey, kita juga ada Biah-Biah pagi tu, assalamualaikum, salam sejahtera kepada DJ yang bertugas dan rakan pendengar Seriama FM, happy konti, thank you. Okay, terima kasih Biah-Biah. Okay, dan kita dah teruskan lagi hiburan kita dan apapun dengarkan dahulu lagu ini untuk anda, Misha Umar, Break Spectra 912.

pun kita orang nak dengar, dengarlah DJ Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi. Lagu baru.

0: Sekarang anda sedang mendengar Seri Amat FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Lagu-lagu menarik, hiburan menceriakan semua.

0: Dah jujur kita kak nak pergi sini ya.
1: Ai ngak kak oninggal. Pak Haji Li laki kak ajar senah. Ha? Kita sing akak ta.
0: Ai Pak Haji Li.
1: Aulah.
0: Ai bukan ke Pak Haji Li buat limpas tek ka?
1: Eh biar tak ada ada.
0: Sikal ya tek.
1: Eh salah orang kali.
0: Bilanya ninggal.
1: Belum lama juga kak Isah madah dengan kakak. Dekat cerita anaknya mukul maki rusi.
0: Ai ai. Kejap.
1: Apa ya?
0: Dah mesej masuk tu.
1: Eh, lainnya mesej ya? Gak aku nam
0: yak. Ya, kita ibu kita pergi dulu.
1: Apa hal?
0: Kita tu salah faham, kak. Kak Esah mesej kami tu. Nurus nahan kita.
1: Tak kok, kita dah ditahannya. Ya, aku nak kau tu pelik-pelik kok.
0: Belum habisnya kelakangan kita, teh, kak. Orang telefon dengannya, sekalinya nanya anak kita mada, kita ngagak orang ninggal.
1: Aulah, ngagak orang ninggal. Nak nunggunya. Lalu malam mari. Mak Anton ya.
0: Eh, dengar kita dulu.
1: Apa ya?
0: Bukan Pak Jili ninggal, kak.
1: Ay, siapalah ninggal?
0: Biasanya nak di Senanjung yang ninggal.
1: Ay, ya, kak.
0: Orang tua ya, terkejut nak gaulah tedong masuk dalam rumah.
1: Aduh.
0: Pisah nak lumak umur, orang tua ya.
1: Ay.
0: Sempat menuhulah maki batang kayu, bukan maki besi.
1: Aduh. Si betul lah cerita tu.
0: Si.
1: Nasib kakak si pergi sia. Mula terkejut tajak si tak rumah ya.
0: Ya.
1: Madah Pak Jili ninggal.
0: Lain kali, dengar dulu benar-benar sebelum bertindaknya bercerita ya. Itulah contoh berita palsu, tahu si. Salah sebar, kecoh bolehnya, kak.
1: Mana kata kita, nasib kakak si Madah dengan sidak lain juga. Tak heran sidaknya, terkejut tak sidaknya.
0: Alah.
1: Yalah kata orang, mesti pasti, jangan kongsi.
0: Tahu tak apa?
1: Tahu lah, tahu kakak salah tu. Lalu nak nerik kita ya. Baliknya kakak tu.
0: Eh.

Gegar Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh.

0: Terbak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau ya, Ji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

11.16 menit pagi dan terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bertemankan Izzah. Dan Izzah nak kongsikan juga untuk anda di sini berkenaan dengan Majlis Tilawah Al-Quran peringkat bagi Seri Aman bagi tahun 1448 Hijrah bersamaan dengan 2026 Masihi yang akan diadakan pada 22 Jun 2026 bersamaan dengan 6 Muharram 1448 Hijrah bermula jam 7 malam bertempat di Dewan Suara Seri Aman dan akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Puan Dayang Nuraza binti Haji Awang Soho, Ahli Dewan Undangan Negeri N8 Lingga. Dan di antara aktiviti yang akan turut diadakan pada majlis tilawah tersebut, pameran bersama dengan agensi yang terlibat di antaranya Baitulmal, Tabung Baitulmal Sarawak, Tabung Haji Cawangan Seri Aman, Amanah Saham Nasional Berhad Cawangan Seri Aman, Agensi Anti Dadah Kebangsaan Daerah Seri Aman, Institut Kemahiran Islam Malaysia Cawangan Sarawak, Darul Hana, Quranic Center Majlis Islam Sarawak. Itu di antara agensi yang terlibat di dalam pameran bersempena dengan Majlis Tilawah Al-Quran yang akan diadakan pada 22 Jun 2026. Dan seketika nanti saya akan kongsi untuk anda info Ustaz Fardu bagi anda yang berada di Zon 6. Dan apa kata kita bacakan lagi di antara komen yang telah pun dihantar oleh rakan kita pada pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi DJ, selamat bertugas pagi Ahad Tok, semoga ceria selalu. Salam hujung minggu kepada semua rakan-rakan di mana jua mereka berada, semoga sihat selalu. Mendung cuaca di sepau pagi tu DJ. Okey, itu daripada Robert. Okey, dan seterusnya pula Agnes Ina Robin, selamat pagi Iza, selamat bersiaran menerusi Spectra 912 pagi tu. Cuaca kami di minggu pagi tu panas, minta DJ putarkan lagu dari Siti Nurhaliza Wajah Kekasih untuk hiburan diri sendiri. Dan selamat hujung minggu buat semua, buat DJ, semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih DJ, sama-sama kasih Agnes Ina Robin. Itu di antara rakan-rakan kita yang telah menghantarkan komen di ruangan Facebook Seri Aman FM. Dan sebelum itu, apa kata kita dengarkan terlebih dahulu daripada Zena Zen, Kekal Untuk Anda, Spectra 912.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Ancaman keganasan sentiasa wujud, termasuk pengganas individu yang bertindak secara sendirian atau dikenali sebagai lone wolf. Individu ini mungkin kelihatan biasa, tetapi mereka boleh menjadi ancaman besar kepada keselamatan awam jika didapati bersalah. Anda boleh disabitkan kesalahan dengan hukuman penjara maksimum 30 tahun dan denda. Bersama, kita memelihara keamanan negara.

11.50 minit pagi dan saya nak kongsikan untuk anda info Sob Fardu bagi anda yang berada di Zon 6 Suriaman dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, maksudnya Selat Fardu Zohor tengah hari ini 12.39 minit tengah hari, Asam 4.44 minit petang, Maghrib 6.44 minit petang, Desha 8 malam. Dan demikian tadi jadual info Sob Fardu bagi anda yang berada di Zon 6 yang telah disediakan oleh Bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Dan nampaknya setakat di sini dulu pertemuan Izzah bersama dengan anda untuk hari ini. Dia si hari Ahad 21 Jun 2026. InsyaAllah esok anda akan bertemankan rakan saya yang lain pula. Dan sehingga kita bertemu lagi di lain pertemuan. Dan terima kasih juga untuk anda yang telah memandangkan komen di ruangan Facebook Suriaman FM untuk hari ini. Diharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang Izzah dah sediakan untuk anda selama 3 jam pertemuan kita untuk hari ini. Menerusi Spektra 912 dan jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

Selamat tengah hari bergulai dengan aku Nancy Tambong, bawa berita tengah hari YFM kena 21.6.2026. Perintah Sarawak setuju berjalan ke projek ngagak jematan ngelayang Batang Rajang ti dekat bersambung ke Bukit Huang Gau Tanah Putih di Kuala Rajang. Sapit Menteri Langgur Pemansang Menteri Pengatur Tanah Gau Rampak Menua Datuk Lin Talif Saleh madaka projek ti berga 300 juta ringgitnya. Dia tu benua ngagak langkar Ariupis Kerja Raya sebedau ya di berjalan ke ndak lama agi. Ia mega minta Mensia Mayuah Tuai Raban Bansa Ngau Tuai Komuniti beri kerjasama dikena nentu ke projek pemansang oleh di pejalai kengal lancar. Ia madah sokong ari semua orang berguna bendar kelebih lagi bawa pengawak ngambil tanah Ngau bayar pampas ngagai orang ke bempu tanah ti kena pansa ngambil projek tu oleh tembok di nitih ketimpuh keudah ditetap ke. Ya maksud ke jaku tu bawa pengerami ngiliang bidai ke diatur bawa Dewan Besar Sekolah Sekunderi Muara Payang Serikai. Kampung Warisan Boyan Gresik Saurabaya atau ke BGS dia tu bisik pematak baru dengan pengawak masang papan tanda dekoratif ke di lagu ngena lampu serta dekat ngangkat kaki pemanah landscape kandang endulnya. Sapit Menteri Bawa UPS Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi madah papan tandanya diadang jadi palantik di tapat ke peranak menua tu ngau antarabangsa Endur ngambil gambar serta ngasai ke pemanah rampak menua Waterfront Kuching kelebih lagi maya malam hari. Bala temuai ti berkongsi ke gambar ba media rama boleh ngelaku ke kampung BGS ngagai tikas ti tinggi agi yang kawam ngagai temuai di menua luar. Ya megak nangkan Mensia Mayuah ngambil nyaga perengkah guna serta nyeliah sebarang ulah vandalisme ngambil kandang warisannya meruan manah serta likun. Pengawak masang papan tanda tu dipejalai ke Dewan Bandaraya Kuching Utara. Opis Kerja Raya JKR majap jalan ke pengawaknya di agensi besar tip jalan ke projek pemansang perintah di Serata Sarawak. Kaban Parlimen Tanjung Manis Dato' Insinyur Yusof Abdul Wahab Mada pemujur berjalan ke projek pemansang tebal lagi berpanggai ngagai pengelandiak teknikal penelebak enggau konwiman orang gawak JKR. Ya madah mayu macam projek infrastruktur bakal ngagak jalan alun jematan sekolah klinik enggau perengkah guna Mensia Mayuah di pejalan ke JKR kena nentu ke penguntung pemansang boleh diasai ke semua rakyat. JKR megak ukai semina berjalan ke projek bak kandang negeri tak megak nurun ngabas ngagi kandang menua pesisir dur nentu ke peminta enggau guna rakyat. Enggau cara tu mayu hagi projek tindang diguna rakyat boleh diperundian ke bak langgur pemansang perintah. Yang maksud kerja kutuk maya program pengerami gawai ke diatur bak sekolah SK Sungai Sian Tanjung Manis. Berita ti ke Perudi. Festival What About a Kuching tau ke WAK Miri 2026 majak berjalan ke pengawak ti berguna bak pengawak negap ke sektor dagang temuan ngau industri kreatif bak kandang menua adab utara Sarawak. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah pengeraminya ukai semina program pemerintah dan menjadi pelasar dikenal negap kekaul antara komuniti pemekuah seni Ngau Temuai dengan mayuh macam aktiviti kreatif. Miri tiknya di pintu penama utara Sarawak kaya Ngau budaya kaya Ngau warisan budaya seni asir pengelandiak jari pemakai asal Ngau budaya ti unik. Yang maksud ke jakut tu mai berjadi ke festival Wak Miri 2026 ke diatur bak palan kraft tangan Miri. Wak Miri ke tahun tu nerima sambut kecukup manah lembuh mujur mata penatai mayuh pemukul industri kreatif serta temuai hari menua tu ngau menua luar. Pengerami tiga hari yang megak bisik ngatur mayuh macam program bukai nyengkawam amanang ke seni, muzik, pameran kreatif, hasil pengelandai jari ngau aktiviti Raban Bansa. Tunakan berita tengah hari Saritu berita tadi ditusun Monica Gary serta disalin Alina Suil Ari Bilia Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenyah.
3: Kok lo menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri ianya deka hidup segulai sejalai serta dia bergelumo nya alai kena ngantai ke perkara tu dia mensia mayu deka bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh mega bisa penanggul tau ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tau nyadi penusah ke begetuk ukai seminak nyadi antara menua ajak dan mega nyadi dalam ruang bilik terimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung dingi ke diri serta ngira dirimpu aja. Nada guna kita bermunsuh perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga putus ke kawal antara pupu raban bangsa dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemi lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu arameh kita nam ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa kita sama sebaka berserakup mai pemujur
1: pesan tu hari YFM.
5: Tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama mai kita mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag

0: 6 pintu bekunsi Siti Pengerino merenang kita dalam awak ngelah tengah hari ninting hari Minggu.
1: Ya, selamat tengah hari dengan guys semua. Kita ke bulan dengan kami bawa awak ngelah tengah hari. Sehari tu bulan dengan aku Nancy Tambum Taka Isi. Sekali lagi beri selamat tengah hari. Selamat hari apai tuju semua kita ke udah bergelar apai. Serta selamat ujung minggu. Sehari tu 21 hari bulan 6 2026 bawa ngelah tengah hari. Sehari tu bakal ke depan aku tadi kita dekat bulan dengan aku. Serta pengelola program kami hari YF FM Sri Aman Sibu Bintulu Miri Engau Limbang ke sama gelai bawa program dua program ke bawa gelar tengah hari itu ianya program Ninja Sarawak udahnya lagi bisi lagu peminta antara stesen out. Jadi awak kan dah masau jam kita dia tu terus ngangau ke pengelola program kami bawa YFM Limbang dulu ngangau ke hello.
2: Hello si
1: Hana, selamat tengah hari. Hana,
2: selamat tengah hari, terima kasih si dengan nyawa aku si
1: Ninga, terang. nama berita Hana?
2: Mana berita tu si, mana berita tu tanya, aku pun tahu tu sebenarnya si.
1: Oh, nama pengawanan di malam ni?
2: Okay, papa kau bual mada aku papa kau di malam.
1: Ama. Lawan tidur ni, nadai tanya tu, nadai dah tidur tu ke kene ke?
2: Oh, biasanya kita tindu ah. Nyama aku bual mada aku ke aku mada bual pun juang ah. temu mada agregat aja temu pagi tu mada Google aja apa tadi.
1: Ye, mana ni buah ngan sebun tau.
2: Pakai kau.
1: Okey, hari di Limbang. Ha, sari tu mana nah?
2: Iya, gaya hari kita di Limbang saya tu cukup mana pagi itu tadi tanah semua ngilah kelemai lagi. Muka rada uga semua hari pada aku tadi. Ngarap ke nyam tadi, ngarap punya hujan, ngarap punya anda hujan enggak lagi ya? Punya apa tadi?
1: Ni tak.
2: Tapi anda ya kepala mana saya? Lebih kena motor sikat tadi. Ngarap punya hujan memang punya lagi. Ah, ya ke mana lagi? Kami ke Benua kita itu celap ke Benua kita di Limbang tadi. Lepas nanti nak tanya apa sih hujan kita di Limbang tadi? Tang lagi enggak berasa hangatnya tadi deh. Yo, saya ketembus dalam berkulit atau ke bertubuh. Okey, ni apa dia man?
1: Oh, panas salah ke, hujan salah ke.
2: Men siap, sikit nanti nemu reti bersyukur menyuk kita. Sikit tekak mana yang makin ampuh sedap.
1: Oh, tanda dengan awak kan harap ke semua pengawak ke di kerja Mujur Maga.

0: Terus dah paling ngemi ya bapak ku.
1: Apa ya? Oh, lu tindu wak tengah hari itu.
0: Agar intai sikit pengawak sikit orang punya kita orang pincian sih bukannya sih. Oh, ada pincian tindu wak aja
1: pengawak. Okay nah, tu awak ke capuh ramai gig kita. Ngangau ke sini di Miri tu nah.
0: Okay.
1: Hello, hello Miri.
2: Nah. Hello Isi, Ayana.
1: Ata.
2: Lagi ingat kena orang kita.
1: Ingat. Nama tu yang
0: pedang-pedang. Okey, nama apa lagi? Triple.
2: Agak yang kini?
1: Agi.
2: Nengguai, kunguji sitai tu. Kini ke agak apa?
1: Ada mana?
2: Udah ne?
1: Dah mana?
0: Okey, mana?
1: Nama tu tekan hanya dua titik tekan dia.
2: Lama nak terbagi luen salakia.
0: Sikit. Kiu je, sikit tekanan belum mah kiu tadi pembantu. Ya,
1: mak aku.
2: Salah teriba, salah gila. Nah, nak kau.
1: Nanti semak tadi
0: dah. Sikit aja.
1: Nanti semak tadi dah tepek aja dari tadi.
0: Belum mah kau mah.
2: Pial, pial yang tak yatis na. Salah masuk gila.
1: Oh, sikit gaya menyentak.
2: Ya, malam aku nak makan setir yang tu. Sebenarnya gawai rinya.
1: Ya.
2: You nak ingat, you tu wai menya. Oh?
0: Oh? Bedau, bedau ke biya.
2: Nama berita seduai.
1: Berita dari Mpuh mana tu?
0: Pakcik, pakcik belama tata.
2: Ya.
0: Tapi nanti pakcik asal tata.
2: Pakcik. Orang nama kita pakcik kita Mpuh ke Mada?
1: Amat.
0: Mah betul nyukur. Ada
1: nganti orang Mada. Ada nganti orang Muji.
2: Oh, kita Mpuh.
0: Bukannya bayar.
1: Ya.
0: Tak bayar.
1: Oh, berita di Miri mana ganana?
2: Mana? Eta. Mana? Buat apa? Buat kemayau ku kita. Benung ke bubungai. Benung buat masam.
0: Sama sama kita itu.
1: Benung rindu.
0: Kami tahu nyuburnya yang mana.
2: Tunggu ke sini isi ke. Mayu lah pelapa ku buat rian. Hari ini bisa ku mendak. Orang berjual di sejala yang bisa meroik rian menunggu kita dia sih.
1: Mayu lah ke pada ku ditanya tu. Nanti bawa aku ciang tu. Belaban ke berjalai. Bawa belaban tu kawah. Bawa tanya dia nang segi. Benung ya ke data tang hari ini. Laban ke kemari kami tu. Baru pulai hari lebuan tu. De tahana. Nang ya benung ya buah rian. Buah dabai. Nama lagi buah. Mayu ke mayu bansa buah ke udah besik pada maya tu.
2: Aman. Tahun-tahunnya nyoba sama sambung musim buah asai ku isi tempel ama ke udah harinya nak.
1: Ya mai baru. Asai ke bulan.
0: Nanti semua setahun sekali dia tahu boleh tak
1: pada jari
2: nak. Dua kali setahun pun tahun ke dua tahun. Baru udah harinya tampung kita itu ngak kemiri gitu.
1: Ya, amat ke.
0: Sehingga ya dah tur petaran eh.
2: Amat untung kita. Ini kita amat. Boleh musim buah sesuai bekenya.
1: Oh, nyame ngarap ke anda batu anda rengau mai anda na. Ya. Ta, kau mau nyebut na.
2: Kini kena petua. Entai aku isi nak lembu seduai. Ya petua ambil kena rengau. Anda wudu makai buah lensa atau ke buah mutan ngaku. Na ulian dah nya banyak getah. Kau engas wa demau.
0: Lawan nutnya.
2: Getah ada.
0: Kumai kono kan mana ana udo makai.
2: Ana enggak ana mak tahu ke makai atas leka dua ya aku kokor kuang aku na nemu orang ke pian laban.
0: Betul banyak betul. Laban tanya manis ne.
1: Ya nama si kesiko nang dak sama ke ta laban bisi orang tadi. Ndak ke madah suah makai rian tang maka ambil ke mana buah rian tu kok tata. Nang tanya bisi kan dak tanya nak tan tu buah resiko siko deh.
2: Aman. Jangan lihat ke umur kita. Jam 4 gig ke kita baru tanya. Nah, si. Tubuh kita itu nantu boleh nerima. Utai ke mayu penumbuh. Tawa, aneh ilah.
1: Aman. Jepan, Majak, aneh lepik lah tak. Tubuh tu. Men tu nerima tak. Nyawa tu. Sikit. Nipu sebut sikit tu.
2: Sebut. Amat. Amatnya si.
0: Nyawa sikit bangnya nyari.
1: Siapa? Anah.
2: Apa
0: nak? Nya, macam kau nyawa kak. Lepas maya biar tau. Kak pula mah nyawa tau.
2: Kadang umur kita gitu bah. Nah, nak ngawanya. Kasih ke je.
1: Amatnya.
0: Tuai lah. Ngesai lah. Biar tuai ngesai lah.
2: Nya, mata hantai aku dah bisa ngembuat lisin tiga sekawannya. Atau berberundian.
0: Kau semangat benar aku tak. Anak aku tak. Kau
2: semangat
0: tau. Sama. Anak
1: minta.
2: Anak minta. Anak minta. Anak aku mengingat keterimpu.
0: Ya.
1: Okay. Ana gue rancak dulu dah beranda tiga ikut dengan tu kita itu anu anu tiga lagi itu ngangang ke pintu lo teh lah pintu.

0: Ya, halo, selamat tengah hari.
1: Ya, galong.
0: Galong kutai.
1: Nama beli galong.
0: Berita tu mana? Gary pun mana di luar dia?
1: Nilai keluar mana? Nimpai ya, rejenilo nya.
2: Ya main lah sih tak. Itu lebih nimpai rejenilo.
3: Siapa main ni dia
0: kebula lagi.
3: Kebula rindak ya. Mamat.
0: Anu ku yang aja malik ke belakangnya. Anu peda.
1: Dan lu and me tadi ne, Flo.
0: Nata juga.
1: Nata juga.
2: Lo ke kaki-kaki ya, apa perlu ya tadi?
0: Ni tu kau luet aja.
1: Anang luet tengah apa? Amu Flo.
0: Aman gak ya?
1: Aman gak ya? Kau ya gak?
2: Udah sih baju sare tu Flo.
1: Si kita baju ane Flo.
2: Ya, ya, nah,
0: kita
2: tahu
0: aku tadi bedaunya pun terima pun baji kita juga ada juga kita terima kasih ame
1: mana dah ini dah bisa orang muji deh Flo.
0: Ya ikhlas kini mujinya
2: ikhlas belah dada aku Flo, belah dada aku tau tak tak dada aku
0: kumanya di pembunuh gitu
1: kesal ni
0: nak kamu belah dada
3: tangkap polis ni Flo.
0: Ya baru jaga gawak lu tangkap orang yang tadi
3: aku pelawe korek belakang lengan kita nama penyadi dan
0: nentu oleh pelawak nang kau tau pedias mah.
1: Udah nak lalu mai kami ketawa nang Flo nang tak sigi kau kau.
0: Aku gak salah ada minta ampun.
1: Okay Flo, gagal sudah di Sibu dulu. Awak keramik ke? Hello Sibu.
4: Hello Isi, selamat tengah hari.
1: Tak sigi dah melabok aku tadi.
3: Ya berita lu. Lu kesuai lah mak suai
0: dah mana lu ngelu kurang nak
3: kata deh lu siapa lu
2: aman lu
1: oke bulan
3: oke lu kamunya deh deh kata lu apa lu mau makan ku ya apa lu mau udahnya lain
2: nya lain nya lu cinta lu cinta makan
1: ngelak kalau siap cak ni tadi lu siap nama berita kurang tadi.
4: Udah ya, punya mana ya sekitar 4 nanti.
0: Mana ya, udah nyawa tadi.
1: Ninga nah ketawa.
2: Aku enggak salah, oke, enggak minta ampun enggak.
1: Mbak Henang kalau besai ketawa, nah ninga nyawa lu sih.
3: Ada besai enggak
1: sih gitu mengisi.
3: Nyawa komen nah dalam benar ketawa.
2: Ketawa kok tuh.
0: Mimik dengan mikrofon.
2: Salah pampun ya.
1: Gayari mana di Sibus ya?
4: Gayari kami tadi banget hujan di Sibu di Toisi. Nah, lepas aku ke Tamangge Studio sikit udah tanya nama pasah jalan bat Sibu. Enggak nyudah badok ba puak pasal Sibu ka ko nuju kupis kita. Tang nanti ya tunggak ngagai Sibu Jaya ke atas kin tadi. Apa lagi hujan tang me udah bermuari. Labak aku dia tahu udah labuh hujan bak sekedak dua di Sibu aku nak nyangkung benar buka bola di je aku nak bola senantang ke di pansa aku sebuah aku dah
1: ama nyamai anak nyebut kebuka dengan kita pada hari bola kenapa ya?
4: Ya nyam aku tu nak nyangkung ke Kapit ke Kenawit ke Selangau mungkin pejalai aku nak ada kian tadi
3: abang jauh nyamu dah tadi
4: oh, ya nama kenapa aku ingin nyawa ya,
1: kau mada bisa terhubung nadai kena siya
4: ketegal ke ni nyawa kaya hari jambi untung tengah lu aku napa tawun aku dah tahu bakaban ngeurang menuakin boleh Facebook nanti mangan nak boleh berita
3: aman
2: ni nama nak muka nama nyari tukang telur eh
4: ya dalam mimpinya saya kau. Rancak mah kita empat
3: bok yo.
4: Nya. Bapaknya nak tidak tahu.
1: Nya, anaknya tadi ngepun. Kau nak
0: ada bunyi.
1: Uji nak anak dulu kau tadi.
3: Sudah ya.
1: Nadai. Awak ke rancak ke?
2: Sunyi kita lagi mau kau nadai.
1: Oh, anak sunyi nak. Okay, Cia, Flo, Hatta, ngana, ngano ke bunga kita di Sri Aman. Siapa tu? Hello.
5: Okay.
6: Hello.
3: Malay.
6: Malay.
1: maliknya dia nama. Malik.
2: Oh, nama ku namanya Stevina namanya.
1: Jaga. Jaga. Alu alu pansut je. Nyawa nyawa tanya ne.
5: Kata ku nama tadi mana nama nama Stevina.
1: Stevina.
5: Stevina.
3: Ku ya.
5: Stamina, okay?
3: Okay, nama dia Bina. Bina,
5: mana, mana nama?
1: Nama berita Sarita tak apa? Sarita kakak kemarin dah kau nama.
5: Berita mana Sarita? Nak tabar buka kemarin jawa.
1: Aku nak tabar buka kemarin.
5: Boleh dengan saya kemarin.
1: Udah gerai abis ni?
5: Dah. Nare babi.
1: Nare babi?
5: Nare babi.
1: Oh, au mana menyo?
5: Au.
2: Au. Tapi nadai ngungut bisik.
1: Hah?
2: Ngungut nadai ke?
5: Nadai.
1: Ngungut. Ngan nadai ku tak payah.
3: Jadi kenyo
5: kia. Au.
1: Ana mai mai tu tanya Nana. Lagi tu pansut tu tebia lagi.
5: Nah lama hujan, lama hujan. Jentu ke dia tu.
2: Oh. Asal lagu ibian nyangat celapnya.
5: Asal lagu.
2: Awal
5: oh, masuk aku dek gari lagi.
2: Nai, ni nemu aku dek lo ketu kini.
5: Tua pawah bisa hujan lagi tiap aku belaku.
1: Nanti dengar ke nyawa atau apa tu mana nanti belaku pelabak aku. Kau nanti kau tengok je lagi lagu belaku.
5: Nih, tino lawan kita eh salah tino tumu kita dengar.
1: Nada tino tumu. Nada orang nama jalan tu dah. Alu nak bunyi si dah Lucia Flo. Si dah atas.
5: Siapa? Berkenang ke buah tadi. Atau mana?
1: Atau berkenang ke buah.
5: Amai-amai bisa buah kita di Seriaman. Kalau di Betuang, kalau di Leban tu dia tu.
1: Ya.
5: Ya ke burak, lagi mengkaburak. Ya ke segi udah mansaunya. Ya ke dabainya. Tak kena ngalah hangat. Buah rian misalnya. Sigi saya ke 10 lah saya ke. Tak ada yang jual sigi. Nanti kita ngira ya lah. Setumpuk 4 gigi. 4 ke 5 bisiknya 3 10. Tak rumah kita
3: kita Arroya ini bin si kita tunggak ke atas kia aku mayu nyua tumpuk-tumpuk rindu nak
5: kata. Ya.
1: Ya, sigi bedong ya dia ta. Nada ke salah nuan nemu angka kami kita ke bisik lain hari ke di miri dia kini kuah ke rumah.
3: Tahu
5: kita ke
1: saya nak sama deh.
5: Kita ku rindu nya ku nyau nanya laban tadi ku medak site lawak ya ke baru depedak aku nama tu nguriang da baik ku da mansau nya di gulai empu ya kati ya saya neh.
2: Oh.
5: Enggak bisa.
2: Laban ke ku na.
5: Ya main lah.
2: Kau nak makai Rian, Rian makai tempuyak nak makai.
5: Sama tu
2: lah. Tempuyak dah bayam pak.
1: Isi asal saya manis, asal saya manis lemaknya saya kau nih.
3: Lemak-lemak. Gulai puso, gulai cabai, dah kena nih. Pada hubungan.
5: Kira minta panduak kita, betul.
1: Oh. Lepas Sarito, apa sih main hari apa ya nih? Tapa. Main sama apa minta eh Sarito?
2: Sama hari apa ya tapa?
1: Sama hari apa ya Ahmad?
5: Terima kasih ya. Ni
2: tuke. Ahmad tahu ya belagu ke kita Sarito?
5: Ni tuke hari sibun nak monyi tuke buah ni tadi.
3: Aging itu.
5: Kami selampot dunia noring ke buah ni lepas aku tadi.
2: Aging itu buah, aging itu buah.
4: Nada yang itu buah. Pagi tadi makan Rian makan.
5: Ya.
2: Apa kita tokerian
4: ya mak kuningang si data bobongai ding kami nyuka ambil ya di
3: tempat ya kuak
2: kemerian ambil itu betau pun dabai bisa
4: buah dabai kak ku ngumai ngapa tu si bola ke ya ate ambe bisa ente kita tengok dari tebantu nasranya pihak ku ko de aborian ne besi bujaya de bisa bapa sal ba make kena wet pun bisa reka ya pun umas ya nak ku ngumai nya kelalu pahit nak ga ngumai ya mudah lah botenya temu tua berga de
1: ya nama
4: ya ate ambe ante keempat de sekali uli ya ga de beli menige-ige 10 ringgit de nya dini dengi ko
1: aman.
4: Dunia kita tu aja. Buat dabai ngau, buat dabai borian ke nak dibeli ngau cara timbang. Pansur kita hari Sarawak atau di timbang maka utanya.
5: Di kenawet cah. Ngau
2: ke kulit kulit.
4: Basi bu bisa, basi bu jaya dia bisa.
1: Di sibu nasi ke menua ya, nyamayu.
4: Bukan nama laban orang kebejuau ke orang sibu dia tahu sih dari ulu nyekia deh. Awalnya meh utainya bakal lauk bakal bulu papas buahnya daripada kita nama di sibu nak nemu nadai nadai kebenar tapi orang ke pedagangnya ada nua buka kia
3: tidak ya mainnya
2: import export deh
4: Ya meh. Nak ke ngumainya nyu puah maka buah bula. Puas muka buah. Nak kode dini maka bisa duit belama beli buah.
3: Sama. Kayaknya pun dia rempo ni sia.
4: Mau. Antai kita nak nama kamu ni kita madah dalam puas. Nak kode antai dia beli. Nak dai menya puah meda. Melebok kita kena dai.
0: Ndak mata ni tiang hari kena cia.
4: Hari ni sian mangan je bisa bramanya kiruah ke buah dia bama.
3: Aku lepas utainya nadai tunggak kemiri gitu. Ukai ngumai nadai bunyi kulus ya. Apa orang nak dah saya menua dia Allah nak makan buahnya. Lemau ku dia tu melai ke tim-tim bang kilo. Lemang kita nak nemu ke isai di dalamnya mana kan lah. Nyamai ku melai. Au eko dah ada buka ada tepuk berapa kontina. Puas kan? Ya. Nemu beli. Ya.
2: Itu ku nyalai ku siko. Nanti itu makuburian tadi dah. Ada teh agak berigenya agi ngau papuang agi ngau kulitnya kau kau makan teh dah pindah ke agak kontainernya dia alu dia alu alu nak nak tegau kau kan nak nemu nemu nyawa kini
3: engkau miliahnya tadi nak miliah sidak yang
5: melainya
3: kita meda ya laban terlebak kena ke utainya ada timbal datang utainya ada peram na nyamai ya utapa
2: mana nyamai lain nasi
4: sudah ya nyawa jadi banyak nyawa bayar kami
0: dah ngira nyawa
4: tak ya dah kalau kuntina kak buya kak guru kak pamuak saya kira yang pak ini kebuya rian
0: saya kira jahit kerana
5: kasih hari parku makarian pamuak.
2: Okay, amat kasih apa lah sesiapa
4: kak ya, deh. Ya, nanti kau kau tahu kau itu lalu mengajak ke pamuannya. Nanti kespiatnya ke bisa ulat ulat tanya. Nah, kespiat tak ke badan. Nama kira ke empat, mereka apa aku kira.
2: Agak, agak macam sih. Bam kita dia kena. Sini lompat.
4: Apa pengekak ya?
0: Ama, apa pengekak ya? Bukan kawan kami kemarin dah cia. Bukan kawan kami kemarin dah pulai pan. Tajak nyamata pampok meh nyamlatinya.
4: Nyamlatinya. Nanti mata nyupak di panduak nyamai.
3: Panduak nyamai ya.
0: Nyamunyi ku ya. Ampok ke nyamai nyamai. Ya ni buah kira lagi dah ku ya nanti di panduak. Ni buah sebut ke segi nyamuk.
2: Nah segi aku.
4: Degiga ku orang ngai makai ke ya ke kelalu mayu ngai makai utame nadai saingan ku deh.
0: Tahu ke?
4: Ana tengah berpeluang mana dan pun nak nak beli bakih ngai ku caranya.
0: Ai sati ni kalau sia. Ala ka ke dulu ke cinta buah kita sebuat.
4: Ada tuna buah ni kore.
0: Ha ma.
3: Buah buahnya.
0: Habis jam kita itu lagi. Lagi habis ceritanya lagi. Okey, awak ke kita terus ke program kita anggela tengah hari itu terus ngah program kita Ninja Sarawak tu lalu kena ngepun ke Ninja Sarawak terus ngah kelimbang kian meh laban dulu ngah ngau kia tadi deh ngerana jalai kita sebuat kena
5: kerana lompas gitu.
2: Terima kasih. Yo. Okay, terima kasih ya Ben. Lagi aku melanya di Ben, melanya lagu meh. Kini, hanya deh kena kena ngepun ke awak Ninja Sarawak kita yang kup ke tengah hari tau. Aku mai kita ninggal ke dulu sitik lagu hari Pipi Chloe. Sebenarnya kita ninggal ke teaser dulu.
6: Ninja Sarawak lagu peminta antar station tiap minggu jam 11 hari yang ketiga dalam minat di YMM.

0: Dim punon siku aja. Ari Phoebe Chloe. Jadi terima kasih kepada pengelola program kita ya. Isi di Kuci yang Ibian di Syaman, Lucia di Sibu, Floyd Bintulu, Ngau Atta di Miri. Jadi nak tinggal megang gaya bala peninggal kita. Kepasih tinggal kita ya bawa Ninjau Sarawak. Sebab bakal kesan itu 21 bulan 6 2026 ngajak ke kita gerai magang. Jadi sama hari apa yang mempunyai megang sama hari pengadang lagi kita ke Gintu Pengadang sehari itu. Jadi FM 104.9 MHz YFM Limbang sekali itu dekat berkongsi ke berita sekedar aktiviti abah menua utara Sarawak kita gitu. Jadi kecobaan aku dekat ngepuan ke engkau berita kita dekat perkara yang tabika kemas siap nyapai 70%. Jadi perintah berbendar dekat ngerembai ke ekses ngagai pelajar tumbuh namit di menua pesisir nengah pengawak ngagak taskal kemas baru di pekan mendamit ngau ungkus urung RM900,000. Jadi nitih ke Sapit Menteri Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah, projeknya udah nyapai urung 70% penyulut dan benua ngasai ke pengelawan urung 15% hari timpu hasil. Jadi projek tu sebagai hari tiga pemansang premis kemas di pelilih menua Limbang, tinggal dua buah tabika kemas enggau sebuah taska kemas. Jadi sebuah lagi tabika kemas dekat digagak di Lubuk Tuan, lalu sebuah taska kemas di Perambu di Bandar Limbang. Jadi Dato' Hasbi nyemetak mandah ke perengkau guna pelajar tumu berguna amat dikenak nempau lah ngelala potensi diri serta ngangkat ke pengelan di asas maca nulis engau ngira kelebih lagi ungkup nembiak di menua pesisir. Ia megak mandah ke mendamit ngembuan potensial besar dalam sektor dagang temui dengan pesta mendamit teka pengerami mendamit nintiang tahun. Di dulu lagi harinya ia ngulu pengerami nangguh lica motivasi pelajar ngau lica ngenegap ke komuniti Kulando Baru. Dulu lagi harinya ia ngulu pengerami nangguh lica motivasi pelajar ngau lica ngenegap ke komiti pemansang ngau lica pengelikun genturung pendiau JKKK kediatur Sadia Limbang. Jadi berbangunnya Dato' Hasbi Madaka mendamit ngembuan potensial kebesar dalam sektor dagang temuai nengah pengawak ngatur pengerami teka pesta mendamit kediatur rintiang tahun lalu nyedi siti ari batang pengerami di pelilih Limbang. Di kenukaya pengerami itu ulih mata penatai temuai dari serata Pulau Borneo nengah pengawak ngatur lomba bot laju serta bermacam aktiviti ti disediakan. Ini pengeraminya mujur mata lebih 132 penyerta dari Brunei, Sabah, Sarawak, Enggau, Labuan. Dikelimpah mantau nyungka ekonomi menua tau dengan aktiviti berdagang serta bansal berjual. Jadi berita tokoh pekal kita tiga dua terdekat dikongsi ke Radio Bang. Ianya SEB berguna kerjasama peranak dikena motor penanggul bekal karan di Limbang. Peranak di Limbang kelebih lagi kandang menua Batu Danau dipinta merik kerjasama ngagai Sarawak Energy Berhad SEB dikena ngurang ke penanggul bekal kuasa karan ke Majak Nyadi. Di nitih ko kaban kunci negeri Batu Danau, Dato' Paulus Palukumbang, siti ari batang kebuah pengawak ngacau ianya pun kayu ke ditanam baruah jalai tali karan ngambil ke dan ngau daun ia neguk kabel kelebih lagi maya hujan. Gayanya majak mar lebuah sekedak peranak menuanya ndak ngemendar ke kontraktor SEB berjalai ke pengawak nebas kayu ngau nebang kayu. Ku yang nerang, tebal lagi tiang ngau tali karannya bak kandang Nur Rizab jalai, nyalai pengawak ngintu berguna ke diberi jalai. Kelimpah harinya, nanam pun buah kebesai bekerian engau rambutan, abak baruah tali karan mega nambah ke risiko bekal karan terjanggal. Di penanggul kuasa mega tau nyadi ketegal utai bukai baka jelu negu tau ke nengah kabel kuasa. Jadi berindah banyak komuniti dipinta ndak nanam pun kayu berbaruah jalai tali karan serta merik kerjasama penuh ngagai SEB ada kena nentu ke bekal kuasa lebih tegap serta terus dilimbang engau Batu Danau. Jadi belum peningah perkara tiga tidak dikunci ke aku ianya 173.65 juta ringgit projek jalai akses ngagai Limpaku Pinang negap ke rentaian infrastruktur menua pesisir. Reupis parit dengan tali air DID Sarawak udah ngatur kick-off meeting engau pengerami nyerah ke tabel projek jalai akses ke Limpaku Pinang bagi menua Limbang Sarawak ngagai kontraktor ke udah diciri Hexa Trend Sendirian Berhad dito. Jadi pengeraminya diatur bahawa upis Residen Limbang lalu bercemen ke penolong Direktur Kanan Unit Engineer Bertanam Bertopi dengan Infrastruktur Menua Pesisir Insinyur Faizul Abdul Wahab. Jadi nitih ke penerang projek ti dibantai ke penyandiang penemu Konsortium Malaysia di Arika Kelang Jongga projek tu di inisiatif Perintah Besar dengan Opis Menteri Pemansang Menua Pesisir Anggau Kana Menua KKDW hari baruah program Jalai Menua Pesisir ada kena ngenegap ke rentaian infrastruktur pembuan di Kandang Menua Pesisir Sarawak. Di projek tu ngembuan tuju dekat yang dia ke penyambung strategik arti dekat nyambung Kampung Bulantak, Kampung Limpaku Pinang, Sekolah Primary Kebangsaan atau ke Sekolah Primary Limpaku Pinang engau Kandang Lingi ngagai Jalai Besar Nuju ngagai Bandar Limbang. Jadi dia tu peranak menuanya agi berpanggai berperengkau pengangkut sungai dengan Sungai Limbang dikenal ngelawak Bandar Limbang ungkup aktiviti ninti yang hari nyengkau servis pengerai engau meli barang ke di gunung. Ini projek kebungkus 175.65 juta ringgitnya diperambu dekat dipejalai ke dalam tempoh 156 minggu. Ini pengawak ngagak lekat berengkah kena 15 Jun 2026 lalu dipelabak tembuk kena 11 Jun 2029. Di batang skop projek tu, mungkur pengawak ngagak jalai berlakin pemanjai 14.8 km nitiah ke standard JKR R3 serta megak ngagak 3 buah jambatan konkrit tegap. Nitiah kebenarannya, rega enti udah temu ilak, projek tu dikharap ke ulih ngangkat ke tikas penyambung rentaian jalai alun bak kandang menuanya lalu enggaunya nyadi penyungkak pemansang sosioekonomi kandang menua nyengkaum sektor eko dagang temuai pemansut pengawak berikan kelimpah hari nambah ke akses ngagai infrastruktur enggau servis mensia mayuah kemana lagi ungkup komuniti kandang menuanya. Di projek itu megah dikarap oleh ngerapit ke serka antara menua pesisir engau negeri serta meri penguntung timpuah panjai ngagai pengelantang peniau rakyat di Limbang. Jadinya berita kita ketiga, jadi berita kita keempat, ianya berita kita di Lawas. Jadi Raja Sungai Lawas perkara narit ati Beyond Waves and Beat Dance Rhythm Festival 2026. Ianya gelar Raja Sungai Lawas hanya di batang pengawat dalam Beyond Wave and Dance Rhythm Festival 2026 di diatur bak tebing air lawas kena 20-21 hari bulan Jun tu. Ini pagi perahu naga ngempuruk ke Timur Sarawak Sabah ngebrunai Darussalam lalu ngaunya ngenegap ke lawasnya di palan dagang temuai lomba ngemain di Pulau Borneo. Jadi Cemen Pengatur Liao Chin Ai madah kategori Raja Sungai Lawas ngempuruk ke champion kategori 18 ikut orang berkayuah menua tu engau kategori terbuka dikena nentu ke champion majority. Di sepenyampau 14 tim dari Sabah engau 5 tim dari Brunei penyerta begitu. Di penguat tu Ukai Semina ngelaku ke lomba engau main perahu naga tak mega ngenegap ke kawal engau kerjasama komuniti antara garis antara menua di Pulau Borneo. Kelempah hari lomba perahu naga ngeram itu mega bisik mandang ke aktiviti main asal seni pemerindang pengawal dagang ngau aktiviti recreation ti dikarap oleh mata beribu ikut temuai hari dalam ngau luar menua. Jadi nakaknya dulu berita teka perkara ti dikongsi ke hari Limbang. Jadi tahun ini akan lagi nanti nyemak bisik awak lagi tahu kita nampuang baru lagi. Jadi boleh baru ke nonsi.
1: Okey, Hana, terima kasih ke berita Nuan. Lalu tu terus ngagai Miri. Kena tai ke sekedar berita ke bisinya di Miri. Ngagai Nuan ta.
2: Okey, jadi sebenarnya aku berkongsi nama yang aku lagi si bising lima itu. Tan jampat aku macamnya lagi awal lama mimet jauh. Dengar lagu lama kita awal si tek. Okay. Lagu hari Edward Pusah, Jakob Perangsang, Nuju Semua. Dah tak okey, aku berkongsi ke info kau kita.

0: Bukannya ke tadi lagu kita bakal ke tengah hari tu Edward Pulsa Jakob Perangsang. Selamat tengah hari sekali lagi. Jadi boleh aku DJ Atari YFM Miri Sarito dekat berkongsi ke sekedar pengawak ke bisik udah nyadi serta benung ya diatur di kandang menua Miri. Jadi ke Teruk Batu aku berkongsi ke sitik pengawak ke udah mujur diatur ke Marek 20 hari bulan 6 2026, ianya sepenyampau 200 ikut orang dagang taska ngau tadika penyelia pengajar ngau pengibun ngambil bagi dalam program penguasa orang dagang ngau pendidik tumu nembiak mit tek nyadi ba auditorium pustaka Miri. Jadi program tu diatur opis pengerai sosial Miri PKB ngau upis pengintu penglantang pendiau serta disukung upis pelajar pelilih Miri subis ngau baram upis kemas ngau upis penyerakup bagi menua Miri ngawal pengari hari 62 taska private 74 tadika private ngau 64 penyerta hari tadika perintah hari baru JNPAS ngau kemas antara pengawak atau ke pengawak program ianya berarti ke status penumbuh anak mit cara antropometrik ya cara antropometrik kebetul interpretation carta penumbuh selain kelimparinya nyedia ke pemakai ke berpengerai ngau aspek penglikuan facility program tu ngembuan tuju dekat ngangkat ke kompetisi ngau profesionalisme pendidik tumu nembiak atau pengajar nembiak mit dikena ngenegap ke aspek pengerai pemakai ngau pengelantan nembiak mit nyap ngawak kudang bujur diatur kemari buat auditorium pustaka Miri. Jadi kedua sarito kebata yenda program tu program My Lesson B2 ke diatur buat Dewan Datuk Permaisuri Miri ngau kira kurang lebih 1,000 ikau sidak ke ngau program tu lebih lagi Raban B40 nembiak sekolah ngau peranak ke bedau bisik lesen motosikal. Jadi program tu di pejalai dengan kerjasama Upis Perintah Pengangkut Jalai JPJ ngemuan tuju dekat mantuk sidak ke ngau program tu ngulih ke lesen motosikal ngau ungkus ke murah lagi dengan subsidi perintah sepenyampau RM500 kelimpah harinya yang dia ke bayar peserta atau ke bayar sidak ke ngau program tu semina RM250 nanti dibanding ke ngau ungkus ke bendaria urung ya RM750 tau. Jadi antara programnya ianya meraih penerang berkawal ngau penglikun jalan alun pemesai guna ngasih ke undang-undang tagang ngawal direk buat aktiviti atau ke pengawal lumba di endak beradat serta ngena application MyJPJ. Programnya dipenyadi yang berhormat Datuk Sri Lee Kim Shin di Megak ngingat ke sidak ke ngau program atau ngambil ke berjimat nampan motosikal seruran ngena helmet serta ngemerat ke penglikun lebuh nampan motosikal. Ya, pengawak ke benungnya di Sarito pukul kira pukul 8 pagi tadi sidak tu berengkah. Jadi input ketiga ianya berkawal ngau Carnival Budaya Test of Borneo 4.0 ya ke dekat diatur kena 1/12 hari bulan 7 tu elak bak palan kereta terbuka Boulevard Miri ngau 7 nampak rekod bub rekod Malaysia ungkup kategori pemaduk mayuh gerempung etnik nyerta pengawak berbaris ya. Jadi program ke diatur komiti Test of Borneo 4.0 tu mengukur 32 bengkah 32 buah gerumpung pupu bangsa di serata menua Sarawak ngau Pulau Borneo 4 buah sekolah secondary di Miri ngau delegation budaya dari Yunnan China antara batal pengawak ianya pengawak berbaris Test of Borneo kena 1 hari bulan 7 atau ke 1 Julai adanya program seni ngau main asal tari Borneo kena 3 hari bulan pemerindang budaya antarabangsa pengerami nyai sempekat berpangan serakup etnik ngau pengawak nyai mengeri berpangan atau ke MOU antara menua antara Miri ngau Lijiang China. Program seni ngau main asal tari Borneo tu dekat di penyadi yang berhormat Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, lalu pengerami berjadi ke test of Borneo 4.0 kena ke 4 hari bulan 7 tu ilak dekat di penyadi Premier Sarawak. Jadi carnival tu ngembuan tuju dekat ngelaku ke penyelai budaya Borneo, ngenegap ke penyerakup komuniti pupu bangsa serta ngerembai ke rentayan kerjasama budaya ngau dagang temuai buat renggan antarabangsa. Nya info ketiga. Jadi keempat kena 28 hari bulan 6 minggu, ujung minggu tu elok. Minggu sitik dagi ianya program Walk in the Park dekat diatur berizab rampak menua Piasau Miri ke diatur gerempuang taman rampak menua Kamp Piasau. Jadi program tu dibuka ngagai mensia mayu ngau peserta ke Bengkepuruk pintu barat blok ofis rizab rampak menua Piasau urung ya pukul 4 lemai sebedau aktiviti berjalan kaki berengkah hari 4.5 lemai. Jadi antara aktiviti program ialah ianya berjalan berplasar ke penyedar rampak menua tik merik awak ngagai peserta semak agi ngau rampak menua rizab serta ngerapir ke kawal komuniti ngau program untuk mengat ngembuan tuju dekat merangsang komuniti ngau direk dalam pengawak ngintu pesaka asal serta nyukung pengawak ngetan kerampak menua. Ini apa info kita keempat. Lalu info ke penuding Siti lagi berkawan dengan pengawal nyanyi sempekat pemerhati hati MOU antara Maxim E-Hailing Malaysia dengan Bulan Sabit Merah Malaysia tak diatur di Miri untuk dikena ngedegap kagi kerjasama dalam program kemanusiaan dengan komuniti. Jadi kerjasama strategiknya mengukur Maxim Malaysia dengan Bulan Sabit Merah Malaysia Cabang Miri dengan isi abatan dalam tukuh program ianya merik darah nyerah ke belanja nyedia ke pejalan nak berbayar ngagai penerima kelimpahannya volunteer merik derma merik darah pemerik darah ngau staf Bulan Sabit Merah Malaysia Miri serta megak perambu berjalan ke akaun pengangkut korporat khas di kena nyukung servis kemanusiaan. Jadi program tu ngembuan tuju nambah ke akses perengkap pengangkut ungkup aktiviti pengasih ngenegap ke penau operation Bulan Sabit Merah Malaysia Miri kelimpah ngelaku ke budaya volunteer ngau tanggung pengawal ramah korporat kelimpah rinya megap pengeraminya udah muncul kebatangnya di penyadi yang berhormat Datuk Seri Datuk Seri Lee Kim Shin hati belang mata ke pengawak nyain MOU ngau pengawak nyuak ke replika cek ti nyadi kelaik kerjasama sektor awam atau ke sektor perintah ngau private ya private dalam ngenegap ke pengelantang pendiau komuniti hanya yang info kita ke penudi ungkup ke ngali hari tu udah kuisi.
1: Okey, terima kasih atas harga berita ke dikongsi kenuan ngagai kita semua serta peninggal ke yang ke awak kita ke sekali itu tak. Jadi sebedau terus ke ngagai ninggal ke berita di Bintulu Sibu Ngasri Aman lalu tu kami di Kucing dulu nyelepak di Tuk Neflo sia ngau atapa harapkan tengah no mana nyelepak tengah-tengah kita. Okey, sudah berkongsi ke berita hari kami di Kucing itu tu lagu Ari Jodiaman Keliang Tembawai.

0: Ianya lagu hari Johnny Aman kalian tembawai. Siku hari penanyi ke bisik datang merindang gau pengawak atau ke pengerami ngilian tikai gawai dayak pelilih luan tu kena 19.6.2026 tu tadi buat rumah Joel Nangasan lubuk atu. Jadi tu ngenang ngau ngelansak berkau gau pengerami ngilian tikai gawai dayak pelilih luan tu kena 19.6.2026 tu tadi. Jadi gau tu merik terima kasih ya. Mayuh-mayuh meh ngagai sedai ke bawah rumah Joel udah nyambut penatai kami sebuat dari YFM di Kuching engkau YFM Sri Aman lalu minta ampun nanti mak bisik pengurang dari kami sebuat lalu ba pengerami itu ngenang berkawal engkau pengerami itu megak pengerami ngilian tikai gawai dayak pelilih lubang antu tu tadi di penyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Hussein Lamoh ianya sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri engkau beranak ke pokok Sarawak ia kemegak kaban kunsi negeri N34 batang air lalu disempulang ke engkau yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Ginkoy kaban Parlimen P203 Lubang Antu. Jadi bawa pengerami itu megak BC megak datai hari upis-upis perintah agensi Sida Bengulu Kuansela lalu hari YFM juga bisik Maya Pengerami itu tadi ke bertuai ke pengurus YFM Monica Midi. Jadi Maya Pengerami itu tadi bisik juga ditabur terus hari Facebook YFM. Terima kasih meh ngagai kita ke bisik meda pengerami ke bisik diatur berumah Joel Nangasan Lubo Antu tu tu dia tu sekali lagi kita mendiang ke Jakuk Ari yang berhormat Tuan Roy Angau anak Ginkoy kaban Parlimen P203 Lubuk Antu.
1: Nak nuan pihak dari bisik minta JKK ga ngau biro nuan paham kadang-kadang JKK tu diperlu ke kita kena kita ngatur pengawak kita dari empu di rumah panjai. Ngau tu aku ninggal kenuan untuk JKK 20,000. Untuk biro nuan, biro wanita aku merek 8,000. Untuk San Panjai tu aku tadi. Ngau San Panjak, San Pandak tadi. Bisa itu tu rumah San Pandak. Kata ya tu rumah San Pandak. Tu boleh so pernah. Ni ada. Ana mendak aku tadi. Ha? Angka lagu gelagang ngoto aku merek San Panda untuk JKK sidak ya 15,000 ngau biro wanita JKK San Panda 5,000 jadi asal aku nyak
0: ianya tadi Jaku Ari yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Ginkoy kaban Parlimen P203 Lubuk Antu. Jadi tu mega genang Jaku Ari yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Hussein Lamoh sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Beradak ke Pokok Sarawak ia kemega kaban Kunsi Negeri N34 Batang Ai.
2: Aku nambah ngai guard MP tadi JKK break ku 30,000 gerempuan ilok lemu komplain aku nalai capak, nalai pinggai, nalai tabak, nalai tawak aku datai duka main ya aku minta tabak, minta tawak ni macam ni yang lainnya minta dari aku kak pernah break 10,000 ya kena account JKK tang leban rumah San Pandak ngan jadi aku nak bagi badak kan tang leban datai itu. Aku merek JKK nuan 10,000.
0: Ianya tadi Jaku Ari yang berhormat Dato' Dr. Malcolm Hussein Lamoh sapit Menteri Dagang Temuai Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana ke Pokok Sarawak ke Megak Kabar Kunsil N Negeri N34 Batang Air nyak berkawal ngau pengerami ke bisik diatur ianya pengerami ngilian tikai gawai dayak pelilih lubang antu kena 19.6.2026 tu tadi bawa rumah Joel Nangasan Lubuk Antu. Jadi berita ke sekali itu nguyang ngagai Siti Pengawak ke diatur kemari Siti Pengawak ke Cukur Rami ianya pengawak Niti Daun 2026 ke Bisik diatur berserimbang dengan pengerami gawai Dayak Renggat Sarawak 2026 kalai ke sekali tu pengerami atau ke pengawak Niti Daun tu dipasuk 114 kontijen di mandang ke mayu macam budaya komuniti Dayak Aris Lampur Sarawak. Jadi tahun tu Bisik 15 kereta berias engau 99 kontijen kenyengkau meraban etnik minoriti ianya remun engau Tagal pihak megak kontijen Ari Utara Sarawak Bisik Nganjung kontijen ke sekali tu nyengkaum Ari Lawas Miri engau Kandang Menua Ulu ke Bisik Limpang serta berjalai jauh di kena mujur ke pengawaknya lalu mandang ke budaya komuniti Sedak. Jadi berketuk pemutus kontijen ke Bisik engau Niti Daun kemari ekalai kategori orang ulu ke jadi champion Ari Persatuan Wanita Kayan Sarawak PWKS lalu Naib Johan Persatuan Lun Bawang Sarawak PLBS ngau eka ketiga Persatuan Tagal Okolop Sarawak PTS lalu kategori Bidayuh jadi champion ianya Ari DBNA Cawangan Semarahan Naib Johan DBNA Cawangan Wanita ketiga Persatuan Kemajuan dan Kebudayaan Asar PIN Yawa lalu kategori Iban champion ianya kelab kelab budaya kelab belia warisan kreatif Taman Samarinda Naib Johan ianya Ari Rumah Minggat Nanga Bawai Dun Pelagus jadi ketiga ianya Ari SDNU Serakup Induk Dayak Sarawak SIDS Kapit lalu bak kategori kereta berias champion Ari Kumpulan Kebudayaan Kampung Gumbang Bau Naib Johan Semban Ari Semban Ring Lady pemega ketiga gabungan orang asal Semarahan GOAS awaknya pemutus kontijen ke Bisik Ngau Niti Daun kemarin lalu pengerami itu di penyadi Premier Sarawak ianya Dato' Patigi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ke Bisik berjadi pengawal Niti Daun berserimbai dengan pengerami Gawai Dayak Renggat Sarawak 2026. Lalu berita di ketiga ke sekali tu ngenang berkawal dengan berita 76 ikut orang bak dun setakan dan terima cek grant bungkus 313,000 kalai duit dekat diberi ke JKKK kena berjalan ke aktiviti bagunturu pendidikan sidak lalu ceknya disuap ke Kaban Kaunsel Negeri Setakan Dato' Hamzah Habib Ibrahim kalai yang nangkan Raban JKKK ambil genap belanjanya enggak mana awak kepulai ngagai penguntung rakyat yang megak madah ke tiap pengawak patut bisik digagak ke surat serta minute meeting ngambil ke duit ndak pantis lalu pengawak nyuak ke ceknya diatur kemari ba pusat khidmat dun setakan. Hanya sekadar berita ke dikunci hingga kita bawa ke sekali tu Ari Kuching lalu kena terus ke berita kami bawa Ninja Sarawak tu terus ngagai sidat di Sibu. Di bintu dulu meh Sibu nunggu dulu ni cia. Anak-anak kau dia cia. Dengar di flow.
3: Okay. Ya, oh, kadang dengan anak Lucia ni bunyi.
0: Isi tak segi, isi tak koyak lagi.
4: Bayi anting aku nak sempat lagi pun pergilah uli yang nak taik.
0: Anaknya pergi lah.
3: Tu nak sempat.
0: Anak ringan siapa.
3: Anak irau, bisa lagi, udah tok lagi, udah aku lagi mel. Okay, jadi ya, sudah berkunci, sudah Lucia majak ringan. Okay, sudah berkunci ke berita.
4: Balat fitnah. Kita berprint. Sudah ringan sampai pagi. Pagi tak ada. Ingat, ngagak tepat tenai ya.
3: Anang kenyal. Okay. Selita ni mesti main ngari apa. Okay, kita dengar ke lagu dari Alexander Peter atau apa.

Yang terus ke berita kami ya, Riwayat FM Bintulu bawa ninjau Sarawak kita ke sekali tu. Jadi ya, keterubah atau peningah berita kedekat dikunci kaku tu, dia madah ke sisa smart at Bintulu udah nyadi sitik pelasar ya, bak pengawak ngenegap ke kelebih lagi bak pengawak ngurus ke oras ya ke meruan bak komuniti di bagi menua Bintulu. Pengurus besar upis pemansang Bintulu tau ke BDA Datuk Muhammad Yaakob Kari madah ke fasiliti tu di kemansang ke ari program ya ke dikumbai towards zero food waste, lalu tujuh program tu ngambil ke uliahnya di palan pelajar ya lebih lagi ungkup komuniti biar megak latih ngau megak mandang ke teknologi serta berkeni muai terdah pemakai serta utai ya ke uliah diguna baru tau ke di kitar semula ya. Jadi yang madah munyinya lebuah berjadi ke fasiliti sisa smart at Bintulu ya, kelebih lagi ya ke diatur bak permis Persekutuan Persatuan Wanita PPWS Pelilih Bintulu Tatau kena hari 3 atau tadi. Lalu berindik ngonyak megak peningah BDA merambu dekat numbuh ke siti agik palan kelebih agik palan dor ngatur uras kelebih agik uras komuniti di palan komersial Medan Jaya dalam timpuh ke semak dikena ngerembai kagi akses komuniti ngagai perengkal guna ngatur uras ke lebih sistematik serta mesra komuniti ya, nya berita yang keterubah dikunci kaku. Lalu berita kedua atau peningga pengawak yang ke bisik diatur Sarito ya 21 ribu 6 dia madah ke upis kebajikan masyarakat Sarawak ngau kerjasama pejabat belia dan sukan bahagian bisik ngatur pengawak ke dikumai program Inspire I Talent peringkat bahagian 2026. Entik kemari bisik diatur di Miri nyari Sarito ngagai Bintulu ya 21 ribu 6 ia ke diatur ba Dewan Suara Bintulu ya kudah belabuh diatur pagi tok tadi ya. Jadi ya tujuh program Inspire I Talent tok diatur nur ngiga orang ya ke timpang peniau tau ke OKU kelebih lagi sidak tau ya ke bisik ngembuan bakat tau ke pengelandi ba lomba main ya. Jadi tau tujuh program tau diatur hanya ke diatur pagi tok tadi. Pia mega Siti dagi pengawak ia ke bisik dekat diatur berlabuh pukul 2 atau lagi peningah ianya kena Sarito ya 21 ribu 6 ianya pengawak ke dikumai majlis penyerahan cek penukaran status pelabuhan Bintulu daripada Pelabuhan Persekutuan kepada Pelabuhan Negara.

0: ia ke dekat diatur ba auditorium aras 1 Menara Kidurung Lembaga Pelabuhan Bintulu Sarito ya. Tau ke ngali hari tu lagi pukul 2 tu lagi. Jadi temuai ke di Pebasa ya ke bisik dekat datai ba pengawak tu ianya Menteri Besar Malaysia Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim Pian Megah Premier Sarawak pun bisik dekat datai ba pengawak ya ke dekat diatur pukul 2 tu lagi. Okey, nya isi pengawak atau ke program ya ke dikunci ke aku bawa ni Sarawak hari Bintulu Sarito. Okey.
1: Okey. Okay Flora, terima kasih ke berita Noan. Hanya dia itu terus ngegai kawan kita Lucia.
2: Ni nak cia. Baru kita nak. Oh, terima kasih ya ni ada ane. Oh, bahan aku betitu ada ane. Anak ingat kena berapa kapan ni tu. Kenyap dia dia bawa utara dia ni. Nyepai aku dah ambil yang bertanggung pengawal aku ya. Aku dah isi.
1: Ya, nyepai aku. Nak bunyi aja.
2: Dia sebut dah baru dia sebut flow tak. Berita ke penuh dia. Hari pelabuhan persekutuan kepada nama aku ya.
3: Lucia ampun ingat. Okay, inspiration I talent. Kata dia. Ungkup
1: saya. Dia
2: ya. Siti dah ke berita kedua.
1: Siti lagi.
3: Kita ingat aku BDA dengan Italian ni aja.
2: Ya, madiahnya lompai pulang. Lompai ingat.
3: Aku tu benar merti ke MCR kereta ngeri tua tadi.
2: Ya ke?
3: Iya.
1: Lu orang disebut. Lu
2: asik. Salah
3: MCR. Tak salah MCR. Ke mana MCR ku gagau suara tadi suaranya kena no.
1: Udah tau. Benar mending yang kelusia ngai ketanya lagi. Tumpi ya kamu pendiang tu lagi.
2: Nada mayu kalau kayak dia. Kau minat kamerina kita tanya. Nemu ke dia? Tanya jadi nyawut nong kuam.
4: Ano orang ku temu ya? Nen tua beranda betitu. Nana.
2: Kita tahu tengah berdua yang gawat. Ini bukan hari yang tengah saya
1: beranak. Itu jadi cikgu tu. Benar dengan anak mana saja?
4: Mana anak kuat.
2: Tolong yang ngemai. Cikgu dah sibuk. Minggu tu.
1: Entah berapa murid-murid.
2: Kena ngelunsian.
3: Bapak kau. Bapak kau. Agar pun kami belah mana murid. Bapak kau.
4: Nanti dia spil aku. Lepas aku nak ningau. Kepada ke floor tu.
2: Hidup sebagainya.
1: Kecewa aku.
4: Ningau kita. Aku tu benar benda Tunisia bergulai dengan Jepen. Nya kusung
3: dua.
1: Nya. Alu limpang. Dengar aja ya.
4: Jadi aku nanti ku on mic nya lagi ngai korenya gol ku aku tekenya.
3: Ya rawal ai kare. Nya
2: man. Jawa nak kabang layan sudah wipe. Kabang sini orang.
3: Kami ya kabang ngau Tunisia ngau
1: Jepun. Kadang lala.
2: Nah, ada yang ala dua ada dengar dulu kita itu. Okey, aku merenang kita ngau lagu ne. Oh, kita mesti dengar lagi. Ngai ge peningan dengar kita lagi.
1: Duduk mana kita dengar sekali.
2: Sikit macam. Okey, kemudian ke lagu tu sah berbini udah tuai.
3: Ayo.
2: Agak kita lima out sapang mai lagu tu.
3: Udah ya.

0: lagu kita.
1: Au, ujung hari nak ngaku dek, ngomai kita berlari kau ya, nama kita berlari.
0: Jom Rudi main lagu yang tadi cia.
1: Siapa ngomai si?
0: Jom Rudi kai.
2: Ferengiang.
0: Bersebaka kue lagi.
1: Tau, nanti agak kerja rumah isi tepuk. Muah lalu deh, tanya ya tadi.
2: Muji nasi, itu terakhir.
0: Muji nasi, Jo. Gue tadi ngasuh melapak ke siapa penanyi yang tadi.
1: Kira-kira nyaulah gula batu, kuna lah berapa isi, salah ya.
0: Oh. Kira-kira rugi mana?
1: Nggak rugi, gula batu sih, kayak nggak merugi, nanti kapan salah. Oh, jadi berita ke dekat dikunci dengan bala peningan pemegak kita lima nak ke Aris Sarawak ke datai dana bulan 7. Jadi sibulahnya di terumah ke tahun 2016 belak ngingat kita ngai ke bengap dini nongah turis Sarawak ko ila tau ku nyebut besibu di tau deh. Mayu program peningan 20 hari bulan entau ngai 22 hari bulan 7 2026. Nuria bak dataran tuntunku Haji Bujang di Sibu dito ngau ramai jakok Sarawak maju marmul lalu bisi beberapa itik program kunu masih besar dekat diatur ke terubah ya ianya Unity Walk kena 22 bulan 7 2026 pukul 6 pagi Nuria bak dataran tuntunku Bujang di Sibu dia di pelabak ke bisik 10,000 ikut orang kedatai ngau berjalan berbalam mayuh tu ne. Udahnya Town Hall Ari Sarawak dekat diatur muak ke lemai pukul 2 ngelari. Ba Dewan Konselor Tun Abdul Taib Mahmud yang ba University Teknologi Sarawak UTS ngau muak ke malam mega 22 hari bulan 7. Bisa pengawak ngempuruk ke Mensia Mayuah nyerumak ngau perhimpunan Hari Sarawak ngau konsert rakyat ya. Maya tu nasi gigi bisik di kangau orang kemerindang. Lalu Maya megak program-program bukai diatur dalam tempoh 3 hari 20 ngagai 22 ya 2 hari itu. Ianya bisik pengawal berjual ke pemakai Ngawiru. Bisik majlis kesyukuran diatur ba Masjid Anur. Ngau masjid, ngau majlis kesyukuran pengarap-pengarap bukai. Ba menua kita di Sarawak itu ya. Aku tu ba bulan 7 ke dekat datai aku ngelansap mimpin meh pada dalam adanya Sarawak kita ke tengah hari tu angka isi flow hana atau ngibin kan beli tiket bilun kita deh tu mu meli ngai ke ilaknya ke dalih ke tiket ma lah aku tu deh mesti ya tadi tau no apa ye beli meh di tau kita berjalan bala mayu macam mana. Berikutnya berita kedua mengatau berita mana diungkap mengagai bala kita ke bisik mending ke radio nak ke 18 hari bulan 6 2026 tu tadi peningah dia pemutus perasa tinggi sijil tinggi pelajaran Malaysia atau ke STPM ungkap tahun 2025 tahun yang kemarin bisik sudah pansut hujung minggu pun minggu tu tadi ne. 18 hari bulan 6 dia kita tabik puji ngagai siko NMBA hari menua Sibu ianya hari SMK Metuh di Sibu ia ke bernama Sarifah Nur Hazawani Wan Separa laban ia udah diangkat ke nyadi siko NMBA ke pemadu nyulut bak pemutus presa bahasa Melayu STPM 2025 ukai ba Sibu to ya rengat menua Malaysia ya pemadu mana siko ya jade oh jadi ba bukai mega anti kita medak ba pemutus perasa STPM dia SMK Skrohat Sibu udah mega dipadahkan anti kita medak ba lama web rasmi upis menteri pelajar menua Malaysia dia SMK Skrohat Sibu udah diangkat ke nyadi site pusat tingkatan 6 terbaik kebangsaan STPM 2025 bak kategori mod 2 ngau mod 3 yang adanya ba ke bukai dia kita medak ba pemutus STPM mayuh mega pemutus ke mana ya ba sekolah-sekolah di Sibu adi to jadi aku tu cukup berasa temegah hati meh bala peringa laban ti kita meda dia ada sibu to ukai ba peringkat negeri tang ba peringkat kebangsaan deh. Angau berita ke penudi itu mega dia kita meda ba pemutus nilam penyampauan yang biak ke pemadu mayu macabub. Nanti udah di pedak kita pemutus ke dipansut ke upis pelajar ba bagi menua di sibu di to ya. Nangka 16/6/2026 penyampau anemia ke udah ngau maca labo tu uteh tu direkod ke sida ba bob nilam deh bise 36.51 ribu denya aktif maca 26.4 ribu lalu rekod sida ke pas atau ke lulus bise 1.44 juta ngapu rata bacaan 39.35 to ba sibu aja lalu bise 10 buah sekolah secondary ngau sekolah pemri di sibu dito udah ba top 10 ah au pemadu mayu maca balan nemia siko nemianya berapa ribu dibaca ya dalam timpuh nengka 16/6/2026. Kita bapa itu bu dia baca tahun tu wai. Si?
2: Engkau baru kasih ke si ge buku si te.
1: Nya pun baru lama satu noh. Sampai ngisit sekali.
2: Okay. Muka surat depan. Muka bu depan aja.
1: Taju aja baca, ya. Baca deh nya.
2: Taju aja baca. No. Ngelihat enggak temboknya setahun kan tuh.
1: Ya, me berita ke baik ko bakau ngau bala pemuju-pemuju sida ke bak sekolah-sekolah. Tengah me kenyari ke Perancis yang masari tong kan nyungai macam buah. Engkau udah ninganya ka ngame namanya semangat me bala niat kita ke benua menia radio oh. Nadai jalai menia.
2: Jadi projek ni
1: lah. Musik yo.
3: Ye, up sibu. Ye. Ye. Sibu.
1: Di no mayo ma buat bacanya laban dalam sikonya tekumeda report sida sarinya deh sikonya dalam sebulan boleh maca sampai 20 30 buat bot no nah boleh kemula kena laba bisa sinosis bisa penrebit bisa tenyanya dia deh di record sida kia kena mengagak nilam ke rempola kita
2: ya nilamnya.
1: Oh, nih nilam kita di Sarawak tu. Nada tulis yang kedua. Yang kau maku lah, sebut deh. Ante orang minta nih ya nadai. Nih berita deh hari satu yang kemarin Lucia nunggu ibu nadai di nih.
2: Papa aku dah pasu pintu kalau nih itu bapak kena papa aku.
1: Tanya deh baru nanti mau aku bapak juta nyata deh.
3: Kita
1: minum kopi. Lalu nak kita peningan, kena nak tanya, nak ingat. Kita tersebut ke tempoh, no?
3: Betul.
1: Kemarin kan Hari Wartawan Nasional, kita mesti sahih betul. Beritanya.
2: Tapi puji dengan kaya ex-pengarah kita, ya.
1: Yeah. Ah, boleh tanya tokoh yang aku dah?
2: Boleh, tokoh ya, bahari hawana bawah. Mungkin dari pencapaian ini kita ke
1: ilang, kita lihat. Enam ke nganti, nak gitu bah umur kita tahu. Encik
2: deh. Nairah, gimana ya?
3: Halo.
2: Berangan itu tidak membayar.
3: Balas tarian itu dah ya.
1: Kita tanya perai, nanti membayar. Sepusin ngai maku rugi, kapak punya kontar, nanti membayar.
2: Nggak bayar.
0: Ngeluar ke duit, nai.
1: Sepusin ngai maku deh.
2: Tidak boleh rian beli mah. Kami ikut kami kuket tuke rian.
1: Siapa kembali apa? Pandai lah macam berita dia kan ingat.
2: Siapa tinggal?
1: Siapa tinggal? Nagup ke direk lah.
3: Lagi ngasih tulang ya. Tuh lepas kaman tak kisah aja.
2: Tidak
3: lama lagi.
1: Dah ada tadi ni bisa kiroh kita din ni.
2: Orang Jepun gitu.
0: Aku tu baru dua out. Tadi nyenguk muari lah bisa orang ada hujan, bisa ada anda nyau ke pasal.
2: Pulau ya. Pulau ya.
0: Kiroh. Agak bisa sasi ke dia tu sudah begitu ada.
1: Malah rasa wai kawan. Jauh ke pansut nggak bang?
0: Aduh, nggak lagi kita salah pansut dah. Flow dia nyamai, nyengu aja, temu hari hujan nggak kena.
1: Aku kau me pansut, ngicak pasti alasan nih. Nih, nak berhenti, muda hari cermin tu. Nanti tu pansut
0: sekali.
1: Aduh, lu pansut.
2: Sebrai
1: mesti kenal. balik je mi.
0: Dulu siapa dah nak tuci.
3: Ya, pilih.
1: Berapa kita buron layan.
0: Kelalu, kelalu. Musi dah. Okay, Cia, udah tadi nak ya?
1: Udah. Nanti berita orang barat.
0: Ya, ni ngah ke berita di sedak di Sri Aman. Ada apa?
1: Sebut nama ya, Nay?
0: Sengaja.
1: Tuh, bukan begini.
2: Kau yang malih nyebut. Sama kerja.
0: Sigi nama ya.
2: Sama nama
1: ya. Ngasut ya.
3: Hari si itu nama Iban aku nyatampak.
2: Ya, ada apa?
0: Saya udah nama panjang nak ditanya dan tak temu orang.
3: Sigi
1: amai. Sudah mana ya? Register
3: apa? Kita ya bah sekolah suba balas cikgu suah ge. Nggak aku nama nya. Orang bukain dah. Engkau sila nangis kini. Biasalah.
1: Kebosan kan? Kau kejantik kita tahu nah.
3: Keti?
0: Ya nama mana-mana kenyak deh. Ya. Keti? Nama nama mana kenyak saya nak sebut ya. Kaku.
2: Mana mana mana nama Ibin bisa bisa nore kelawang.
3: Aja kentua kentua.
2: Tak kelawang ya.
3: Aja kentua nah ngau kentua flora lah dah. Bernama apa?
0: Dulu Mak Isan, Isan kita di Sri Aman. Ulu jadi Isan.
3: Oh,
0: Isan.
2: Isan.
3: Isan. Nah, kamu tahu sebut dia nama.
0: Apa ya? Sebut nama.
3: Kau terus ngomong berita, betul. Mak Yohan lagu kita tadanya mana-mana. Oke, situ itu. Nama Tuan
0: Kakak. Gak ada kemerindahan, Tuan, menyenai.
3: Jualan Rahmah Madani itu. Kati?
2: Jai lagu kita diap ya.
3: Naka kerja tu. Jai lagi mana ya? Jangan lag kita. Okey, aku berkongsi kali lagi kita dengar besi tip paket ungkap kita lagi. Tang dua ekor nya, nak ulang gaul lah aku. Tiga ekor ya. Sebenarnya aku mai kita membeli kebarang kalau hari itu agak mengkang di atur program jualan rahmah ungkap P202 Sri Aman Baduan N32 Semanggang. Udah diatur dari pagi tadi 8.30 pagi nyentuh ke 7. Ha, 7 lemah itu lagi. Agak boleh rumban kita hari si bau, agak boleh rumban kita hari itu lawunya. Bacong. Bacong Ian Kim Trading. Ah, ha, okey.
0: Kami nadai ku
3: okay, ya. Okey, dah.
0: Kami mayuah ni tu.
2: Nyawanya.
1: Jadi kami lawan mereka muda ya.
3: Ungkap. Ungkap paliman P204 betong. Tau kedua N36 layar. Diatur 9 pagi tadi nyentuh 5 lemah itu lagi ban 6 liong department di Betuang. Nya berita berkawal ngau jualan rahmah tu ngasuh kita 5 anang ngosong alai kedai kumbai lapang sasar Betelian 23 PGA Sri Aman berengkai hari 24 nyentuh 26/6/2026 anang megiga ke pako Kia anang megiga ke kantor mudang Kia laban alai tu mayanya ilah dekat di pejalai ke latihan nimba ya kediatur sida ari UPS Battalion ke-11 PGA Sri Aman pasukan gerakan AM di Sri Aman pihak menggam sia mayua nada suah semua ala itu ditagang sekali-kali anang kia okey
1: nya berita jangan mengiga
3: berita kedua
1: anang kia
3: pada berita ketiga tu tu ke patut ditinggal didingal sida tiga ko ya ke bergelar hinai orangnya kalai kemas ratu atau si tau ke UPS pemansang mensia mayuh pelindah suratua. Dekat ngatur sebengkah peket kedai kumai. Peket ratu kebaya inai orang. Diatur bersimbai hingga program. Ngiling tikai gawai daya 2026. Tikas bagi tikas pelindah menua suratua tu. Jadi peket tu ialah dekat diatur 4/7/2026. Berengkah hari pukul 6.30 lemai. Diatur berdewan SJKC Minsin di suratua. Jadi pekiat tu ungkup pindah orang ia kebumur hari 25 tahun ke atas asal hari bagi menua Betuang atau keperanak menua Malaysia. Jadi tu pekiat pemaja gamal berkena kegarik ke dikumbai kebaya tradisional sekali kenya modern ungkup pindah orang. 10 ikut ke pemadok ya dulu ngerjista dekat diterima ngau pekiat tu. Jadi hari ketudi alai komiti pengatur tu nerima peminta orang indah orang Tedekang gabak kita ianya 1 hari bulan 7 2026. Jadi penerang kesilia age mayuh age uta tanya kita tahu telefon ngagai Puan Fauziah Sahari. Nomor teleponnya 010-225-9 sekali kena ngagai Puan Deborah Anak Anyau 010-8088-475 010-8088-475. Jadi berita ke penudi dia berkongsi berkawal engkau sebengkai mengkak pekit ya ke diatur mengkak berserimbai engkau pengerami ngilin bidai peliliah menuh surat, surat tu ke diatur kebenar ya komiti pengatur program tu ngilin bidai 2026 peliliah menuh surat tu ianya gerempung tuai-tuai rumah menua awik engkau menua surat tu lalu berserimbai engkau program pengerami tu ialah diatur mengkak sebengkai pekit ianya nyumpit terbuka Sarawak diatur 4 hari bulan 7 2026 berengkah hari 8 pagi bak dewan terbuka bak surat tua jadi pekit tu mensia mayu selampur Sarawak tau ngau lebih lagi ya kerinduk ke pengawal nyumpit jadi pekit nyumpit ke sekali itu bisa dua kategori induk tau ke perseorangan wanita perseorangan ngau penyawah 40 kaki 50 kaki ngau 60 kaki tau penyawah kita ke nyumpit ngau alai ke sumpit. Lalu lelaki perseorangan ngau penyawah 70 kaki, 80 kaki, ngau 90 kaki. Jadi mayuh perayas ya ke mana nganti kita ke mujur bab keto penterang ke silia atau telefon ngagai konselor Julius 019-8553-734 019-8553-734 sekali kenyang ngagai Encik Agustin Duncan 014-591-1191 014-591-1191 ha. Tokak aku baik kita sama kita aku baik kita sige sumpir kak kita
1: nada sport panai nak kena ingat so
3: apa
1: nada stamina pada nak panjut tanya nak aku dah
3: seminggu nak makan rian kak ya.
1: Aman,
3: boleh tu nak. Maya pokit lah
0: eh. Lagi cik. Pon boleh tujuh hati lah cik. Kamat eh kengau.
1: Tadi kengau bujuk bayar. Ya madia peranak betul nak nyadi kinci.
0: Saya nyumpit kan.
3: Tak, pada kedai aku tu menyadi isi kedai.
0: Namanya.
1: Ini kan jadi pihak kena tinggi. Kaya lagainya.
3: Anak mau isi ke?
1: Anak mau tinggi patuh kau kau ya.
3: Silih anda kau dah komitin.
1: Gama dia tuai gari naik dembo kau yang anak kau negai.
3: Ambo itu ay.
0: Silih komiti.
3: Ambo itu ay.
1: Temen yang aku lagi mau deh.
3: Oh.
0: Bisa kebagi kita ke?
1: Oh. Nak lempak seminggu. Tanya yang tadi. Perayaan dengan aku yang tahu. Ya kita lima atau makainya. Nggak nyuang yang makai asa ayam bersimpan betuang
3: sudah nih ya
0: mau yang tuh asa ayam
1: nih nana madah korang korang lagi ni kial
3: kita lagi
1: nyamai ngane
3: nyata terbuka lesa ya dah nyusai
0: dah lagi nya kita yang rampit kau pernah rampit awak program kita lagu permintaan Trust Station meh segi gaya meh berita adik kunci
1: bisa meh nak ada yang nasai
0: nyaman tidak ada nak bunyi lalu ngingsi-ngingsi jama bunyi ke nanti panjai
1: jantai nak guna ke jama udah kemanyai
0: awak awak
2: nak nombok ke jam
0: ya man neng awak ke sari tu ngelebus mimik neng awak ada ne
1: ada
0: ada
1: macam ni kau ngau udah lanjut ada
2: lanjut
1: kapal lah bunyinya
2: perahu boleh
1: ke suruh mati dia
2: perahu boleh ke suruh ya kau ni kan jadi suruh
0: jam dulu ya keputar ke tu
1: nombor kami jam luar luar ya
0: okey dah atapa kau berjaku enggak kena ada lagi nak berjaku atapa Natai. Okey, tu terus kita ngagai program Ninjau Sarawak. Awak ke tapa meh? Ngepun ke dulu awak ke nan support dulu.
1: Nago pemerintah.
3: Oh, awak kena support.
0: Nah, so, udah berjaku tadi
1: dengan cara halus.
2: Berani ya nggak so untuk awak nak kau.
3: Enggak ya.
0: Ayah nama bunga. Udah.
2: Ayah bunga itu. Ayah dur tau.
0: Anak jadi batu api dia nak.
3: Anak udah gambar.
2: Ane udah agak damai.
3: Apa ya?
2: Saya dengan tua aku dia tahu.
0: Udah.
2: Sudah ya penghidup.
0: Nggak tahu kita munyinya.
3: Karena kita menggal program kita ya berperindang dulu mah dengan kelaguan Linda. Siko ya kemerindang kita di Nangasan Lobantu arinya. Kelaguan Linda kemayang pengrindu.

0: Ya, lagu Rilinda di Kumbaya Kemayang Pengerindau nipun ke program lagu peminta antara stesen. Jadi bagi Suyaman, Suyaman mai inudara ya kebenuang ngiga Kemayang Pengerindau ya di Bintulu ya nyak Miss Flora kita. Oke, Flo. Luan ngena tai ke peminta di Facebook. Tawa ya.
1: Oke, gak.
0: Aku nyawat ke ngau
1: ketua. Tadi.
0: Kuma terpanjai.
1: Sawat dia, ma.
0: Empai.
1: Nadai.
0: Ngelak kena dulu, macam pesan.
1: Oh, aku macam pesan ke nuan nyawat ke ngau? Macam
0: aku
1: pesan ni. Ngenyit tu nuan.
2: Kalau nyawat ke ngau, ada flow, ada telepon dia dia.
0: Bayar.
1: Kelalu lulus ya. Bisik, ketipu. Kusung satu dua, bisik, ketipu.
2: Bisa
0: telepon
2: bunyi tanya
0: pada
3: aku
2: nyata pun
3: tu orang bisa orang kirim salam
1: tu mayu bisa belum mai tu
3: amal aku nak no, bola aku sebab benar din tadi mada sama dari pengadangan 1896 tu kemarin ko ya.
2: Ya, ni ada satu tu kan.
1: Ya. Oh, terima kasih.
3: Happy birthday to you. Ya.
1: Udah lepas. Seri tahun 20. Berapa sebenarnya? 21.
3: 21. Aku mantai aku aku madah pesan orang aja.
0: Sama dengan ada flo.
1: Pesan bede kan. Oh ya, terima kasih.
2: Kami nyebut pada radio sarinya. Lah dengar flo.
0: Oh.
2: Ada respon
3: ana. Oke. Respon. Ada hati ini flo, si hati di flo. Si tahu
1: lembu ya. Hati yang perasaan
2: tuh. Sarinya hari Sabtu. Terima kasih. Radio ya bau pianya. Nah support mah deh.
1: Nah kesah tiba-tiba nyebutnya tadi. Sari tahu dah dua nama. Sari tahu 21.
3: Nah bisa. Ada, aku tu baca TikTok itu. Lagi bulan 6, dia sudah hapus.
1: Okay, terima kasih Ameh. Nama tadi ada aku ke Ibin?
0: Namanya Bekunsi.
1: Alun tak yang macam.
0: Nak kena kok kuisi. Oh, nah, dengar tuan.
1: Nama yang kuisi. Okay.
3: Nama ada
1: kan? Kau berdua ni macam pesan. Yang
3: tua ya.
0: Cati.
3: Ada isi mangeh mah mendeng mangeh hontu.
0: Mangeh hontu. Makasih ya hontu.
1: Okay, aku macam pesan dulu matok ne ha bin.
2: Oh,
1: nyen. Nak sebakar geruk mu kita ingat tanya.
2: Awak yang kena Jepun dia lagi.
1: Nama utai.
3: Udah, udah, menang, menang dah Jepun.
1: Menang Jepun.
3: Empat kusung.
1: Empat kusung. Aku penuh mengulasnya aku. Banyakku dulu sedua Ibin dia aku kan mengulas.
0: Arigato tau.
1: Arigato gozaimasu. Okay, macam pesan tau. Bajakku mentau. Okay, hari Agnes Ina Robin tu selang lihari ke sama berjalan ke pengawak selama hari minggu ngagi kita antara stesen kayaknya dia minta lagu udah. Udah nama nak pedang udah kalau sangkai bati jadi kena yang berindang yang po ngau semua ya keng lala di sebarang dua sidaknya dia ke balai pa ya bak kenawit inai chi sedua inai remons bilik bak selepin bakung semua bala grup Sen Basil Permai Jaya ke pesan ngarap ke gerai belama serta merik selamat hari apai ngagai ya kudah bergelar apai ko ya Tuhan merkat semua. Okey, kedua tau hari Rina Shah Danela merik samari apai ke nuju apai ya bak batu lapan sungai madur ke bak rumah jeluing. Ketiga tu hari Rosliau selama ngali hari kesama berjalan ke pengawak hari bayan tasik muka jadi yang minta lagu di kinsia penuduk ke hari saung van ke di kena yang merinang uco anak menantu di miri isan ya di bayan ulu balam adik ya nak tinggal menggak ngai gina landi James Anyau ngau ya ke bukai ke bisik detek di tu mayuh tu ni merik sama hari apa yang ngagai sidak ya kuda bergelar apa ke serta rinduk mai selalu ngagai kita semua ke ya. Okay, Bin hanya pesan dari Bin Tulu tau
0: telepon tua tu nadai baki jap ora tang tajak pen pia aku ngatai ke pesan di Facebook tu tap Benet selama ngali hari ku ya hujan kami di supik baru awak pakan nanti bisa minta main ke lagu patah tiang sukuang hari ya Robert Ngalang. Dia kena merindang terimpu semua kawan di Muabob. Harap kita perindang. Terima kasih ya. Mary Jalo Ujo. Hari Pasar Sibau dia tahu kuya minta lagu Bujang Kalimantan. Dia kena merindang semua bala peninga. Kelebih lagi Adam Holyfield Grace. Ara Lin di opsi Perak, Jospin Jampo Miri Ubun, Ibo Ngoinik Dungai, Sidak Serumah di Kebiau Song, Misil Roni Flat di Suyaman, Gajoko Pesan selamat ngali hari berberkat kita bahari minggu to. Lalu ke sitik to Hillary Jonas, selamat ngali hari hari Tasik Labuan. Manah gaya hari kami itu panas, minta lagu hari ini teh orang kena merindang sidak serumah di Jakar Surikai, harap sidak bisa ninga nujunuan. Lalu kita bukai ya kemerindang kami, harap kelantang dalam semua pengawak kelebih agak bak ujung minggu to. Lalu Siti lagi sebenarnya mengenai ke lagu ke dipinta balap ninga, Siti lagu ke dipinta tadi untuk pesan rindu hati ya ke data hari apa tu, data hari Mary Jamba. Selamat hari apa yang ke semua bala yang sudah nyari apa, hujan panas kami buat serikai, minta main ke lagu hari sebarang lagu hari Wesley Belajar. Jadi setelah itu kami ada yang nyawut kangau isi laban tidak ya ke suah ngelatai ke kangau pun ada setelah itu tang tajak pihak aku nando lomot telefon kami di konti 083-325-436 kayak kita ya ke dekat berkongsi ke pesan rindu hati. Jadi pelabak kaku tu dulu ada kami dua berkongsi ke lagu dari Marina Jara kebisa dipinta tadi. Lagu kedekumai Bujang Kalimantan.

0: Okay, okay, mengkang dalam program lagu Minta Introspection. Jadi ngagai hanah ngau Flora yang kabisi berguna ke Bujang Kalimantan tau PM ngagai ko. Nah, yang kau tuai dah ko.
1: Basrawak dito.
0: Basrawak dito.
2: Cuma kasih bi laban on kiruah.
0: Kiruah
2: kiruah kami to. Cuma
0: kasih yang do anak ko ko
2: nyamarin. Penyiro penyiro laban on bi ni bi.
1: Penyiro pementas.
0: Anak kalau emosi tu ada.
2: Mantap.
1: Emosi mana?
2: Kata kira siro, mana orang siro ke kami deh.
0: Okey nah, lagi kau
1: jauh. Jauh ni tak, ba Kalimantan din.
0: Tak jauh.
2: Kalimantan apa mama?
0: Kalbar dia, Kalimantan Barat dia.
3: Okay.
2: Genggam kentut lah. Kau bisa bau kerben.
0: Kalau nya.
1: Kira genggam kentut.
0: Bayar.
1: Bayar tetap kena genggamnya.
0: Jari genggam murah. Hati genggam murah.
2: Ini kena jadi genggam hati.
1: Nggak ada pengalamannya, nggak jadi nyebutnya.
2: Nggak jadi nyebutnya. Kita jawab sih pengalamannya.
0: Itu bapak kita mandah nih raw.
1: Bapak kita mada.
2: Okay, bapak.
1: Okay, bapak.
2: Semari bapak, bapak.
0: Okay, terima kasih.
3: Okay, dah tak ada naik hata panggau Flora. Jadi tu, guys, sedap di Sibu. Berkongsi dengan siapa Sibu?
4: Berkongsi dengan orang Jepun tadi.
3: Orang Jepun. Ni orang Jepun lagi dia kini.
4: Dia mulai ada power-power dah. Okay, okay.
5: Agai, benua okay, mendak orang ni ba ke bubu de tengah Asia. Ya,
4: kumai boleh kita.
5: Mayu te pedang.
4: Ngawa. Ngai ngiru ke telepon ke tukai kita ngasu nang ngaji tau.
5: Aneang kita itu orang kerja ngermai ke berita. Kita mesti nemu
2: te pelaku
5: badunya.
2: Nak rugi ngaji atau tau.
5: Ya. Dan dia nyanya boleh ya boleh undang.
4: Ya, di tulungnya. Nanti kita undang din.
1: Terima kasih. Berikan dia.
5: Berikan. Sikit bakal kita TV RTM deh.
4: Kau main. Pama datat. Mengat ngau si kau tubuh si hati. Dan momen pas apa hati ya.
5: Pak hati sikit rumah. Hanya itu jauh.
4: Ya.
5: Lekak ya.
2: Hati ya. Rumah yang kita tubuh. Nah lemur ini nak tubuh ya.
5: Rundi yang kau padahal kita nanya di Nino. Mayu ya.
4: Oh, terpama o teh betul.
5: Ah, terpama. Uleh, uleh maka yang ngau.
0: 32 pampang rundi yang.
5: Lakai. Uleh kita nuna kau. Nauli ya.
4: Nauli ya. Pamir kereta
5: jam. Nauli ya.
4: Tinggal jam.
5: Bak waktu bah. Kata itu deh. Aku dulu.
4: Aku kena. Agaknya minta orang berikan.
5: Ini kuyam ya, gak benar pemain dia. Ini kuyam dia.
4: Apa? Lalu nyawa kangau, malu maca ketua
5: dia. Nyawa kangau, siapa kakak bertelepon dengan aku lagi. Aku ngamil lumur. 0854236334. Nyak lumur tahu kita ngangau. Udahnya aku kan maca dulu si tek Facebook live tu. Bisik sidak ya. Ngirum pesarino ati. Kalau aku minta Nur Agat. Madah ke selamat berjalan ke pengawal minta diputar ke lagu aku tetap sayang hari duna dikenal yang merina semua peningal bawa FM bakal kengali hari tu harap ke semua terperindang serta merik selamat hari apa nuju semua peningal ke udah bergelar apa tujuh macam anak kurang hari ni tu hari SK Ulu Durian Kibak Sibu kita dia tu ya. Okey nanya Ukabesh benung ujian banget kami di Kemuyang. Oh mayu mah orang dari Sibu.
4: Ya mayu. Hama banget dia tahu tak?
5: Aku tadinya meng kak pansut keruai tadi mendaknya amat mamam ke hari kami au. Okey Siti dagi sebelah aku nyau kangau hari Randi Sunang. Nama aku ya tu. Minta lagu Makai Belalai, lagu baru siapa penyanyi tau ku ya. Tujuh kaya ngagai bala kaban kenglala ba FB agai sida sbiliak di Miri menyadik di Merbau Miri ngau bala DJ DJ ke kerja sarito sama dari apa ngarap ke gerai-gerai selalu nya ya. Lagu siapa nya tadi aku nak menemu nganti ngigak melegai au. Makai Belalai ku ya. Lagu baru Makai Belalai. Engkau kini. Aku nguji nyawa Siti Kangal los ya. Siapa nak ngau tua tu kini? Halo. Halo. Ya, lama ngantik pula bakal aku. Nak ngau amin lagi nyawa baru ke? Ngau baru sama kita. Banyak ya. Saya baru ya aku nguji nyawa. Siapa nak tu? Halo. Halo. Ni ne? Au ni orang de, siapa tu de?
6: Julai hari ni ngabawa.
5: Julai.
6: Au.
5: Au. Okey.
6: Mengenai program tau mana?
5: Au au. Okey. Terus kira pesan Rino atir na.
6: Au, tanto dituju guys semua melaku ya kita di orang belum bersiap. Saya gak semua akan begini aku. Mungkinlah sebagai syarata tidak lihat, tidak perinci, tidak alih di kisi yang dia, no, di Juni, di Sungai Nai, Mio, Henry, di Puyau, ngau belah kebukai ga, ngau belah kumpul di Toga, Sarimu, yang mulai tadi, tidak lupai, yang mulai semua tadi, mah sudah kami kepulai. Lama kami tunggu, itu hari apa tadi, kemarin, 6 malam tadi. Laban juga boleh bekerja. Kita tinggal dari kita 6 pintu kak. Lalu minta kita main sikit lagu putih orang.
5: Okey.
6: Okey.

0: Rancia lagu tu ata.
1: Amanya
0: kue buai pakai kue. Nasnat muai kue.
2: Dia tahu segi kangan tu orang ngam lagu tu.
0: Ngam nanti kena kita umum muai kita tahu kengau orang benar buai kena tiur. Nanti uli atau berara ya pada patu.
2: Uli. Nanti kau dengan sama dagu-dagu ni aja mempala tu atau ninga. Mendak orang uli ya dagu-dagu aja.
0: Tahu tahu kau ketegal na uli hari subahnya na. Kau kau buai udah kalau.
2: Udah, umpah banyak.
0: Boleh narit subage
1: enggak udah puas.
2: Pulai-pulai kok.
1: Oke, Cia. Hata. Ini tu Idar Sibo. Sibo si tadi bintulu enggak. Flo. Ni ni Flo.
3: Aku.
1: Nuan.
3: Ukai, mudah aku dengar. Ukai.
2: Ya, mudah aku dengar
3: Ibin tadi kesal.
1: Ibin, nambah lagu. Dia tenuan, lagi nambah lagu. Gak kabanuan.
3: Oh, okay. Ada mangah man.

0: Tinggal kita wae nanam diri aja flow-nya.
1: Nanti data aja. Macet.
2: Mudahnya kami rumah berjakut lah siap. Isi kamu berjakut dia tahu.
3: Okay, kita ke dekat telefon ngagai. Konti YFM di Kuching itu telefon ngagai nombor 082-258-634. Tak ke nombor 082-258-633. Encik, mesti dua line telefon sehari itu, Flo. Yang kau menuan tiga lagi.
0: Mesti dua telefon.
3: Mereka nak telefon kata anak nama aku ngai cakap. Okay, sebenarnya nanti peningkat ke bisi ngangau ngagai konti YFM atau macam dulu pesan bawah Facebook YFM hari CMS Fred selama berkonti hari Stutong Haid tu ya. Ada berangkah hujan sedak ya di Stutong Haid kemarin selama hujung minggu ngah selama rapai gagai semua ke udah bergelar rapai lalu selamat gerai serta selama berperindang bergulai ngau kita sebuat ke bawah ngalah tengah hari. Jadi tu hari Freda dah selamat tengah hari, selamat hari apai ngagai semua apa moga dituju ngagai apai do senet kenik kenya apai semua apai di serata dunia typo ya flow kah ku au ngedo gedo ku tai
0: ngedo gedo
3: ngagai semua apai di serata dunia ku lebih lagi nuju tua bilik aku umpu ku jonas tulang. Terima kasih ke semua penyayau penyiru ri nuan ngagai kami menyanak ke serta ucuk salam sayau salam rindu kaya Tuhan merkat nuan selalunya ri Freda dah. Lalu ke sekali tu ngui yang agak kangau tu dah berkijab tu flow nak wow. Hello.
4: Sayang. Hello, nama Prita.
3: Apa kabar? Siapa tu deh? Nama kuningan yang aku kumpul. Nyanyi deh. Nako.
0: Mana yang nyanyi? Ente bakal mengingatnya kemarin. Bluetooth device is ready to pair.
3: Pair. Atau nguji baru ya nih nengguai. Hello. Hello. Siapa tu?
5: Sam tu dari Sebuyo tu.
3: Sam dari Sebuyo. Nama berita Sam?
5: Mana?
3: Pesan ngah lagu peminta nang Sam.
5: Sam tu Sam tujukan sama dari apa ngah bene dapat tengala dari Sam ni. Barang lagu pasang kita ni.
3: Barang lagu pasang lagi nih. Vlog lagi barang lagu ku ya lagi.
5: Oh.
3: Dah jadi apa ya nang Sam?
5: Bedau.
3: Agi okay, single bye. Available ne? Ya lu bye. Ngai.
0: Ngai nyawa tanya.
3: Mau tanya. Sini tiup soalan.
1: Udah single mana ipo available.
3: Oh, ini nemu lah available ku tai. Okay, nyawa kangen sekali tu. Hello.
6: Hello, nama Beta.
3: Berita mana siapa tu? Ya nama nanya berita aja ya.
2: Tahu. Hari tadi nyawa berita.
3: Nyawa aku berita mana tu? Lagi telepon baru ke ya?
2: Putus.
3: Putus. Ke Siti gitu, Flo. Hello.
7: Hello. Hello.
3: Halo, siapa tu?
7: Rami tu.
3: Siapa nama?
7: Rami.
3: Siapa nama kau?
7: Alvi, Alvi Murudai.
3: Alvi, Alvi.
7: Aw,
3: Alvi di Murudai.
7: Tahu, tahu, tahu, tahu.
3: Ni?
8: Tau
3: aku kan barusan
8: tau DJ.
3: Oh, siapa
0: tu deh? Jauh radio ni.
8: Aku tau Bibi Ari Murubai.
3: Bibi.
8: Aku kat kafe Noti. Aku tu kat kan ada babi aku deh, tapi ada musyah dia. Baru mesari. Aku tuju ke kafe balai bau aku. Ngane aku tujuan dulu dia au dia kiri au lalu ngoco ko bantu leang dia bo na lebih aja tuju itu betala ko sama dia au bikinnya kayaknya au tuju ko anaknya balai jumbo aku dari muka aku pada dia pulai ke paru kalau lagi tiba daya ini tidak tunggal aku sabine habis subur daya kau pilih kau kita kau bawa kami arah ke mana mencari kau kau nyajamen lah anak putih terima kasih agak lupa mam dia
3: okay
7: sekarang lagi
3: kau tu kau
8: masih jarak kita lagi ya.
3: Mai aku dikit mana mana
7: mana. Ah, okay, nyaja. Aku
3: nyaja. Okay, nyaja tadi Bibi, kau siapa tadi Flo?
2: Bisa yang nyebut nama tu.
3: Yang mana ingat?
2: Kau ni ingat nani ngah aku tu.
3: Nani ngah, bengal.
2: Kau nanti terang di ngah. Aku, ane mau bengal kau kau mian terjawab. Kelalu.
3: Dia tinggi pula. Tiada pula hati dia pula lagi kucian. Okay, Siti tu pesan dia di Facebook YFM tu Flo. Hari bulan pergerindu di Batu Nia. Beri selamat anggelai hari. Lalu minta tebah ke lagu Ari Ingo Anthony. Maligai pergerindu. Lalu pesan yang dituju ngagai Y Ayut ya di Sebangkui Serikai. Ini Giman Apai Laja. Lalu pesan megat dituju ngagai Ayak Minggu Sebiliak. Kedia Bak Taman Uni Garden Semerahan. Mane di Berayang. Jelani Indah Jiji di Sibu. Lalu nuju Grup Kaban Setia. Pian Mega Mak Pian di Selulap Betung. Indai DBS Sulu Ambai Mata. Ferry Imas Tua Valentino Ngau Bini Yasbili. Pian Mega Kabannya ke Kebukai Tik Ngelala Bulan Pengerindu. Lalu pesannya rindu selalu serta selamat hari apa nuju ke begelar apa selamat ujung minggu mega kayaknya hari bulan pengrindu nya ngujung ke area aku Flo ke sekali tu
2: okey
3: terima kasih si
2: nak ketawa. Mungkin ketawa salah agapo. Nak kuno munai aku betul ke sana tau. Okey si tau macam pesan tu ne.
3: Macam
2: lari. Oh, baca betul. Oh, Julai. Julai hari bawah dalat. Kayaknya dia minta lagu. Nama tu. Lagu Utai Orang ko ya. Lalu yang ada sidak ya. Dia hujan. Dia di ni nari depadah. Ne. Geliga tu. Nak Allah Lucia tu. Okay, nama tiba-tiba nyebut Nak Allah Lucia tu. Ne.
1: Kena baca ya. Jona... Adik, anggap nak berat. Adik sengaja.
2: Dengarnya adik. Dengar tu. Okay, okey sengaja macam nama bisa nak ni ne Jonathan ke amre semang ali hari ke serta amre sama hari apa yang agai semua ya ke udahnya di apa ke ini Daisy semang ali hari ke minta lagu Diau ketegas sayau ya di kena yang merindang semua lalu merik sama riapai ngagai ya kudah bergelar apai kayaknya pesan dari peningat kita si tidak tu dari Wilson R kaya nyari minta lagu sembekat pengerinduk kaya dituju kaya ngagai dituju kaya ngagai orang ke di sayau kayaknya pesan dari peningat kita itu isi kaya itu bisik ke minta lagu tu ni sembekat pengerindok tu isi. Kita berperindang dulu dengan lagu ke sekali tau.

0: isi. Ha, udah tu ni menang ikat tu. Ni ingat kena ama.
1: Apa?
0: Isi. Bukan.
1: Ingat ni dia. Ingat kaku.
2: Ingat ya bisa orang dandet untuk serogar.
0: Kalau lu siap tu.
2: Lagu ya kenyam ada.
1: Okay, lagu. Lagu aja lah. Aku ni ngawal ganti mina lagu asal ke. Anak amat je lah.
0: Kaya nan muka nyawan ya ge ko au ange sapa ada tau
1: datang ge miri sida ata udah tadi tau bedau no
3: bedau
1: bedau
3: tadi udah tapi nan ada belagu
1: tokok nampak lagu
3: kan nampak lagu mai no dara lah
1: siapa indo dara
3: ni dena
1: ada dah nah di tau
3: nyengok keruah kini nya
1: ya
3: siapa baik ko deh ben mo baik ko
2: nama penyari mua meda utai tadi nada
3: ini ben tua ke bekapan ngai bekapan ko
2: udah pilu mini ada ge dulu ngebu ke daerah
3: ko ko ni pu mai
4: jauh ma kabar ya
3: lagi nanya ya
4: dengan dia kita nyebel
2: ngakau ma saya tau
0: nanya ke sudah ini
4: ya kagaget ge tadi
2: Oh, udah dapat dari suntuang.
4: Ini suntuang, kini agak suntuang rangkai.
3: Ada bunyi. Ya. Tadi tadi aku ngantek bunyi patuan ada bunyi ni sih.
1: Ya.
3: Luan membel lagi aku ke.
4: Okey. Aku ngantek pesan di Facebook. Jadi si Teto Christopher Ijau. Selamat hari apa yang agak semua yang kebisik pangkat apa. Nak panjai pesan. Biar mereka bakal pesan awak tu. Awak anak panji awak. Selama ngelari minta main lagu remawat. Ya, megak bakal pesan jengeng dudum. Selamat ngelihari, selamat ujung minggu. Ha, tiga dah pandak. Jadi keempat tu, Kamsan. Mana nama? Kamsan. Selamat hari apa yang kaya semua apa-apa di menua. Benuang jam kami tu di DJ. Nganjung anak lapor diri sekolah bak poli matang. Oh, bak sebut matang. Ya, agak hujan kuasi. Ya.
1: Hujan mah tadi dia tahu dah nemu kanya udah dah tanya mah dah terdua mah kau aku
4: 27 ya aku dah lalu 27 minit salah lau encarang selamat ngelai hari Allah dek sorry tu 51 ne hei ngalah kota kabantu lau encarang tu pedih ya nyebut nama Michael anak jauh dek Flora Michael Umbo Lumbol Umbol Michael Umbo Umbol 1, 2, 3 Awas kita dah Umbol Selamat ngelih hari Minta main ke lagu hari Rem Jana atau DJ Pulai ke sarang Pulang ke sarang ku ya Selamat hari apa Nuju apa ya ku Bak nangalup Di ini nangalup Satu aku eh Si Satu aku Nangalup Sekir
1: Nak kalau kau ningau Kau kini
4: Venus Jonas, selamat hari apa ngagai semua yang ke apa? Bisanya apa ngagai semua yang ke berkelar apa? Maksudnya, okay, nengok. Bibiana ngadan.
1: Nama gini apa?
4: Okay. Bakal ke nanya ya, kau dek? Kau ke bisanya bermuah mata. Okay. Tok penudi serak tok. Bibiana ngadan, aku Ari Selangor. Minta main ke lagu. Lagu apai? Sebarang lagu apai ko ya. Lagu dituju ngagai abak ya ke dek saya di nangang kaset lemana. Selamat hari apa ya abak. Terima kasih ya. Mayu-mayu abak ke udah nyadi tiang bilik. Kita lalu bersampi ke abak muka minta dijaga petara ngawa penghidup mujur ngawan menua. Lalu pihak muka ke gema harap ke gerai. Pihak muka mujur dalam semua pengawak ke dikerja. Nak ngira di rumah sekali kenyak di tanah. Tujuh nuan. Muka happy father day. Udah macam pesan aku. Terima kasih. Okey. Nyak dulu. Atta di Miri.
3: Okey. Jadi kungu yang agak kami di Miri. Dito bulan pegari. Pada sama ujung minggu. Serta sama berjalan ke pengawal. Minta ditebah ke lagu Hari Lautna Sempaya. Penyayang tua. Kena yang merindang dirimpu. Bala kaban FB Alex Delta Bina Barau Apai Lambai Jupas Lagun Sindun Edi Ngomayu Hagi Kebukai Di Sebarang Alain Nudiaum Zario Fiona Di Bintulu Roslinda Endok Mid ngau mayu agi kupukai ngau pesan ya ngarap kata perindang serta rindu-rindu me selalu. Yang kedua tu hari bulan pengrindu di Batu ni ya, minta ditebah ke lagu Ari Anthony Maligai pengrindu keterubah ya mesan agai wai ayut ya ba sebang koi serike ini giman apa laja lalu pesan megah ditujuk ya ngagai ayat minggu ya sebiliat di Taman Uni Garden Semarahan mani di Berayang jelani dan jiji di Sibu lalu tujuk ya ngagai grup kaban setia baka mapeng di Selulat Betung ini di bis dulu amai mata Perima sabilan tina pon ngobini ya sidak sebili stema sayu ngomayu agi kebukan oleh sebuah di tomagang ngapesan rindu serta samat hari apa nuju ke begala apai salam ujung minggu nuju semua okey odanya aku tu nyelin telefon tadi beke namanya ke kebak gapin ada baru ke gue baru ke aku kita au ke Facebook Flora Ladum. Mari sama berjaya ke pengawal sama hari apa yang semua ke udah bergelar apa hari sa Sadin, Sadin. Nama-nama tu bukan nama Sadin. Okey, mari. S-A-D-I-N-E ke. Oh. Sadin kini betul tak?
2: Kau dah lapar tak?
3: Ya, mana itu nyau itu. Tak ingat aku bakal bangun dah.
4: Udah rejak.
2: Saya kau WhatsApp isi tadi.
3: Lulai kena. Awak sama tu anu anu orang nama Sadian tu kalau ke sama bersiaran kembali kuya nama ya aku Iban. Okey lah jaga kesihatan bos. Happy konti sama ujung minggu bos. Kau kulai tu punya kau dijekin. Sitai dage. Biar-biar sama ujung minggu. Nama kaya sihat. Moga sihat selalu. Kami pun layan juga dari Sadong Jaya. Oh,
4: masih
3: kita ke bangsa Melayu dengar kita moga. Kevin Kevin Pilus sama berjaya ke pengawak. Kau minta ditebah ke lagu kau nama tu. Kau antara tua. Oh, di hashtag ya nyatari. Di baik Florence High dikena merindah semua. Kita kebisik TC Radio YFM lemah itu sama belelak Sarito. Okey. Oh, si tege ke penuda ya ri nyunyau nyatari. Nyuilang tadi kini ke. Bakal aneh tadi ne.
4: Ya.
2: Napulang.
3: Oh, ilang mana kamu ilang? Kibian udahnya tadi Siti dah ke. Okey, Ramlili merek selamat semoga sihat ceria-ceria selalu. Hujan kami bak sibu di tu pihak ku ya. Menyaknya ke penudi ya. Besari nanti ku boleh baca kuari miri. Ngaunya aku ngai ngelabu mayu sida tadi minta lagu loudness sampai ke batenda betitok ba FB. Jadi ku nebah tu ungkup kami dua ibian bakal kengali hari tu mungkin eh penyayau tua lagunya tadi am kita mendiang ketuk nah.

0: Udah, isi.
1: Udah, nih. Oke, hana berasain. Yang kata bapak pengujung ni, ke anak tu tadi. Dah, Nana? Dari Anan?
2: Dah, di toko, di toko.
1: Lagi no nyimpul tali perahu kita, ke?
2: Okey, tak ada masalah problem.
1: Tu, kira ke ada lagi pesan, eh? Dah. Serekat awak kita ke sekali tu awak ke kita jaga kebludih mah hari kita sebuat hari nuan dulu tapa sebedau ngagai limbang.
3: Okey, terima kasih hangga bala peninggal kebisi ngau kita pihak muka kelebih hangga terima kasih hangga kita lima udah ngelimpang ke undang aku nak tingat ke penusah aku dah di tape sabar jo minggu bertemu baru bawa ke bukai. Terima kasih hangga kita lima. Bye bye.
1: Okey, tapa terima kasih halalu ngenuan Lucia.
4: Okay, aku isi mana nak berasai ke berasai maka pukul 3
1: berasai ni
4: nak berasai ke jam pukul 3 ini kena berasai
1: pula isi apa nak berasai lu aku kubisik berandau ngemin itu Sam nak berasai kena aku jam
0: ayo tak apa
1: sekawan dari Sam nya Sam deh lengah dari ke Sam
2: ni kita Sam
1: nadai
5: amal yang baik Ben.
1: Nah,
3: ni enggak
1: apa hai pian nyawut.
3: Makasih ya.
5: Sama Rinai lo.
4: Kemaya Marinai lo.
1: Oke,
6: hilang ingatan.
4: Kenyami ya, di tau kita ke gaji perintah asuh bekapan. Bukai gurang ngau kabar.
2: Ngau.
4: Kita nambah baki ya korang. Bukai magian sana kejipun.
1: Ya, aku.
4: Oh, terima kasih Ana jaga tunai yang kita sepuat. Oh, ialah kita bertemu baru pulai lagi jimat ke gawa. Eh jimat ke gawa jimat pulai hari
6: ini. So gawa kami.
2: So gawa baru.
4: Gawa baru lagi kita nukau tanya watak kita jadi ikan jadi nai jadi nai menegak. Ikan jadi bini jadi bini. Oh ya ke singa.
6: Kami jadi nama. Segau
4: bakahan ya.
1: Segau lagi.
2: Sekarang masih segau lagi.
4: Oh, ya ke nadai orang ngimpun ni tadi baka flow-nya.
1: Lalu
4: balat mana ada orang ngimpun. Oh, sikit tenang minta ikut flow-nya, dia gila nge-flow. Sengacau. Nah. Nyajak flow, kakak ada flow.
1: Sambut flow.
6: Nanti aku. Okay, terima kasih mengagai kita. Lima, pihak maka anggil bala peninggal kuda pukulai ngau kita. Sama hari minggu, sama hari apa yang maka. Kayaknya aja isi ngagainya meh ngagai orang kudu berikan tadi ni.
0: Nah, lagi aku berikan udah buat teronto aku.
1: No,
0: okay. Ada buat
6: teronto ke dia tu.
0: Teronto
6: international man.
0: Ya, sige go international aku bingung tau, okay? Dah tutup. Okay, terima kasih. Ngagai semua. Ya, kemendak buah kita ya. Udah tu teruskan. Siaran ulangan ya. Mari sama hari apa ke batenang guys semua apa ke bisik mendiang kita bakal ke ngali hari tu harap ke semua apa gerai lantas senang wan munua. Kayaknya dia apa ke paling mana badunya agak anak kita. Nyacak ya reka bye bye.
4: Nyacak orang Jepun.
1: Nyacak aku. Okay, hangai. Hari aku kumpul tu sebenarnya kita agak anak nambah lagu sempat nah ne?
2: Sempat.
1: Okay, hari aku tu Mimi Jack terima kasih yang kita sebuat. Kau dah bergulai ngau aku bawa awak ngelai tengah hari sehari tu. Pemega terima kasih yang semua peninggal ke bergulai ngau kita yang mega. Salam selamat hari apai. Menuju semuanya aja. Okay, Ana.
2: Okay, terima kasih ya Deko. Enggak jago simpul. Itu sebenarnya anak ingat malam pukul 12.30 malam lagi spend dekat satu pengau Saudi Arabia malam lagi pukul 12.30 malam lagi. Jadi pandai-pandai meh mata ni buat ke kerindu kata ini ke kak hati. Oh jadi oh men kami yang jawab bagi saya
1: anak jujur
2: anak kalau berupa ya anak temu
6: mangga halus
2: ya ya. Oh, jadi nyiko lama tu nyiko lalau kita terus rindu ke pangan diri bukan kita rindu ke diri empu apa mega terus ngemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngerja penguat ngau pengelurus artinya jari kami enam pintu jadi kami tinggal kita ngau lagu dari masterpiece semenyati bye bye.

Okey, nyala lagu kena ngepun ke segmen rentak ngali hari kita Daniel Petrus ngau Denny Umpiang Engkiniang. Terima kasih ngagai si piamaga lima agi bala kabar dari Limbang, Ari Suryaman, Bintulu, Mary, piamaga di Sibu dah mulai ngagai kita bak ninjau Sarawak ungkup ke Sarito. Ya, pula baru ngagai kami YFM Iban di Kuching, kita mulai ngagai kumin Beliza Rayon hari pukul 3 tu, nyentuh hanggai pukul 6 lemai tu lagi. Jadi bakal selama mega hari Minggu, Sarito ne, kira kujung Minggu kita, sebetulnya kita ngepun ke pengawak pergilah, bari 1, bak 34 seranyawa nemban badan kami, bisik temuai, kedikangau datai ke konti YFM. Siapa nak temuai kami, kita tahu meda live Facebook udah tu lagi ne. Jadi pukul 5 lemai mai kita mendiang ke berita hari kota media di Kuala Lumpur alu ditangkan ke ngau Gallery Wise di lagu kudah di tapis tau kudah lulus PPLTE serta ditusun Daniel Stephen Ari YFM. Sedau kita berengkah bahawa program 34 Seranyawa Nemban Badan lagi merindang kita ngau lagu kau dah dipilih ke sekali tu lagu Ari Wat Rock Kaban Sampai Mati.

0: Semulai sejalai Gawai FM, bab program 34 Seranyawa. Mintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri muzik. Pengelandiak jari, ngarang tuap, ngukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh megadi pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM. YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadat.
1: Okey, terima kasih peninggal kita ke sekolah sejalan dengan kami di YFM. Sudah datai kita buat program 34 Seranyawa Nemban Baadan. Ya, ke dikeluarkan intiang hari 6 dengan mereka hari Minggu, ya, pukul 3 ngali hari. Okey, jadi sehari itu hari Minggu 21 hari bulan 6 2026, aku Sam bergoleng kita buat program 34 ke Sarito, ya. Jadi aku cukup bertuah Sarito peninggal. Laban boleh mai temuai ke dekat berkongsi ke Siti hari program ke dekat diatur tak lama lagi. Program ke cukup mana? Program ke bisik kawal dengan main asal kita Iban, ya. Okey, jadi ngambil ke nak masau jam kita, kita ber randau dulu ngau temuai kita ke ngali hari itu. Tang sebenarnya kita muka boleh meda randau kita ke ngali hari itu ba live ba Facebook YFM. Okey, jadi dia tu kita berkelala dulu ngau temuai kita. Ba mua aku ke ngali hari itu ba kiba aku nanti ba Facebook kita tu nar mua ba mua kiba aku tu. Okey, berkelala dulu. Okey, selamat ngali hari tuan. Siapa nama tuan?
2: Okay, selamat ngali hari dengan semua peninggal KM ke peninggal program 34 acak ke dipanjang terus dari apa tu ATM Kuching tu tadi. Jadi aku Encik Asad Nawin, sikok dari pengerusi serta penawang untuk workshop ngerembai ke Pantai Iban 2026.
1: Jadi penemuai keterubah kita ini Mr. Asad Nawin bak mua kibak kita. Okey, bak tengah kita ke ngali hari itu. Selamat ngali hari madi atau berkelala ngobala peninggal kita itu kesidak yang berdak live kita itu madi bak Facebook kita.
3: Nama aku hanya

0: Jadi dah diadu kami lah.
1: Lagi apa kelala ngau silia okay, meh berkawan ngau temuan kita. Okey, jadi Mr. Asad tadi ni pelaba aku orang kemedak live kita itu mayu aku dah ngelala lalu bisik maka ke baru ngelala nuan engkau boleh madah ke ngau silia okay, ni hari ni penatai menua Tuan Asad udah nyala ke kelimpah nuan kenya di chairman dan kerempuangnya engkau boleh berkongsi ke meka pengawak bukai ke di pejalan nuan jam ke dia tu.
2: Okey, jadi penatai asal ku dari rumah rantai skim Kemburuk Sekuau. Jadi dia tu aku mangkuk pengawak kerja bak sekolah bak siti sekolah bak Serikai. Selain dari aku tu pengerusi Persatuan Bakat Dayak Serikai, aku meka asiko penting kepada passion Pak Kumbok lah nanti kita lagi ingat kekala Mike Pak Kumbok kita itu bak Semenanjung. Jadi pengawak kebukai kelimpahnya tadi ngatur ke pengawak ke komuniti kita Iban.
1: Kira bisi company atau ke bisi butik di Rimpo punya ni berkulai dengan Nuan tadi Tien ni nanti Mr. Sat tadi orang Sekuau Nuan hari ini menua tu
3: aku menua asal pendek kok hari Ulu Awek Seratu
1: orang Seratu
3: aku ngau aku rasa semua orang dah nemu aku ngau Asad ataupun Mista tu partner dalam bisnes kami yang MO Sarawak lah untuk Fashion Pok Kumbu sebagainya dengan aku tu bendahari untuk Persatuan Bakat Dayak Serikai. Aku gawak Serikai kan?
1: Gawak Serikai kan?
3: Opis Pengerai Serikai.
1: Hanya orang orang Sekuau, orang Seratu, Nuan Hili. Orang Dini, Nuan.
0: Nanti aku. Orang Kapiat.
1: Orang Kapiat.
0: Orang Kapiat. Bak Kapiat Din Bukit Guram, Rumah Imak. So, aku ngau sedua itu ngagak pengawak tu udah lama kebenar ya. Dua ya dulu ngemaik ku ngatur pengawak begitu. Oh mana pengawak begitu ku aku mana nama pengawak fashion ke kita ngatur pengawak event apa semua nang sedua ya sikit meruan ngemaik ku dikena okay seminak kena kita belajar raja tang dikena kita ngeremai ke pengawak kita Iban deh. Lepas kita dia tu dekat menyiku jakut kurang dekat ngemansang ke pengawak kita Iban dekat ngemeran ke.
1: Jadi nuan tu maka Heli pelabak kurang ke medak live tu bisi wasai kang lala Heli sen tu ne engkau nuan boleh nusi ngasih liat ke nuan tu gawak ba TBS maka ne.
0: Aku gawak ba TBS
1: lama dah gawak ba TBS
0: kedua tahun ya aku gawak sebelum tu aku intern dia dah aku belajar ba Semenanjung Subak aku lalu intern buat dia practical ambil practical aku pun lalu gawak dia dia tahu pengawak aku jadi assist producer buat dia sekali ngau jadi host atau ke pengacara menjaga-jaga Melayu.
1: Nama program-program ke di keluar nuan buat TBS-nya ke?
0: Ungkup tahun tu tadi lebih lagi untuk bagi pengawak kita ke pegawai aku bisa ngeluar ke sitik program banyak program berkawal ngau Nimang tajuk ayah di kumai kami our culture our identity. Jadinya tadi ukai seminak dekat ngemeran ke adat lama kita Iban tang mega dikena bala nebiak rebat baru atau ke rebat dudi dikena sidak yang agak research kena sidak ya sekolah atau ke semak jemaah hilak sidak ketuai nadai gereja pengawaknya lagi sidak ya uliah medaknya buat YouTube atau medaknya buat TV
1: aman ya nya bah temuan kita hey listen siko orang ke kawak ba TBS maka ne jadi pulai baru ngain wanto Mr. Asad ne sebenarnya kita beranda berkawal ngau gerempuang kita nya Persatuan Dayak Serikai ne
2: Bakat Dayak Serikai
1: Persatuan Bakat Dayak Serikai engkau nuan boleh berkongsi ke dulu berita ke madu baru berkawal ngau bitik seduai tau ke MO Kecua tu kini engkau bisa program-program baru kini
2: kelimpah hari ke pengawak kekat Dato bulan 7 telah kami bisik sitik program ke selalu dikagak kami kenyau hari tahun 2010 yang Degala MO Sarawak jadi Degala MO Sarawak pakai tahun tu dekat Dato Dimiri
1: Dimiri
2: kena 15 hari bulan 8 tu ilah sitik utih ke tebelian di Menua Miri jadi tau sebut siapa penyanyi kuisi datai
1: oh,
2: jadi penyanyi kuisi datai pakai kemalamnya ke

0: bisik ngambil ni Basura dari Kuala Lumpur. Kami bisik Mawat dari Mekah. Kami bisik Gwen. Gwen bisik berlaku dengan Datuk Zamri Emera, Datis Nurita Linang. Si Datuk dekat perform berstream bangal malam gala ke tahun ke 16 tahun. Kemudian Datuk kena 2026 tu tadi.
1: Ke 16.
0: Ke 16 tahun.
1: Lamanya dah ni penyanyi ke diambil pan ungkup semua peringkat umur tu ni. Bisi penyanyi baru, penyanyi orang lama, orang legend kita. Okeynya berita ke Madu Baru lah bakawal ngau MO sedua MO kecua ni. Okeynya di pulai ngagai randau kita ke Saritau. Tujuh penatai kita tiga tu ngagai konti wife FM nya ka berkunci bekawal ngau Siti ari program ke cukup mana nya ka bekawal ngau main asal kita bengkel ngerembai ke pantun Iban. Okey, jadi engka kita tiga oleh berkunci ke lagi ni kemaya program tu diatur dini program tu diatur tang sebenarnya kak nanya seduai dulu maku tu Mr. Asad ni bekawal ngau gerempuang laban gerempuang persatuan Dayak Serikai tu ni tu ke ngatur program bengkel atau ke ngermai ke Jaku Iban tu boleh nuan berkongsi ke dulu tu Mr. Asad kemaya gerempuang tu ditumbuh kena.
0: Okey, jadi gerempuang Pakat Dayak Serikai itu sudah diatur kami under ROS kena 18 Februari 2019 sebab.
1: 2019?
0: 2019, gerempuang itu sudah diregister kami. Jadi keterupaya mai menyukur tadi ngau persatuan itu kami start ngagak tegala MO Sarawak tadi lah ngagak persatuan. And then projek kita baru tadi untuknya mangga tahun kedua yang bengkel ngermai ke pantun Iban. Jadi penyampau ke udah register bak kami impu persatuan tu tadi bisi dalam 100 lebih siko.
1: 100 lebih siko banyak.
0: Ya, diketuai oleh akumpu nya kami impu
1: timbalan kami kita.
0: Timbalan kami hanya Encik Jeffritas Lambak. And then kami pun setiausaha kami hanya Puan Helen Lai dengan penolong setiausaha Encik Dennis Ikal Bendahari hanya Encik Otindas dan kami bisik ketua-ketua ESCO antaranya Encik Harrison bisik mereka Encik Peter Solomon Puan Jin Geruna sidak tu tadi meh kenyadi tulah belakang kenika penopoh Persatuan Bakat Dayak Serikai tu tadi
1: tujuh kerempuang untuk mereka atau ke persatuan untuk mereka Mr. Asad ni atau ke Otin kau boleh nyawa ni tujuh kita ke numbuh ke persatuan tu.
2: Okey, tujuh kami numbuh ke persatuan tu, lapan kami ke mempromosikan budaya kita Dayak tu lah ngagai sidak belia baka bank, salah satunya baka banking rembai ke pantun Iban tu tadi lah ukai jat dari seminat daripada main asal tapi dari segi fashion kita Iban baka pok kumbu kenyak ni tujuan utama kami lah utanya dengan persatuan kami dengan ke persatuan bakat Dayak Serikai ya mempromosikan main asal kita lah sebenarnya.
1: Main asal lalu bisik untuk kebekawal dengan fashion tapi fashionnya lebih lagi dengan motif kita Sarawak
2: motif kita Sarawak pakai pokumbu penyak lah
1: ok Siti Gerempuang ke cukup mana jadi nak ke dia tahu deh program-program ke udah diatur persatuan atau ke gerempuang kita ngau ke dekat diatur. Engkau uliah ngelansak mimit meh aku
2: bakal di pada ke Encik Asad tadi akan datangnya banking ngerembai ke pantun Iban ni bulan 7 bulan 8 malam gala MO Sarawak nyaklah yang terbaru hari persatuan kami lah Persatuan Bakat Dayak Serikai bakal malam gala MO Sarawak tu dah 16 tahun dah memang setiap tahun kami ngagak tu lah
1: jadi nanti semua berdau kita ngagai topik kita kisah itu ngerembai ke pantun Iban nanti nyemak orang ke dekat ngau mas suak gerempuang kita tahu berkeni ni Tin tahu ke Mr. Asad boleh nyawat ni.
2: Okay. Baka banking remaga pantun Iban tu ila sampai
1: gerempuang kita tahu
2: gerempuang kita tahu tika masuk ahli persatuan kami tu.
1: Oh ya ya.
2: Ingatlah tadi bakal banking Remaja Bantuan Panila kami bisa counter untuk pendaftaran untuk persatuan kami. Sidak ya oleh register dia lah. Manyo apa ni keurang faedah yang masuk kami pun persatuan lah. Sidak ya oleh engkau macam-macam namanya event yang kami akan gagak lah. Masa akan datang berkenyak lah.
1: Nyak tadi kita iba kunci mimiat meh berkawal kau persatuan bakat Dayak Serikai ni. Nyak baru betul kau maku saruk lompat nyai mana maha gerempuan ni. Udah tu lagi baru kita berandau ke bekawal ngau bengkel ngermai ke Jako Iban. Pelabak ku bengkel ngermai ke Pantun Iban. Pelabak ku kita ngatu nak lama. Udah tu lagi nampung randau kita iba program 34.
3: Segulai sejalai ga YFM, ba program 34 Serajawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ga balati landia ba industri muzik. Penglandia jari, nyarang buam, ngukir, fashion, movie, adat ga main asal. Uleh megadi pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Nyukong Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadan.
1: Lagi bawa program 34 Seranyawa Nemban Baadan. Berkulang waktu muai kita tiga ikut bujang sigat kita ke lemai itu peninggal ya. Kita berandau berkawal ngau Siti hari program ke dekat diatur inya bengkel tau ke kerja jurai Pantun Iban. Jadi tu edisi kedua tu. Edisi keterubah pan udah diatur. Udah tu lagi kita ninggal ke nama sawat temuai kita. Okey. Jadi pulai baru ngagai randau kita itu. Ngagai Nuan Mr. Asad. Jadi kemaya bengkel atau kerja jurai Pantun Iban edisi kedua atau dekat diatur.
4: Jadi kerja jurai atau ke bengkel ngerempai ke Pantun Iban tu tadi kena tahun ungkup ke tahun tu dekat datur kena 25 hari bulan 7 tu sampai 26 hari bulan 7 tu tadi bak rumah rantai skim kempuruk sekuau.
1: 25 ngagai 26 hari bulan 7 ni. Bulan barunya ialah.
4: Bulan barunya ialah.
1: Okey, engka antara seduai dia boleh nyawat. Bekeni bisik buah ronde yang tahu dekat ngatur Pantun Iban tu ni boleh penemu idea meh ko jako ribain tadi. Bekeni bisik idea dekat ngatur bengkel atau kerja jurai Pantun tu nama kebuah ni. Lepas kita itu mayuh main asal bisi ngajat kita bisi nimang beramban jadi nama Pantun untuk dipilih gerempuang tu.
4: Okey, nyawat tanya orang tadi Sam kebuah kami dua itu tadi tu hari randau randau ruai antara kami dua itu tadi dah berandau
1: keterubah ya
4: keterubah tadi lepasnya urtian pada aku kita perlu ngagak siti pengawak ke bukan berplasa ke penguntung tak kena profit pengawak dia urtian pada kita ngagak bengkel Pantun ku ya. Okey, Pantun nama aku tak kira dia nyak medak YouTube aku main nyak laban nanti kita medak bisi be YouTube tunjuka foundation bisi kalak ngagak ngeremai ke Pantun Iban mainnya sebab ya bisik ngumpul pemantun Ari Kapit Bak Food Sivia mainnya and then Ari nyak meh idea ngeremai ke workshop ngeremai ke Pantun Iban tu nyadi laman ti kita minta pengawak berpantun tu tadi nasi kek terbilang di menua Kapit nanti maya gak orang menanya ke, persatuan kami tu tadi nama kebuah kami tu nak ngagak di Kapit nyak lah nanti kita berarti ke kita yang pu tajuk atau ke apa tu kita yang pu tajuk utama tu tadi kita ngeremai ke kita ngelekai ke tadi Ari Kapit tadi kita ngelekai ke atau ke ngeremai ke Pantun Ari Kapit tu tadi kita kutai ke menua bukai ngambil kutai tu ukai semina utai tu ngelekai di menua bak menua kapi tetapi ngelekai bak seluruh Sarawak. Nanti kita berarti ke tadi pantun tu siti ari maya asal kita iban ke unik ada segi yang pun metafora yang pun kenik nuan nyada ke ya tau ke baka aku tau aku pun nak entu leh nyada ke ya laban nanti nuan nak starting ngau start ngau ngayah ke ngayah nuan dah saleh ya alu saleh belama ya ku ujung-ujung tu tadi and then baka nyung apa tu nyung apa tu detail ke lah ku marah tu tadi nak nanti kita medak ke baka tahun lepas bisik ke bala hari YFM medak okay kita sebenarnya belajar apa pantun mayu mega randau-randau kebukai terutamanya dari segi spill yang cakup iban mayu kita buat Facebook atau ke buat media rama aris penggunaan bahasa iban tu agak pabuk. Kekada laban nanti kita berarti kata dek contoh paling simple bergulai yang nanti might be ya semina be ja bergulai ja. So tetok tadi yang tetok dekat diperhati ke kita dalam randau randau ke dekat diatur kami bakal ketahuan tu. Laban kita berarti ke menyuku tadi sama berarti kari kita tu mainnya utai diperhati ke ukai semina dari sukut komuniti kita iban tapi kita berarti ke sukut dari pelajar sekolah bak kelebih lagi pelajar-pelajar sekolah ke ngambil pelajar bak bahasa iban atau ke ya ke tengah belajar bak sekolah-sekolah ke IPT IPTS ke IPTA kita ya.
1: Siti hari inisiatif ke cukup mana antara ini lebih lagi kita ke ngerembai ke ngakai nampi arba baru ni Mr. Asad ni. Okay, jadi ramai jago atau ke tema bengkel tu ianya pantun lantiang bangsa nyura leman budaya iban nang dipilih seduai empu kak kini tu Ustaz atau ke Austin
4: menyukur ramai cakap patun lantian bangsa nyurat lemah budaya iban tu tadi di kakak kami bergulai dengan pengajar Jimon Tawai nanti kita berarti kita tadi pantun tu nak sikit asal dari rumah panjai nak utai tu tadi menyurat leman budaya kita nanti kita berarti ke nanti kita bisik ke bala ke peningal ke bisik ingat randau ke bakat lepas leman budaya kita iban tu tadi berengkeh hari kita ngentek ke rumah panjai arinya leman budaya iban kita itu tadi nyurak komuniti kita iban ke dia bak sita-sita menua minta ampun nanti penemunya tidak betul tapi hanya berdasarkan apa yang randau ke dah diberi maya bengkel kami suka
1: awalnya ramai jago namanya ramai jago tu sama ngau edisi keterubah ke
4: sama ngau edisi ngau keterubah sama keterubah pun ramai jago ke sama mereka
1: kena pantun lantian bangsa nyura leman budaya iban tu ni okay tu lagi nanya lagi kita beranau dengan wan hari ini ya, kita fokus ngagai ngerembai ke pantuan tu dulu. Okey, jadi siapa bagi orang ketau masuk bengkel tu atau ke kerja jurai itu antara seduai oleh nyawat ni.
2: Okey, tinitir semua bangsa oleh ngau
1: semua
2: bangsa yang berminat ngau bengkel tu tadilah berumur hari 10 tahun ni mister 10 tahun ke atas lah lepas bakal bengkel tahun lepas kami bisi siku nembia berumur 11 tahun lah aku rasa DJ Min bisi medak ga ya minat berpantun ia dah nguji laban kami bisi kelas gak mayanya sita yang agak bisi ngagak presentation so nyalah jadi bagi kami nyak kami menetap ke dari 10 tahun ke atas uling ngau bengkel pantun tu tadi lah
1: asal ya umur 10 tahun ke atas tadi bangsa nang ira lah
2: nang ira masalah laban tahun lepas kami bisi rekod orang asli pun bisik ngau ia belajar berarti tu tapi bisik ngau bengkel pantun tu gak bidayo bisik ngau India pun bisik ngau kan bangsa India gak bisik ngau gak
1: kira terbuka ngagai
2: terbuka ngagai siapa yang berminat lah
1: Indo laki
2: Nemia
1: semua bangsa ni sekali lagi nuan nyebut Otin rumah siapanya tadi Otin
2: rumah rantai skim skuau rumah rantai skim gemburu skuau sibu
1: ni ngambil kesidak ya boleh nemu akik meh di Indo kita ngatur programnya ni lalu berkeni ke register register orang masuk program ngau bengkel tu bisa berbayar ke bekeni tu?
2: Okay, register ngau program tu nada berbayar.
1: Nada berbayar.
2: Laban tu non profit lah. Mm-hmm. Okay, nada berbayar. Cuma kami menetapkan 200 ikut peserta aja. Oleh scan QR kami dah launching QR nya buat Facebook. Last month. Last bulan lepas tapi dia tu dah 100 lebih dah register, tinggal berapa kuota lagi lah. Tapi pengalaman kami tahun lepas bisik yang walk in
1: datai mayanya ne.
2: Datai mayanya laban kita pun faham bukan semua bukan semua nemu ngisi QR-nya tadi. Untuk rekod untuk tahun lepas kita boleh 300 lebih ikut peserta sebenarnya. Lebih daripada target kami. So tahun tu kami target lebih lagi lah, lagi manual, lagi okey lah. Mencapai KPI kami lah.
1: Jadi register bisi QR atau ke barcode-nya dia ni.
2: Betul.
1: Bekeni ke bisi nor bukai ke sida ya meda barcode-nya kini?
4: Okey, para siapa ke register nanti nyemak nak boleh scan kami info QR tadi, sida ya boleh punya kaku WhatsApp bisik nombor ke udah daripada kami buat poster yang tadi. Saya tahu ngasuh kami register wakil untuk sidak ya. Boleh maka
1: Register ni. Jadi panjang ya mat ke randau kita itu ni. Kepedau tu aku ke nanya ke lagi bakal ngau bekeni ketusun program lagi panel ke di kangau kita. Aku ngomai randau kita itu pandai ni, panjang kebenar. Jadi kita ngetu nak lama udah tu lagi kita berandau ngau Helison siku maka orang ke bisi nama tu bisi ngau ngatur program ngermai ke bengkel pantun iban tu ne. Okey, kita ingat tu nalima peninggal.
3: Segulai sejalai ga YFM ba program 34 Serajawa. Mintiang ari 6 ngau ari Minggu. Sepenglama sejak hari pukul 3 ngali hari gagai pukul 4 lemai. Randau ga balati landia ba industri music. Penglandia jari, nyarang buam, mukir, fashion, movie, adat ga main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM. YFM Nyukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadan.
1: Okey, agi ba program 34 Seranyawa Nemban Ba Adan ba YFM ke lemai tu peningah. Agi boleh ngau temuai kita Mr. Asad, Mr. Otin ngau meka Mr. Helison. Betulnya Helison ne.
2: Betul.
1: Helison. Okey, jadi Helison menyika kota de Nuan pan siku ari orang ke dekat ngau ngatur bengkel atau ke kerja jurai tu lah. Okey, engkau nuan boleh berkongsi ke Helison atau ke aku ngau nuan Heli ne.
2: Boleh.
1: Nama pengawak Nuan Maya tu ialah bengkel atau kerja jurai tu ialah.
5: Jadi pengawak ku Maya nya ialah lebih ngagai aku tu jadi mata randau.
1: Pemata
5: datang aku nak siko ajak bayanya aku bergulai ngau cikgu pini nya ngai ke bergulai ya pula bergulai mainnya lebar randau. Randau mainnya bisik mayuah sesi deh. Mayuah segmen. Jadi ya segmen ku bukai pia bega aku lebih ngagai segmen sidak ke sikit nemu berpantun ianya Puan Helen dengan Puan Bintang mainnya jadi aku yang mata randau maya berandau dengan sedua yang mainnya
1: kiranya di kau mai kita MC maka kita ngau moderator punya orang ke dekat ngeluan bengkel atau ke kerja curai ni lah ni kira bisi orang bukai memang ngau nuan maya ni lah ni
5: tak siku aja.
1: Jadi aku kan nanya nuan maka bekeni tau bertemu ngau Mr. Asad ngau Mr. Otin tau Heli ni kau berkongsi mimpin meh awak kepala peninggal kita ya awak
5: tu lama cerita tu dah tahun 2019 sebenarnya umur ku agi jawa biak hari tu mayanya subak seduai bisa ngatur pekiat the face MO Sarawak 2019 jadi mayanya aku agi belajar form 6 STPM jadi mayanya nanti nitiah ke kaban ku ke bertandiang berpekiat mayanya tang laban ia ke madah drempu ko ya. Ngai nyadi ati kena nyamai ati ko takut Allah ko ya. Nya ko di sabuang ya, bedak bedak ya bunyi nyanyo kasihah gaku au meko ko madah dia. Nak nyangka ga mainnya udah berpikir nyo menang jadi keling MO Sarawak 2019. Berengkah harinya kami sebuat kami tiga tu nyo berkelala nyo bergulai bakal diri menyadi. Tajak dua ya jauh mimi umur dari
1: aku. Kira senior gini. Senior ayah ni.
5: Setanya keterubah ya. Udah nyak kami alu ngatur mayuh program gulai ngau seduaya baka fashion show bisega baka gala kemeruan diatur seduaya tiap tahun aku bisi ngau ngadu ke pengawanya pia mega aku bisi wakil dari seduaya mata ke collection baju ketika gala seduaya report kumbu untuk fashion week udah nyak tadi ngau bengkel pantun tu mega aku ngau seduaya giga sapa ke tau di kangau ngajar berpantun apa semua sikit di perambu kami tiga lah angkat ke dia tu.
1: Jadi assign Wan udah seduaya ke minta Wan meh jadi moderator atau ke pematak randau berkeni ke Wan mengkai tanggung pengawalnya ni. Merat kini lapan tu main asal ni. Nak bakal kita ke jadi pematak randau buat program-program pemerindang punya kakun tadi. Tu Siti main asal kita irau ke orang kenemu wagi landia ar kita deh. Helison kini Wan assign Wan mengkai tanggung pengawalnya. Uliah tu kena. Nya engkau boleh berkongsi ngau bala peninga tu ke sidak ke mana mudak live kita buat Facebook. Lepas munyi ke Nuan tadi. Nuan orang baru, rebat baru, nebiak baru. Jadi tu Siti hari program main asal kita. Kini saya berat tak kini tanggung pengawal tu.
5: Antik bak aku. Lepas ada buat kapiat, nang sigit terlebak ningal ke pantun hari miat. Hari agi ba nyuat ni ke orang jentuak ke besai jentuak ke tuai hari belajar jentuak ke mancal nyonda nang meruan ninganya halai aku amat hari kapit tang ka nyada kia kadang-kadang pedih jadi ba pengawak tu tadi bengkel pantun nanti jadi pematak randau tu ke moderator ba aku ka ngumai pedih ndak gak laban aku bisik basic utainya tiap mega aku agi biak laban untuk tadi munyi ku jaka workshop kita nyo belajar aku nyo ngengkah ke kumpu ba dua orang kena nemu belajar laban pantun tu tadi nanti baka nak baka kita berlagu gaya nanti kita berlagu nyamai di sada nanti kita berpantun tu tadi panyai leka ya pamanan mu ngerintai kia lagi nyo salah ketawa orang
1: amat
5: jadi ba pengawak tu tadi aku mayuah ngagak research ba tunjuga foundation aku bertemu ngau Madam Janet biar megak aku bisik berandau ngau Dr. Robert biar megak bisik nanya Tuan Jimun Tawai lah berkawal ngau main asal kita bukan semina pantun tentang pengawak asal kebukai lah biar megak kelimpah harinya aku bisik nanya sidak ketuai-tuai sidak kena berpantun berkeni nyada ke lekat tu nanti bakal pantun pantun sedang berkini kita cara kita nyada ke nanti sinok nanti pantun sebanah sinok gaya kita ya. Nanti bakal pantun perangsang nyo kita merangsang orang nyo semangat gaya kita berkini
1: aman nanti tadi aman munyi kun wan ke tadi lilih menua kapit tu nang terbilang ngau pantun kira ukai ke utai ke kelalu baru buat nuan meh hari miat nang terlebak medak berapa pantun jadi kan hanya Nuan Pak Nuan Po kalau asuh rupa pantun tu Eli
5: kalau suah asuh rupa pantun tak kadang-kadang leka tu nadai yang kebuah kadang-kadang tu asuh rupa pantun kak ngeng ngeliat mimit ayahnya nemu yuar ya uli ya leka ya kadang-kadang nemu linyau nemu terberayaan
1: lepas ingat ke leka
5: jadi dia tu nanti asuh rupa pantun belalau ke skrip aja dulu ilang ingat ke leka ya seraya ke kita bengkel pantun seraya di pematak randau serayanya kita belajar
1: amat kenyata deh ukai seminar nuan kenyata MC lalu nuan lalu guna peluangnya tadi. Oh, lalu sama-sama belajar me, hari panel ke di Kangau data yang tadi. Okey, bala peningat atau ke kita kemudah Facebook kita nanti narai penanggul lagi. Kita ngasuh heli itu uji ke nama tu uji apa pantuan lagi.
5: Boleh.
1: Lepannya asal hari kapit deh. Okey, artinya tadi nuan Mr. Asad ngau Mr. Otin ngasuh nuan tu jadi moderator. Narai penanggul ban nuan halu di ambil nuan ajak lah pengawaknya.
5: Oh, dia ambil minat. Bak aku laban bisik penyerta ke umur 10 tahun tu ke 11 tahun. Laban untuk pengawak orang tua. Sebut ke kita pengawak orang tua laban untuk main asal udah lama. Kadang-kadang orang nak nemu reti pantun untuk tadi kumai orang pantun 2-3 kerat, kumai orang pantun pantun Melayu apalah semua nak. Pantun pantun untuk laban yang mayuang nak jakuk dalam, jakuk kita keliar. Bisik orang nak nemu, bisik orang nemu. Jadi nanti bakal aku jadi mata randau. Aku ngai nak madah ngagai sidak ke ngau bengkel pantunnya, madah ke sidak nama reti tu. Ngambil sidak yang nemu, ngambil senang sidak yang belajar.
1: Jadi skrip semuanya nang disedia ke nuan mpo ni.
5: Nang disedia ke kumpo.
1: Okey, berkongsi ke edisi ke terubah sebab nuan muka jadi moderator bengkel atau kerja jurai itu. Kau boleh berkongsi mimit pengingat manis nuan, penanggul nuan. Aduh, kini tak tu lagi. Bak main asal tu, bak pat tu. Boleh tak kini aku lagi. Kau boleh berkongsi mimit meh listen ni. Bisi penanggul kini labannya keterubah, edisi keterubah mayanya ne.
5: Penanggul ya bak aku sitik aja. Laban hari kelalu sempit. Dua hari aja mayanya.
1: Oh, dia suah seruai.
5: Dah suah seruai. Nanti ditiak ganti agi kak. Agi kak bertanya, agi kak belajar, ku tanya, agi kak nyadar kia. Kenang manis bak aku di pedak aku sepengudah nutup hari kepenudi ni. Nutup yang mainnya bala penyerta semua nak alu pulai. Sidak ya sama-sama belak ngayah ke asil kudah degagak sidak ya hari sebedaunya.
1: Belak
5: nyak terindok ke aku.
1: Belak pantai ke pengelandia sidak ya udah ke kerja jurainya, udah ke bengkelnya. Ingin kau mengonuan pu.
5: Aku buat belakang.
2: Bunyi ke nampak tadi siapa. Tajak pan nanti kita medak laban untuk sesi belajar. Kita ada nak kemaya kami ke belajar tu tadi nak ketawa ke pengendiri. Tajak pun salah ke tetap dipajak ke nanti kita medak ke udah pengucap program tadi laban kami tu free easy nak. Jadi bala penyerta tu tadi sida terus nyata lu ngayah ke kediri empu. Tapi kami tu tadi merek support demora support ngagai sida ya lah.
5: Merek ku terkenyet mayanya. Cina nyada kelekap pantuannya baru ai.
1: Pantuan kita ini.
5: Mana na yuar ya.
1: Culin Cina nya?
5: Nah, itu lah. Penakan
2: ya. Ina ya penakan, ayah apa ya Cina. Cikgu nanti bisa dengar Cikgu David Teo.
1: Cikgu pengajar.
2: Pengajar
1: David Teo.
2: Ya tu tadi Cikgu bahasa Inggeris tetapi tahun lepas kebetulan kemengaga pengawak tu tadi ya ada asuh orang ngajar bahasa Iban.
1: Berasa alah lah kita itu ni. Cina.
5: Yang tu sebut Cina kah ya penakan kadang-kadang ngainya dia nyebut leka pantunnya pamai sigi ati yang ngai
1: patut kita ika lah ne aroh heli halo nama tu kerja keras
2: habis dari pantunnya pun kami menyu nerima feedback dari peserta sira mada ngagak baru tahun depan kami data baru
1: agi ka
2: sira ya untuk tahun tu mingganya dengar berita besi sitik bas kat datai dari IPG IPG Rejang kat datai engau bengkel pantun tu. So
1: nama kebuah dua hari aja ni Mr. Tin ngau Mr. Asad. Nama nak boleh seminggu kini. Minta ampun aku nanya kau yang berkawal ngau bajet kini. Minta ampun nanya mana.
2: Okey, nanti kita minta pengamak tu tadi menyikau ku tadi gerempong kami tu nago ari pemakai irup ngau nudiau. Jadi nanti kita minta bakal kami tu lepas menyi ke puan Dr. Amy, Dr. Amy ari Unimas nak alak makai. Kami bisik sehari 5 kali makai.
4: diberi rumah panjai tadi dah. Menyikut kata tadi nanti kita mendak bajet hari syukur pemakai ngau utai hidup tu tadi memang banyak bajet dah perlu dikeluarkan oleh persatuan lepas tu pengawal tu bergulai ngau majlis ni Sarawak di Sukong Sidak ya. Jadi nanti bisa support hari bala NGO kebukai ngau kami nyerta ke pengawal ngeremai ke bantu iban tu tadi nanti salah kita boleh ngagak pengawal tu lebih besar lagi sebenarnya. Tapi kenyangka ke dia tu pengawal tu tadi yang dia atur gerempung kami ajak bergulai dengan majlis ni Sarawak tadi jadi kami bisik kekangan bajet untuk dengar in the city lagi kami pun peserta bakal tahun tu pun target dalam 200 ikau untuk register kita nak punya walk in tu lagi utainya kat diperhati ke kami tapi nanti bakal tahun tu nyulut lagi penyertaan dari UK Semina kita Iban tapi bangsa Dayak atau bangsa Bukai nanda salah kita muka program tu lebih besar lagi sebenarnya tapi menyikau kata dengan syarat NGO ke bagian aktif bak pengawak ngenan kemaya asal Iban tu anda bingkir dengan pangan diri sama bergerempung untuk ngenan kota tu and then anda bambil uliah buat program ke ngerembai ke adat atau ke keberayaan kita Iban tu tadi
1: ya amat mana ke penemunya tadi ni ok lagi peninga ngau mega kita kemudah live kita ke ngasuh Heli tu lagi bawa pantun kita tahu ke Otin kini Asar kita tiga
5: tahu uji ke presiden kita
1: tahu kunci lagi ni. Lepas udah ngau orang bengkel tu ke kerja jurai ni.
5: Nah patut
4: aku nyu salah cakap ke siapa? Munyi ke cikgu jana insiri yang tadi. Nyawa tu kak berpantun. Tengah jadi baik berpantun. Nanti baik di beramban. Tau ke ai ansah kak eh nyadi.
1: Ya ngai nyadi kak ya. Bapak ni. Okey, jadi kita ngetu dah lama peninggal ngau medak kita ke medak live about Facebook YFM Iban. Udah tu lagi kita nampung randau kita about program 34 Seranyawa Nemban Badan.
3: Segulai sejalai ngau YFM bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6 ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak hari pukul 3 ngalih hari gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri music. Pengelandia jari, ngarang buam, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh megadi pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM. YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadan.
1: Okey, terima kasih peninga kita lagi bergulai buat program 34 Seranyawa Nemban Baadan. Program kena dikeluarkan inti yang hari 6 ngamaka hari Minggu di YFM. Lagi bergulai ngau temuan kita ke lemai tau tiga ikut temuan kita Mr. Asad, Mr. Otin ngamaka Mr. Hillison. Okey, nyadi pulai baru ngakai tanya kita ke berkawal ngau bengkel ngerembai ke pantun ni bantu Mr. Asad ngau Otin ni.
5: Yeah.
1: Okey, jadi kan nanya ke nama tusun program 2 hari tu ialah 25 ngau 26 tu ialah ni.
5: Okey,
1: hari keterubah nyentuk ke penudi meh.
4: Okey, hari keterubah yang hari 6 kena 25 hari bulan 7 tu ialah. Pengawak berengkai hari pukul 7 sampai pukul 11 malam.
1: 7 pagi.
4: 7 pagi sampai 11 malam. Jadi kami, untuk randau keterubah kami bisa randau keterubah hanya pantun Iban jadi ke pesaka lantian bangsa.
1: Okey.
4: Jadi panel ke dekat berjurai ke randau tu Tuila inya Datuk Dr. Nathan Ilham Resat Siko Ari Board of Trusted Cultural Cermin Pak Dayak Cultural Foundation. Udahnya tadi untuk randa kedua kita bisa elemen bunyi dalam pantun Iban. Panel yang tadi inya Siko Ari Pengajar inya Cikgu Ngabong Katoy Siko Pengelica Ari Pengajian Bahasa Iban Institut Pendidikan Guru Kampus Rejang. Jadi randa ketiga Tuk Nyukak Ngalih Tengah Hari tadi Nyukak Ngalih ke tengari. Kita bisa randau ketiga ingat simbolai dalam pantun Iban. Panel ke dikangau kami mainnya ingat Encik Benjamin Liam, Siko Ari Pengelica Institut Pendidikan Guru Kampus Rejang. Dan ingat kita bisa mararau, ingat program start dari pukul 1 sampai pukul 3. Menyetok kita bisa berjadi ke bengkel. Kita bisa ngangau ke menteri untuk berjadi ke pengawal tilat. Jadi maya berjadi ke program tu kita bisa pengawal bak lalu bak pala tangga, kita bisa muka kuta, bisa miring, laban miring tu simbolik of kita Iban. Ternyata tak tinggal lah lebihnya sikap adat kita. Ya, kita bisa jaga hari cermin persatuan bakar daya Sri Kempo dengan ucapan hari temuai ke di Pabasa. Dan ya, kita nyuak ke pemerik ngakai yang berhormat. Jadi pukul 3 sampai pukul 5 lemai randal dengan workshop tu tadi diketuai Encik Halison Roland. Jadi orang ke dipadu untuk randa dengan workshop tadi ingat Puan Binta Unyan, Puan Helen Manjan, Encik Intia dengan Puan Lisa. Semua panel tadi diambil dari Kapit Magang.
1: Orang Kapit Magang.
4: Orang Kapit Magang. Lepas pengudah randau tadi dia bala penyerta tadi diberi ngagai beberapa grup. So sejak lebih semayak lagi berandau tau ke berkeni cara ngagak pantun diri empung. Nanti akan empu metafora yang empu diksi semua tadi lah. And then pukul 5 kita belalak sampai pukul 8. Ya, pukul 8 sampai 11 malam kita bisa mayak asal. Jadi mayak asal tu tadi keunikan tahun tu kami ambil belia anambiak dan itiban ke sikit bab penemu kami tiga tadi dan ngemuan pengeladik asal bab adat budaya kita Iban tadi. Pertama kami bisa ngambil Komason 2026 Joyce kat mantai ke Acat Pakan dengan Acat Batar Rejang. Kedua bisa membelikan belikan nanti nyemak cakup kita nak kalah mendak belikan maya tu kita mendak berkeni orang maya belikan belikan tu bersiti dari instrumen kita Iban ke bakar sapek
1: bakar sapek
4: nyak pun dah finalis dari Komen Kapit 2026 Linda kami bisa gena pampat dari tim Kamada. Dan yang kami bisa berganu, berjawa yang berpantun. And then berpantun tadi kami mai siku anak biak sekolah Ari Kapit mega ke berumur 13 tahun yang ada kelekat pantun. Lepas nyak siti Ari Julu kami pun komite itu tadi dekat mai anak biak kita Iban itu tadi. Nanti kita berhati ke gawai itu tadi same lah. Anak miak kata Iban tu tak rinduk bunga poco-poco yang pun joget tu lebih kepada modern. Tapi jarang meda anak rumah panjai kita Iban tu tadi ngemberan ke pengawak di rumah panjai. Kita ni tu satu inisiatif kami impu persatuan tu tadi lah dekat ngerembai kota tadi. Bukan semina belia ataupun perannya Orang bandau tadi rindu ke mayat asal kita Iban. Nya sitik-sitik hari tujuan kami lah. And then untuk hari kedua, hari ke penudi medam, kena 26 hari bulan 7, kami bisa rana keempat yang leman budaya Iban. Di panel kami yang Encik Jim Mentawai, sikok hari temuai YFM lah, kita selalu kangal kita nintir hari satu. Jadi pukul 9 sampai pukul 11 pagi tu tadi, rana kelima, ianya adat Iban bak dunia kemaya hari tu. Panel kena jemput kami ianya Dr. Lambat Lindung, Siko Ori Pegawai Takbir bak serta pemansik bak adat Majlis Adat Istiadat Sarawak. Media randau ke penudi benar ianya pukul 11 sampai pukul 12 tengah hari. Ianya pansik serta pendokumentasian pantun Iban. Panel tadi ingat Dr. Patricia Ganing dari pensyarah dari UPSI. Kedua ingat Dr. Amy Chon sikok dari pensyarah kanan bahasa dan penyelidikan di UNIMAS. Nanti kita medak ke randau kuda dipadu ke kami tu tadi. Nanti apa tu kita empu ukai kita ukai belia ajalah kita ketua itu tadi. Sebenarnya kita tu agak pabuk penemu ba leman budaya kita Iban tu tadi. Sebenarnya mayu hakik utai di kak di kerana ke kita tapi munyi kena tadi antik nitih kedua hari tu sikit dah cukup. Lepas nitih ke penemu yang apa tu Cikgu Janet Insina saya kami bisik ke rumah yang kita Iban tu siti hari bangsa badunya tu cukup mayu leman leman main nyentuh ke orang hari overseas tak ke orang putih tu tadi kak nanti yang kita yang pun pengawal hari segi main asal tak ke adat tadi nak boleh Nanti no berarti ke aris, ni pun mayuh lah aris segi oral kita pun oral history. Masa tadi oral history tu adalah bercawai yang berganu semua tu tadi. Kita iban aja kengemuan pengawak tu tadi. Bahasa bukain lah tadi. So utai tu kekat dikemeran ke dekat di, dokumentasi ke kita yang ambil ke utai tu pergi lak rusak ia nak lenyau.
1: Kita iban tu kaya ngomen asal.
4: Nang kaya ngomen asal.
1: Ya, ukai kita inya tadi nagang bala nembia kita yang tadi rindu ke main-main baru nak tang anang ngelengkak ke main asal kita lebih lagi maya baka bisai pengerami baka hari kawai atau ke pengerami ke bukai meh main asal kita nang tetap di kemeran ke kita ini. Okey, jadi situ di main asal kita ini tadi baka pantun. Okey, jadi berkongsi ke mega edisi keterubah sobat Mr. Asad dengan Mr. Otin berkeni ke sambut hari Mensia Mayuh ni.
2: Okay.
1: Mulai ke pengingat edisi keterubah sobat. Okay.
2: Edisi keterubah 2025 penyertaan kami dalam 80 ikut ni Mister.
1: 80 ikut.
2: 80 ikut sebenarnya labannya permulaan kami. Tapi nak nyangka lah memang manyuh lah yang datai. Walk-in manyuh laban nak semua register dengan QR. Manyuh yang walk-in pun kami terima gak. Sekaligus tidak yang jadi ahli Persatuan Bakat Dayak Serikai lah. Engkau sekali itu cara yang bisik bak bengkel tahun lepas. Tahun memang memberangsangkan sampai ke malam kita kan sampai so, pukul sampai tengah malam engkau main asal sekali nyurinduk lah kami bergulai sama bak rumah pancainya. Ya, sambutan amat menggalakkan lah untuk
1: jadi
2: tahun.
1: Orang ke engkau bengkel tu bermalam dia atau ke berkenina pulai hari
2: sidak ya boleh bisi pilihan sidak ya ke bermalam sidak ya boleh bermalam bak rumah pancai bak bilik bak baruai pun bisi bermalam bisi tinduk ke bakal berkampung lah kita
1: bagi homestay
2: ya. Homestay ya, bakal homestay ya ya betul
1: rindu ke bermalam ayuh laban programnya nang nyentuk ke malam
2: nyentuk ke malam ya
1: mekang-mekang kan eh
2: laban pagi sampai lemainya tadi kita dah serius. So malamnya tadi kita bisi entertainment mimit lah. Bakal main asal kita tadi bakal ngajar belikannya tadi lah. Ya betul.
1: Okey, jadi berpelasar ke edisi keterubah sobat. Nama pengurang ya ke dekat ditambah seduai atau ke gerempuang tu ba edisi ke sekali tu. Ke laban menyikau Otin tadinya ke terubah ni ke bawa edisi ke sekali tu harinya nuan nemu pengurang yang ke bisi tekan ditambah nuan bawa edisi kedua tu Mr. Asad bisi bida hari ke terubah gini.
4: Okey, nanti benda dari segi randau lah randau ke udah di bakal tahun lepas menyikau mereka ke sebenar tu tadi randau kita mimit aja. Jadi bakal ketahuan tu kami nambah ke randau tu tadi laban kemarin ke penemu Rama sebenarnya ngagai ngagai bala tuai besar pihak tuai besar tadi nak ambil sama mendiang lah ambil kutai untuk nak puntan. Jadi kedua di segi kami pun fasiliti tapi mereka bagi puji ngagai rumah rantai laban sidak ya udah medak pengawak tu tadi nak untuk pengawak kali kedua tu tadi aku rasa nak ada penangguh laban di segi infrastruktur tak kesukung dari rumah panjang yang tadi kita dah upgrade mimit dari bertahun ke udah. Jadi bakal tahun tu kami dua sebenarnya baru bawa dengan rumah panjangnya sana dengan sidak ya. Jadi sambut dari sidak ya tu tadi nakak pamannya nyambut program tu tadi lepas kemarin sidak ya kita nak mungkin program tu program yang tak akhir gagak paskua lepas ini waktu itu ngelekai gek ke menua bukai
1: saya tanya lagi ini
2: okay.
1: Jadi kita pelabak aku ngetu nak lama padahal kita nampung randau kita ke lemai itu peninggal.
6: Segulai sejalai ngau YFM, bab program 34 Serajawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri music. Penglandia jari, nyarang buum, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak.
7: 34 Seranyawa, Nemban Baadan.
1: Okey, lagi program 34 Seranyawa Nemban Baadan kita itu panjo datai pa ujung randau kita inyo panjai randau kita ke lemah itu peninga ne. Rupiah moga kita bisa meda live ba Facebook YFM. Okey, jadi ba kira ke randau ke penudi itu meh. Okey, jadi nanya seduai di baru tu ne Mr. Sat, Mr. Otin. Nama pengarap ati seduai ari program ke diatur tu, bengkel tu ke kerja jurai tu ne.
2: Okey, aku ngarap ke baka bengkel ngermaga pantun iban edisi kedua 2026 tu menyugi penyataan. Walaupun kami sasaran kami 200 ikut peserta, tapi nanti lebih harinya kami akan nyaklah kami boleh terima lagi. Harap ke pantau bengkel tu terus berkembang lah. Yang impian harapan aku lah.
4: Okay, jadi baka harapan ku tadi Siti menyukur sebatas tadi dah mata ngarap ke nanti bisa bala NGO tak ke company-company ke kak collaboration kami ada kak menjayakan program ngeramai kebantu iban 2026 tu tadi laban program tu nanti mai ke berpelasar ke penguntung tau kontak aku tak ke Otin buat Facebook Persatuan Bakal Serikai tak ke ngena WhatsApp 013-350-5707. Jadi ukai seminar NGO ke orang persorangan tadi memang dia alu-alukan laban pengawat tu tadi kita ngemeran ke kita ngenan ke adat budaya kita iban.
1: Okey, jadi bisa perambu dekat ngatur engkau main asal ke bukai kini ke dekat-dekat datai tu ni ukai seminar pantun aja ba anak ti seduai meh lapan munyi kenuan tadi deh kita itu ya bangsa iban tu nang kaya ngomen asal engkau dekat ngerembai ke yang agak main asal ke bukai kini Mr. Asa tau ke Utin.
4: Nanti berarti ke randau ke randau-randau ke udah dipadu ke kami buat program ngeramai bantu iban tu tadi. Ia mayo subtopik sebenarnya. Baka tahun ke Siti Impai Lama baka cikgu ngabong katoi ia bisa nyada ke tim yang kenyalang. Ia seminar fokus dengan pantu iban sebenarnya. Nyak ke lah aku ngansak semua bala kebisik keninga randau kami tu tadi datai pa program tu baru kita nemu nama utai dekat di pelajar kita. Kita perlu datai, kita perlu ngasai, kita perlu bergulai sama serta dengan kami buat program tu baru kita nemu nama objektif sebenar buat program tu dengan objektif buat diri impu.
1: Okey, jadi ngaji nuan tu Helison ne. Kira nuan tu ngari ke nembiar arba baru punya tadi. Lapan nembiar arba baru. Kenyang kau mak kumpu tu cukup. Naden tu mayuh penemu meh bak main nasal. Bisa ke aku dekat belajar lah. Ni nemu ke ngau ngulu bengkel tu kerja jurai kita ilah. Jadi bak nuan pun ne. Nama aja aku perancang nuan ngaji nembiar arba baru. Tau kari ke diperhati nuan meh nembiar arba baru. Berguna nak main asal tu atau ke Jakob Ransang Rinwan kira ngari ke bala nebiak kita meh
5: tu kira Jakob lalau serta Jakob Ransang agai nebiak rebak baru lah kau makumpu meh laban kayau dia tu kena penemu kayau lama kena nyabur adat anang disengai main asal anang dibuai laban jauh ni paninggit ni kita terbaik kiak kita pulai
1: amatnya. Dengar Jakob ni. Oh, nyembunyi tanya ni. Nyembunyi lemah bayang. Okey, cukup. Cukup mana. Jadi harap ke Munyi Kunuan Mayuh Nembiak Rebak Baru ke dekat belajar ke main asal. Dan nanti kita berhati ke dia tu ni. Bala Nembiak dia tu pada aku cukup rindu ke main asal ni. Apakah dia tu tidak hanya mumpuk belajar ngajat pada aku. Nyo viral dia tu ni. Lebih lagi bakal ajat Batarajang. Nyo bertabuah pada aku. Tidak hanya belajar bertabuah. Jadi engkau gerempuang kita tu ialah deh. Mr. Sat. bisi nama tu Perambu meh dekat ngatur bengkel betah buah kini atau ke ngagak craft kini ba maya-maya ke dekat dah time nya lah laban dia berguna amat ke main asal kita itu deh
4: nyak kemada kena tadi sem sidak penyerta tu perlu datai laban ukas minat kami berpantun mai baka tahun tu di Perambu kami ukas minat bisi pakai pantun dalam masa yang sama bisi demonstration apa tu ngagak penyaram bisi beranyam so sesuananya ialah ya ukas bisi part yang tersendiri lah punya aku tadi nak bakal malam tadi nak lepas bisik perengkat tabuh tadi nak salih tabuh beria lepas kita tadi salih terkenaknya cara kita belajar nanti kita nak salih nyudah belajar ke kita tadi so ane irau punya aku tadi pengawak ngeremai pantun iban tadi ya nak fokus ngau pantun baca tapi bisik lagi malam mai asal tadi harinya kita medak tau ke belajar yang mai asal ke pukai.
1: Okey, jadi anuan maka Mr. Harrison eh siko orang ku dah bergelar keliang. Okey, jadi ba pekit-pekit keliang tu. Sikit setuju anuan eh. Mai yang asal tu nang patut nyadi ke siti ari namanya ndor sida ya meda pemanah keliangnya atau ke siti ari point punya ko kita yang tadi. Okey, nama kini berkongsi mimik.
5: Berkawal dengan pekit keliang atau ke pekit kumang tu. Alaban aku sekali aja aku dah dengan pekit. Tanya aku nadai dengan wagi. Tapi nitiah ke utai ke dipeda aku sekumbang ke 4-5 tahun tu udah. Mayuh orang ke ngau pekit keliang, ngau pekit kumang, sidak yang ngemai main asal. Bisiknya tadi berganu, berjawang, bisik ke berpantun, ngajat, berbiau. Tang kadang-kadang, nanti kita yang nak belajar ku tanya, kita yang nak, katiko kita, kita yang nak nyadar ke ngau betul. Tanya tau jadi salah. Munyi kok DJ Min tadi. Lekas pantunnya jadi lekas sabar.
1: Mana ni?
5: Bisik subah aku kai gak kang utua nanti bakal kita main sebut main asal tu. Lekas sabar ukai site are main asal. Nya nang sigi pengawak ngintu orang mati. Atau ke ngintu orang kudah nadai lah. Nanti babnya nanti uliah sidak kengau pake kumang pake keliang anang ngemai main asal nya ukai main asal. Tapi antik bakal sidak ya kak belajar berpantun, berganu, berjawang. Ngiga orang ke amat pandai, orang ke landia bakal sidak tunjuga foundation, atau ke sidak majlis ada istiadat, sidak ke bisik ngerikut, atau ke orang ke tuai-tuai ke udah nemu pengawak bakanya. Laban kita itu antik bakal ngau pergi kumar, pergi keliang, orang agak live dia video apa betul semua. Antik nuan nyadar kia salah. Utainya datai buat orang bukai pun jadi salah. Yang kebuah kami sebuah tu ngagak bingkel pantun. Ukai seminat kami nyada keleka pantun tak megak belajar ke pengawak bukai dalam bingkel pantunnya. Berganu, berjawang. Abang nila bisi cikgu ngabuang gak ngajar mainnya pada tahun yang kemarin.
1: Pengajar ngabuang ni orang ke cukup tanya agaknya cukup mayuh penemu pak main asal kita. Okey, jadi ngagai seduai baru tu Mr. Asad ngau Tian ni kira jaku ke penudi aris seduai tahu ke engkau bisi tanya aku tadi. Bisi kak depan set nama tu kak dekat dikunci ke seduai ke empai ditanya aku punya tadi ke bisi utai bukai ke bedau disebut seduai tahu ke ngelansa
4: menyekok ke tadi nada cakap bukai laban ku ngari ke kira ngari ke persatuan kami persatuan bakar di Afrika ngau belia-belia ke bisik ngemeran kami asal tu tadi anda malu belajar kami asal kita laban tajapan dunia detok dah bisik dunia AI dunia modern semua tadi nak nyakukan anda ke kita ninggal ke leman budaya kita iban tok tadi ngambil ngambil ke apa tok lemah budaya kita iban tu tadi dipedak ditelak serata dunia nyak siti hari tujuh kita eh.
1: Okey, sekali lagi Otin nuan ngelalu ke siapa sidak ke dekat ngau masuk bengkel atau ke kerja jurai tadi berkeni ke sekali lagi nuan berkongsi cara ya bakot atau ke media ramah persatuan tu kini bad ini bak Facebook bak Instagram ke nama kini
2: Okey, sepakat engkau bengkel ngerbai ke pantun edisi kedua tu, sedaya boleh scan QR code kami, bak Facebook kami yang nyak Persatuan Bakat Dayak Serikai. Nanti nak nemu kami kat ngisi QR oleh telefon admin persatuan kami, nombor telefon 014-500-2685. Boleh terus WhatsApp, lagi admin akan namanya reply. Bagaimana cara, and then TPC utai kat ditanya berkani ndodiau apa semua boleh WhatsApp je ke admin akan nyaut reply kita. Harap kita bertemu dia ni lah.
1: Okay. Jadi aku ngarap ke bala peninggal kita guna peluang tu ngamane lah ban. Nanti maya kita ke maya kami ke gawak tu kadang suai orang nanya. Bising atur kerja jurai bengkel pantun iban. Jadi itu meh siti peluang kecukup mana dikenal. Lalu masuk bengkel tu nadai bebaya
2: ke mana habis bengkel tu ialah bisi sijil ke?
1: Ya, bisi sijil
2: diberi persatuan ke? Kami sijil penyertaan.
1: Jadi nyak meh tadi harap ke mayuh bala kita ke ngerjista tau datai walk in meka ni. Nada limit tu ni.
2: Nada limit limit kami sebenarnya 200 tapi nanti bisi yang walk in kami agi boleh nerima. Laban bab rumah panjangnya ialah bisi kuantum pendaftaran. Mungkin si tak ya baru ninga berita tu kat datai. So kami nerima lah. Boleh ngagai meja pendaftaran kami bisi dibuka mayanya lah.
1: Okey, jadi Nuan dan Helison kedekatnya di moderator atau kepemat

0: Gemporo Sekolah. Wow. Ah, okey. Jadi munyi ke aku berpun program tadi peninga sudah berjanji, janji. Ah, okey. Kita ikat ninga Helison eh. Helison dekat berkeni ke kita nya. Kak berpantun ke keni ke kita.
1: Nyada ke ke pantun.
0: Nyada ke ke pantun. Ha, kak berpantun. Okey, lapan ni sudah ngau bengkel sebab uji meh. Okey. Tahu ke Mr. Asad ke Mr. Otin lagi kini tak boleh menguji
1: tahu ke Nuan Mr. dulu
2: Presiden dulu
1: Presiden
0: Presiden Mr. Asad dulu
3: supaya minta ampun dulu lah Tok Keterupaya Tok dua kali dan nyata sekali saya fikir pantun.
0: Okey, kita okay. Ninga ke peninggan ni. Kita tahu meda live bawah Facebook, meda si temuai aku ke dekat berpantun. Balan nembiak tu deh, tak dokumen nembiak kita itu ni.
1: Selamat
0: lagi biak. Apa dah tertuai.
3: Dulu minta ampun dulu lah saya mau nanti ngagai pelak peninggan nanti lekat tu bisa saleh atau ke cara ngaya ke saleh. Ente baka duai ngai kita kuma jawai di ulu balia landai. Pagi betarai lemai betekirai beterangai natau dibentuk ke bawah ratan teka sima. Ente babi ngai kita indo ginti ukainya bula mayuh babi di kampung sunyi aku pangkiruri. Merimba ia lajak ke bataknya natau diraut ke sia. Ya agen teran. Okey, papa gato.
0: Itu mayuh pantun
3: tu ne. Mesti salah.
0: Itu mayuh pantun tu ne, pantun puji, pantun sayang. Jadi
3: pantun tu tadi saya ambil hari Bob ngeremai ke pantun Iban di rumah barang anak empawi.
0: So pantun nama tu ne?
3: Pantun Sebana.
0: Pantun Sebana. Panjai kebenar ne?
3: Panjai sebenarnya.
0: Jadi bab enteran tadi nama tu kau yang tadi Mr. Asan.
3: Jadi itu tadi pagi beterai lemai betekirai beterangai. Artinya tu tadi ya berai lah artinya tu tadi.
0: Berai korang tadi.
3: Nata dibentuk ke bawah ratan kasima. Jako dalam tu tadi.
0: Mayuh mau teka dekat di pelajar kita ini. Okey, nya udah presiden chairman kita ngagai benhari kita
2: aku nyerah ke Helison dulu lah.
0: Helison dulu
2: Helison lah tahun depan aku kot
0: moderator kita atau MC atau landi atau orang kapit empu tu kan orang kapit
1: nguji kiam nanti salah minta ampun.
0: Okey, sebenarnya pantun nama
1: tu pantun sayau.
0: Pantun sayau siapa dini ngambil leka tu
1: tu sikit leka ngau wakil kumunya
0: wakil mana ya okey.

dan kasih ya hudu. Ya da kumae urang genap ari tiap malam tipas tampangan ku aku ganuli aku mang. Aki atui abatang.

Landa bilia kian kuaku ganulia kumang kedai wi ati cang.

Ganuli aku mang lanyuat di atanjang tang ente kasma aku liah kapang awali baonya munte we arau sabuang geluang aulu anunyan bari maer wae ngau sakiae anyae saduae talajan batampuang pametuang ngau mabuang saduae lumpuang karuang baduan ngau ake ara anjau ngara buat nyau maku ngajiah kadire nyadi kunci ari ngajiah kamanua ngakita kumang we ademua tuntuang takunjuang hijau jalayan nguliah kekada kayam tubuh rempam aku ganuli aku mang jinak depi arindang.

luang baliawa sayuang saduae baliawa saban minta tuluang yang ngau jayau aku munte arawar bahasa malam.

ke orang. Inai we agara ngulia kada dunga na tua garman gaudu nyaurang ino na kakang kajo baudo kaino amariang akayan. Ante semua aku tahu aji nyau maku ngaji kadire nyadia mabuang tubua lempuang aku kumang luluang laki kunci weari nya selantang ngasi partalajan ngaji kesatri matubua lme aku manyade waiari jae barung uar. Wea hujan, hujan, maku sari-ari selantang ngasi hujan. Aku samalam, malam nganyuat ka prao nyadato urang aino panyai lalapan. Ngame ya badu mamlan, wan pangkalan ku aku ganuli aku mang bansar di atancang.

sabuang agaluang uluan unyan nyaurang batiang kesanapang ganuli aku mang berian wegan pamujuar karipul kam segan batalae kakabae nyabuah matikam bakasau kalikau anabao ngararan kasih ya matubuar empam aku selantang ayam.

0: Ya, pinang anak ayam ya, terima kasih.
1: Okay. Asal keduduk arwah ini.
0: Dia kesal hati.
1: Asal keduduk pelabuhan ni. Saya ke nunga amat cukup landia nan heli ni. Cukup landia nak lebu nyadi keliang. Aku muda mista sat pan nyuka nemuai ke kapit. Oh, nyuka belajar lagi ni. Okay. Okay, cukup. Mana aku muda komen sida ya ke muda live kita. Lili Kediang, mana amat sada diikat kau ya. Suzanne, Rishi, William, Isau, mana amat sada nyawa. Leka pantun, mana didengar terus ke perjuangan kita kau ya.
0: Yeah.
1: Okay, jadi berkongsi ke tadi pantun. Dari pantun sayau
0: pantun
1: tadi.
0: Pantun sayau.
1: Ne. Nama berkongsi mimiat meheli ni. Nama
0: berarti kau pantunnya ni. Baka kita bagi kita biasa untuk meja nya tadi nya kak ngempu tai nya tang saya utai udah utai urang
1: oh arwah ku mendo mista sat nyo ngendai mata sindo tu oh berarti nya urang ke kak kekak di tujuannya.
0: Tak boleh empu ya, saya
1: amat.
0: Nak nyayaunya aku medak manua ngede kuma lemu aku tuntun tekujuang ngejau jelayan. Tak nak boleh ayah agaknya.
1: Oh, ne. Oh, nak pantuan Aki Nuan.
0: Oh, ya.
1: Okey. Banyak meh. Cukup mana, Eli? Aku pun nyong rejang bulu. Lepas aku pun siku orang-orang ke rindu amat ke pantuan kebenar ya. Tang nyong meh berdua belajar. Ila lah nanti bisa peluang ila belajar munye kurang ke bisa hari kedekat datai lah ngau kita bengkel kini kerja jurai kini. Okey, Lili Kediang tong ingat ke niang indai aku puan Seripah ku ya. Bisa ngelala?
0: Ya, ngelala. Orang kapit.
1: Orang kapit ni puan Seripah. Terus ke ikat ngangkat ke main asal kita Iban. Okey, terima kasih ke komen kita maka buat live Facebook kita. Orang nembiak nyata deh. Okey, orang tua itu punya sada nyawa cukup punya kita. Orang baka orang kudah landiak nyak mana?
0: Oh ya. Kini.
1: Kita ngasuh DJ Min kita. Orang kapit tau ni.
0: Ya,
1: sada ke Min. Min. Min tanya kita switcher V-Mix kita ke lemah itu. Jadi yang maka udah ngau kerja jurai itu ke bengkel itu edisi ke terubah sebab. Min ngari DJ Min ngari ke YFM ne Min
2: demo kini ke pantun
1: si demo mimet Min pantun
2: betul padah ditu
1: pe nama lobai ngai pantun okey Otin kak pantun Tin taulah mimet ah
3: bedole
4: biau ke Tin
1: biau ke demo Min asal ketemu Nuan meh
3: Nah, ingat aja dulu.
1: Kesal ni.
3: Kesal.
1: Okey, Awang Rawing Junior mana hanya ikat ke ya, sada nyawa pun cukup mana aku ya. Terima kasih Erwin Nyanggau nyambung temelan. Terima kasih ya kita ke medak live kita. Ya. Okey, jadi kena ujung ketua jaku ke penudi meh Mr. Sat, Mr. Otin, Mr. Hellison. Bedau kita ujung ke randau kita ke lemai tu.
5: Jadi ketua jaku ke penudi kan bala ke bisik ni ke program kita 3.4 ajak tu tadi anak kita saruk pasal pengarap ngau kita pun adat lambat adat tu sikit depai kita hari ada jadi ngau adat tu tadi meh kita yang ulih tok nya di bahasa jadi pengarap kita tadi ngajar kita lebih jadi orang keberguna jadi yang ti utai duit tu tadi adat ngah pengharap tu tadi kami kaku laba adat adat Iban pengharap tu pengharap ke situ lagi nanti ya berulai tau jadi utai ke mana berulai ke mana jadi ngah bengkel ngermai kepantu Iban tu tadi situ hari cara kami situ hari menyukaku manusia ke dia bakal kami tiga tu tadi kan angkat ke warisan budaya kita Iban tu tadi ngambil ke di peda hari strata dunia nyajak reko
1: okay Mr. Tin
3: apa yang aku namanya semuanya dah di ke dijakut ke Mr. Asad lah sama lah kami dua misi dan visi yang sama lah
1: Okay, Hellison atau bisik penyanyi kita itu nih Sabah Dimson tu nih. Tapi puji Hellison Roland pada seleka mana nak nyemerai ke seseberai puas hati ninga aku ya. Chris betul. Ya, Chris Tenders, Darren Perry, Steady Tuan Hellison Roland. Okay, terima kasih ke komen kita peninga komen positif kita. Okay, Hellison.
0: Nyalai aku nesau, aku minta.
6: aku ngangau ke bala nebiak rebat baru dia tu, nak kira kita gawak nama dia tu, kita buat dini, kita buat besi tu, ke kita agit menua kita itu aram sampai ngu kami belak ngu aku bersawap ngu aku ngemeran ke main asal lama kita subak bersawap kita ngai ke main asal kita tu punas laban daripada aku pelabak aku dia tu mayuh orang tuai nak nemu megak pengawak begetuk sidak ya nak nemu nyada sidak nak nemu nusun leka pia megak nyalai aku tu orang baru ngarap ke kita orang baru tu tadi uliah begulai dengan orang tuai bersama berserakup kita ngemeran ke pengawak lama kita nak kiranya pantuan berganu atau ke kita beramban semua meh semua diatur semua diadu kita enten yang boleh disadar ngarap ke kita belajar nibuh kita ke pandai pergi ke amat kita nemu pengawaknya ngungkup ke derimpu meh dulu tenyak baru kita ngungkup ke orang bukai
1: amat cukup perangsang hari Helison kita amat cukup landia. Okey, jadi terima kasih ngagai kita tiga Mr. Asad, Mr. Otin dengan Mr. Helison. Jadi kami di YP muka ngarap ke program atau ke bengkel kerja jurai kita itu ialah mujur meh diatur lalu mayuh muka orang kedekat ngau masuk geram nama tau bengkel ngau gerempuang tu ialah meh harap ke gerempuang kita terus mujur meh Mr. Asad. Okey. Jadi peninggal kita begulai buat program 34 Seranyawa Nemban Badan ungkup ke Sarito. Jadi kita bertemu baru bawa ke Bukai. Terima kasih megang ke DJ Min kita yang ayang Kak Ayang lama Min. Dibuat baya switch we mix kita ke Sarito. Okey, jadi bertemu baru kita buat program ke Bukai. Selamat lemai peninggal.
6: Bye.

World Cup 2026 hari Minggu 21 hari bulan 6 2026, dalam Grup F, Netherlands bersatu dengan Sweden pukul 1 dini hari live bar Sukan Plus. Dalam Grup E, Germany melawan Ivory Coast pukul 4 dini hari live bar TV OK. Siti lagi main dalam Grup E, Ecuador bertemu dengan Curaçao live bar Sukan Plus pukul 8 pagi. Pukul 12 tengah hari, main dalam Grup F, Jepun berlawan dengan Tunisia. Boleh dipedak live bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RT.

tadi by Alexander Peter, lagu kena beri nama Apai. Ya, sarito kita ngintu waria pai. Selamat hari Apai ngagai semua bala pai di Selampur menua kita 21 bulan 6 2026. Tajak tiap hari kita nangis sayau rindu kapai kita. Nek tajak apai kita tadi engkanya bisi udah ada apai kini tau ke kita kagi bisi apai tu kenang meh pengasih ngau penyayang apai kita. Jadi pukul 5 atau lagi peninga. Laban tadi kita sudah mendiang ke program 34 Seranyawa Nemban Badan. Ngau temui ke bisi dikangau ke kami Mr. Autin ngau Halison. Nek, terima kasih mengagai Sam. Udah berandau ngau temui kita buat program 34 Seranyawa Nemban Badan. Pukul 5, mai kita mendiang ke berita hari Kota Media di Kuala Lumpur. Tang kita terus berperindang berentak ngalih hari jam kedua kita ke sekali tu lagu ke dibaik Wat Rock Kaban Sampai Mati.

Harga diesel bersubsidi turun RM2.10 seliter bulan depan. Dawaan kebocoran data insiden lama. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang.

0: Harga diesel bersubsidi diturunkan kepada RM2.10 seliter bermula bulan depan. Berita gembira itu diumumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Menurut beliau, penurunan itu akan dilaksanakan menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel yang seragam di seluruh negara menggunakan mekanisme berasaskan MyCard selaras pendekatan dilaksana melalui Budi Madani.
1: Maknanya, kalau kita guna MyCard, harga sama Semenanjung dan Sabah Sarawak, iaitu RM2.10 per liter untuk rakyat Malaysia yang menggunakan kenderaan diesel.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Makluman lanjut akan diumumkan Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan esok. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata Rusia menyatakan komitmen untuk memperkukuh kerjasama tenaga jangka panjang dengan Malaysia. Kerjasama itu akan membantu memperkukuh keterjaminan bekalan pada masa hadapan. Menurut beliau, ia adalah hasil pendekatan diplomasi madani yang pragmatik, berprinsip dan sentiasa meletakkan kepentingan rakyat serta negara sebagai keutamaan. Hasil positif lautan rasmi Perdana Menteri ke Rusia dan Turkmenistan disambut baik BRICS International Malaysia. Ini terutama untuk memperkukuh keterjaminan tenaga negara bagi jangka panjang, meningkatkan kerjasama minyak dan gas serta memperkukuh kerjasama ekonomi strategik. Pengerusinya Jaziri Alkaf Abdullah Sufian berkata, pertemuan Dato' Sri Anwar dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Turkmenistan Serdar Bani Muhammadov memperlihatkan keupayaan Malaysia mengekalkan hubungan membina dengan kuasa besar dunia pada masa sama meningkatkan keutamaan ekonomi negara secara berdaulat. Sementara itu, ahli geostrategi dan fellow kanan Akademi Penyelidikan Strategik Nusantara Dr. Azmi Hassan menyifatkan perjanjian tenaga baharu di Meterai Petronas di Turkmenistan dan Rusia membuktikan hubungan diplomatik Malaysia yang kukuh dengan kedua-dua negara. Selain reputasi Petronas yang telah lama bertapak sebagai penggiat tenaga global dipercayai, walaupun hubungan antara kerajaan memainkan peranan penting dalam memudahkan perjanjian, kredibiliti dan rekod prestasi Petronas juga menjadi faktor penting untuk mendapat peluang dalam industri minyak dan gas global. Dakwaan kebocoran data yang tular di media sosial merujuk insiden lama sebelum 2022. Ia tiada kaitan platform semasa. Majlis Keselamatan Negara dalam kenyataan menjelaskan maklumat tersebut dipercayai diperoleh secara tidak sah melalui kegiatan pencerobohan terhadap pelbagai sistem. Ia kini disebarkan semula melalui platform dalam talian tanpa kebenaran. Penyediaan, penyebaran atau pemberian akses kepada maklumat yang diperoleh secara tidak sah merupakan perkara menyalahi undang-undang di Malaysia. Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Tekun Nasional menyasarkan untuk memperkenalkan kelulusan pembiayaan bawah RM20,000 dalam tempoh 24 jam. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong berkata, kelulusan dalam tempoh itu bertujuan membantu usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana mendapatkan modal pusingan dengan segera. Maklum balas daripada penjaja dan usahawan mikro sedang dikumpul bagi membantu kerajaan meneliti keperluan sebenar golongan itu serta mempertimbangkan langkah penambahbaikan dalam belanjawan akan datang. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, maklum balas yang diperoleh menerusi sesi turun padang dan program libat urus akan dikemukakan kepada kerajaan untuk penelitian lanjut. Pendekatan tersebut penting bagi memastikan dasar dan inisiatif dirangka menepati keperluan usahawan mikro serta peniaga kecil. Semua latihan melibatkan penggunaan bom tangan dihentikan sementara. Ia susulan insiden letupan yang mengorbankan dua anggota tentera ketika menjalani sesi latihan di Kem Hobart, Kedah. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata arahan penangguhan itu berkuat kuasa serta merta sehingga lembaga siasatan melengkapkan siasatan menyeluruh mengenai punca sebenar kejadian. Langkah tersebut penting bagi membolehkan penilaian semula dibuat dalam prosedur operasi standard pengendalian senjata dan pengurusan latihan pasukan keselamatan itu.
2: Granat ini bila dicabut dalam masa 7 saat mesti dibalik dan adalah amat malang. Insiden berlaku yang menyebabkan dua nyawa terkorban dan saya ucapkan takziah atas kematian kedua-dua anggota tentera itu.
0: Mengulas mengenai pasukan Malbar 85013 yang minta misi pengaman di Lubnan, Dato' Sri Muhammad Khalid berkata pasukan itu mempunyai kelebihan daripada aspek keselamatan. Ia berikutan kedudukan operasi yang terletak di kawasan tengah dan jauh dari garisan perbatasan. Secara langsung mengurangkan risiko pasukan negara daripada terjebak dalam sebarang pertempuran darat sekiranya berlaku pergolakan di sempadan Lubnan-Israel.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Jepun mengutip 3 mata penuh selepas menewaskan Tunisia 4-0 dalam perlawanan ke-1000 Piala Dunia sekaligus menghampiri pusingan kalah mati. Daichi Kamada membuka jaringan seawal minit ke-4 selepas rembatan kencang Yasir Yuda dari luar kotak penalti pada minit ke-31 memberi kelebihan 2-0 pada separuh masa pertama. Masuk babak kedua, Tunisia cuba bangkit namun disiplin dan aturan rentak permainan Samurai Biru terus menjadi pemisah antara kedua-dua pasukan. Junior Ito menambah gol ketiga pada minit ke-69 sebelum Yoida melengkapkan aksi cemerlangnya dengan gol kedua peribadi pada minit ke-83 untuk mengesahkan kemenangan besar Jepun. Kemenangan itu membolehkan Jepun menduduki tangga kedua berkongsi 4 mata dengan Belanda dalam kumpulan F. Samurai Biru akan menentang Sweden dalam aksi terakhir peringkat kumpulan Jumaat depan. Spanyol berazam untuk bermain lebih baik apabila berdepan Arab Saudi pada Ahad. Jelatih La Roja, Luis de la Fuente, muji permainnya sangat kompetitif dan bersemangat tinggi meski dikritik hebat selepas sekadar seri tanpa jaringan dengan pendatang baru Cape Verde. Walaupun keputusan itu mengecewakan, Spanyol belum pernah tewas dalam 32 perlawanan pada mana-mana kejuaraan kompetitif, satu rekod yang bertahan lebih daripada 3 tahun. Juara Eropah itu adalah salah satu pasukan pilihan untuk memenangi Piala Dunia. Sementara itu, sekatan perjalanan terhadap pasukan Iran akan dilonggarkan pada aksi terakhir peringkat kumpulan G. Begitu disahkan jurulatih Iran, Amir Galinui. Aman malang bagi pasukan itu apabila terpaksa berpangkalan di Mexico sedangkan semua perlawanan mereka dijadualkan di Amerika Syarikat. Kali itu memerlukan perjalanan rentas sempadan yang kerap. Manakala pihak berkuasa Amerika Syarikat hanya membenarkan pasukan tersebut berada di negara itu selama beberapa jam selepas setiap perlawanan. Selain itu, sekatan yang dikenakan sering berubah pada saat-saat akhir. Selepas menentang Belgium di Los Angeles pada Isnin depan, Iran akan bertemu Mesir di Seattle pada Sabtu.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, kita beralih ke luar negara. Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif dan Ketua Panglima Tenteranya Asim Munir kini berada di Switzerland untuk rundingan bagi menamatkan Perang Asia Barat. Pejabat Perdana Menteri Pakistan dalam hantaran di akaun X memaklumkan kedua-dua pemimpin itu akan mentai rundingan peringkat teknikal bagi membincangkan telasan MOU perjanjian damai antara Amerika Syarikat dengan Iran. Sementara itu, penjualan bahan bakar kepada orang awam di wilayah Crimea, Ukraine yang ditabir Rusia digantung. Gubernur wilayah Sergei Skionov maklumkan larangan penjualan minyak di semua stesen minyak berkuat kuasa 9 pagi waktu tempatan. Penjualan minyak hanya dibenarkan kepada syarikat milik negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Harga diesel bersubsidi turun RM2.10 seliter bulan depan. Dakwaan kebocoran data insiden lama. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Terima kasih lagi berkenaan dengan kami buat YFM Galeri Y kita ke sekali tu ianya Galeri Y Gawai. Jadi semua lagu gawai meh dekat dengan kita, semua lagu-lagu gawai yang kebaru buat YFM. Okey, jadi lagu gawai ke terubah kita ke sekali tu, lagu hari SKK Production, artis hari SKK tu, lagu Selamat Nyintu Hari Gawai hari sedaya. Kita akan kengau lagu hari Louis Kinsey Berami Gawai, denya lagu Fabian Doms, Terence Stan, Roger dengan RJC, lagu ke dia beri nama Sarito Ari Gawai. Lalu lagu keempat ianya Ari Favorite Rossi dengan Sweeney B, lagu ke dia beri nama Ngelingi Ranyai.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai, ngare semua kita ke bebangsa Dayak. Engau awak to, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita nyaga pengerai diri serta pengelikun diri, maya nyambut hari gawai. Maya mangsa yang tak kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kita. Selamat

di Sidian dekat Merik Selamat Hari Gawai ngagai kita semua kayu buru kiranya mai lantang senang wan menua. Oh.

0: Cekuya. Dai udah biha-biha.
1: Kita ada tu benda dengar ke Galeri Wai Gawai. Semua lagu-lagu gawai untuk kita semua ke Batu Sun sekali itu. Okey, lagu kita ke sekali itu Siti Agi lagu dari Philbert Roxy. Ia bergelang dengan Sylvester James dengan Sweeney B. Lagu dia beri nama berdurut Ngabang. Ditangkan dengan Henry Abin dengan Patrick Albert. Lagu Sudah Wayang Irup Air Pengayu. Gau lagu Ari Musa Tua, Mai Ambai Maya Gawai.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai, ngaruh semua kita ke bebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita yang jaga pengerai diri serta pengelikun diri, maya nyambut hari gawai. Maya mangsa yang tok kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kita.

di Sidian, di Kemri Selamat Hari Gawai, ngagai kita semua, kayu buruk, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh,

0: WAI
1: YFM.
2: Ya, baru ngam.
0: Kan?
2: WAI.

Okey, kita dah tiba penghujung program. Jadi lagu ke penudih kita, lagu dari Team Rockers, Elvis M, Dimat, Ngau Jero Texan. Lagu ke diberi nama Sa 2 3 4 5 6 7. Dan sebenarnya lagu ke diberi nama Begawai di Menua Orang, hari penyanyi Atut, Reagan, Sasalia, Ngau and Fabian. Tenghujung ke Galeri Wai Gawai kita ke minggu tu.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: pegulai dengan kami buat bagi ke entelah
1: dengar keseluruhan pegulai dengan kami buat program bagi ke entelah harus telefon kita yang mengkang selama 082-258-633 atau 082-258-634 ya, jadi telah ke terubah pandak munyitu ya dengar mana-mana ucik nah au
2: au au
1: ngelalai kenapa tu cik
2: au kan ngelalai korang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang picak mata.
3: Nau? Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angkat sampuak batang.
1: Okay. Ya.
2: Kalau
1: kau lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya betul nah.
0: Semina Pak YFM.
4: Ni kapan aku? Nikabanaku.
5: Sunyi. Seilu-ilu kediri. Adang irau. Kami bisik berida kita.
6: Penggerak pagi. Y 9 12. Ngelah tengah hari. Rentak galih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
7: Terima kasih ya, lawan sudah milih kami jadi kawan kita, Ning Tiang Hari.
6: YFM, segulai.

ari Nelson Eru berai ke luar negeri. Jadi ngunyap peningah setiap lagu kena kita berpindang. Udah terlagi kita terus mendiang ke tanduk program Lalau Penghidup.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Selamat hari Minggu, selamat Begulai Baru, Gembala Peningau. Sekali lagi aku Bishop Eris Sempinjingan Datai Baru serta Begulai Gembala Peningau berprogram Lalau Penghidup. Jadi minggu tu inyak minggu ketiga udah Trinity. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke minggu tu. Diambil dari Injil St. Matthew bagi 10 ayat 24 ngagai 39. Injil St. Matthew bagi 10 ayat 24 ngagai 39. Nyalai datuk ku dekat maca gentran Injil tu. Ku Tuan Jesus, nada sikup murid terlebih dikemesai ari pengajar yo. Toko uluan lebih dikemesai ari tuan yo. Nyalai murid patut puas hati entias bakau ngau pengajar yo. Lalu bekenya megau uluan patut puas hati entias bakau ngau tuan yo. Enti tuai bilik dikumbai persibup, orang tisamo dalam biliknya digagak kenama jai arinya. Nyalai anak takut kemensia, utai tidak tudung dekat dikerebak, lalu utai tidak pelalai dekat ditemu. Utai tidak tusui aku ke kita dalam petang, ndak tahu ndak disebut kita, baru dalam tampak. Lalu utai tidak pelalai ke kita kediri, dekat ditusui kita hari atas perabot rumah. Ana takut kurang tinemu munuh tubuh, tang ndak uliah munuh semangat. Mana lagi takut kalah talo tinemu ngerusak tubuh ngesemangat dalam mapin neraka. Kita ndak uliah meli dua ikut burung pipit ngau satu sin. Tak sikuk pendadai melabuh ke tanah, enti ndak ari atur apai kita. Jadi pasal kita, semua lambar buak di palok kita udah kena tesok yang megang. Nyalai anak takut, kita berga lagi dari semua burung pipit. Barang siapa tingaku diri ni aku bermuara mayu, aku mega dekat ngaku ya bermuara apa aku disrega. Tang barang siapa tingengai ku aku bermuara mayu, ia mega dekengai ku aku bermuara apa aku disrega. Ayat 34. Anak ngumai aku tidak datai ke dunia tu dekat mai pemayak. Ukai, aku ndak mai pemayak tang pedang. Aku datai dekat umun ke anak ti lelaki ngelaban apa yo. Anak ti induk ngelaban indah yo. Menantu ti induk dekat ngelaban mentua ti induk. Mensia dekat bermunsuah ngau orang ari diri sebilik. Barang siapa terinduk ke apa yang terindai lebih hari aku, ndak patut jadi murid aku. Barang siapa terinduk ke anak lelaki atau ke anak induk lebih hari aku, ndak patut jadi murid aku. Barang siapa tindak ngesan regang ya, lalu nitih ke aku, ndak patut jadi murid aku. Barang siapa tindak hidup ke nyawa diri, dekat ngelenyau ke ya. Lalu barang siapa tindak ngelenyau ke nyawa diri, ketegal aku, ngidup ke ya baru. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Baca kita minggu tu kurang lebih nampung baca kita minggu dulu yang kemari. Tiada Jesus ngajar bala rasul ya pasal tugas, tidak beri ya ngakai sidak. Tiada sidak ngerja tugasnya, serta mega utai ti mesti disadang sidak dekat nyadi bersidak. Bo ayat 24 ngada 25, Jesus nangkan tekemri warning ngagai bala murid ya. Pasal sidak ti mesti ngadang semua utai ti nyadi bo Jesus dekat mega nyadi bersidak. Ditu Jesus nyemako ke nasihat bala murid ya ngau nasihat yang pu. Dalam ajar Jesus tu kita boleh berarti ke perkara dua bengkah. Ketrubah ya, ianya warning takut tangkan Jesus pasal tiap ikut kita Kristian dia patut nyan regang kita baga Kristus, dia dah nyan regang ya. Ku Tuan Jesus, Nanti aku tetuai teko komando kita udah ngasai ke pemerintah. Bala kita teraban teko staf aku pun ndak mega uliah nyeliah kenya. Menjadi Tuan Jesus sudah manggil kita, ukai muti awak ngasai ke pemenang ngau mulia yo, tang ngasai ke pemerintah yo mega. Lalu nanti kita ngai sama nangkup pemerintah, kita mega ndak patut ngadang diri tau ngasai ke buah pemenang diulih ke tegal pemerintah ya. Lalu kedua, pemerintah tidiasai ke kita, ke tegal penaluak kita ke Kristus, mesti dikira kita bekerti peluang. Lebuah kita yang merintah ke tegal Kristus, artinya kita sudah berkunci dalam pengawak ya. Lalu lebuah kita yang merintah dirimpu ke tegal pengharap kita, kitanya berkunci dalam genselan Kristus. Lebuah jalai pengarap pedis terkemar, kita ukai muti oleh nyebut ngagai jerimpu, orang tuci keliok pan udah ngasai ketu, tang megok kita tau nyebut, Tuan Jesus mpu pan udah ngasai ketu megok. Mayuh kita Kristian kemayar itu, ngumbai pengarap Kristian tu pengarap timuti mai penyenang ngau pengeraja. Lalu sedak ndak sedia nangkup pemerintah. Tang kingat ketuk menyadi. Lebuah kita ngasai ke pemerintah, ke tegal pengarap, recetuk kita mansang semagi ngakai jalai Kristus. Lalu buayat 26-31, Jesus meransang bala murid ya, ndak ngasuh sedak ya, takut tekirau. Buayat dipandak tu, Jesus bisik tiga,

Pastor disaksi oleh Allah Ta'ala. Serta upah mereka dekat diberi. Jesus mengadangkan kita, nak ngasuh kita takut mereka ke Injil. Kut Tuhan Jesus, utai ditusuk aku dalam petang, dan tahun dah sebut kitab baru dalam tampak. Lalu utai tidak pelalai ke kita, kediri, dekat ditusui kita di atas berapa rumah. Jadi utai tika Jesus itu ianya semua orang temerik jeku ajar tika merita ke Injil mesti dulu mendiang. Ia mesti dulu bergulai ke Kristus dalam petang ngau dalam tempat yang sunyi. Awak boleh mendiang ke jeku hari Jesus. Kita ndak boleh nusui jeku Jesus. Nama kita apa ninga setemerti ke jeku ia. Lalu berkenyak megak kita ndak boleh nusui pasal pembenar. Nama kita apa ninga setemerti ke pembenarnya. Kau benar menyadi, kita ndak boleh nusui pasal utai tindak ditemu kita. Lalu udah kita ninga jeku Kristus, kita mesti nusui jekunya ndak peduli sekali ke kita ada kerindu, takut ada pekedik kurang. Kita ninga maya bala murid Jesus kelia berantau ke nyawa ketegal tenusui berita mana tu. Lalu ayat 28, Jesus ndak ngasuh kita takut. Lawan ko ya, nadai hukum tu dia diberi mensia, tibalat teka lebih lagi hari hukum kedekat diberi Allah Ta'ala, ke orang tindak taluk teka ngasih ke ya. Mensia muti oleh munuh tubuh kita. Tang Allah Ta'ala oleh melengkak ke kita, ngujung kesemangat kita mati. Menjadi, kita orang Kristian patut nangi lagi ke Allah Ta'ala, hari kita tenangi lagi ke mensia. Mensia medak dari luar, Tang Allah Ta'ala medak dari dalam. Lalu ayat 31, Jesus ndak ngasuh kita takut tak irau. Laban ko ya, Allah Ta'ala apa kita tidak serga, ibuah serta dekat kiruah ke kita. Nanti Allah Ta'ala kiruah serta ibuah kebala pipit, di jauh baru hari mensia, ndak Allah Ta'ala kelebih lagi kiruah ke kita mensia, ti udah degagak ya, baka gamal yang pu. Tiap kali pipit labuah teka nurun ke tanah, Allah Ta'ala awal kejap. Lalu munyi ke Tuhan Jesus, sampai ke tiap itik buak berpalak kita pan nemu meh Allah Ta'ala. Menyadi, nadai utai tulis nyadi berkitai ti hari luar pengerindu Allah Ta'ala. Munyi ke St. Paul, nadai utai oleh nyerarok kitai hari pengerindu Allah Ta'ala. Lalu ayat 32 dan 33, Jesus madah pasal tanggungjawab kita ti bersaksi toko bersangkal ke yang. Nanti kita taluak ke Tuhan Jesus, lalu ngaku diri bertuai ke yang, lepas kita hidup di dunia tu, ia megak dekat ngaku kita murid ia bahawa dunia ti dekat datai. Tang, nanti kita bersangkal takkan malu ke ia berdunia tu, ia dekat megak tak ngalah kita berdunia tidak dekat datai. Menjadi, kita tak bersangkal ke Tuhan Jesus, ngau mulut takkan jaku kita. Lepas kita berkepita, madah kediri tak ngalah Tuhan Jesus. Mayuh kita muti mulut ajak madah kediri Kristian, tang berulah teka pengawak kita, kita tahu benar bersangkal ke Kristus. Kita orang di Kristian tahu bersangkal ke Kristus. Hari kita di lembau ngelengkok ke pengharap lama kita, serta agi harap kebala hantu dalam kita di miring teka ngangau ke sidak. Menjadi kita juga tahu bersangkal ke Jesus, ukai muti dalam jaku takulah kita. Tamagak dalam kita tindak bermunyi. Lebuh kita mesti peluang jaku ke Kristus. Kita tak nutup mulut kita. Laban kita malu ke ya,
Tau kau malu dia temu rau

ngagai kitanya orang Kristen. Lalu ayat 34, ngagai 39, Tuhan Yesus terang benar madah, nanti kita benar konitia kaya, tu tahu benar mai ke kita penusa teka penyarut, hari tidak sakal balapangan teka orang di sebilik ngok kita. Nyalai ngotu program lalap hidup kita bakal sekali tu delengkok kaku nak tu. Lalu sebedar ku ngangkat diri ku dulu mai bala peninga sama dia jenuh, serta lup sampi ngaku ngagailah talo tip taro ngapai kita, ngenak sampi ke diungkup ke minggu tu, minyak minggu tip ketiga udah musim Trinity. Allah talo tip madu berkuasa, Nuan udah ngerusak kuasa dosa, serta ngirum ke Roh Kudus Nuan ke dalam hati kami, tinggal suah kami ngangau kunon apai. Beri ke kami pengasih Nuan, awak ke kami oleh ngenak pengelepas kami ngerja penekak Nuan. Awak ke kami ngau semua utai tu dan gagak Nuan, tau ngasai ke penyenangnya tidak asai kuleh semua orang, tidak aku anak Allah Ta'ala. Kuleh Yesus Kristus anak Nuan Tuhan kami tidup setemgai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Ndanglah Ta'ala siku wajak, dia tu ledatai ke lama-lama ya. Amin. Nyalai nanti kita ketemu baru minggu dudi, mai tu jam. Aku bersampi waktu Tuhan ngintu setemrekat ke semua bala peningong dalam pengawal ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu tika datai. Mupu aku.

0: Ya peningan yang nak kita sama mendi yang ke tanduk program lalau penghidup ke lemah itu jadi program tadi di Dusun Bishop Eri Sumping Jingan lalu dikeluar ke Malati Badi. Jadi sudah lagi kita ada keperhati kepesan ke berita berat ke bisik di Anjung Melap Ninga ngagai kami bawa UFM tang sebenarnya kita mendi yang ke tu dulu.
1: Ayan kemeh penghidup kita ngagai orang terdek sayau kelebih agi ngagai apa yang ngau indai kita kada kesida agi begulai ngau kita bak dunia tu laban beribu air mata tini tiap panadai meguna lebuah sida udah pergi ninggang ke kita. Pesan tu ariaku Winnie Albert begulai ngau YFM Winnie ngau YFM tetap begulai sejalan.

Siti lagu Ari Alexander Peter ke lemah itu apai dikena kita ngatai ke selamat nyambut Ari apai ngagai semua apai-apai di serata dunia ya. Jadi ngonya kita ngatai ke pesan ngop terberat ke bisa diterima kami ba UFM. Jadi pesan ke Trubah tu diterima Ari Maxwell Muar Ana Alban Ngge. Madah ke apa ya ex Jago Alban Ngge anak dan tau ke apa Mikul udah nadai kemari 20 hari bulan 6 tahun 2026 lalu niang tu dekat di Sungai Balamayo malam pergilah 22 hari bulan 6 bak rumah Genelius Unci Sungai Berangan Panjai Seratua lalu dekat di Anjung Gagai Pendam Seratua Memorial Bukit Prabun pagi hari 2 23 hari bulan 6 tahun 2026. Jadi banyak pesan tu dituju ke ngagai semua bala kaban belayan bagi rumah ke sepemakai Lebuh Maya Rabat, rumah Thomas di Ulu Lun, rumah Ramli Sungai Berangan, rumah Thomas Sigat Sungai Berangan, rumah Julin Batu Empat, rumah Sandak Batu Empat, rumah Ajuang Temawai Puak, rumah Dana Kerupuk, rumah Joni Tinting Bangkit, rumah Dennis Sungai Kelampai, rumah Ribun Sungai Kelampai, rumah Anita Balai Badak, rumah Richard Sungai Muding, Pemga di Ulu Sebetan, empat berumah Kebang Belayan berumah Linggir, Batu Tiga, rumah Usan, rumah Nuil, rumah Bunda, rumah Selat, rumah Jamuk, Peligua, rumah Lindung, Angkudu Atas, rumah Edman Daji, ngau Kebang Belayan Bukai kena lah disebut nama ditu ke ngelala niang ex cikgu atau ke ex pengajar. Jadi ingatnya semua kita dipinta datai ngau nyenggai ni tu ngagai rumah Genelius Unci di Sungai Berangan Panjai Seratua. Nya tadi Siti pesan ke dikenatai ke kami bawa kita ke sekali tu. Jadi minta ampun rintai pesan tu ndak boleh dikenatai ke aku magang laban kelalu panjai ya. Laban beri peluang ngagai bela peninga bukai sama ngatai ke pesan bawa kita ke lemai tu. Jadi ngonya tu Siti Gibson ke bisik diterima kami. Jadi pesan ke sekali tu dituju ke ngagai semua bala kaban belayan ke diau di Melugu Skim, Melugu Dur, Melugu Temawai, Kelawah, Ngkeramut, selepuang gayau di Senggelau, Siga, Nyakai, Genting San, Nangasan, Tekalong Undup, di Sepatak, Sungai Pinggai, Liu, Bayai, Awar Bangat, Nyelutung, Saka, Nyemungan, Simpang, Telawus, Rumah, Lagan, Buluk, Kaban Belayan, bukai lembagi belapangan ke kalak gawak ngau niatu piamga ngau ke kalak bulai bersekolah ngaya bo MRSM Betung Politeknik Mukah ngau bo palan pelajar tinggi ke bukai lalu dituju ngagai semua pala kepamlayan apa ya ke sama gawak atau pengajar ngau apa ya di Seberandul Cikgu Daniel di Kuching ngau Kebang Belayan Bukai kenalah dia sebut nama ditu. Jadi pesan tu minta kita datang ngagai rumah Luma 27 Taman Gamang Haid Jalai Holis Seri Aman laban niang Jeffrey Emparang anak Johnson enya anak Mr. Johnson anak labang udah nadai kena 18 hari bulan 6 tahun 2026 hari 4 tu kemari lalu niang tu dekat di Sungai Balamayo malam pigilah 22 hari bulan 6 lalu dan juang ngagai pendam Anglican Sutong Seri Aman pagi hari 2 23 hari bulan 6 yang tadi peninga pesan madah ke Jeffrey Emparang anak Johnson enya anak Mr. Johnson anak labang udah nadai kena hari 4 tu kemari 18 hari bulan 6 2026 lalu niang tu dekat di Sungai malam pergilah berumah rumah 27 Taman Gamang Haid Jalai Holis Tri Si Aman lalu dan juang pagi Siti 23 hari bulan 6 yang tadi peningas kita lagi pesan ke bisik diterima kami ke lemah itu lalu kita berhati ke pesan bukai ke sama megak bisik di
kirim ke Bala Peninga. Jadi pesan ke sekali tu di 7 hanya pesan kata sulit ngau ngelumbuang di 7 ke ngagai semua bala kaban belayan di Sungai Yuang dan sempilik dan entelawan rumah Joseph di Sibu Jaya di Uyan Mujuang Selangau dan nyikau melekun kapit Salim Sibu Kenawit ngau kaban belayan bukai ke ngelala ni yang mayang anak antau tau ke inai bunduang. Jadi pesan tu madah ke pengawak kata sulit ngau ngelumbuang ni yang mayang anak antau tau ka indai bunduang dekat diatur kena 27 hari bulan 6 2026 ba rumah manua mancal Sungai Yuang Kapit lalu malam hari 6 ulit dekat di kertas ya lalu pagi di lalu dintudi ke pengawak ngelumbuang yang tadi Siti Gibson ke bisik mega diterima kami ke lemai tu lalu pesan kita ke sekali tu diterima hari Stephanie anak jari tau ke umang tau kindai tujin madah ke jantan anak kudul tau ke di kangau kengau nama indai tujin udah nadai 20 bulan 6 ba hospital miri lalu niantu dekat di sengai belum mayu ba rumah sedak ya desa murni 2E lot 6672 di miri lalu dekat di sengai pergilah 22 hari bulan 6 di anjuang pagi hari 2 23 hari bulan 6 bagi pendam daya di Lambir Miri. Jadi banyak pesan ke bala kebam layan ke diau di Bintulu sebawah Sibu Miri Kucing ke kebam layan kena lah disebut itu ke ngelala ni yang jantan anak kudul tau kindai tujin. Jadi penerang kesiliak tau dia tanya gagai anak yempu Stephanie anak jari lumur 014-576-4692 nyata di peningau sekadar dipesan ke di kenatai ke bawah kita ke sekali tu jadi pesan ke bukai dekat di kenatai ke udah tu lagi jadi ngunyak terus mulai dengan kami bawa UFM.

Ya, pendengar Ginampung, pesan ke bisa diterima kami YFM. Jadi pesan ke sekali itu dituju ke ngagai semua bala kebang Melayan kadiau berumah bawi di Rapuang, rumah Gara Belasau, rumah Jimbat Dit, rumah Kemarau Lakis, Sabar Dua Barumah, rumah Seli Tunggal, rumah Jumat Entawa, rumah Rayuang dengan Lub, rumah Isa Babuk Karak, rumah Jawat Babuk Tengah, rumah Simon Babuk Delit, rumah Marcus Lubuk, rumah Cendang Penunus, rumah Steven Lambur Jerai. Pemga dituju ngagai Kabang Melayan bahwa menyalin dua berumah, Teruk tiga berumah, Suri tiga berumah, rumah Lidi Ulu Babu Beluk dua berumah, ngau bala kaban di Sayania, rumah Gimang Liduang Betung, rumah Mai Babu Kerangan, rumah Legup Legum Serungap ngau Kabang Melayan bukai ke ngelala niato. Jadi pesan tu minta kita datang ngagai rumah Basil Melaka Trai Debak laban Cendang, laban Cendang Anak Majang, Cendang Anak Majang tau ka laki Samba Anak Renggan udah nadai kemari 20 hari bulan 6 2026, lalu niantu dekat di Sungai Malam Pigila 22 hari bulan 6, dan Juang Pagi City 23 hari bulan 6. Yang tadi peningah pesan madah ke Cendang Anak Majang tau ka laki Samba Anak Renggan udah nadai kemari 20 hari bulan 6, lalu niantu dekat di Sungai Malam Pigila 22 hari bulan 6 2026, berumah Basil Melaka di Terai Debak, lalu dan Juang Pagi hari 2 23 hari bulan 6. Yang tadi ya peningat Siti pesan ke bisi diterima kami. Jadi pesan ke sekali itu dituju ngagai semua bala Kabang Melayan ke dia berumah Nitis Din Sawak, rumah Cambai Sungai Bunut, rumah Jariah Dase, rumah Abakit Engkala, Pemga Kabang Melayan berumah Patrick Kumpai, rumah John Peter Sungai Bansuk, rumah Janting Nanga Puak, rumah Henry Kaya Nanga Teliak, Terumayu Ulu Sungai Galah, rumah Tawi Nanga Sungai Galah, rumah Jaga Nanga Gerinjang, rumah Nawi Temawai Peran, rumah Kilat Awas, rumah Ilai Nanga Antayah, rumah Subiang Ulu Krian, rumah Henry Sang Nanga Daro, rumah Jungan Nanga Luang, rumah Jarang Nanga Alun, rumah Garan Nanga Alun, rumah Laja Nanga Alum, rumah Laja Sungai Antu, rumah Silvester Nanga Batang, rumah Andrew Gawang Gawar Nanga Batang, rumah Nyanggau Nanga Batang Krian Seratua. Jadi pesan tu minta kita datang ngagai Nanga Maras Krian Seratua laban Sandah. Datai pesan tu minta kita datang ngagai rumah ngagai Nanga Maras Krian Seratua laban Sandah Anak Ili udah nadai, lalu niantu dekat di Sungai Malam Pergila 22 hari bulan 6, dan Juang Pagi hari 2 23 hari bulan 6 tahun 2026. Yang tadi yang peningat Siti pesan ke bisnis diterima kami, dan Juang peningat kita yang kena WhatsApp dengan YFM 013-862-8622 ya. Dan juga pesan kita tahu anjung kena email dengan YFM bahawa yfmiban@gmail.com ngambil ke di kenatai ke kami bahawa cukup pesan pagi 6.30 pagi nanti lemai pukul 6.30 lemai ya. Jadi pemga pesan anang kelalu panjai ngambil kenyamai dia baca, kita tahu muntang ke pesan kita ngambil ke terang di dinga, lalu di anjung engkau terang mega ngagai kami ba YFM ya. Lalu tu Siti pesan bedau kita mulai ba program kebukai udah tu lagi pesan tu madah ke ex corporal Tuan Leonard Anna Muid udah nadai kemari 20 hari bulan 6 2026 di Sungai ba kampung Sebang Abit Balai Ringin, lalu maya nganjung niang ex corporal Leonard tu empai temu tak kedau dia tetap ka. Jadi ngunyak pesan ke bala Kabang Melayan ke dia di kampung Sebang Kewari ngau di Punggu Pantuk Seri Aman, pemga di Kampung Semadak, Kampung Sebang Panabilun, Kampung Sebang Abid, Sungai Tapang Lebat, Kampung Bebui, ngau Kabang Melayan di Kampung Kerangan, Kampung Payur, Kampung Jungguk Mawang,
Kampung Span Balai Ringin, Kampung Telago Semunjan, Pemga Kemelayan di Sungai Pinang, Sungai Rawa, Sebangkui Jaya, Giam Jelitak Gawang, Mawang, Kesindu, Pemga Kemelayan Bukai, Kenglalau, Niatu, Kediau di Sebarandur. Yang tadi, peningah pesan ke penudi, sempat dikenatai ke kami bawa kita ke sekali itu, madah ke ex-Korporal Leonard anak Muit udah nadai kemari lalu dekat di sungai di kampung Sebang Abid Balai Ringin lalu maya nganjong ni atuk bedau ditetapkan. Ya tadi pesan ke penudi sempat dikenatai ke bawa kita ke lemai tu. Jadi pukul 7 lemai bakal selama nanti hari Minggu kita bisi sembiang misa kudus.

0: 2026. Hari 1, 22/6/2026. Dalam Grup H, Spain melawan Saudi Arabia. Live Bar Sukan Plus, pukul 12.30 malam. Dalam Grup G, Belgium bertemu dengan Iran, pukul 3 dini hari. Live Bar TV OK. Main dalam Grup H, Uruguay bersatu dengan Cape Verde, boleh dipedak di LED Bar Sukan Plus, pukul 1.30 pagi. Siti lagi main dalam Grup G, New Zealand melawan Egypt, pukul 9 pagi. Live Bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: tala nama pai ngwana ngau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Sare to ketangin tu hari Minggu ke 12 tahun A kena 21 2006 tahun 2026 aku pada kiben hari Miri Resis ngulu ke gawai misa lemai tu. Menjadi orang kita ngaku dosa kita kena jadi aku dari ingin tu misteri kudus. Aku ngaku ngagai Allah Ta'ala timaduk berkuasa ngau ngagai kita menjadi aku laban aku dah balat berdosa. Dalam pikir aku ngau dalam jaku aku dalam utai ti udah digaga aku ngau dalam utai ti patut digaga tang ditinggal ka aku salahku salahku uleh penyalahku ti balat dudu nya kebuah aku minta Maria ti berkat meruan bungas semua melikat ngau orang sante lalu kita menyadi aku bersemayang kaku ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita. Allah Kala Ta'ala timadu berkuasa kasih ke kita ngampun dosa kita lalu mai kita ngagai penghidup timruan belama.
1: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia Kala Ta'ala benur ti pemadu tinggi
1: lalu pemayak di dunia ke orang ti mentas.
0: Kami muji Nuan, kami ngemesaikan Nuan, kami nyembah Nuan, kami ngemuliakan Nuan. Kami beri terima kasih ngagai Nuan, ketegal mulia Nuan ti besai.
1: Tuhan Allah Ta'ala, Raja Surga, O Allah Ta'ala, apa itu pemandu berkuasa?
0: Tuhan Yesus Kristus ada anak tunggal Tuhan Allah Ta'ala anak domba Allah Ta'ala anak apai Nuan nanggung dosa dunia kasih ke kami Nuan nanggung dosa dunia terima semayang kami Nuan duduk bersepiak kanan apai kasih ke kami laban Nuan ajak siku ti kudus Nuan ajak ti Tuhan, Nuan ajak ti pemadu tinggi, Yesus Kristus, Engkau Roh Kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin. Kumpul semayang, bersemayang kita. Oh Tuhan, kemenarkah awak ke kami tak seduran berbahasa serta rindu ke nama Nuan ti Kudus, ketika Nuan semampai ngiring, sidak tidak agak tegap, berpemun pengerindu Nuan. Dengan Yesus Kristus Tuhan kami anak Nuan ti hidup lalu merintah ngonuan dalam penyerakup Roh Kudus Allah Ta'ala datai ke selama lama ya.
1: Amin.
0: Ditu kata ningal leteji jaku Allah Ta'ala.
1: Baca ketarubah. Baca ari Nabi Jeremiah bagi 20 ayat 10 ngagai 13. Jeremiah bejaku. Aku ninga genap iku orang betelai. Utai ti balat ngenakut ke bisik di semua andur. Nyalai aram kitai madah ke pasal Jeremiah ngagai perintah. Indah pangan kerapat ngau aku deh nganti aku Allah. Kusida, nyangka ukur ia ulih ditipu. Nyak baru kitai ulih ngalah ke ia lalu malas. Tang Nuan Tuhan ti kering serta berkuasa. Setanah ngau aku. Lalu sidak kemerinsak ke aku dekat asak ngapa. Sidak dekat dipecat belama ia, laban sidak nak ulih mujur. Pemalu sidak dekat dikingat ke belama ia. Tan Tuhan ti pemaduk berkuasa, Nuan enda ngabas ati ngau runding orang ngenak pengelurus. Nuan nemu tai ti di dalam ati ngau runding sidak. Nyak lai, awak kaku medak Nuan malas penyai bala munsuh aku, laban aku dah manggai ke perkara aku bak jari Nuan. Belagu ke Tuhan, puji Tuhan, yang lepas ke orang ke kena tekan ari kuasa orang kejai. Jaku Tuhan,
0: terima kasih ke Allah Ta'ala.
1: Mazmur entara, saud meh aku o Allah Ta'ala, laban pengerindu Nuan endang besai.
0: Saud meh aku, O Allah Ta'ala,
2: laban pengerindu nuan enang besai.
1: Aku udah dipecat, lalu dibalut pemalu ke Tegal nuan. Bak kaban belayan aku, aku tuk baka urang kampar. Bak kami sebili, aku tuk baka urang bangsa bukai. Pengangkun aku ke rumah nuan, mau baka api. Jaku urang kemecat nuan, ninggang aku. Saud meh aku, o Allah Ta'ala,
2: laban pengerindu nuan endang besai.
1: Tang aku deka besampi ngagai nuan, o Tuhan. Saud meh aku, o Allah Ta'ala, bak maya tiku ati nuan. Saud meh aku, laban pengerindu nuan endang besai. Laban nuan ngamat kesemaya nuan ti deka ngelepas. Saud aku, o Tuhan, laban pengerindu nuan endang meruan. Ulih pengasih nuan, malik meh nuan ngagai aku.
2: Saud meh aku, o Allah Ta'ala, laban pengerindu nuan endang besai.
1: Lebuah urang kekena tekan medaknya sida dekak gaga. Urang kenyembah Allah Ta'ala dekak diperansang. Tuhan mendiang ke urang ke suntuk, lalu ingat kebala nembiak ia ke dalam rumah jia. Puji ke Allah Ta'ala, o serga ngau dunia, tasiak ngau semua utai ti hidup dalam sida.
2: Saud meh aku, o Allah Ta'ala, laban pengerindu nuan endang besai.
3: Baca kedua, baca dari surat Santo Paulus ngaga orang di Rom bagi 5 ayat 12 ngaga 15. Nyalai, baka dosa ti datai ngaga dunia dengan orang siko, lalu pemati datai laban dosa. Nyalai pemati ngelekai ngaga semua mensia, laban semua belak udah berdosa. Ya ti benar, dosa na udah bisik di dunia sebedak adat diberi, dan dosa na dai kena ituang laban adat apin bisik. Dan tajak pihak, pemati na udah merintah kenyawari Adam nyentuk ngagai maya Moses. Nying kaum orang kebempu dosa, tindak sebaka ngopnyalah Adam, tinggambar kegaya orang sikuk ke dekat datai. Dan pemeri tidak beri pecumanya dekat baka dosa Adam. Laban nanti nak mayuh orang mati ketegak dosa orang sikonya, tentu mayuh lagi gak pengasih Allah Ta'ala ngau pemerik tidak beri percuma dekat diberi ngagai orang mayuh oleh orang siko ianya Yesus Kristus. Jako Tuhan,
4: terima kasih ke Allah Ta'ala.

0: Baca Injil, Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh nuan.
0: Baca Arinya Kudus ini teh ke Matthew bagi 10 ayat 26 ngagai ayat 33.
1: Muliakan nuan, oh Tuhan.
0: Yesus berjaku ngagai 12 ikut murid dia. Anang takut kesida. Laban nadai utai ti ditudung, nak dikebak ke, takut dilalai ke, lalu nak ditemu. Utai ti dipadah kakung kita dalam petang, nak tahu nak ditusi, kita lebuah siang hari. Lalu utai ti dipetelalai ke, aku ngagai kita, nak tahu nak disadar ke, kita hari pucuk perabung. Anak takut kesida kemunuh tubuh, tanda oleh munuh semangat. Tang kita patut nangi kalau tala ti uliah ngerusak tubuh ngau semangat kita di neraka. Ukai nak rega burung pipit ke semina satu sien aja. Tajak pihak nadai siku sedar dekat labuh ke tanah. Nanti apa yang kita nak ngemandar ke ya. Indah semua lambar buat bepala kita dah udah dituang magang. Nyalai anang takut. Kita bergagi hari burung pipit. Nyalai kena mikir orang ke ngaku diri nembiak. Aku di mua orang, dekat di aku di mua apa aku di surga. Dan barang siapa bersangkal kaku di mua orang, dekat disangkal kaku di mua apa aku di surga. Injil Tuhan.
1: Puji kenuan Tuhan Yesus Kristus.
0: Jadi bab minggu tu, minggu ke-12 musim selama, mai jakuk pemerani tu jakuk perasang serta pengandal. Jadi mayah menjakuk pasal ya ke takut serta nak diterima orang. Tang ya tetap madah ke Allah Ta'ala bisik ngoya. Lalu dekat ngelepas ke ya. Ya ke ngangau ngingat ke pengarap uka utai ke nyamai. Tang Allah Ta'ala penyaga Allah Ta'ala nak kalak. Nak nyadi dalam penghidup kita. Sendepo surat dan ngagai orang di Rom nerang ke berkenik ke dosa masuk atau ke tamat nengah siku mensia ianya Adam tang nimiat lilih nengah Kristus pemberi ke Jesus nya jauh besar lagi dari pemerat dosa. Pemberi Jesus tu mai penghidup pengandal ngagai semua orang ti Arab. Baca Injil Jesus madah ke sada murid awak ke sedaya anang takut adalah Allah Ta'ala medak genam ikut kita itu berga nyemak kita berdiri tukar bergulai dengan Jesus Allah Ta'ala mampu dekat begulai ngau kita yang megak. Jadi baca saritu bari minggu ke 12 musim selama tahun eh. Mai kita yang ambil hidup ngenak pemberani ngau pengandal dalam penyaga Allah Ta'ala. Kena nyimpul ketuk Allah Ta'ala diau begulai ngau kita lebuh maya dalam penakut teka dalam penusah. Jesus madah geseda murid ya awak kena takut. Laba Allah Ta'ala nyaga ngamata sidak yang ngau bahmat amat. Dengan Jesus nimit ngau penghidup baru dekat ngalah ke dosa. Jadi kita dicabar ngau berminggu tu wak kebejaku ngau hidup dalam pemendar indah maya dalam penusa. Andal kalah tala lalu anak ngasuh penakut tu tadi nyadi ke kungkung dalam penghidup kita lebuh kita minta atau ke lebuh kita ngagak pemutus dalam penghidup kita. Jadi minggu tu kingat ke kita jakuk Injil kemadah ke kita, anang takut. Kita berga lebih, tukar kita berga agi ari burung pipit. Sama kita ngaku pengarap, aku harap kalah talau, apai ti pemaduk berkuasa, pengagak serga ngau dunia,
1: lalu harap ke Jesus Kristus, anak tunggal ya Tuhan kita, ti digandung ari Roh Kudus, diada ke Maria Dara Bungas, merinsa Rambau Pontius Pilatus, diregang parai lalu dikubur, ya nurun ngagai neraka, baari ti ketiga, ya angkat baru hari pemarai, ya niki ke surga, lalu duduk bersepiak kanan Allah Ta'ala, apai ti pemaduk berkuasa, arinya ia dekat datai, ngakim semua tidur ngau tiparai. Aku harap ke Roh Kudus, Gereja Katolik ti kudus, saumurang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup ti meruan lama. Amin.
0: Semayang peminta, Allah Ta'ala ninga ke semana orang ti merinsa, ya selalu sedia nulung nak kalak ngelebu kita. Kita semina minta nyalai kita minta pengasih haria, ya ke udah ngelantang ke burung pipit tajak ya mit pemadu mit lalu berga pemata Allah Ta'ala.
2: Ke gereja awak kenyaduang rita ya ngau nak berbayar ke semua orang ke pemerik nimit kudus ya. Tuhan dinga ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
2: Kemenua ti tanjang ulun dosa ketegap ngawak ti nekan penghidup rakyat ngau pengawak ti kasar. Tuhan dinga ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke orang lelaki ngau urai indo. Ke ngasai ke penakut ketegarawan ngau pengirau dalam penghidup sida. Tuhan dinga ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke urang laki ngau urang indo. Ke dekat nyawut kangau nyadi pederi ngau ke dekat nyerah ke diri nyadi pemelak agama. Tuhan dinga ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
0: Apa itu mengagak semua tai ke menyerah ke peminta kami ngagen wan serta mujin wan laban wan yang dia ke semua tai terpengguna kami hari wan kemerik kami anak wan putih hidup lalu merintah ke selama-lamanya.
1: Amin.
0: Letaji Eukaristia berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua tai laban hari pengerajaan wan kami udah nerima roti terdesua kami ngagen wan buah hari tanah ngau pengawak jari mensia ya dekatnya di roti penghidup ke kami.
1: Berberkat me Allah Ta'ala ke selamanya.
0: Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua tai laban hari pengerajaan wan kami udah nerima wain terdesua kami ngagen wan buah harapun anggur ngau pengawak jari mensia ya dekatnya di air rup semangat kami.
1: Berberkat me Allah Ta'ala ke selamanya.
0: Bersemayang belum nyadik ngambil kepiring aku ngau unggi kita tahu diterima Allah Ta'ala apa itu pemandu berkuasa.
1: Awak ke Tuhan terima piring bak jari nuan kepuji ngau mulia nama ya. Kepemanah kami ngau kepemanah gereja kudus ya.
0: Bersemayang atas pemberi terima Tuhan piring keselan berbayak serta puji lalu kemendar ke awak ke dituci bersih oleh hasil hari piring tu kami tahu ngenyuak ke pemberi hari hati tinggal lantang kenuan dengan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Semayang Kristian nomor 2 Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh nuan
0: serah ke hati kita
1: kami nyerah ke ia ngagai Tuhan
0: haram kita beri terima kasih ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita
1: nya sigi ngena serta patut
0: dan betul amat serta patut sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau disebaran dur beri terima kasih ngagai nuan apai ti pemandu kudus uliah anak tadi kenut nuan Yesus Kristus sejak nuan uliah ya nongagak semua tai tadi asona datai nyadi pengelepas ngau penebus kami nyadi mensia oleh Roh Kudus sulu dia ada kedara bungas ngamat ke penekak no lalu nguliah kenuan siti raban mensia ti kudus yang tepak ke jari ngenat ke pemerinsa ngau pemarai kena mutus ke kaul pemati lalu ngayan ke pengangkat nyalai begulai ngau sida melekat ngau semua santai kami senyawa muji madah ke mulia nuan.

0: Selamat kudus Tuhan pun semua pengudus nyalai gagak kudus pemberitau kami bersemayang turun ke renungan baka ambun pagi atas sidak ngambil ketau nyade ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu repeneka yang pu ya tamak ke dalam pemeriksa ngau pemaraya ya nyengka ruti lalu meri terima kasih meceh ke ya lalu nyua yang ngagai murid dia nyebut ambil tu semua kita lalu empak ya laban tu tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bakanya megak maya makan malam udah tembuk ya nyengkau mangkuk calis lalu sekali dak meri terima kasih ya nyuanya ngagai murid dia nyebut ambil tu semua kita lalu irup area laban tu calis darahku darah sembekat di baru serta meruan tedika dipansut ke Tegal kita ngau balamayuh ke pengampun dosa gagak tu kena ngingat kaku. Misteria pengharap kami merita ke pemarai nuan o Tuhan lalu ngaku pengangkat nuan nyentuh akan nuan datai baru nyalai kena kami ngintu pengawak mulai ke pengingat pemarai ngau pengangkat ya kami nyua angin nuan Tuhan nuruti penghidup ngecalis penyelamat merik terima kasih leban nuan dah ngumbai kami arwah betungak mua nguan lalu melawan nuan. Nguati suruh kami bersemayang ngambil ke kami dengan berbagi batubuh ngedarah Kristus tak bergempungnya di siti oleh Roh Kudus.
1: Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serta dunia lalu baik ia ngagai pementas di penuh begulai ngau pop kami Leo ke-14 ngau bishop kami Richard ngau semua sida clergy. Ingat kemegah bala meniadi kami ti udah tinduak balalak andal ke pengangkat engau semua sidah tiudah parai dalam pengasih nuan sambut sidah ke dalam penampak muat nuan.

0: atas ke kami dari semua penyayi Tuhan, kami bersemayam engkau mana kemenar ke pemayak seumur penghidup kami. Ngambil kau boleh ditolong pengasih Tuhan, kami selalu lepas dari dosa, lalu likun dari semua penusah. Sekumbang kami nganti penganda tadi berkat engkau penatai penglepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa engkau mulia, endang enggi Tuhan, dia tu datai ke selama ya.
0: Tuhan Yesus Kristus, nu dah nyebut ngagai sedar rasul, pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita, anak medak dosa kami terpada pengharap gereja nu lalu ngau mana, kebenar kia pemayak ngau penyerakup nitih ke penekan wanti hidup lalu merintah ke selama lama ya.
1: Amin.
0: Pemayak Tuhan selalu ngau kita,
1: lalu ngau roh Nuan.
0: Orang kita beri tanda pemayak ngagai diri sama diri.

0: nak domba Allah Ta'ala. Tu mah ya tinanggung dosa dunia. Diberkat mesida kedekang kau datang ngagai makan malam anak domba.
1: Tuhan, aku nak patut nuan-nuan datai. Tang sebut ajak-ajakku, semangat aku dekat suman.
0: Semayang dah kuminian bersemayang kita dikemaruka serta ditupi oleh tubuh kudus serta darah beregang di anak nuan. Kami minta pengasih nuan, oh Tuhan, awak kutai tidarami ke kenapa naluk semayang tetap tau nyadi ke semaya pengelepas ti benar nengah Kristus Tuhan kami.
2: Amin.
0: Nutup gawai misa. Tuhan ngau kita,
2: lalu ngau roh Tuhan.
0: Awak kelatala timadu berkuasa merkat kita, apai ngau anak ngau roh kudus.
2: Amin.
0: Berjalai me kita, misa udah tembu.
2: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

0: Ya, peningannya dekat kita sama bersembiang Misa Kudus ke Lemai tu, lalu nak lemagik pukul 7:30 Lemai, nabur ke berita hari YFM. Selamat Lemai, Datuk Minabur ke berita Lemai hari YFM. Hari Minggu 21.06 tahun 2026. Lalu terubah tu batang berita. Diesel bersubsidi RM2.10 untuk rakyat berengkah hari bulan 7 tu. Pengawak nyerah ke penyangkai kapal Bintulu nanda kaul perintah besar hingga Sarawak majak tegap. Ngempu penyangkai kapal Bintulu negap ke Sarawak jadi hub maritim strategi. Jadi itu isi berita. Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim sari itu tadi madah kerega diesel subsidi dekat nurun RM2.15 seliter ngagai RM2.10 seliter berengkah hari bulan 7 tu. Atu tu dekat di Pejalai bawa pengawak ngadu ke baru subsidi diesel ngena cara belalau ke Maikat di Serata Menua Malaysia seriris ngau pengawak berjalai ke Budi Madani RON 95. Tunggujung kerayap menua luar ngau sidak tindak uleh patut meli diesel ngau rega ti nadai subsidi. Ia masuk ke perkaranya berpengerami nyuak kecil berindik hari ubah status penyangkai kapal Bintulu hari penyangkai kapal perintah besar ngagai palan penyangkai kapal negeri di Bintulu. Ia madah kengena Maikat tu dikena nyeliah ke bantu perintah ke Pantis berindik hari risiko pengawak maik minyak belalai ke balat nyadi berkandang sempadan tau ke antara menua. Penerang kesilik pasar harga diesel ke nurun dekat dipadah ke perintah pegilak. Berbangunnya Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim madah ke pengawak nyerah ke penyangkai kapal Bintulu ngagai perintah Sarawak. Jadi ke pengawak ti bersejarah tu mandang ke kaul antara perintah besar ngau perintah Sarawak majak tegap. Pengawak nyerah ke penyangkai kapal Bintulu ngagai Sarawak ngayan ke komitmen perintah besar. Lebuh ngamat ke semaya serta berterima kasih ngagai pangku pengawak Sarawak tinjadi siti di penyungkak besar ekonomi menua. Nyalai harap ke kerjasama antara perintah besar ngau Sarawak terus tegap. Tu guna benar kena nentu ke agenda pemansang ngau penyulut Sarawak ulian dipercalai ngau mana bawa ke penguntung rakyat serta ngau menua Malaysia. Berpengerami ke sama Premier Sarawak Datu Petinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah ke pengawak nyerah ke rasmi penyangkai kapal Bintulu ngagai Sarawak dekat negap ke agi penduduk menua tu jadi hub strategik maritim ngau industri Malaysia. Yukai Semina mindah ke pantabiran tang begak muka lambar baru berpengawak Sarawak ngatur aset strategik jadi kedap sektor kuasa dagang ngau logistik menua. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari beri terima kasih ngagai Perintah Besar Datuk ngagai Menteri Besar Datuk Sri Anwar Ibrahim ngau Perintah Besar disetuju nyerah ke penyakai kapalnya pulai baru ngagai Sarawak. Pengawak Perintah Sarawak kengambil palan penyakai kapalnya sebagai hari perkara bak sempekat Malaysia 1963 timujur diputar antara Perintah Menua ngau Perintah Besar. Belalau ke report sebenar tu, Perintah Besar ngau menua bersetuju ngau rega RM1.8 bilion ke tujuhnya. Dulu lagi hari tu, berpengerami tu, dia tuai menua tu bisi ngemata ke pengawak nyain sempekat tiga agensi serta mega sempekat nyempurna antara Perintah Besar ngau Sarawak ke bagi pengawak ngubah status penyangkai kapal Bintulu. Raban Kimia dipinta cakah berjalan ke pengawak nyukung agenda ekonomi gaduh ngau aspirasi pemansut sifar karbon bersih Sarawak. Sampai Menteri Kuasa ngau Pemeruan Rampak Menua Sarawak, Datuk Dr. Hazlan Habang Hipni, madah ke pengelandia saintifik ngau innovation Raban Kimia Pengguna benar laban Sarawak cakah masuk teknologi gadung. Ia mansut ke jakunya lebuah ke berjadi pengerami malam kimia bersimai ngau penubuh ke 40 Institut Kimia Malaysia IKM Pampang Sarawak di Kuching. Ia mega beri penggerati ke pemujur IKM Pampang Sarawak tu dan nambah hari semina 25 ikut kaban ke terubah dalam tahun 1986 ngaga lebih 500 ikut kaban ke dia tu. Pemansang tu jadi ke bukti komitmen dalam saintifik di terus negap ke bidang kimia serta beri pangkat ngagai pemansang Sarawak ngau Malaysia. Kita ada tu benar-benar ke berita dari Radio Malaysia Sarawak YFM. Adat ngomen asal pupu raban bangsa patut dijaga serta ditan bawa jeman artificial intelligence AI serta pemansang teknologi digital. Tapi Menteri Pengangkut Malaysia Dato' Hasbi Habibullah madah ke pemansang teknologi nak patut nyadi ke penanggul kena ngetan ke adat ngomen asal ti nyadi identiti raban bangsa. Kaban Parlimen Limbang nyanyi betak benar madah ke tajapan AI beri mayuah macam penguntung bawa penguat nyurat tang adat ngomen asal patut majak dijaga ungkup rebak dudi hari ilok. Ia maksud ke jakunya lebih ke berjadi pengerami malam kebudayaan bersimai hingga Pesta Mendamit 2026 di Limbang. Pengerami kadiatur jadi kepelasar kena mantai ke pesaka asal komuniti ngegai rebak baru serta tentu ke budaya pupu reban bangsa terus dijaga. Ikas accessibility di pelilih menua Sebuyau majak mana hasil dari pengawal perintah tip jalai kemayuh macam projek infrastruktur ngau perengkau guna rakyat. Menteri Utiliti ngau Telekomunikasi Sarawak Datuk Seri Jolahi Nerawi madah ke pemansang kedasai kerayat kemayuh itu yang kaum jalai alun kuasa karan ngau air. Pemansang tip japai itu megak ngangkat ke Sarawak jadi sekedar hari menua di campat nyingkang kemua bawa maya bengkah perkara pemansang yang kaum jerungkai teknologi gadung ngau kuasa hidrogen. Ia maksud ke jakutuk lebuah ke berjadi pengerami ngilang tikai ngau berjadi Dewan Serbaguna Kampung Lumut Baru Sebuyau. Model dagang patut setipak ngau pemansang ke dia tu. Menteri Nibia Lumbok ngau pemansang Ura Dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ketuk dikenal nentu kura dagang baru oleh bersemakiah bawa ikas dunia. Ia dekat karaban nebiak kreatif lagi ngagak dagang lalu nak terpekul ngau model dagang ke Uda BC. Ia maksud ke jakunya lebuah ke dirandau media udah kenutup pekit Sarawak Youth Business Idea 2026 ke diatur bawa perkampungan sukan Sarawak Kuching. Program 3 ritu dipasuk 200 sekun miak dari Palan Praja Tinggi di Sarawak. 11 buah rumah panjai bakandang san ke di pegai sita dun telang usan nerima mayuh macam projek pemansang. Adun telang usan Datuk Dennis Ngau madah ketuk dikenang angkat ke ikas penghidup rakyat di menua sisir Ngau menua ulu. Antara projek kudah serta benua di pejalai yang kaum menyedia kekuasakaran dengan sistem elektrik alternatif menua pesisir Sarawak ngau projek ngagak klinik pengerai baru longsan ke bungkus kira RM50 juta. Ia kak kerayat bakanda menuanya memberi kerjasama ngambil ke projeknya oleh di pejalai kengau lancar. Ia masuk ke jakutuk berpengerami ngintu ulang tahun ke-10 penumbuh komiti ngatur pemansang kandang menua san ngau program tuai begulai ngau rakyat di Miri. Pemerhati-hati pasal pengelikun sungai patut majak di tegap. Kebuah pihak laban sungai mengkang dikena berpenghidup bersari-sari serta nyadi kejalai ngagai tebal lagi rakyat bawa menop sisir di Sarawak. Adun Daro kemegak jadi chairman pengasa Sungai Sarawak Dr. Syafi'i Ahmad madah kengiri ulah nguna sungai enggak mana berguna ke kerjasama dari semua orang yang kaum bala ketuai raban bangsa enggak pernah menuanya. ya maksud kerja kotuk lebih akan menjadi program pengelikun gau pembersih sungai serta pengerami ngiling bidai gawai daya 2026 bawa rumah jimbau gamuk batang lasak sibu. Bawa pengeraminya yang nyuak ke 50 itik jaket pengelikun dengan 14 ikut tuai rumah gau 15 ikut nimbia sekolah SK batang lasak. Ia nyata benar madah ke jaket pengelikun patut dikena tiap kali ngena perahu ngau perengkap pengangkut bawa air. Di kena ujung ke berita lemah itu, tu batang berita di Baca Baru. Diesel subsidi RM2.10 ungkup rakyat berengkah hari bulan 7 tu. Pengawak nyerah ke penyangkai kapal Bintulu, nanda ke kawal perintah besar ngau Sarawak majak tegap. Ngempu penyangkai kapal Bintulu negap ke Sarawak jadi hub maritime strategy. Jadi berita kabar undah dipendiang ke kitanya tadi di Tusun Monica Gary lalu di Salin I Linda Suil ari bilik berita RTM Kuching. Yang rakak menabur ke berita lama itu, lalu berita tak dipendiang ke kita baru pukul 10 malam tu lagi. Tu Reda Malaysia Sarawak, YFM.
1: Jerana, cerita lama Sarawak.
2: Saritu, 21 hari bulan 6 dalam tahun 1991. Menteri Pemansang Industri, Dato Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg, sudah berjadi ke seminar di Berambai Keleka Jaku, ruang bilik di Maca, ianya ruang bilik di Berpenemu, ke diatur bak kelab Gymkhana Miri. Diatur bak pengelamat 2 hari, seminar ke diatur upis pelajar menua Sarawak tu dipasuk 100 ikurang, ianya hari gerempung apa indah hingga pengajar PIBG hari Mayu Bengkes Sekolah Sekendri, bala pengajar, tuan berbangsa serta pemesai upis pelajar. Seminar tu ngemerat ke pemesai guna pengerindu Maca bak ruang bilik ngau raban bangsa. Mayuh kerja jurai bisi diatur sepemanjai seminar kena ngangkat ke pemerhati-hati raban bangsa senentang pemesai guna budaya Maca. Berdua-dua harinya, semua orang dikerap boleh berjalai ke tangkup pengawal diri kena nerenak pengelindung Maca kelimpah boleh ngada ke raban bangsa TBC Penemu penau serta boleh bersemekiah.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Ya, peningangau nya tadi jam kita dia tu tinggal 12 minit lagi ke pukul 8 malam. Kalau pukul 8 baka selama kita dekat mulai buat program bagi kantela.
1: Woke up 2026 hari 1 22/6/2026 dalam grup H Spain lawan Saudi Arabia. Live bar Sukan Plus pukul 12:30 malam. Dalam grup G, Belgium bertemu dengan Iran pukul 3 dini hari. Live bar TV OK. Main dalam grup H, Uruguay bersatu dengan Cape Verde boleh dipedak delayed bar Sukan Plus pukul 1:30 pagi. Siti lagi main dalam grup G, New Zealand melawan Egypt pukul 9 pagi. Live bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RT.

Ya, saya tengok hari Richard Lee terpadam mimpi ke lemai tu ya. Jadi ngunyap tinggal selamat lemai, kita terus mending ke YFM. Bedau kita mulai program bagi kantelah tu setiap lagu merindang kita ke lemai tu ya. Lagu hari Ricky Anderson.

Evening hanya tercipta lagu Ari Ricky and Rusan terpanggang atas duri jurungkang. Jadi banyak kita terus mulai bawa program bagi ke entahlah.

0: Ya, sama lemai peningat bertemu baru kita ke lemai tu buat program bagi kan telah maka selama berengkah hari dia tu nyentuk ngagai pukul 9 malam tu lagi harap ke semua bela gerai mujur dalam semua pengawak lalu hari di Bandaraya Kuching pada tentu nyengalah manah ke malam tu laban hujan kenyauri tengah hari tadi agi celap muak ke malam tu tamai nu kita yang tadi nat kediri labuh maya ujung minggu udah bekau kita kelala kemari ngulu pengerami bersembahyang oleh kawai niti daun di Bandaraya Kuching. Ya, jadi kita mulai baru berprogram berkata telah bagai selama lumur telefon kita yang ada berubah 082-258-633 enggau 082-258-634. Jadi telah kita ke minggu tu telah di Tengkebang Dr. Charlie Dudang. Jadi bawa minggu ke terubah bawa bulan 6 kita ke udah ngiga sekedar hari telah di Tengkebang Dr. Charlie lalu agi bisi telah siri keenam bedau habis di kita kitai nyalai ke lemai tu kita agi ngiga entelahnya bedau kita terus ngagai telah siri ti ke tujuh jadi ngonya dinga mana-mana ke lalain telah tu harus telepon anda gua nekan ke dulu tinga mana-mana udah habis kong natai ke lalai ngakan telahnya baru kita tahu nekan ke rumah telepon ya ngai ke kita kelalu lama nganti jadi entelah kita ke terubah bakato tau ke munyi tu renggan ngena tempayan ngumbai diri datai ari batang bekam keno ku ya bisi ngemai bundi kasamikan tang dini ia bising mai bundi kasamikan sekali dibuka pada tak ruman padi banggang. Rengayung ngemak basuang ngumai dari datai ari batang geluang. Kenuk kuya bising mai kasam babi kampung. Tang dini nyak bising mai kasam babi kampung sekali dibuka pada tak kerubung kekura umang. Jadi menua ya, menua tu menua petara, menua kitai menua ya. Ulu lungga untak undang. Untak undang. Ya kita berarti ke baru sekali lagi padahal kita tekan ke arus telefon gagai YFM renggan ngemak tempayan ngumbai diri datai ari batang bekam keno ku ya bisi ngemai bundi kasamikan tang dini ya bisi ngemai bundi kasamikan sekali dibuka pada tak ruman padi banggang. Rengayung, rengayung ngemak basuang ngumbai diri datai ari batang geluang. Kenuk kuya bisik ngemai kasam babi kampung. Tang dini ya bisik ngemai kasam babi kampung sekali dibuka pedak tak kerubung kekura umang. Jadi menua, menua tu menua petara, menua kitai menua ya. Ulu lungga untak undang, untak undang. Jadi peningan telah kita titik ke terubah malam tu. Ya, pada bisi peningat bak kedua-dua itu arus telefon kita yang gak kayak 258-633 dulu. Hello. Hello, selamat malam. Ah, dini tu. Nama anda dengar dah bunyi lah kaujan-kaujan kini bak menua kaban kita tanya tadi. Kita yang gak kayak sikut lagi peningat tu 258-633 ya. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Oh, selamat malam.
1: Okey.
0: Ang lalai kenapa tu Sebastian?
1: Lalai ke bawahku, lalai ke kerak dulang, gini to.
0: Kerak dulang, ya.
1: Oh, kerak dulang, ada yang terbuka bawah buka ya bang.
0: Oh, betul menyak, lalai ke kerak dulang. Oh,
1: okay.
0: Terima kasih ya. Nanti beleman lalu disambar ke Sebastian, ngelalai ke kerak dulang. Ya tadi peningan telah kita ke terubah, telah kita titik kedua malam tu dengar mana-mana. Jilu gajah dulu subak ndak mudah kak minda nanti subak mesti kak diacuk ngenak pangak kayu Allah tang dia tu nak ibu diacuk ngenak pangak kayu Allah semina jual ngau tunjuk jari pemadah pedak tak beraya angkat bagadai jilu badak dulu subak ndak mudah kak engkasa. Nanti subak mesti kak diacuk ngena ujung kayu lacak. datang dia tu nda ibuah dia acuak ngena ujung kayu lacak. Semina jual ngau tunjuk jari anak pedak tak berayah angkat berjalai. Jadi menua ya dia tasik besai penatai balau ribai datai ngalah ke dunia di negeri Ricah Rami pansak berjalai kanan kiba. Ululung ga orang sanggup mandam dada tau ke gatal igat ketup muyun. Ululung ga ya orang sanggup mandam dada tau ke gatal igat ketup muyun. Kita berarti ke baru lalai telah tu au. Jelu gajah dulu subak ndak mudah kak mindah. Enti subak mesti kak dia cuak ngena pangak kayu Allah. Tang dia tu ndak piak ndak ibu dia cuak ngena pangak kayu Allah. Semina jual ngau tunjuk jari pemadah pedak tak berayah angkat bagadai. Jelu badak dulu subak ndak mudah kak angkasa. Enti subak mesti kak dia cuak ngena unjung. Ujung tanjuk la, tu kayu lacak. Tang dia tu ndak ibu dia cuak ngena ujung kayu lacak. Semina jual ngau tunjuk jari anak pedak tak berayah angkat berjalai. Jadi menua ya di tasik besai penatai balau ribai datai ngalah ke dunia di negeri Ricah Rami pansak berjalai kanan kiba. Ulu lunggak orang sanggup mandam dada tau ke gatal igat ketup muyun. Ya tadi peningan telah kita etik ke dua malam tu ya. Jadi kita terus ngagai peningan tu 258634. Hello, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Oh, selamat malam Robina. Ngelalai ke
2: nama tu. Orang sanggup mandam dadanya, orang nyuke batang, orang nyuke batang kah?
0: Orang okay.
2: Okay manang kah?
0: Manang uka.
2: Oh, lagi nyiga baru.
0: Okey, terima kasih. Nanti dengar-ingar mah sidak Robina dia. Jadi, ulu lunga eh tadi peningah, kita dengar mana-mana hau. Orang sanggup mandam dada. Tau ke? Gatal igat ketup muyun. Gatal igat ketup muyun. Kita terus ngagai peningat tu. Bodo 58633. Hello, selamat malam.
1: Bunyi baru.
0: Oh, okey.
1: Orang tu senapang.
0: Orang tu senapang. Okay.
1: Okay, ne?
0: Okay.
1: Oh, utai dikena. Utai dikena remote magang tu.
0: Oh, ya. Utai dikena.
1: Utai dikena.
0: Oh, uji ni ngigak kena gatal igat ketup muyun.
1: Gatal, saya ku... Katik, jukur putih aja deh.
0: Oh, jukur putih, ini kan uang.
1: Katik, utai bengkel, katik ku namanya, bakal lip. Kayak kena lip, ne?
0: Ukai, bakal lip.
1: Tuh, bengkel itu berjalan, kita kan raya betana, katik ku, namun nyebutnya. Ayeh, aku namanya masau kurang putih.
0: Oh, oke, aku lagi nguji baru.
1: Lagi nguji baru, aku nguruh dia.
0: Oke, terima kasih. Tu utai dikena tu ko Sebastian amok utai dikena tu utai perengkau baru dia tu. Nanti subak bisik gotu dikena tang kita yang guna ke kaki jari. Kena kita yang kerja ya dia tu. Ndak guna kenya. Tak ni teh ke menyela lain telah tu tadi mah. Tak ju kaja ko ya sebenar jual ngotunjuk jari pemadah ko ya. Pedak tak berayah angkat pegadai. Kita terus ngagi peningat tu. Hello, selamat malam. Hello, selamat malam. Hari ni tu uji padam ke radio nan dulu. Ya masang radio nyala ya nak dengar leboh ke ngangau ke abak telefon laban semina dengar ke radio. Ana dengar kari radio au dengar kari telefon ke kena kita berjaku. Ya baru kita boleh dengar aku ngangau ke kita. Kita nguji ngagai peningat tu. Hello, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam. Tu ma hari ni tu?
3: Hari betuang tu.
0: Hari betuang. Au akik siapa? Apai siapa?
3: Ukai ngelalai ke remote pagar pakaian kereta ya?
0: Remote pagar pakaian kereta. Ukai.
3: kai.
0: Okay. Au ta bisik ka.
3: Ngau ada bukai ka?
0: Ka kaban ya ke tu ka tau kai. Au. Okay. Terima kasih. Remote pagar parking kereta kai tu. Tang nyoka kaban sidak nyak mah. Tang ukai ukai pagar tu ukai bak pagar. Tu ukai dikena bak luar, tang dikena bak dalam. Okey, kita terus tau nguji 258633 ngau 258634. Ni bala orang ari Bintangor tu. Berdoa didinga ke malam tu. Ya, terus ngagai pendengar tu 2586 3433 ya. Hello, selamat malam. Dini tu ah, nama tak ingat mute tu ah. Ah, nada ini ngaku. Uji padam ke radio dulu. Padam ke radio Nuan dulu. Ah, okey. Hari ni tu? Hari betul? Au, alu sebut ngalai ke nama?
4: Remote kereta.
0: Kata ke?
4: Remote kereta.
0: Remote kereta? Orang sanggup mandam dada. Remote kereta apa? Ukai. Tak ia bisik kawal mengau remote kereta. Tak bisik panjang lagi ya jakuk nerang kata. Au.
4: Ukai.
0: Ah, kata ke? Jauh bukai, okay lah. Terima kasih. Nyos mak nari, kapan kita ada betuangnya tadi? Aw, remote kereta koyak tang tu panjai. Agi sawut ya, ukai nyebut remote kereta aja. Kita terus ngagai sikok degi peninga. Hello, selamat malam.
5: Hello, selamat malam.
0: Aw, hari ni mai?
5: Ukai ngelalai ke remote TV, ke madam TV.
0: Remote TV, ukai. Orang sanggup mandam dada. Mesti bunyi TV tak? Ada yang bunyi senimbang anggur TV ya. Kita pergi besi peninga 258634 atau ke bas kedandur yang kari nanti mana hujan ke malam tu gunta kilat guntur anang masang radio atau ke nagu yang nak telefon kita au. Muji ngagai psikologi peninga 258634. Hello, selamat malam.
6: Halo, selamat malam.
0: Sebut Robina, ngelalai ke nama?
6: Sarang Turus Guni Bajau, kai. Sarang Turus Guni Lada.
0: Ukai.
6: Ukai, kak. Ukai. Oh, ya, kak.
0: Okay. Okay. Okay, terima kasih ya. Psikologi peninggal kita, Iba 258633. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
7: Halo.
0: Hari ini, tau.
7: Ari kapit.
0: Ari kapit ne. Au.
7: Au.
0: Uji. Au. Uji sebut. Ngelalai
7: ke. Bukan ngelalai ke orang madam ke remote kereta.
0: Orang madam ke remote kereta.
7: Ya.
0: Ukai.
7: Ukai. Okay. Thank you.
0: Okay. Sama-sama. Nyoka kena gemunyi ari kapit yang tadi out tang ukai orang madam ke remote kereta. Bisi nama ya kabukai dia sebut itu out. Kita terus ngagai sikok lagi peninga 258634. Hello, selamat malam.
8: Hello, malam.
0: Hari ni mai?
8: Hari debat.
0: Hari debat ne, out.
8: Okay, tanya kan liquid paper ka?
0: Liquid paper ukai.
8: Ukai?
0: Atau bisi kawal ngok kereta tu.
8: Okay.
0: Okay, terima kasih. Sikot lagi peninga awak. Awak kena muk kanggi orang kapit tadi. Hello, selamat malam.
9: Selamat malam.
0: Okay. Siapa tu nak?
9: Ini Nana.
0: Oh, ini Nana. Hari.
9: Hari semanuak bentuk lo.
0: Awak pihak nyokak umumnya ini. Dine yang awak tadi.
9: Ini udah bekerja.
0: Oh, pihak apa kasih mana?
9: Sudah tua yang ada. Ini nanya tak?
0: Ini.
9: Ujian apa tu? Ujian apa?
0: Tadi. Awak ngelalai kan? Ujian ini kak. Kayak nak jaku iban tu kaya kak Nuan. Orang sanggup madam amandam dada. Ya kalau dua tu. Jaku putihan aku Sebastian lah.
9: Oh. Ya Allah. Orang tu utai dikena tu ni.
0: Utai dikena.
9: orang tu kai butang.
0: Ah, orang tu butang adanya sanggup mandam dada.
9: Au. Au remote, remote alam kereta.
0: Remote alam kereta ukai. Tu tadi ke orang tu butang, butang nama tu deh. Butang kena lah nama tu deh.
9: Butang remote nekan kereta.
0: Nanti nekan nama ke bawah kita nekan kereta kan laban nama dah.
9: Oh, madam kereta. Butang remote madam kereta.
0: Ah, ni kok ni kan kena tai yang ada nyebut remote tu butang padam kereta. Tau ke butang hidup padam kereta.
9: Butang hidup madam.
0: Kena madam kena madam ke kereta punya kena hidup ngom madam ke ya. Butang tadi. Betul ni au. Au kena lama. Tau nanti abang rebutih ke stop ke start stop button ku ya. Okay, terima kasih. Ya lah, boleh terima, boleh terima.
9: Okay, terima kasih.
0: Okay, sama-sama. Ya, jadi pingat hari ini ini nano malah ke butang padam kereta aku ya, tang siti tinggal butang hidup padam kereta tau ke start stop button. Bawa kereta ke dia tu, ni bawa kereta ke lama keliak. Nah, dah mengenal tay begitu. Aw, dan nak tempo memusil ke ya. Ya kita terus ngagai telah kita itik ke tiga malam tu jadi telah kita ke tiga munyi tu jadi anak ingat bedau kita lekan keluar telefon radio pada yang dulu nanti kita ninga kaku ngelalai ke nanti kita kanyaut ninga ke ngena telefon anang ninga nak radio atau ninga nak radio tak lebih kita nyaut kita ninga ke ngena telefon tau. Anang ninga ke aku ngangau ke kita hari radio. Jadi nanti hari radio dudai lagi hari ke abak telefon tau. Jadi kita terus ngagai lalain telah ketiga. Lalain telah ketiga tu munyi tau.

0: Batang Gerunggang, Lampung ditetak Pungga Seduai Tutung. Kena ko seduaya, kak kena seduaya ngubat orang ke Batuk Rawang, lemi di lepik di Kepayang Patung. Awak kuliah nyerungkuang di pagi hari. Dan pating rungan di tetak ngelai seduaya renggan, kena ko seduaya, kak kena seduaya ngubat orang ke sakit angat, seingau-ingau perembam dalam. Awak kesuman baduk tusah hati. Jadi menua ya di negeri Nora berjual berbeli mayuah macam mutai di rumah panjai bulai hingga sekedar bala kitai. Ulu lungga celap sakit tau ke berkindo. Celap sakit tau ke berkindo. Kita berhati ke baru. Batang Gerunggang Lampung ditetak Pungga Seduai Tutung. Kena ke seduai, kena seduaya ngubat orang ke Batuk Rawang, lemik dilepik di Kepayang Patung, awak kuliah nyerungkuang di pagi hari. Dan patirungan ditetak ngelai seduai renggan, kena ke seduaya, kena seduaya ngubat orang ke sakit angat, seingau-ingau perembam dalam, awak kesuman baduk tusah hati. Jadi menua ya, di negeri Nora berjual berbeli mayuah macam utai, di rumah panjai bergulai enggak sekedar bala kitai. Ulu lungga celap sakit tau ke berkindo. Celap sakit tau ke berkindo. Ya baru 19 minit lepas pukul 8 malam. Kita terus ngagai pening atuk. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam baru.
0: Oh, okey. Ngelalai kira mah? Celap
1: sakit. Isap segeret, tau ke rokok.
0: Oh, betul punya. Isap segeret, tau ke rokok. Oh.
1: Rokok.
0: Okey, okay, terima kasih. Okay. Ya peningau, dah ditemu Sebastian, ngelalai ke isap segeret ku ya, tau ke rokok. Ya terus ngagian telah kita keempat malam tu, jadi telah keempat tu munyi tu. Kumang Dayang Jawai nanti agi met empai besai, agi ngerayap empai nemu berjalai, dia ya diri yang indai ditunjuk jari pemegai. Dintu ngenak pau apung bungai serta diberi sedap mandi abak ai tuntun kerigai. Disunggak ke aka abak ula ai mulai, cibit sedap dipendiang paut di kerigai. Dengan nyawa ya nyau kekela nyaris amai, dia ia lalu dipangku ibu di katung ngelai. Pedaknya berbalik nyari tuai, nemu ngorang nungak temuai datai nguang. Kumang Dayang Luluang ti agi met mansang jajenduang, agi ngerayap empai nemu nerunjuang. Dia ia diriang indai ditunjuk jari ujuang, dintu ngenak pau bungai apuang serta diberi sedap mandi aba ai tuntun patuang. Disunggak ke aka aba ula ai pulas ujuang, cibit sedak dipendiang paut ia dipunggung. Dengan nyawa ia nyau kawang-kawang, dia ia lalu dipangku ibu dikatuang tutuang. Pedaknya berbalik retuang, nemu ngawaran nungak bala pengabang. Yang tadi menyelalai ya. Nah, jadi menua di negeri Recah Rami, alai kita beli ke barang pemakai di rumah panjai mana alai kita bangsa iban nuduk ke gawai besai. Ulu lungga manang medak malam. Manang medak malam. Ya, kumang kita berarti kebaru lalai yang telah kita titik keempat malam tu. Kumang Dayang Jawai nanti agi met empai besai, agi ngerayap empai nemu berjalai. Dia ia diri yang indai ditunjuk jari pemegai. Di intu ngenak pau apuang bungai serta diberi sidak mandi abau ai tuntun kerigai. Disunggak kaka abau ula ai mulai, cibit sidak dipendiang paut di kerigai. Dengan nyawa yang nyau kekela nyari samai, dia ia lalu dipangku ibu di katung ngelai. Pedaknya berbalik nyari tuai, nemu ngorang nungak temuai datai nguang. Kumang Dayang Luluang ti agi met mansang jejenduang, agi ngerayap empai nemu nerunjuang, dia ia diriang indai ditunjuk jari ujuang. Dintu ngenak pau bungai apuang serta diberi sedap mandi aba ai tuntun patuang. Jusunggak kakak aba ula ai pula sucuang, cibit sedap dipendiang paut ia dipungguang. Dengan nyawa nyau kawang-kawang, dia ia lalu dipangku ibu di katung tutuang. Pedaknya berbalik retuang, nemu ngau orang nunga bala pengabang. Jadi menua di negeri Richard Rami, alai kita beli ke barang pemakai di rumah panjai mana alai kita bangsa Iban nuduk ke gawai besai. Ululungga manang meda malam. Manang meda malam. Ya, kita terus ngagai pendengar tu ber-258-633. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam baru eh.
0: Oh, okey. Lalai kenapa tu Sebastian?
1: Nah, itu kan orang agak penyaram.
0: Oh, benar kau wire yang lalai gitu, betul nah.
1: Oh, ya betul. Ya orang bukan wire, makanya penyaram, cakap makanya penganak.
0: Oh, namat. Ah, betul yang lalai itu orang agak penyaram. Oh.
1: Okey.
0: Terima kasih. Mas Sebastian, tiga ada uliah yang lemah itu. Oh, malam tu.

0: Pantai Bangsa Mamalua. Jadi menua ya di rumah panjai alai sidak ketuai berkenang ke utai lemari ulu lungga batang ke calak patah. Batang ke calak patah. Kita berarti ke baru telah tu ia ditungkus baka abus pada tekebu ga abu. Ia disalam baka buah rian tang temu ga bau. Ia baka naman tua nak tahu sebut bak mua orang mayu tang nadai pemali go ko madik kita bangsa mamalu. Jadi menua ya di rumah panjai alai sidak ketuai berkenang ke utai lemari ulu lungga batang ke calak patah. Kita terus ngagai peningat tu 258633. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam Cik.
0: Ah, selamat malam Cik. Lawan eh.
1: Oh, lawan.
0: Okey.
1: Uji tadi. Dah beli.
0: Ya, oh, okey. Oh, tu ngelalai kena mau deh.
1: Kau orang ngigot telah.
0: Orang orang
1: mengigot telah.
0: Eh? Oh, betul. Orang mengigot telah.
1: Oh, okey. Okey, terima kasih. Terima kasih ya.
0: Oh, ngelalai ke orang bagikan telah. Kita menyauk. Yang tadi peningan telah kita etik ke lima. Terus ngagian telah kita ke enam. Laju-laju perak kita itu auk. Lapan kak ngapiskan telah tu. Ngagai pukul sembilan. Jadi telah ke enam. Karak agang gagak bujang belang pinggang. Tau jadi ke batu lempang. Kena nyerang ngambik. Boleh pemberani. Jarangku tapang gagak langindang. Tau nyadi ke batu canai kena bumai ngambil boleh padi. Jadi menua ya di monggo madang melapi ke berbuah lentur pucuk. Tinting madang lumut selap padi ke panggal jenak tindua. Ulu lungga berduruk gawak. Berduruk gawak. Kita berhenti ke baru. Lalai yang telah kita etik ke enam tu. Karak agang di gagak bujang belang pinggang tau nyadi ke batu lempang kena nyerang ngambil boleh pemberani. Jarangku tapang gagak langindang tau nyadi ke batu canai kena bumai ngambil boleh padi. Jadi menua ya di munggu madang melapi ke berbuah lentur pucuk. Tinting mada lumut selap padi ke panggal jenak tindua. Ulu lungga berduruak gawak. Berduruak gawak. Ya tadi peningan menyin telah kita etik kenam. Tak kalah lain telah kita kenam malam tu. Udah bisa peningan ber 258634. Hello, selamat malam.
1: Menjadi baru nanti.
0: Menjadi baru? Au.
1: Au. Kau ngalai ke tanduk rusak ni?
0: Tanduk rusak. Au. Betul banyak lalai ke tanduk okay. Rusak. Oh, terima kasih ya. Au. Sudah ditemu cek baru lalai ke tanduk rusak. Terus ngagian telah kita etik ke tujuh. Tu megak pandak ngetan peti di tengah temudok ndak besia. Bertemaruang bangkai babi. Malu tubai di nangan tabai bertekebul ikan semah parai mati. Jadi menua ya di rumah panjai ndak kalak tikik temuai polari di bilik penaik selalu tutu induk babari. Ulu lungga munsang acuak tuka. Munsang acuak tuka. Kita berarti ke baru getan peti di tengah temuda ndak besiak bertemaruang bangkai babi. Malu tubai di nangan tabai bertekebul ikan semah parai mati. Jadi menua ya di rumah panjai ndak kalak tikik temuai polari di bilik penaik selalu tutu induk babari. Ulu lungga munsang acuak tuka. Munsang acuak tuka. Kita ngagai peningat tu. Hello, selamat malam.
2: Hello, selamat malam.
0: Oh, Thomas.
2: Ya.
0: Oh, okey, Thomas ngelalai ke nama tu?
2: Orang mabuk tua.
0: Orang mabuk tua. Au. Au. Betul punya. Orang mabuk tua. Okey. Terima kasih. orang mabok tua mai wah tu entelah tu bisi kawal ngau gawai kita tu tadi au. Terima kasih ngagai Dr. Charlie penang kembang telah kita ke malam tu au. Jadi kita terus ngagai telah kita titik kelapan, telah kelapan tu agi ke panda. Jadi dah tu lagi baru kita ngi ke telah ke panjai-panjai au. Telah kelapan munyi tu jengayang boja lempung diri jenggi panas busung.

0: kata ke bejuang tungkus belacan. Ha, manang kalup duduk tergenung ngemata ke turus tiang taman. Menua ya, dia lubuk dalam geni luang, dia ulak sinta berbuli ngebuang. Ulu lungga tapang Siti Dan. Tapang Siti Dan. Jengayang bujang lempung berdiri jenggi panas busung ngemata ke bejuang tungkus belacan. Manang kalup duduk tergenung ngemata ke turus tiang taman. Jadi menua dilubuk dalam geniluang diulak sinta babuli ngebuang ulu lungga tapang Siti Dan. Tapang Siti Dan. Ya, kita ngagai peningat tu 258634. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam, Priska.
0: Oh, selamat malam, Nurin. Au. Oh, ngelalai ke nama tu, Nurin. Nama tenada ayan lu buat telepon hari tu.
1: Muka kini. Mana yang udah ketemu tadi, Priska? Nanti tu boleh nyak meh jarak. Kita sama berarindu.
0: Au, amat meh. Berebut ke layan nyak meh. Au.
1: Ya.
0: Au. Ngelalai ke nama ke sekali tu, Nurin.
1: Kelapa aku nganu orang inti ikan.
0: Nyeh lapo dah. Ah betul menya orang inti ikan. Au.
1: Iya, malam Siska, terima kasih. Okay,
0: sama-sama. Ya tadi udah ditemu Nurin lalai ke orang inti ikan.

0: baru pukul 8:30 malam kita udah ngigak 8 itik entelah. Ya, kemujur ngigak 8 itik entelah. Oh. Lagi besi entelah kita yang nak mindah, nak madam ke radio kita. Tik tak bedau beblah tau ke limpang dulu. Kaikanyo lapar ke nanti habis pukul 9. No? Ya, jadi nak ingat peningah minggu baru aku dekat ngelalaikan telah di kerum ke kita peningah di kita pesin telah karang dalam seminggu tu anjung sebedau hari minggu minggu baru au ngambil ke sama-sama dikena kita uleh babuti bagagai hari minggu tu lah. Kirumkan telah kita ngagai email YFM about yfmiban@gmail.com tau kanjung ngena lumur WhatsApp 013-862-8422. Anjung ngagai lumur 013-862-8422. Tau kena email yfmiban@gmail.com. Tau telah kita tau dianjung ngambil kebisik dikeluar ke hari minggu. Minggu baru tila. Jadi kita terus ngagai telah ke sekali tu yang telah kita itik ke 9. Bayar kenyulung di nanga beram rarangap nukang kerang ngelik tajam. Bayar di nanga sebentik berberita nelan orang sepintu bilik. Jadi menuaya di tengah laman sungkur anak babi belang di baru rumah tinggang ruman padi banggang. Ulurungga sengayan tindua. Sengayan tindua. Kita berhati-hati sekali lagi. Bayar kenyulung di nanga beram rarangap nukang ke rang ngelik tajam. Bayar di nanga sebentik berberita nelan orang sepintu bilik. Jadi menua ya di tengah laman sungkur anak babi belang di baru rumah tinggang ruman padi banggang. Ulu lunga sengayan tindua. Sengayan tindua. Terus ngagai peningat tu bawah 258634 ya. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam. Umpan Manua, okay?
0: Hah? Umpan Manua?
1: Umpan Manua.
0: Okay.
1: Okay kah?
0: Okay.
1: Oh, iya.
0: Lagi berarti
1: kemana? Nak, Manua tindua saya kau kai
0: man. Manua tindua, okay.
1: Oh, awak dah.
0: Ramai mah kita tu, Rebinal ini nutup dia.
1: Rumah caban banyak tu ba demak laut
0: itu
1: kanau kurang.
0: Oh, bisa pengawak lah dia.
1: Oh, randau beranau diri.
0: Oh, okey. Lagi dengan ikut baru. Kita ingat guys, sikut lagi peningat ba 258633 ya. Hello, selamat malam.
2: Hello, selamat malam.
0: Selamat malam Thomas, ngelalai ke nama tu?
2: Ke kerungan Manua.
0: Kerungan Manua. Oh, betul banyak kerungan Manua. Oh. Okey, terima kasih.
2: Ya, sama.
0: Nyak kebenar Rubina. Oh. Kerungan Manua. Terus ngagen telah kita titik ke 10. Telah ke 10 bunyi itu. Dara imun duduk di atas kerusi. Mata ke senaya matahari tumbuh ngapus ke ari. Kumang dayang sudan duduk di saruk papan suran. Ngemata ke senaya bulan ayan keleman. Jadi menuaya di negeri kedai tambi dua berbeli bertukar ke barang. Di bilik penaik dur engkah ke laci ngerang. Ululungga orang ndak bermain. Orang ndak bermain. Ya tadi bunyi lalai. Kita terus berarti ke baru lalai tu darah imun duduk di atas kerusi, ngemata ke senaya mata ari tumbuh ngapus ke ari. Kumang dayang sudan duduk di saruk papan suran, ngemata ke senaya bulan ayan keleman. Jadi menuaya di negeri kedai tambi nur berbeli bertukar ke barang. Di bilik penaik nur engkah ke laci ngerang. Ulu lungga orang ndak bermain. Orang ndak bermain. Ya, kita terus ngagai pendengar tu bawah 258634 dulu. Au, hello, selamat malam.
3: Selamat malam, baru puskat. Kita ada left live tu. Hari dah mana tu? Dia nak mulai lain dan tu mula lain tu.
0: Apa ya? Kumbai kenuan. Yang kau orang gila tikai tu leh.
3: Mana? Hari itu hujan itu.
0: Apa ya? Au. Okey, Gad. Ngalai kenama tu?
3: Kau orang mana cermin tu?
0: Katakan? Orang?
3: Orang mana cermin?
0: Nama orang nak cermin lah. Orang nak bermain. Bermain tu cermin. Danya orang nak?
3: Orang ke, orang nak cermin. Naga cermin ke?
0: Okay. Orang nak kuya dia.
3: Orang nak cermin?
0: Cermin ujung eh? Bermain cermin?
3: Tapi kalau luar tadi tu dengar suara
0: lain. Ya, orang ndak bermain. Bermain tu cermin. Udah sebut nak tadi. Au, danya nuang ngiga.
3: Cermin.
0: Au, orang ndak lagi.
3: Okay. Kilang? Orang nak kilang?
0: Ketika?
3: Orang nak ke kilang?
0: Ukai.
3: Tiang.
0: Ji sebut baru? Sebut penuh kah?
3: Tiang kena cermin.
0: Tiang?
3: Tiang kena cermin.
0: Ukai.
3: Oh, laporan. Nanti dengar suara lain.
0: Okay.
3: Dia laku radio tu, mesin bersiak dia.
0: Oh, hari nak panah ni? Okay. Terima kasih.
3: Okay.
0: Jadi, lulu ngau tadi, orang nak bermain. Uji kita yang agak peningat tu out, 258633. Hello, selamat malam.
4: Hello, selamat malam.
0: Out, hari ni tu?
4: Muka.
0: Oh, Janang. Out, ngelalai ke nama tu, Janang?
4: Orang kena cermin.
0: Orang kena cermin. Ukai.
4: Out.
0: Ukai.
1: Okay.
0: Nanti kita bercermin. Nama deh. Nama aku. Nama terpedak.
4: Benda luas eh?
0: Orang tak bermain. Bermain tu segi cermin. Orang
4: tak. Orang kena cermin.
0: Orang kena cermin. Ukai.
4: Mesti jauh kita kena cermin.
0: Ukai orang. Ulu lunggau baru orang tu ukai orang ya. Nantu dengar janang tu ingat menyuncerit. Uji kita ngagai peningat tu. 258634. Hello, selamat malam.
5: Halo.
0: Hari ni wai.
5: Hari jelah bakuan tu.
0: Apa jang? Mana hari tadi apa jang?
5: Hujan hari tu.
0: Hujan eh. Tak terang ke dengar aku lain walau. Okey, ngelalai kenapa tu apa jang?
5: Ukai remedak cermin ni.
0: Orang medak cermin ukai.
5: Nanti lah kurang ke dah.
0: Nanti nuang medak cermin. Nama tu pedak nampak cermin dah.
5: Betul jauh.
0: Okey lagi enggak baru?
5: Okey,
0: terima kasih ya. Pama tu rak-rak tu. Cermin. Medak cermin ukai. Bisi utai mah pedak bercermin. Hello, selamat malam. Dini nak bunyi tetuk nah nantul ya. Muntik tai bunyinya. Uji break jauh kaki radio kita. Hello, selamat malam.
6: Selamat malam baru Priska.
0: Apa malam Ren? Ngelalai ke nama?
6: Tu nimbak goyap ngapa itu Priska. Okay, ngelalai ke orang nungak cermin.
0: Orang nungak cermin. Ukai.
6: Apa? Ukai nungak medak ukai gak?
0: Ukai meh. Ukai orang medak cermin. Ukai
6: cermin segi cermin meh.
0: Cermin segi cermin. Orang ndak bermain kalau lu enggak tadi. Anak
6: orang ngilak cermin.
0: Orang ngilak ke cermin. Ukai. Anak
6: anaknya.
0: Anaknya buat orang ki lu enggak ke orang. Sawut
6: ukai. Anak bayang nungak. Bayang bak cermin.
0: Hanya Mia. Bayang
6: tu. Mia.
0: Terima
6: kasih Priska.
0: Sama-sama. Ya. Bayang kok ya. Bisik orang nyebutnya kenayang. Bisik maka orang nyebut ya Ayu. Jadi kami dengan Ayu nyebut tanya. Bisik nyebutnya kenayang. Bisik nyebut bayang. Bayang bak cermin. Nak berdiri bak cermin. Bisik nama lah. Kenayang nampu bak cermin dia. Nyak kita nungak cermin, nama kita yang mendak kenayan rempo bercermin, tak kebayang rempo bercermin. No? Yang tadi peningat, sawut ngagin telah kita itik ke 10. Itu letak bentelah kita titik ke sebelah sau kerubung ke kurak tambit gitang di sila awak nanga kenawit. Di puput keribut bertiup mimik-mimik dinga munyi kesuah sumpit ukit di bukit tibang. Kerubung ke kurak tacu gitang di sila nanga teku. Di tinggang hujan nelian labuh nerutuk. Bedau ga ndak runtuk tajak tinggang hujan malam enggau siang. Jadi menua ya, menua antu, menua petara, menua kitai, menua ya. Ulu lungga tancut latak burit. Tancut latak burit. Ah, kita berarti kebaru lala ya. Kerubung kekurak tambit gitang di sila awak nanga kenawin. Di puput keribut bertiup mimik-mimik. Dinga bunyi kesua sumpit ukit di bukit tibang. Kerubung kekurak tacu gitang di sila awak nanga tekuk. Di tinggang hujan nelian labuh nerutuk. Bedau ga ndak runtuk tajak tinggang hujan malam enggau siang. Jadi menua ya, menua antu, menua petara, menua kitai, menua ya. Ulu lungga tancut latak burit. Tancut latak burit. Ya tadi apa ni nga? Lain telah kita etik ke 11 malam tu. Oh. Ya, kita terus ngagai pininga tu 258633. Hello, selamat malam.
7: Hello, Rifat tu tu.
0: Pu panjang bunyi alau tu nah.
7: Au, kau ni dah kena tu benda temu tadi kena kanya tadi.
0: Ah, cermin tadi udah. Kena yang ba cermin. Au.
7: Kira orang lagi kau tu. Au.
0: Oh, ya ketuk dah. Nada ningo nak tadi.
7: Nada ningo aku dah jawab kau mai telefon
0: oh,
7: tadi.
0: Oh, oh. Oh, lagi kau ngelatai ke baru. Okey, terima kasih. Oh,
7: kalau lo. Oh, okey okey okey.
0: Kita ingat kai peningat tu out 258634. Hello, selamat malam.
8: Hello, selamat malam.
0: Apa malam Robina? Out ngelalai ke nama tu Robina?
8: Katika ulo tancut, ulo tancut ulo lungga atare.
0: Tancut lata burit.
8: Tanduat anak mit.
0: Ne, nemu na Robina ni tak tanduat anak mit tau.
8: Kalau pada tanduat tu.
0: Okay,
8: kalau
0: mendak ningar nyebut. Oh, dia tu orang tanya kita nak tanya mau. Okay, betul banyak. Oh. Tandut anak mit.
8: Terima kasih.
0: Okay, sama-sama. Tandut anak mit. Nemu kita tanya ke tandut anak mit. Lepas orang pada bisi berkena ke tancut, mereka lihat banyak. Jika nak tandut tu orang, tandut tu digaga orang hari tacu. Kita terus ngagen telah kita etik ke 12 au. Jadi telah kita ke 12 bunyi tu. Kerubung teluk penyu ngi apai migo kena ngamula ke bala ayah, ngayah ke bala ibu. Siapa kengumainya teluk penyu apai migo. Medak teluk penyu bedau bertugung di puak emperan. Kerubung teluk itit ngi inik mit kena ngamula ke bala akak, ngayah ke anak mit. Sapa kengumbai nyak telu itit ngi inik mit. Medak telu itit bedau bertuguang di dalam tansang di tengah laman. Ya tadi munyi lalain telah kita itik ke 12 tu au. Jadi menua ya. Di rumah panjai ndak kala tikik temuai polari. Di rumah pandak ndak kala diintak ke penti pemali. Ulu lungga sulu bagas tau ke sulu sayau. Sulu bagas tau ke sulu sayau. Kita berarti kebaru lalai ya. Kerubung teluk penyu ngi apai migo kena ngemula ke bala ayah, ngayah ke bala ibu. Siapa kengumbainya teluk penyu apai migo. Medak teluk penyu bedau bertuguang di puak emperan. Kerubung teluk itit ngi inik mit kena ngemula ke bala akak, ngayah ke anak mit. Siapa kengumbainya teluk itit ngi inik mit. Medak teluk itit bedau bertuguang di dalam tansang tengah laman. Jadi menuaya di rumah panjai dah kala tikik temuai pulari. Di rumah pandak ndak kala dientak penti pemali. Ulu lungga sulu bagas tau ke Sulu Sayau. Sulu Bagas tau ke Sulu Sayau. Ya, kita terus ngagai peningat tu bawah 258634 ya. Hello, ya. Selamat malam.
9: Selamat malam, Marwai.
0: Okey, Sebastian. Ngelalai ke?
9: Tebu panas tau ke tebu mayau?
0: Tebu panas tau ke tebu mayau?
9: Tebu mayau.
0: Ukai. Ukai.
9: Ukai. Oh, kami kata tebu mayau. Kata mayau panas kerana mayau ke... Gali-gali dia asal telah dinding ya deh.
0: Okay.
9: Lampu, kai lampu.
0: Lampu, kai metu. Jinwa ninga lalai tadi mati ke ngau benar apa bok pun mona.
9: Oh, nuelo. Di rumah panjai gitu ne.
0: Oh, di rumah panjai, orang rumah panjai guna aku tetu. Kali.
9: Kau mekula.
0: Kali ya, meh dia tu. Ada yang nak tetu lagi, nale guna aku tetu. Labanyu bisi utai ke canggih lagi nak kurang.
9: Canggih ada tu. Kau mekau lampu gas, lampu gas atau lampu.
0: Oh, ukai, ukai, ukai, ukai.
9: Ana wala nama tu, nunggu lagi perlu yang baru eh.
0: Oh.
9: Lagi, bisa lagi, temu ya bapak aku.
0: Temu lagi, nah. Okey. Okey, terima kasih ya. Kita terus ngagai sikup lagi. Apninga, 258633 ya. Hello, selamat malam.
10: Hello, selamat malam.
0: Selamat malam, Thomas. Sulu ya. Bagas, tau ke Sulu Sayau?
10: Kaya betul tau lah, ngebatu ilau.
0: Ya betul betul. Sulu Sayau, batu ilau. Nanti Sulu Bagas? Batu?
10: Batu tawas, batu karas.
0: Batu karas tau ke?
10: Ya.
0: Batu ilau. Oh, dia tu nak daerah ngenap dia tu. Malah mana? Gini, gini, ne?
10: Nan huam dia tu.
0: Mat punya kenuan. Okey, betul punya. Okey, terima kasih ya.
10: Ya, sama.
0: Ya, Ya, tadi Sebastian tau. Sawat ya, ngelalai ke batu karas tau ke batu ilau.

0: Ya mayon telah kita ke malam tu udah digigak kita 13 itik udah. 12 udah tu ya ke 13 au. Telah kita ke 13 munyi tu. Leka mari pelaga diarak ke ditikai sapal 3. Tusuk ngau kawat kelingkang kawa. Acuk ngau tunjuk jari 2. Jeliang ngau buliang mata medak. Dikenak tutung sedua jawa. Jawa ngatur pecara tebelian wi. Leka mari gadung diarak ke ditikai tudung luang. Tusuk ngau unak wi takuang. Acuk ngau tunjuk jari ujung. Jeliang ngau buliang mata cenuang. Dikenak sempurai ngau tutung mutus kelumpuang batik Betawi. Jadi menua ya di negeri Ricah Rami, alai kita berbeli kemayuah macam utai di pasar besai alai Cina berjual berbeli. Ulu lungga pindah kelia. Pindah kelia. Ya kita berarti ke baru lalai yang telah tu leka mariak pelaga diarak ke ditikai sapal 3. Tusuk ngau kawat kelingkang kawa. Acuk ngau tunjuk jari 2. Jeliang ngau buliang mata medak. Dikenak tutung sedua jawa. Ngatur pecara tebelian wi. Leka mariak gaduang diarak ke ditikai tudung luang. Tusuk ngau unak wi takuang. Acuk ngau tunjuk jari ujung. Jeliang ngau buliang mata encenuang. Dikenak sempurai ngau tutung. Mutus kelumpuang batik Betawi. Jadi menua ya di negeri Ricah Rami. Alai kita berbeli kemayuah macam utai. Di pasar besai alai Cina berjual berbeli. Ulu lungga pindah ke liak. Pindah ke liak. Ya kita terus ngagai peningat tu. Berduan 8633. Hello, selamat malam.
1: Bukan aku buah sekuak.
0: Buah sekuak.
1: Oh.
0: Janang tu.
1: Oh,
0: oh, oh. Ah, betulnya Janang. Lalai ke buah sekuak. Oh, okay.
1: Terima kasih. Kalau ayah ini aku bisa banyak makan mie segala.
0: Oh, cukup. Oh, okay.
1: Okay, ini dah bang.
0: Okay, terima kasih ya. Buah sekuak. Kena orang ngira. Utai tu ngira juga barang. Kini kita beli utai bak Cina. Ngena buah sekuak. Kalian ada yang ngena kokoleta bakal dia tu. Oh. Kita terus tu kita kena Cina ngira harga barang nyau kat bakal ke kulitam meh kena kita kemayang hari tu. Jadi keliak seminak bisik buah sekuak kena Cina tanti bak kita kukai Cina tu kak pendak kira main tulis itulah tulak tambahnya ya. Jadi nyata di entelah kita etik ke 13 entelah kita etik ke 14 munyi tu tutung ulut demong tu panjang mimet au tinduk di retuk papau apau ngau gantung dani ya pagi dia ya menusi mimpi dia seorang jadi ngeluluang dia ya madah keseduai sama berjalan niti tangga kedang bertampuang tinggal hujan nelian labuah ngerunuang empat pisak panas busuang empai ambis yang nusi mimpi diri dia ya lalu seseduk batu arawang nemunya ia ke cunduang kelepuang munyi ketimbuang mandi petang ngelai sarak sakai tinduk leliwak atas meligai dani ya pagi dia ya nusi mimpi dia suah orang jadi ngau jawai. Dia ia madah keseduai sama berjalai niti tangga bergigi berintai. Tinggang ujan nelian labuah nelsai. Empat pisak panas amai. Empai ambis yang nusui mimpi diri. Dia ia lalu seseduk batuk rangkai. Nemunya ia kak lesi babadi laya sulai. Munyi ke timbuang mandi lemai. Jadi menua ia di rumah panjai alai kita ngintu macam penggerami. Di rumah pandak ndak kalak dintak penti pemali. Ulu lungga uduk medak munsang begau. Uduk medak munsang begau. Kita berarti ke sekali lagi. Lalain telah tu. Tutung ulup demuang tinduk diretuk panggau gantung. Dani ya pagi dia ya nusi mimpi dia suruh ulah jadi ngau luluang. Dia yang madah keseduai sama berjalai. Niti tangga kedang bertampuang. Tinggang hujan nelian labuah ngerunung. Empok pisak panas busung. Empai ambis ya nusi mimpi diri. Dia ya lalu seseduk batuk rawang. Nemunya ya kak cunduang. Kelepung munyi ketimbuang mandi petang. Ngelai sarak sakai tinduk leliwak atas meligai. Dani ya pagi dia ya nusi mimpi. Dia suruh orang jadi ngau jawai. Dia ia madah kesedwai sama berjalai. Niti tangga bergigi berintai. Tinggang hujan nelian labuah nelesai. Empok pisak panas amai. Empai habis ia nusi mimpi diri. Dia ia lalu seseduk. Batuk rangkai. Nemu nyak ia kak lesi babadi. Layar sulai munyi ketimbuang mandi lemai. Jadi menua di rumah panjai alai kita ngintu macam pengrami. Di rumah pandak ndak kalak dintak penti pemali. Ulu lungga uduk medak munsang begau. Uduk medak munsang begau. Kita terus ngagai pilingat tu. Hello.
1: Selamat malam baru.
0: Selamat malam Sebastian. Okey, ngelalai kah?
1: Kati kalau lungga uduk.
0: Uduk medak munsang begau.
1: Manua kena orang berbiau.
0: Ah, betul. Manua kena orang berbiau. Oh, okay. Nemu nona jam 4 enggak kejam kita ke news sempel nah. Okay, terima kasih ya. Peningau dah ditemu Sebastian ngelalai ke manua kena orang berbiau.

Ya, jadi ngatu peningat tu menakak aku le bulan ingat kita buat program bagi kan telah kita ke minggu tu. Jadi minggu baru nanti kita pesin telah kirim ke ngambil ke bisi di lalai kaku kena kita berbuti bergagai ya. Kirim bunyi ke udah disebut aku tadi ngagai email buat yfmiban@gmail.com atau ke ngagai lumur WhatsApp kami 013-862-8422 ya. 013-862-8422. Jadi ngonyak bertemu baru minggu baru lalu ngonyak beri semua malam ngagai semua balap tinggal terima kasih. Lalu dah tu lagi bulan enggak pula program kebukai bawa pemerintah malam. Jadi tinggal kita enggau lagu Ari Isnanala pesan Nuju Sulu.

Hakim Danish tamatkan kemarau kejuaraan Malaysia di Moto3. Rakyat nikmati harga diesel subsidi lebih rendah bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

26 hari 1 22/6/2026 dalam grup H Spain melawan Saudi Arabia live bar Sukan Plus pukul 12:30 malam. Dalam grup G, Belgium bertemu dengan Iran pukul 3 dini hari live bar TV OK. Main dalam grup H Uruguay bersatu dengan Cape Verde boleh dipedak di led bar Sukan Plus pukul 1:30 pagi. Siti lagi main dalam grup G, New Zealand melawan Egypt pukul 9 pagi. Live bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

DJ MA Tau ke Tiu ya. Okey, malam tu mana hari kita di Puak Menggeri Kuching kenyau ya hujan ngali hari tu tadi ya, kita kagi dengan kami di Selampur menua kita di Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih wai atau mengga didinga secara online RTM Klik tau ke ngena channel My TV. Benung di atur mengat di Bandar Kuching yang pengrami makai lemai ngintu gawai daya rengkat Sarawak 2026. Ungkap balik kita ke bisi mulut pengrami wai. Okey, ngerak kenyang kuang lah. Ha. Hari lagu James Roy, dua ti Siti Pengurindu. Kita mending ke Siti lagu rohani, Ketika Tuhan. Udahnya mending ke program Aku Boleh Penampak ya, dikeluar ke Monica Midi. Dahnya pukul 10, bakal sama mending ke berita malam dari kami di YFM. Kita bertemu baru jam kedua, nangkan kenyak lagi tang sebeda berita. Kita mending ke lagu ke di Sada Dominic Christie, Utai Digagak Petara.

Tera Nyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam. Hari pukul 3 ngalih hari. Gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri muzik. Pengelaniak jari. Ngarang buup. Ngukir. Fashion.

program Aku Boleh Menampak. Kenapa program tu dor kita berkongsi ke penyelai kerja aji Tuhan atau kecerita di bisinya di dalam penghidup kita mampu diri sebilia kabar kita atau ke penghidup orang bukai ke bisi di pedak kita nyati atau ke aritusi Father Bishop atau ke Pastor. Cerita ketegal pengharap kita Kristen atau ke ketebal lagi nyata di dikumbai kita kesaksian Tuhan. Ngarap ke program tu nyari ke pelasar dor muka rundiang beri penampak ke baru ngagai orang bukai tak kecerita di ulimu yang kati balamnya di bukai dalam Kristus ngambil kesidak megamanggai ke pengharap ngagai Tuhan Yesus siku aja. Seberapa penusik ke kita siti cerita atau ke kesaksian dia nanya kita dulu kalau kena kita medak siti cerita orang putih yang diberi nama Ghost Whisper. Siti cerita tau ke drama bertampung-tampung yang dilakon ke pelakon terbilang Hollywood ianya Jennifer Love Hewitt. Nanti kita kalau medak cerita tu pelabak aku kadang tidak terkenyit dengan cerita bak program aku boleh penampak ke sekali tu. Dan nanti kita bedau kalau medak cerita orang putih tu tidak salah kita tahu medak cerita tu udah kita ninggal ke program aku boleh penampak batusut ke sekali tu. Jadi cerita ke sekali tu ditusi induk tumpu ngagai aku lalu induk tu dikangau ke ngau nama Ani bukai nama Ahmad. Ani tu gawak bak siti upis perintah di nuak kita Sarawak di tu sejak pen ia tu dah berbelas tahun udah gawak tang Ani tu undang nadai kalak penanggul ngerja pengawak ngelamak tu tang dalam 2 tahun tu keudah Ani tu suah ngambil permisi nyentuk ke ia tu dikangau ke ketuai atau ke bos ia lalu pengawak atau ke penanggul ia ketua ngambil permisi tu tadi diawum ke bala ketuai ngau bos ia dalam minti yang upis tidak laban Ani tu nyau udah kelalu balat nadai nurun gawak ke Tegal ke Udu ngambil permisi dalam seminggu kadang-kadang ia tu seminat gawak sehari aja ia megak suah ngambil cuti sakit atau ke MC laban pemisi yang pun kenyau meluik hari patut udah diambil ya. Untuk ke Ani itu tadi nyau bisi berundian dekat baduk gawak kok ya. Lalu sidak ke sama upis ngau Ani itu begak serta ketuai Ani dalam upis nang umbai Ani itu bisi penanggul bak pengerai untak sebuah pihak laban Ani itu udu nar temu nyerawak serta udu berjaku sendiri. Harinya kita berundian meninggal nanti kita medak orang sebelah pasar sebelah jalai tadi ke suah berjaku ke diri tentu kita ngumbai orangnya tadi nang bisi penanggul baun tak tau ke gila nah kenyak magarundi yang orang ke sama ngau Ani tu kawak serta bos tau ke ketua yang megak nang ngumbai Ani tu tadi bisi penanggul bak pengerai untak. Jadi Ani tu tadi meninggal nyau berasa malu mitudah laban ke nyau dikumbai orang upis dia gila jadi nyak kebuah yang tu tadi udu ngambil permisi tang kebenarnya Ani tu ukai gila tajak pen ia tu suah berjakuk ke diri sebenar Ani berkunci ke cerita tu ngagai aku ia dulu nanya aku menyitu kok ya nuan percaya amai bisi roh tau ke semangat manusia tu dah mati bisi bukulai ngau kitai iya kok Ani nanya aku. Jadi sawat aku ngagai ia menyitu aku percaya ia nanya aku baru nanti aku madah aku boleh mendak semangat tidak ngau mata kumpul kati kenuan percaya atau kena iya aku Ani nanya aku baru jadi sawat aku bunyi tu aku percaya tanda mayu mensia kebisi kuasa boleh mendak utai bakanya aku aku jadi berduduk hari sawat aku nya tadi dia Ani lalu berengkah nusi utai kenyati dalam hidup ia jadi ku Ani kurang lebih 2 tahun tu kudah Ani tu tak boleh ngenda medak semangat orang ti udah parai ke agi kayau-kayau di dunia kita itu tambah agi upis ke bandur Ani tu gawak tadi nang mayuh mai semangat orang ke parai dibunuh ngau semangat orang ke munuh diri agi lekat bak sebelah upis tidaknya dia kebuah pihak lapan tanah ndur orang ke gagak rumah upis tidak tu nak tu mana bisik sekedaknya tadi api ndur pendam lama
lalu bisik sekedak abi tanah ndur ngagak rumah upiah sidaan tadi ndur urang keliak beperang lalu bisik megat semengat bangsa jipun ke kesuah di pedak ia kayau-kayau bak sebelah upiah lalu gamau semengat sidak tu megak tak semua sidak tu menyana bakat tubuh kita menjia bisik megak sidak tadi ke udah jai gamau jadi nyak mai kebuah sudah ani tu suah terkenyit lalu suah manjung lebuh terpedak ke semengat sidak tu ke nak tu menuku gamala jadi ku ani semengat sidak tu nemu bagi kita menjia ke uliah medak sidak kadang-kadang semengat sidak tu mitiah ke ani pulai ke rumah lalu nak kurang megak semengat ke minta tolong ani ku tidak sidak ndak ketemu ke jalan pangsut hari dunia kita menjia ke agi hidup tu laban ani tu ke megai pengarap Kristen arti jadi ya suah udah nulung sesampai ke semangat keminta tulung ya tu ngenak semiang novena tau ke sampai peminta penglama tujuh hari nangetu ya megak pembuasa maya kebesampi peminta tu jadi sekedar semangat kebisik ditulung ani ianya semangat siku induk keparai dibunuh pangannya induk tu cukup bajik ku ani lalu ya tu keliak kalak berpangan engau anak orang kaya atau ke anak orang ke berta serta terbilang megak. Tang laban pangan ia tu tadi ke dia so jadi engau orang kesama bisi reta bisi pangkat sudah induk tu lalu dibunuh pangan laki itu tadi. Kebuah ia ke dibunuh laban engai ke induk tu ngacau laki tu dibaru jadi engau anak orang kesama bisi pangkat kesama bisi reta tambah megak maya tu induk tu benung bertubuh bisik. Jadi pangkai induk tu tadi ditumbak ke bak tanah dalam upis ndur ane tu tadi kawak. Jadi nadai sapa nemu yang ditumbak ke dia. Lalu nadai sapa ngigak induk tu. Laban induk tu ke patu balu nadai apa indai serta nadai kaban belayan. Jadi induk tu madah ngagi ane. Nadai sapa bersampai ke semangat ia. Yang alai ia tu tadi nadai tertemu ke jalai ke patu di tengah. Urang ti udah parai biak ko induk tu madah ngagi ani. Jadi hari cerita ke dikunci ani ngagi aku semangat urang ti udah parai amai berguna ke samping ngusmiang adik kita kagi hidup. Tiap itik lekas sampai kita muka mimit jalai kepatut di tengah semangat sidak ke udah parai. Entik bak Kristen Arsi dalam semiang rosari rintang hari ndang bisik disebut megak sampai ke semangat urang ti udah mati. Jadi peninga yang sedikit cerita ke amai nyadi dikunci atau ke ditusi ke siku induk ngagi aku lalu dikunci ke aku megak ngau bala kita peninga bak program aku boleh penampak cerita tu amai pakai drama orang putih ke disebut aku tadi ianya cerita Ghost Whisper dia tu ane tu suah ngau bala father ari gereja gereja pengawak nyelamat ke orang dikena rasuak serta agi megak ia mengkang nulung bersampi ke semangat orang tidak parai kami tak tulung ia jadi kita harap ke pengawaan itu terus mujur ngau sukung ari raban gereja megak nyeratai bab pengujuan program sedang melekat ke bala kita sekali lagi aku ngerah bala kita peninggal kunci kami cerita tau ke penyelai ke bisinya di dalam penghidup kita empu diri sebilik kaban kita tau ke penghidup orang bukai ke bisik daripada kita nyadi ke Tegal pengarap Kristian kita tahu berkunci kita tahu nusi cerita ngenak tulis tau ke rekod berjakuk kita megak tahu ngenak nama gagak di kita kak ngenak nama amat megak nak salah lalu kesaksian kita tahu di email ngagai aku bak email monica.midili.com tau ke kunci bak page Facebook aku boleh penampak lalu tahu megak ditulis di post ke ngagai RTM Coaching. Di kenapa selera peninga kita mendiang ke sisi lagu hari penanyi Matthews Akun Balang sisi lagu ke diberi nama Sampi. Di kena kita sama mengingat kesemangat orang ti udah mati yang anak ingat cerita ke sekali itu ke mai kita sama anak ngetu bersemiang kesemangat kaban belayan. Kita ketemu lagi ngambil kesemangat sidak ya udah diau likun begulai ngau apai di cerga. Bertemu baru baring ngejam kesama minggu baru. Kau cerita tau ke kesaksian kebukai. Jadi meh saksi Tuhan.

0: 2024 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuk.

0: 24 iti lagu ti dipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
0: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.

Jam kita hari ini di pukul 10 malam. Selamat malam pendengar, kami mengikuti semua pendengar berita malam hari kami di YFM Iban Kuching kena ke malam hari Minggu 21 hari bulan 6 tahun 2026. Pengawak mindah ke atur nguasa palan penyangkai kapal Bintulu Ngagai Sarawak Nyak Siti Ari pemujur ke Pemadu Besai dalam pengawak berjalai ke Sempekat Malaysia 1963 MA 63. Menteri Berupis, Menteri Besai Sabah Ngau Sarawak Datuk Mustafa Samud dengah penerang berita mada ke pengawaknya beri aku ngagai hak Sarawak jadi kaban tinggepun ke Malaysia. Nyabaga ngayan ke pemujur MA 63 ulih jadi nyata nengah kerjasama rat antara perintah besai engau negeri. Kuya, Sarawak dia tu bumpu pangku pengawak ti besai lagi bak pengawak ngatur aset strategik seraya menua tu tau boleh penguntung ari pemansang hub logistik industri ngau tenaga gadung tika sedunia. Kuya nambah palan penyangkai kapal Bintulu dia tu benung mansang ukai sebenarnya jadi hub ekspor gas asli cecair benua tu temegak jadi penyungkak penumbuh ekonomi untuk Malaysia ngau rantau Asia Pasifik. Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Nasional Tekun ngembuan juluk dekat ngemendar ke atur nyedia belanja baru hari RM20,000 dalam tempoh 24 jam dikenak mantuk pengawak dagang mikro mid ngau jalan pemesai PMKS ngulih ke pusin pukuk ngau jam paragi. Menteri Urang Dagang ngau pemansang gerumpung kerjasama Steven Sim Chee Kiong madah aturnya kedia tu benung barangkat pemungkal lalu dipelabat dekat dilancar dalam tempoh 2 ngagai 3 bulan ti dekat datai. Aturnya ulih ngemuntang ke Urang Dagang mid ngulih ke belanja dagang ti indak ibuh nganti lama. Berbangannya upis menteri pemansang Urang Dagang ngau gerumpung kerjasama ngelancar ke portal Tekun Nasional jadi pelasar One Stop Digital dikenang muntang ke akses ngagai perkara penerang atur belanja ke disedia ke program ngau latih Urang Dagang. Naka 31 bulan 5 tu tadi dia belanja sepenyampau RM5 bilion udah dikemendar ngagai lebih 180,000 perkara dagang di serata menua. Sarawak terus menegap ke pemansang di Meruan serta agenda kuasa tau dikenal baru dengan penemuan rasmi ngagai loji kuasa karan hidroelektrik Frodenau di Vienna, Austria. Sapi Premier Dato' Amar Awang tengah haliasan di ngulu ke delegation negeri itu madah. Penelebang ngau penemu ti diulih dekat mantuk dalam pengawat nyedia ke pelian kandang menua Limbang Lawas 2035. Kuya lojinya jadi contoh ke terubah pemansang kuasa hidro ti sebelah ngau pengawat ngatur rampak menua. Kuya nambah penemunya dekat negap ke pengawat Sarawak dalam pemansang kurang karbon, nambah ke pengetahuan gaya klimat serta mengujur ke aspiration negeri itu jadi hub kuasa bersih serantau ngau bateri hijau ASEAN yang madah ke perkaranya dengan penerang media yang sari tadi. Projek penentang nebiang sungai Kampung Tambirat dekat di Serunih ke baru dikenal tentu ke pemujur pengawatnya likun lagi berindi hari penanggul struktur ti rubuh tinyadi sudah tu. Menteri Pemansang Anbi Alumba ngau Urang Dagang Sarawak kembali kaban Kunsil Negeri Adun Asah Jaya Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah penusahnya disinggeruga atur pengawat berjalan ke semua projek tu nyengkaum nampung renggat di nangkan kenyak perintah dekat berhati ke suku teknikal atur pengawat ke di berjalan ngau matau sebedau projeknya tahu diteruska ia mansut ke jaku tu lebuh di kerandau media pengudah pengerami nutup ngau nyuak ke prize pekit Sarawak Youth Business Idea
2026 di Kuching. Yang megak ngarake peranak tambirat bersabar laban pemansang projek penentang nebiang sungainya belak dikarap oleh meri pemain ngagai komuniti menua dia serta nyungka aktiviti ekonomi gau dagang temuai enti udah tembu gagaila. Dan ujung ke berita malam kita ke malam itu beritanya ditusun Syarifah Ajayah Wan Abdul Rahman dari Bilia Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Ngintok ngaga pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Jerana, jerita lama Sarawak.
3: Saritu, 21 hari bulan 6 dalam tahun 1991. Menteri Pemansang Industri, Dato Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg sudah berjadi ke seminar di Berambai Kelaka Jaku, ruang bilik di Maca, ianya ruang bilik di berpenemu ke diatur bak Kelab Gymkhana Miri. Diatur bak pengelama 2 hari, seminar ke diatur upis pelajar menua Sarawak tu di pasua 100 sekurang, ianya Ari Gerempung apa indai ngap pengajar PIBG Ari Mayo Bengkes Sekolah Sekendri bala pengajar tuar berbangsa serta pemesai upis pelajar. Seminar tu ngumrat ke pemesai guna pengerindu Maca ba ruang bilia ngau raban bangsa. Mayo kerja jurai bisi diatur sepemanjai seminar kena ngangkat ke pemerhati raban bangsa senentang pemesai guna budaya Maca. Berdua-dua harinya, semua orang dikerap boleh berjalan ke tangkup pengawal diri kena nerenak pengerindu Maca kelimpah oleh ngada kerabat bangsa TBC penemu penau serta oleh bersemekiah.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban. Jalai besai Pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngangai diri sebiliak ti dikesayau.
4: Tangemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
5: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
4: Ingat, Piten ukai U-turn.
6: Lebuh nuan salah ngena Piten nyadi U-turn bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
2: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
6: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
7: World Cup 2026 hari 1 22 bulan 6 2026 dalam grup H Spain lawan Saudi Arabia live bar Sukan Plus pukul 12:30 malam. Dalam grup G, Belgium bertemu dengan Iran pukul 3 dini hari, live bak TV OK. Main dalam grup H, Uruguay bersatu dengan Cape Verde boleh dipedak delayed bak Sukan Plus pukul 1:30 pagi. Siti lagi main dalam grup G, New Zealand melawan Egypt pukul 9 pagi, live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

pemindang malam kita Mbak jam ke 2:10:14 minit malam. Apa pun kita Mbak Fanpage YFM Bound Station pemerintah kita. Terima kasih admin malam tu Samuel Mudin sudah update bagi penyampai radio kita ke gawak malam tu ya. Okey, terima kasih. Sama lagi Jonathan Royang MA, selamat berjalan ke pengawal hujung minggu benung dengan Wan. Terima kasih Alex Daltabina Watabarau di rumah Jonas Selaja Pentiak Baru sekarang Engkelili MA mana Gary benung dengan Wan. Minta lagu Veronica Natasha Nuan ngelengkak, aku melekak kena merindang semua. Kabar-kabar kesuah, engkau berpesan ngelamak tu meh kekial. Pesan dia, salam rindu, salam sayau, jaga hati, jaga mata. Salam Malaysia Madani. Hadih-hadih. Petrus Inchon, benun dengan Nuan tu MA. Mami Abang juga sinyapa. Pian mega, Mary Nanta, selamat bertugas MA. Ari Kapit dengan Nuan, minta lagu Eric Clapton lagi. Dalam program kita ini. Country and Western kena merindang semua bala-bala kepada tinduk malam tu meh. Beri selamat hari apa ngagai semua ke udah nyadi apa kekia lagi aku nyapa baru au. Sudah menjengka program kita pelansar jurai 6:35 tu lagu ke disada Clement Joyce antara dua ditangkan kau lagu dari Stanley Bayang merampau. Udah program pelansar jurai 6:35 kita nyingkang ke jam ketiga kau program Country and Western.

Ule munua, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabut abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke

0: Lalu lebuh aku tu bertempuah ngau tai teban satu mengamata ke ayah aku kebutaknya tadi. Anak aku ngau ku ngangkat kaya. Lalu mandi kaya nakak mah pengutul kaki jari kami dua anak. Mm-mm. Ya tang laban pengerindau.
1: Ya. Yeah.
0: Aku rindu dengan kaya. Tanya ya okay apa yang dah. Tang laban pengerindau.
1: Ya yeah, aman.
0: Anak aku cukup. Aku terima kasih dengan kaya.
2: Ya Pak.
3: Plaza Jurai 635. Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
1: Mintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Bebasa ke pangan diri, kelebih lagi berdiri sebilik, apa inai, anak, diri menyadi, ayah ibu, akik ini, bala petunggal, tau ke kaban belayan, nyak perkara keberguna amat bak ruang bilik. Tok tadi nak ngira sekali kenya bak ruang bilik tik dikumai kita nuclear family tau ke extended family. Aremin kita udah diajar ngambil berbahasa ke orang bukai nak ngira orangnya biak tau ke tuai ari kita. Bak program pelasa jurai 6.35 ke sekali tu kita dekat berjurai ke topik berbahasa ke apa inai. Terus ke bergulai dengan kami di YFM. Shalom semua, bertemu baru bergulai dengan kami ke minggu tu. Lalu aku datang baru bergulai dengan kita buat program Pelasa Jurai 6.35 ditabur ke hari bagi kami di YFM di Kuching. Jadi bekas lama aku nak kalak ke diri buat program kita. Laban aku undang bisik pangan bergulai dengan aku ninting minggu. Jadi ke minggu tu gintir Pastor Graeman Ujang bergulai dengan kita buat program kita ke sekali tu. Shalom Pastor, selamat datang.
1: Shalom, shalom. Terima kasih sudah lalu aku mengagi konti baru.
0: Ya, ngarap keberita dengan mana nak Pastor?
1: Cukup lah mana, ya, mana nak, ya.
0: Ya, kita nang sikit bersampi ke semua bala peninggal kelebih lagi. Kita kena kalak tinggal, bergulai dengan kami buat program tu. Kita ngemuan, berita ke mana, kita lantang-lantang hati serta berpengerai berlama. Jadi ke minggu tu Pastor, ke sekali tu topik tu hanya tadi, kita ke berbahasa ke apa indai, betul dah?
1: Oh, mana, Mak?
0: Nanti kita berhati ke topik ke dekat di pejurai ketua Sari Tok Pastor ke benda ya tadi perintah ngambil ke berbahasa ke apa inai tu suah disebut bak ajar kita orang Kristian. Berpelasa ke ajar tu aku minta nuan madah ke reti berbahasa ke apa inai serta perkara ke patut dikemerat ke kita lebih kita berbahasa ke sida.
1: Nang amat mana mai itu lebih lagi bak ruang bilik kita orang Kristian. Lalu kita itik belalau bak pengamat jakut Tuhan. Bak episod madah ngai kita episod 6 ayat ke 1 ngai 3. Leka jakut ti munyi itu kita kana ngasi ke apa inai kita dalam Tuhan. Laban utainya ngena bebasa ke apa inai nya terubah-rubah pesan ti di sempulang ngau semaya ngami kenuan mujul serta panyai umul nguan menua indah lebuah kita meda atau kebelemati kelekan jakut tu pengawak berbahasa ketuk tu utai ti ngena di kerja kita orang Kristian laban utai ti utai ke disebut ngena artinya utai ke betul madah ke buah penghidup ti udah diterima kita. Lalu udahnya perhati ke jakutnya lalu disempulang ke yang ngau semaya. Jakut munyi tu ayat ketiga, ngamik kenuan mujul serta panjai umul nguan menua. Pemujul penghidup kita bak dunia tu bersangkut paut ngau kita ti ngasi ka painai. Ya, sampai ka painai. Lalu udahnya nangkan kenya ianya berkat

0: ya ngasuk kita panjai umur manah mai tu reti jaku ditu babasa ka painai beguna mat tu pesan ti diberi Allah Taala lalu disempulang ke ngau berkat perkara ti dikemerat ke kita mesti ngintu ngemata kesidak ti ketuai bisik jaku semak munyi tu selalu disebut orang Puan Penny ya nyebut ti munyi tu apai ngau inai oleh ngemata kena miko anak. Tangna miko anak nyana oleh ngemata kesiko apai nai. Ya, laban sida nyu mayu hagi na dai ari na dai masa ungkop apai nai sida ya. Okey. Erti jakuk ditu kita mesti ibu. Ibu kapai, ibu ke inai kita dia pengawak kita dekat mujul lalu dia kita dekat panjai umur.
1: Ya, aku tadi terkait hati ngau jaku aku disebut nuan tadi pastor enam ikut anak bedau tentu oleh ngibun ngemata ke apai ngau inai sida ya.
0: Betul.
1: Tang apai ngau inai tadi oleh ngemata ke enam ikut sida enya.
0: Betul.
1: Tadi. Jadi nyak tadi nunjuk ke kita apai ngau inai kita itu tadi nama penekua nama teh ke ditapik seduai ya. Nada alasan sedua ya tadi nak ulih gibun kita.
0: Nah ngamai.
1: Nanti kita ke namanya berarti kata dia cukup besar reti ya.
0: Iya betul ya, betul iya.
1: Okey hanya di nyak tadi nuan mega udah nyebut perkara ke patut dikemerat ke kita lebuah kita berbahasa ke sida ya tadi nyak kita ngintu kita ngemata ke sedua ya de pasa hanya sekedar hari cara menya ulih dikena kita berbahasa ke sida. Jadi kelimpah harinya mega di pelabak aku nyedia ke kereban atau ke utai ke diguna sida ya mega siti ari cara tua berbahasa ke sedua ya mega de pasa
0: nama
1: enti ba apa inai kita ke udah tuai tu deh bahkan ni cara kita nyaga seduai laban enti kita berarti laban bisik sekedaknya tadi udah tuai ko kita deh nak boleh ngintu diri tok kenyaga diri seduai ya ketegal sudah sakit kini ketegal nak dapat lagi tau ke ketegalnya yang kanya sudah babo ko kita ya
0: amat amat ya nang amat amel tu mayu hote tu sudah nyadi ba ruang bilik na ya hote tu ben satu lalu lebih lagi apa inai sidak nyu dah tuai lebih sira ketuai nyu tuli lagi mentu dah ya, ngal lagi mentu dah lalu tatua age megak kedak ayanya dah. Ya nu disebut kita nyoba babo dah. Ya. Lalu enti kita nyau nitiah ke ulah sida ya. Sida tu bahkan nu pulai ke anak miat baru dah.
1: Ya,
0: so anang sekali bekenya bala menjadi dalam Tuhan bala kita ti anak. Ya awak ke kita mengkang berbahasa kapai naik kita bayak sidaknya nyau dah tulai lagi nyau bengal lagi nyau babo lagi kini nu nak mayu lagi utai nak ingat sidak ya pengerindu kita mengkang terus kengagai sidak ya anang sekali ringat anang sekali kali ringat ya menjadi dalam Tuhan aku bisik pengalaman mimit ngemata kepala orang tuai ben satu aku bisik dekumai kami ayah utak ianya menjadi inai aku yang nak medak tang yang nadai ruang bilia lalu aku ngemata kaya laban aku medak yang misalnya lalu debai aku bergolai dengan aku baku ciang itu lalu gagak ke aku bilia siti so namau titik nyadi bak ya lagi kaya kena stroke lebuh tinggak titik nyadi bak ya lebuh ya kami bayaknya birak ya ukainya nemu madah nak nemu yeah. Bilia kau utai ketemu kita lebuh kita muka bilik nakak menyak dah mayuh macam pemau utai dia wangi utai dia dia tang aku berterima kasih amat-amat ngagai anak aku kelaki do pulai ngagai ajal tua disiplin anak tadi ne ya lalu anak ti disiplin anak tu amat-amat nolong lalu lebuh aku ti bertempuh ngutai teban satu ngamata ke ayah aku kebutaknya tadi anak aku ngau ku ngangkat kaya lalu mandi kaya nakak mah pengutul kaki jari kami dua anak ya tang laban pengerindu
1: ya yeah.
0: Aku rindu dengan gaya tajak ya okay apa ya dah tang laban pengerindu
1: ya yeah, aman
0: anak aku cukup aku terima kasih dengan gaya juriam ngau ku ngangkat kaya nuci meresih bilik ya dek nemu pamaya udah birak macam utai penuh biliknya
1: ya yeah.
0: Aku ngambil mop semua ya, anak aku nuci bersih ya. Pandai bergulai shampoo ya nama nak nanti aku medak tai nyak tadi anak ku mendap tai nyak tadi kanal nyup mulut nyumpah dah.
1: Ya.
0: Kanal mulut nganu dah. Tang laban pengerinduk nyak tadi. Tanam pengerinduk kita ngagai sidak ya, ngagai apai nai kita ngagai. Bahkan aku nyak tadi ngagai ayak kumpu ya tenadai ruang bilik aku ngemata ke ya. Apai aku lebuh yang mati umurnya 96 tahun. Ninggal ke dunia tu. Nak entu berat agi ya hari depan yang kengau. Ayak kunya tadi laban terima kasih ngagai Tuhan laban dia gerai. Lalu kira ke mulai ke dalam pum yang umur udah ternyata tang aku bisa peluang bejakuk ngial sebedau ya ninggal ke diri ngerasuak ke baju ya. Nak bejakuk ngial sebedau ya mupuak ngagai sergam ya. Lalu mulai ngagai tu bala peninga ya minta ampun nasekat nyabak tadi laban ngenang ayak dari pum. Lalu sampai aku ngagai semua bala kita awak ke kita terus rindu ke orang tua kita.
1: Sigi amat bunyi ke pasar Greman. Nanti kita nadai pegerindu nak uliah kita ngerja utanya tadi dah. Jadi aku cukup termegah hati pastor lebuh nuan nyebut anak nuannya tadi. Kebenar ya tadi ya berarti ke nuan ya pastor. Ya berarti ke pengerindu nuan ngagai ayak nuan. Benuan cukup sayau ke ayak nuan. Anak nuan berarti ke nuan. Nyak yang ulih nunak ke singkang nuan kebenar dia pastor. Ya, lepas anak kita tu sigi berarti ke ulah kita eh.
0: Betul betul.
1: Jadi ngagai kita bala peningat kita kagi bisi apa inai hantik kita ya betapi ngau apa inai kemayu ulah begitu tudah nak dapat lagi tudah udah babo tunjuk ke pengerinduk kita ngagai sidak ya awak ke sidak ya ulih ngasai ku tanya deh nyo sino ga ranau tua sarito ne pastor
0: nya
1: okey jadi tua agi ngenang ha topik kita ke sarito inya bebasa ka pe inai de pastor jadi bab pun tadi aku bisik nyebut senentang nuclear family ko kita de nuclear family ngau extended family tu nuclear family tu kurang yang tadi mina apa inai anak ante anak dua ikut tiga ikut nya ja makanya ke diau dia nya di kumai orang nuclear family lalu extended family itu tadi apa inai dia ibu ayah dia petunggal dia akik ini dia jadi besai biliaknya deh lalu nitih ke pansik strategik populasi bak tahun 2009 subak ngayan ke 70% dari ruang bilik kita di Malaysia ditok ianya nuclear family dia pasalnya. Nama penemu nuan senentang anak-anak ti nganjung apa inai sidak ke udah tuai ngagai rumah pengasih rumah pengasih tip berbayar ke dikendalikan swasta meko kita atau ke rumah penganai tuai tip disedia ke perintah ketika ada orang nyaga sidak di rumah
0: ba aku terbuka penemu aku enti apai ngau inainya sama bekerja aku tu anak yang tarik eh.
1: Okay. Tua tu tadi nyebut berkonteks nuclear family
0: betul tu, betul okay. Bala anak yang tarik bekerja artinya anak kinoknya bekerja anak kelakinya bekerja lalu nadai apa yang nu dah tuai apa yang nu nak oleh ngintu dari empu lalu bala anak yang mega nyangkanya bekerja kini ke sekolah kini ke sekolah kini benar mekang kini. Lalu nadai nyalah bak runing aku sidak ya tidak mampu nganjung bala inai ngau apa itu tadi ngagai namanya orang tik ngemata ke ya penganai tuai bayaknya bak perintah tahu ke ba tidak nemu atau ke bisa duit kena mayal ngagai swasta mandi yang agi mega mana agi mega udah gaku namanya nemuai ngagai pengawak sidak tau sidak ti ngemata kapai nai lebih lagi bak batu sepuluh dah dia jalai landia aku dah sekali kiat ngagai
1: aku kalah kiat me pasti
0: oh ikada do oleh sidak katolik manah na intu sidak ya pada aku intu sidak ngapai nai dah bisi ngau kepala nurses ngau sidak ya tang bak penganai tuai perintah bisi sekali megak kudah dian bisi megak orang ti nyengala gebata ke sidak nyedia ke pembakai ngagai sidak ngintu sidak ya lalu lebuh sidak ya sakit lebuh sidak ya nguna bantu semua bisi ke sidak nyak mantuk dah ya tang secara pribadi bak aku munyiku aku tadi aku terbuka utai nyak oleh dan juang nanti sidak ya aman terdesak hari sidak ti ngawak kapai naik ke diri naya tang secara pribadi bak aku nyak tadi aku diberkat laban kebahku di berkat, laban bini aku nundah baduk gawak, lalu di rumah ajak oleh mata megak tang lebuah maya munyi ku aku bakau tai kenyadi nyak tadi bala aku ngau anak aku setiap sama ngau ku dia nyak ti oleh ngintu ya, mm-hmm. ya nyak tadi lalu bakku aku munyi ku aku tadi aku terbuka ngau tai tai bersatu ya
1: ya retinya tadi ukai reti ya lebuah kita ke nganyung sidak ya tadi ngagai rumah pengasih ke bebaya atau ke rumah pengandai tuanya tadi ukai retinya kita ngelak ke sidak ya ko nuannya tadi pasal
0: ya. Betul betul mm-hmm. Nang amat lekai jakuk ngelak kenyak tadi deh. Nang amat bisik megak kedak orang laban ngai bertanggungjawab.
1: Ngai kiruah.
0: Ngai kiruah. Hanya ti nang de anjuang sirakin lalu di awak ke sirak ya. Ukainya ko aku bala peninga. Lebuh kita nganjuang ko apa yang ngai kita ngagai titik bahasanya laban ketegal kita ti bisik pengawak bukai. Kita mesti ngabas sirak ya tiap ya ujung minggu kini dah lebuh maya kita free kini bak minggunya medak nama utek kedeguna sidak ya bayaknya utek kedempak sidak ya bayaknya garik sidak ya kita anang tak engkah sidak din lalu ngelengkak ke sidak bakanya ajak nah ya bala peninga kita mesti ngenak ke jakok tu ibu ke sidak ya agi ibu ngambil berat tentang sidak ya ya kebuah kita ngengkah sirakin ukai kita nak ibuh nak ngambil berat tang ketegal pengawak kita bisi tanggungjawab bukai tang ngena cara tu kita mesti agi ibuh ngambil berat retinya ngelawak sidak yakin musuang sidak ya
1: ya ukai retinya tadi lebuh kita udah nganjuang sidak yakin kita lalu lepas tangan korang dia pasal nadai jakuk bunyinya nah
0: betul munyi ke jakuk orang nadai jakuknya
1: ya ya nyadi hanya tadi perkara kau lihat diperhati ke kita naman nanti kita meda tuntutan hidup korang ba dunia ke maya hari tu laki ngo bini tu tadi tebalgi sedua ya belak gawak de pastor kena nangkup peminta berpenghidup menyak ke sekolah ke anak kini dia nyangkanya tudahnya tadi nadai ari ngibun apa yang inai ku dah tuainya tadi ari ti nejuk ke sedua ya ke diri di rumah nyangka
0: betul
1: deh
0: betul
1: nadai orang ngibun nyangka tu boleh jadi aku pemakai lebuah sebenarnya tuan urun gawak tang ari segi pengeraya deh nanti tudahnya sakit mesti kat bisi orang nyaga deh
0: betul
1: nya ari tuang ngelak ke berumah nanti tuang anyungkin dia bisi orang nyaga
0: betul
1: bisi nas munyi kenuan tadi nyebut ngagai batu 10 sidak yang nang bisi orang ngintu bisi nas nyaga sidak ya dengan mata Tuhan. Ke sidak ya belama
0: ya, ya,
1: ya, ya. Ya kena oleh makai pun bisi nulung
0: ya
1: amrik sidak ya makai
0: amin
1: akhirnya tadi sekedar ada perkara ke patut diperhatikan kita hanya di kita ngetu dulu nangkan kita lagi kita bulan kami baru buat program pelasa jurai buat topik kita berbahasa

0: Terima kasih bila peningat kita lagi bulengo kami buat program Plus Sejurai 635 ditabuh hari bagi kami di YFM di Kuching pasal Greman Ujang. Agi nak berkinsit, agi bergulengo kita berjurai ke topik kita ke sari itu. Topik kita pasal berbahasa ke apa inai. Mansut ke jakut jai, jakut kena mana ngagai apa inai. Jadi itu penyalah ke cukup berat bakal ke bisi ditulis ba ajal kita orang Kristian tu ada pasal.
1: Betul, betul.
0: Kita nak ngengai ke jakut tu nang bisi sekedar apa inai ngemuan perangai ti ngasuh anak sida nadai basa ngagai sida. Jadi bakal ni anak-anak tu tadi ulih nyeliah ke diri ari ti mansut ke jakut ke jai tau ke ngayan ke ulah ke nak manah ngagai apa inai.
1: Oh. Tu prinsip tu bakal kena ajal ku ngagai nembiak tadi. Ya, lebuah maya kita ringat anda yang betul ke anak. Pihak ku ajal ku lebuah maya ngagai anak tadi ni ya. Lalu bala apa inai kita itu nyubakan nembiak miat tu dia tu. Nama kebuah laban lalu sirak nu nak tingat ku tai nyu nu bengal lagi nyu babo lagi nak uliah ngejau tai tu. Banyak tai nak uliah kerja sirak ya. Menjadi dalam Tuhan anang sekali kita ngenatai ke leka jakuk pengeringat leka jakuk sumpah ngaga apa inai kita leka jakuk sumpah tu cukup cukup nak mana mesti diseliah ke kita bekeni kati laban dinga nama utai keritanam kita kadang-kadang utainya oleh diketau kita baru jumahilah. Nanti kita ngerja tu ngagai bala painai kita lalu didinga bala nak kita ke agi biaknya nyangka renyen nungulangnya bak kita kati bala kita ka utai bisanya nyadi ngai aku ngai nah ya lalunya alai aku deka nanam benih ngagai bala nak aku tadi laban kita apa inai tu pengawak terkerja kita cun-cun kita tu bakal TV TV ti depeda bala nak nya utai kerja bala kita painai nya utai kena repeat sida ila nya utai kena tanduk sida ila anang sekali-kali ngenatai ke leka jako ti nanu nyumpah apatah lagi bisi orang kedua ini datai jari bak painai anang sekali datai bak utai ti besanya laban nama kebuah pengawak kita uliah pulai ngagai kita baru jemaah ila lalu sampai aku S-A-B-A-L Sabal. Okay, Sabal ngintu taitik bangsa tau. Au mesti bisik pengerindu ngintu taitik bangsa tau. Anang megak ngenak leka jakut si tetok ku au. Anang bersuai-suai au.
0: Au bersuai-suai
1: au. Okay, nemu jakut bersuai-suai. Kita bala peningan anak ya. Anang nyuik ke siku. Anang ngawak ke siku. Anang ngawak ke siku. Okay, tang awak ke kita bertanggungjawab au.
0: Yeah. Sama-sama menyata dek pastor ne anang dek anang kenyak
1: bersawup
0: bersawup jadi nanti kita bersawup lempuang ke pengawaknya tadi
1: betul.
0: Tadi nuan nyebut tadi pindai itu tadi nyadi TV ke anak kita dek pastor tak sikit amat nanti kita berarti nanti kita meda screen TV dek tu berapa inci aku besainya bisa nanti besar lagi terang ni butuh dia benda
1: nak amat ya.
0: Jadi kita ngayang kita kena manahnya
1: betul
0: apa screen TV kita ngayang anak kita medak kita
1: betul ya.
0: Anak sesekali kita mansut ke jakut sumpah mansut ke jakut jahit serta datai jari ngagai apa yang nguinai kita ingat ke apa yang nguinai kita ngasuh kita bisik bak dunia ke sari tu jadi tu ke penudi tu pastor tanya kita tanya ke penudi bisik bak sekedap perkara tu deh. Bisik ngemuan penemu ke bakar tu tik ngayan ke sidak berbahasa ke apa inai deh tu.
1: Betul.
0: Penemu tu deh. Ngelak ke apa inai ngatur siapa orang kepatut jadi tau kekawin ngau sidak hanya satu keterubah situasi keterubah deh. Jadi kedua mesti nitih ke pengarap tik dipegai apa inai hanya situasi tadi ke diberi aku tadi deh. Orang ke ngemuan penemu kenyak kati betul kena tanggapan ke bakal tu?
1: Bah, runi yang aku secara pribadi lebih lagi ingat kita itu ianya orang Kristian. Lalu cara kita berjakuk ke cara kami sebuat ke cara aku nyawa itu ianya bah segi pengharap kita Kristian. Ya. Lalu bah kita bah pendirian aku nombor satu tadi mana aku meri peluang ruang anak aku pu niga tahu yang sida ya. Ngagai sida ya ti besampi ngagai latalatang pengawak aku ti apa indai aku ngiri yang sida ya. Lalu muka besampi ke sida ya. Dengan nama kebuah contoh aku berbahasa nal ke pengawak terperjauh ya. Menjadi kecontoh anak aku ketua itu tadi ya. Dia tu nyudah bisa boyfriend. Boyfriend ya sebenarnya ya nyebut dekat di tiang anak aku. Ya bertelepon ngagai aku. Saya pastor aku bisa hati ke anak nuan. Lalu kati ulih aku kemanyai ke kawal aku ngoya. Aku berbahasa ke ya. Tang nak megak kita bukai sampai mesanya na ya. Tatu bak pengalaman aku na ya. Aku amat berterima kasih bak ya. Lalu berpuan narinya megak ya. Lalu semak sesemak ngau aku. Lalu terbuka. Lalu apatah lagi lebuah ya. Merik aku menjauh-jauh reputah assurance mesanya. Gaga hati aku anak aku ngembuan lelaki teman saya na ya. Tang arnya tadi ari hasil ukai aku tinya buang sidaknya. Ari ya ti samping ngagala tala lalu pihak mega lalu milih utai kebetul. Ti sama nama Tuhan. Lalu soalan ti nama dua tadi. Ba kita ti dalam penampak kita Kristian dikumai dalam penampak na ya. Lalu aku nang merangsang bala nak aku ngigak sama ti nama Tuhan. Tok tukumaiku sama dalam penampak. Laban gai nyadi, pemetang ngau penampak begulai. Nak uliah dicampur, nak uliah dipegulai. Penemu nak semaka, apatah lagi ngintu ruang bilik jemahila, tentu nak semaka. Lalu nanti nak semaka 100% ngenatai kelayak. Lalu ruang bilik diri kebansanya nak kekal. Ari tirkumai kita home sweet home no nyadi ukai sweet ya lagi lah ya
0: nyok
1: no mayuh lagi pemayat ya payet tau mayahnya ya no jaku sebab ku sitik dah ya nya baka serga bak dunia ukai serga nya lagi no neraka bak dunia ruang bilik no kucal kacil ngai aku medak ya bansanya na ya so sebagai apa yang ngoi dai ti ngelalalah tala aku mengkah bersampi ke balana lalu awak ke sidak ya milih orang ti sama berpengarap ti semak ke kita sama dalam terang nya ti amat ngentak ke rumah tiang pemuan bak Jesus siku aja.
0: Okey, terima kasih Pastor Graeman. Lalu bala peringat hanya sekedar perkara ke oleh dipujurai ke kami habak program pelas sejurai 635 ke Sarito ba topik kita berbahasa Kapinai. Jadi aku minta Pastor Graeman ngerawap ke semua utai ke udah dipujurai ke tua tadi Pastor.
1: Terima kasih Puan Penny topik ti cukup balat mana berbahasa Kapinai. Jakut Tuhan kena sempur disebut ku tadi. Lepas kita berbahasa kapal indai nyakti di sempulang ke yang ngau berkat. Berkat mujul dalam semua pengawak di kerja kita. Berkat dalam pemanyai umul kita. Lepas kita nemu leka jakut nyakti nyadi ketengau lalau singkang pejalai kita. Kena kita ngintu ruang bilik lebih lagi orang tuai kita. Apa yang ngau indai kita. Lalu nyak mega ti ulih ngasuh. Penghidup kita terus sabal lalu penuh ngau pengerindu datai ke sidak ya ninggal ke dunia tau lalu ninggal ke ngau ati ti namanya ukai ati ti tusah utai ukai ati ti teliah tang ati ti orang ti amat gagal berbahasa ke Allah Ta'ala.
0: Hanya tadi munyi simpul hari Pastor Graeman laban awak tua serkat amai pastor tutup kita bersampi.
1: Tuhan Jesus, terima kasih ke topik kali itu berbahasa kapainai. Lalu sampai aku awak ke semua bala peningat amat berpegai bak lalau tengau kajakut nuan Tuhan lebuah kami berbahasa kapainai. Dia kami dekat mujul ngerja semua utai. Lalu dia arti jakutnya diberkat. Lalu dia kami dekat panjai umul di dalam nuan. Lalu kajakutnya dipegai kami Tuhan lalu sampai aku awak ketiap ikut bala kami tik ninga tik belajar aku tentu Tuhan penghidup kami amat ngasai ke penyenang pengelantang pemayak lalu berkat tik berlimpah tik datai rinuan siku aja dalam nama Jesus Tuhan ngau penglepas kami dap sampai. Amin.
0: Ngau tu bala pedinga.

Ya, bakal selamat ni tiang hari Minggu berjam ketiga sebelum kita berserak awak pemberindang malam di program Country and Western ya. Apa kita beri ke lagu lain ni, Wilson Country Cooligan, lagu keterubah yang dipilih hanggap ya malam tu ya. Bila kita ke agi duga-duga ninga program kami bak rumah, bak bilik sewa kini wai, okay. Sambil-sambil berpegai ke handphone, ninga kami terima kasih laban kagi milih kami menjadi stesen pemerindang hati kita ungkap ya malam tu ya. Kemudian dereba jam ke dia tu ya. Angira ke sampai bijimat berkita ke dereba anang laju anang megak ke lalu lubah ya. Angira ke program terang di dinga ya. Okey, ni nemu kenya baru dekat nerun gawak tengah malam tu neh. Okey, bijimat cak. Kami kelikun datang ke palan ke di tuju. Okey, hari lagu country cool again. Kita pergi ke lagu di blur Country House. Ditangkan gaul Siti lagu lama Ari Wayne Fontana. Gaul lagu ya A Groovy Kind of Love. Tentu yang dalam program kita Country and Western malam tu 21 hari bulan 6 tahun 2026. Kalau kita kengin tu hari pengadas hari itu, happy birthday, panjang umur, murah jeruki.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

kalau di sada Phil Collins megaya, di sada Wayne Fontana dengan lagu ya Groovy Kind of Love. Okay, aku singgah dulu. Ba FB fanpage kita, okay, YFM station pemerintah kita semalam malam ngagai Richard Unup Benung Ningan Wantu MA selamat bertugas ke Kiamanah Gayari di Jalai Simpang Semunjan. David Ikum selamat bertugas, terima kasih. Emily Amy Richard di USM Pulau Pinang MA minta lagu kena berindang semua bala kenglalam eh. Lebih lagi ngagai bala kaban ba fanpage peminat setia YFM ngagai Daddy di kesaya Mr. Darren Richard Darren kokia ngga sidas bilik di Sarawak mari sama ria pai kokia kami menjadi sayau kenuan Daddy kokia. Terima kasih Catherine Robin MA selamat bertugas di konti mari sama ria pai ngagai semua peningkat kita ke udah jadi apa kokia Dublin ke Baja selamat bertugas MA pia mega Lada Anak Angi Enjob sebanding ke program kita bisi nyapa. Terima kasih. Okey, lagi aku singgah baru kita terus berperindang dalam program kita Country and Western. Mending ke lagu hari Westlife Rancak Mimit Au Uptown Girl. Kita lagi ingin jalan lagu hari Elvis Presley The Wonder of You.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya.
1: Eh, eh si. Eh si, fu lawa dengiro kediri ne. Yeah. Namai aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu, masa aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di kediri ne. Spon si.
0: Eh, aram duduk aku di tam.
1: Ana ada orang dika dika spon ka?
0: Au nadainya mesek.
1: Iya, yeah. Kediri deka.
0: Kediri, no patut no bisin tau orang buka di tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Tu nala mau proto lapar.
1: Oh, pihak ne. Okay, nama tu kampak kata ne. Nama tu kebisa gitu sih. Salung irok di tok lepia.
0: Kampua.
1: Kampua itu, nyamai kampua itu sih.
0: Nyamai, kampua itu nyamai.
1: Kamuji ka? Oh. Kamuji kampua mirah dakin.
0: Eh, Sam, nama nonton insap itu Sam.
1: Eh, nada, nang awak, nada orang muda deh.
0: Nyin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak salah nang insap buat kedai makai tu.
1: Anak kira korang sih. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara sih.
0: Nyak maya orang ke. Nggak ada nuan kini. Tau ke ngang lara nuan kini. Tu aku ngang nuan semijau tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Namun nuan. 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au nyak maya aku main. Nantum makai. Gaya nuan sponsor ku. 300 masa ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar. Kini tu je lah. Duduk di tu jangan nginsap.
0: Eh paduk nang nginsap. Nyin. Nyen nama nyen bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyennya.
1: Ih, ya manar ne.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh.
0: Anang sama. Kalau
1: kumai lo sih, kum paluang betul lo.
0: Ne, nemu pun orang takut. Namun nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFN.

Wonder of You. Okay, pukul 12 tengah malam tu lagi, tentunya main bul Sepanyol bertemu engkau Saudi Arabia. Pukul 12 tengah malam ni. Okay, benar datang bahas stadium Atlanta Sidaya. Baru dah ngemata ke live mega ya. Okay, kita akan nyukung Spain, tau ke Sepanyol, nyukung Saudi Arabia 12 tengah malam tu lagi. Udahnya pukul 3 dini hari, Belgium bertemu engkau Iran. Nya senentang main bul terutai ke nyadi di menua Melaka dedin siku impleza. Media ramah kita ke diri perkelenyau 2 hari keudah yang ditemu dalam siti Rumah Agu Mensemanyuh Najari Skytrack Adventure Melaka di Taman Botanical sehari tadi. Nitih ke penerang hari pemesai Upis Bomba Engkau Penyelamat Malaysia JBBM Melaka Sapi Penguasa Bomba 2 Muhammad Hafiz Zatullah Rashid, yang mana lelaki itu berumur 34 tahun ditemu Mensemanyuh orang pukul 3 minit lemah itu tadi ya. Diri pekelenyau 2 hari tu kudah, iaitu si korang kesuah ngagak konten paranormal. Okey, nasib kena ditemu selamat ni. Udah ditaban keberubat ngagai hospital lemah itu tadi. Berita kayaan berita online kita. Country Sister, Let Twist Again. Kedua lagi ingin jalan lagu Hank Snow, Whispering Rain.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang bangat tersalah nak ada. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
1: Tiga, mas meh. Mendok aku kena suai nak depan. Tepenang kok, ini untuk pintu malannya.
0: Bah, yo, lama terkenung. Haram, nupuk tu.
1: Ada eh, terperun yang kini ni kau minta sponsor deh. Ingat yuk, main.

Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akar khas Sarawak. Sarawak, tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.

Bobby Winston kalau lagu yang main Lucifer Dream. Okey, malam tu tidur jenak, boleh mimpi ke mana? Okey, mimpi rawan neh. Okey. Bergar bulan tu jual tilah kalau rega diesel subsidi ya dikurangkan rega ya RM2.10 seliter. Ungkap selampur menua kita di tu ya nitiah ke penerang di kenatai ke Menteri Besar menua kita sehari itu tadi Dato' Sri Anwar Ibrahim basungkah program ke buka di Bintulu ya. Ia madaka rega subsidi dieselnya sama mega kita ke meli ngena maikat ya. Ungkap ia program Budi Madani Ron 95. Rega RM2.10 seliter tu yang disediakan untuk semua menua kita di Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan. Okey, nyambung berita ke BCI yang di berita online kita. Kalai rega tu ungkup sedak ke layak nerima rega diesel subsidi ya. Peranak menua luar kena kereta, register menua luar enggau sedak kena layaknya. Agi meli rega minyak diesel kita hingga rega tanpa subsidi. Bill Haley, Rock Around the Clock. Kedua lagi nginjau Gravin D. Grow. Enggau lagi Chariot. Dalam program kita Country and Western.

2026. Hari 1, 22 bulan 6 2026, dalam Grup H, Spain melawan Saudi Arabia. Live Bar Sukan Plus pukul 12.30 malam. Dalam Grup G, Belgium bertemu dengan Iran pukul 3 dini hari. Live Bar TV OK. Main dalam Grup H, Uruguay bersatu dengan Cape Verde boleh dipendak delayed. Bar Sukan Plus pukul 1.30 pagi. Siti lagi main dalam Grup G, New Zealand melawan Egypt pukul 9 pagi. Live Bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Ya, balik kita ke Bedau Follow Media. Ramai kami tahu follow kerana kita sama berkongsi ke Menyemegah Penerang ke tahu di Bedau kita tebal lagi bah FB kami YFM Ibannya. Okey, kemarin juga kena ke hari 6 habis itu datu perempuan niti daun. Kalau malam tu tadi sudah mulia benar pengerami makai lemai nyerba pengintu pengerami gawai daya renggat Sarawak ke dia terbuat palan Aum Borneo kita BCCK ya. Ini nemu ke sekedarnya sudah berengkah dekat mulai ke diri ya. Tama dalam kereta dengan kami. Terima kasih banyak. Yang ke Jumat lebih kita ke Dreban eh. Okey, pukul 12 agak selama mending ke Timang Kerbatawa Senintung agak pukul 6 pagi. Pagi ilak ya. Sehari tu hari minggu pagi ilak hari satu nyawa tak berasa ya. Ia ke berduka berengkah ngali ke diri wai berehat ke kita. Okey, belalak ngawati ke juga wai lantang tinduk jenak boleh mimpi ke mana alam kelok kita anang tak ingat set neh. Ngai ke laun dan ni pagi lawai. Lagu kedua yang penudi program kita Country and Western Cliff Richard Summer Holiday. Kita nyanyi jauh lagi lagu hari Tanya Tanka Let Me Be Day. Nutup program kita Pemerindang Malam Malam tu neh. Okey, bagaimana pesan DJ Ming guys semua bala kita. Jangan lupa untuk bahagia.

0: 2024 itu lagi ke dipilih sebagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singka, Leka Aldrich Kamijan, Tiun, Den Aladin, Ngau Aldrich.

0: lompat iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri
2: 12 tengah malam.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerana api, ABC ngau smoke detector. Enti penusal ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digigak, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliah managi hari kengerana.

0: orang ke ngelingik kita mayuh merik influen ko kita deh yang akan penghidup nuan ngaku. Jadi tu kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tau ke bekali yang nanti kaban tau ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pasta. Jadi nanti kali yang tau ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu dipaksa anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasta.
1: Amat aku nyau nyemeta aku bau utai taban satu ni ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Yeah.
1: Entik kaban nuannya mana? Mana membuah ya? Tantik kaban nuannya jahit runiang, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah. Tik debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sanu aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tan sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyutu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri ya bakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan.

0: Kak Nuan, penghidup ti diubah nitiah ke penyai orang, tau ke penghidup ti diubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisa leka jakuk ti munyi tau. Nama ti Kak Nutu madu, ianya manyi. Ternama ti Kak Nutu sampah, ianya langau. Manyi merik madu, madu merik penghidup. Sampah merik penyakit, penyakit ngerosak ke penghidup. Reti jakuk aku dituk, bakiah kita ti ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi lebuah kita nutu madunya bisik penghidup. Tanti Nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
1: Sajurai 6:35. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara kenyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.12 malam, lalu tanto ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kitai berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kitai arif pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

maya ujan pangan, jalai maya kenapa? Menguji ngerecah air, mengenak kereta atau ke motosikal, kejapan air di pedak nak besar. Kejapan ke dalam air nak ditemu, peneras nak di pedak, kutai angin nak disangkal. Dia megah, tanah tau kusur, jematan tau runtuh. Seliah kemeh, merecah haibah, teriba mengenak atur, penekak anang ditunda. Berjaga, semampai tersedia sebarang maya.

0: di rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa henti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit hari air atau ke pemakai dikena bakteria Vibrio cholerae tinggujung ke tampun pesuh atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuh ngakai 5 hari udah bekau dikena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih hagi maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai-pemakai ke udah dipandu anang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah nur nyami ke buah mana hagi berjaga hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami bahagia.

Unuah, tang uliah di seliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

jaga. Kanang bisik kawal ngerja penyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngapungah berikan nak beradat. Tukai seminang laban undang-undang teng megah nguruga penglikun menua. Nanti bisik ketemu korang bisik kerja penyalah tu. Gagal report. Kontak 019-261-1833 atau gagangau penusan nyinyir 999. Harame belak kita ke kuasa ngau penglikun menua. Jaku pesan kau tangkan tu dari agensi penerit Undang-Undang Maritim Malaysia ngau Australian Border Force.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggung kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuati betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda yang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

influenza ku karena tau ke tabin pi aja tentau ngeruga penerai ba orang tidak tuai nemiap miat ngau sida kena bepenerai anak terunda runda lalu pesindang dirimpu kena nyaga hari kena rampin pampul mulut ngau hidung lubuk maya patu atau kasih suah muga jari ngena hai ngau sabun semampai kena pampul hidung ngau nyawa lalu seliah betungak ngau orang kebenung rengak serta terus nganyung diri berubat untuk nyemak nak nyamai si kebunaman anak nak tujuk vaksin influenza ni tahun kelantin ngerai diri lagan influenza nyata diri ngau diri semenua pesan saya hari kami RTM gulai ngau pis menteri pengerai Malaysia.

Info Activity Y. Tabung darah sepitam sai kucing ngereh mensia mayuah keulih merik darah. Tapi merik darah ngagi upis tabung darah sepitam sai kucing maya jauh upis terbuka yang nyari 1 ngagi hari 4 pukul 8 pagi nyentuh ngagi pukul 12 setengah tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagi hari ngagi pukul 4 setengah lemai. Hari 5 hari pukul 8 pagi ngagi 11 setengah pagi. Lalu hari pukul 2 15 ngagi hari ngagi 4 setengah lemai. Upis tabung darah sepitam sai kucing tu nadai dibuka hari 6 hingga hari Minggu. Dan tajak pihak mensia mayuh ke semina oleh limpah merik darah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawak tabung darah mindah kin kitu. Kesuai diatur bak sebelah pangan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Penerangka silik berkau ngau kempen merik darah kin kitu boleh dipendak bak Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Dan megak bertanya ngagai puan Roselina Wati Hamdan bak nomor 013-9236-621. Setitik darah nuan sigi berga dan penyeruk hati nuan boleh nyelamat ke siku nyawa. Info Activity Y.

0: Tinga ke cerita tinga suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut mansak belakang pulang berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai keterima kami yang petuai yang sudah putus balak agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya Pak YFM.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nonya jauh mal perjalanannya.
1: Eh, eh si. Eh si, pu lawa dengiro kediri ne. Yeah. Nama aku.
0: Tadi aku main nonggai tu, masuk aku di tu aja nan.
1: Hmm, lawa mal di kediri ne. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, ada orang di ka, di ka spon ka?
0: Aw, oh, nadainya mesek.
1: Iya, yeah. Kediri deka.
0: Kediri, nak patut nak mesin kita orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Ada yang tu nak mau perut tu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nak mau tu kampak aku tu ni. Nak mau tu ke bisa ditu si. Selalu ngirup ditu dia pihak.
0: Kampuah.
1: Kampuah ditu, nyamai kampuah ditu si.
0: Nyamai, kampuah ditu nyamai.
1: Kamu uji ke? Kamu uji kampuah merah, daging.
0: Eh, Sam. Nama nak tu nginsap itu, Sam?
1: Eh, nak dah. Nak awak, nak ada orang mendak deh.
0: Nyen mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nu nginsap bawa kedai makai tu.
1: Eh, anak kira aku orang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan kini tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai untuk makai. Gaya no sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar kin itu aja lah duduk itu aja nginsap.
0: Eh, paduk nang nginsap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyinnya.
1: Ih, ya manar ni.
0: Nya nya.
1: Eh.
0: Anang nginsap
1: lah. Kalau kumai lo sih, kumpal luang kita dulu.
0: Nih, nemu apa nuan takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengiboh tu hari kami, Pak YFM.

anda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ketau nyadi bak sembarang maya. Ukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan nungak cermin kereta, tali kereta temeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut hari kereta. Nyalai, anak lebau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balang depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pemilikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras batis si jalai.
1: Akai, malu meda. Palan piten timaneh nyonya di palan domoy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udahnya buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kakau, engkau terlebak muai uras ngapak berbilik di rempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur ti betul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiroto, hari YFM.

0: Pagi riwai.
1: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa laki ketai bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
2: Ya aku benda selalu dishwasher.
1: Dishwasher eh. Ya yang dah basuk cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pada ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher ke aku.
3: Nanti pihak datun. Aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki reputih tadi. Nulung bini sedaya masih pinggai. Nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu. Amali dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rindu tadi.
1: Entah, pernah dicat. Ya dah mantai ke perangai tipikal hidup. Kita nyebut. Alu ngasau meli terus.
3: Nak kena kelempuang mimit. Mereka pengawak tu tadi. Nak ya.
1: Aku selalu di kajak kota semua.
3: Nah, lepas anda nyebut tadi deh, anda salah gak beli kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Kau basuk pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelak.
2: Apa yang bunga kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya? Dengar radio. Wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, nama deh, apa yang bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kelasi juaran murah deh tau. Udah kena habis wajan. Tau kaya kusi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Pulau Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction dengan semua laman web di asus skamernya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan.

0: dengar ke cerita Dengasuh Kita Nyerenggat Bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut mansak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayah keterima kami yang petuai yang udah putus balah. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.

0: umpamanya korang sebab antik noan tu tadi gagal subjek BM. Noan ada boleh sijil SPM ya antik noan ada boleh sijil SPM noan pedis kan ingat pengawal. Nama lalau noan ngagak balan nebiak eh ke benua ngambil SPM tu pengajaran eh.
1: Baku ngagai semua nebiak kan bina SPM aja. Yeah. Sebarang bangsa persa ke diambil mesti digagak ngebetul. Mesti hadir, mesti datai mai persa. Laban cigu ku kalam adah keliak. SPM tu siti senjata utama dalam mayu-mayu persa. Laban nanti di terus ngegak STPM universiti semua utainya bakal kunci kena muka aja. SPM tu support ya dalam semua persa ke di gagak kita semanjai kita belajar. Jadi ngegak debiak ke ngambil persa SPM tu gagak ngomannya. Asal udah ngagak ngomannya pulai ke petara nama pemutus ke pansuat udahnya. Yang tijemak ya nak maneh kini nak ngemuas kati anak gue mantul leban lagi bisi peringkat kebukai nalan kebukai palan kebukai ente ukai bak pengelandia rundiang ka bisi bak pengelandia jari tau ke bansa-bansa pengawak kebukai.
2: Pengajar Rengan Anak Beci PKM SK Nang Entabai Julau.

0: Ngagai bala kita luar, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke Canberra, bebelah rancan dia. Disterian oleh menengah kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: Aram ngerangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada dengar, bisi siko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjangkau, tangi yang boleh berlagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku menurut itu.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duko. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duko.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

anda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ketau nyadi bak sembarang maya. Bukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta, tali kereta temeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut hari kereta. Nyalai, anak lebau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balang depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

dalam situ pis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama tindak rujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai, mana hagi hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserkan penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segolai sejalai.

0: Kita sudah sedia.
1: Bersedia ke menung sampah juara carta kenyalan minggu tu.
0: Sampah kedekat lebih surat kabar. Ketawa engkau kami.
2: Alah, dulu. Alah,
3: dulu. Alah, dulu.
0: Lagu.

0: kami suba jeng. Spray na. Karga suba muda. Karga 5 ringgit na. Ambil 2 ring na. Ambil nangkap apa yang ku dek. Ngok. Tok. Tok pakai sanggol suba. Temau kami suba. Darah kami suba. Ngena baju ku dek. Bakal baju serumahnya. Baik sedih naik bujangnya. Tidak ketuai dek. Ngan wal ni kebas anak. Ngai nyari kain tu. Pengantar kami suba. Nya kami tu suba. Nadaya no semua ke darah-darah. Bekanya magang. Nya kurang. Udah deluak. Udah lupa numpu. Semua udah ke ngau kami tu pindah. Nai lebih hari ino udah silia. Bajiak magang. Kurang. Ya geburak. Ya gebajiak. Laki sigat magang kurang, urang kan hanya dini yang ambil peridang kurang.
1: Nadai ia kebaru, dinadai sidaya kelama. YFM segulai sejalai.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang apa tuai yang udah putus balak lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat tentu ya. Bak YFM.

je main naik tu, rindu main tu. Oh, kini ke main naik. Musim hujan tu, anang dah berjimat kelebih lagi kita ke dia ubat duar ke suah bah. Seruran bersedia, nanti nyemak dia suah mindah agai palan duar ngenduh penusah bah. Simpan semua dokumen ke berguna, kad pengelala, surat beranak, buah bank ngau ya kebukai. Utai bukai tau dudi, sidak beti ais, ingin basuh, jemari gari, dapur gis. Utainya tau dah beli baru. Tang nyawa kita, nadai ganti ya. Pesan jaga pengelikut maya musim penghujan tu, hari aku Ken Michael, ngau YFM, segulai sejalai.

0: Tok tanya aku ke penudi pastor. Orang di sekeliling tok ke orang ke ngelingik kita. Nyangka semampai ingat ke kita ya, semampai ingat ke penyalah kita ke lama. Sidak ya ndak ready ko kita ya. Ndak ready melupakan. Nah, bahkan ni kita nampak perkara tu entik semua bisi hari segera sidak seruran begendang tok ke bersebut ke belama penyalah kita nya tadi.
1: Tu utai ke disebut aku ditau au. Mulut orang bukai kita nak oleh nyaga dan kita oleh nyaga mulut dari empu. Perangai orang bukai kita nak oleh ngemata dan kita oleh ngemata ke perangai dari empu. Lalu lebuh kita ninga leka jakuk ti disebut orang. Lalu biasa ya orang ti nyebutnya dekat ngenang, dekat nunyuk, dekat madah ke ulah kita iti lama subak penglemik kita. Tang lebuah kita udah nerima Jesus Kristus. Jesus madah lebuah kita ngaku dosa kita ngagaya ya tau dikarap nuci mersi penghidup kita. Lalu dia tau kita bisik penghidup tik baru tik berini bak leka jakuk Tuhan ya tik merik kita masa depan ya tik merik kita penglepas ukai kundiam kita, ukai ngemaruah, ukai ngelemik ke kita, tangnya ngangkat, nyungkak ke kita. So nyak kebuah aku selalu nyebut utai munyi itu, anang sekali ninga leka jako orang bukai ti ngelingik kita, tang penghidup kita berdasal ke, ya, berpelasal ke leka jako Tuhan ti nyadi ke tungkat kita, tungkat pengingat kita, ti nyadi ke penemu dalam kita, lalunya ti ngemai kita nyadi orang Kristian ti aman-aman mujul diberkat oleh Tuhan, nak oleh diruntuh dirubuh oleh leka jakuk negatifnya tadi, tang mengkang disungkak oleh leka jakuk Tuhan ti penuh ngau positif tau ke leka jakuk ti merangsang, ngangkat, nyungkak, lalu merik masa depan ngagai kita.
2: Plasar Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Perintah Sarawak sudah setuju memansang ke tanah 1,500 hektar pemesai di Kenangaga Projek Nanam Padi. Projek itu yang dikenal nyawa perintah nambah ke hasil beras bak menua itu nambah kena bapangai bak beras import aja. Projek Nanam Padi itu dikemansang ke bak palang gelapang dan nang umai padi ngau nyemai benih padi, bak setumbin, tanyung bijat ngau linga di Suri Aman. Kelimpah 173 juta ringgit agar belanja dari perintah besai kali perintah Sarawak mega nambah ke belanja itu dikenal kemansan ke projek nanam padi di Limbang lawas ngau pilih menua Simunjan. Agar belanja ke besai itu nakak kekena ngakak entali air ngau mega ungkus ngena perengkau teknologi baru tiginti. Besai benar pengharap bahawa projek nanam padi di Sarawak boleh nambah ke pemayuh, beras, ke guna menua serta boleh ngangkat ke ekonomi rakyat. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.

Mayo makai utai manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity lebih hari tau kena penyakit nak berampit baka diabetes hypertension ngau penyakit tungkul hati ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit mayo gulam gak tau ngasuh anak mit ngeli tacak gerama ngemerangka gaya penyewa hidup tiba penerai kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai jaga pemayo gula sesuduk teh pan umas nanti kurang yang mana tangan ti nadai sekali nya mana hagi.

0: Ambilnya korang sebab antik noan tu tadi gagal subjek BM. Noan ada boleh sija SPM ya antik noan ada boleh sija SPM. Noan pedis kan ikat pengawal. Nama lalau noan ngagak bala nebiak ke benua ngambil SPM tu pengajar ne.
1: Baku ngagai semua nebiak. Kau minat SPM aja. Yeah. Sebarang bangsa persa ke diambil mesti digagak ngebetul. Mesti hadir, mesti datai mai persa. Laban cigu ku kalam adah keliak. SPM tu siti senjata utama dalam mayu-mayu persa. Laban nanti di terus ngegak STPM universiti semua tanya bakal kunci kena muka aja. SPM tu support ya dalam semua persa ke di gagak kita semanjai kita belajar. Jadi ngegak debiak ke ngambil persa SPM tu gagak ngomana ya. Asal udah ngagak ngomana ya, pulai ke petara nama pemutus ke pansuat udahnya. Yang tijemak ya, nak mana ya kini, nak ngemuas kati, anak gue mantul, laban lagi bisi peringkat kebukai, nalan kebukai, palan kebukai, ente ukai bak pengelandia, rundiang ke bisi bak pengelandia jari, tau ke bangsa-bangsa pengawak kebukai.
2: Pengajar Rengan Anak Beci, PKM, SK Nangantabai Julau,

Special aja. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segelai sejalai.

0: kami suba na. Nan mo nga na utang na lusian na kaura dito. Pudaan mo. Jadi kupul niya, duige ya, telo manang waktu kurang. Masay. Lima ringgit na suba. Kumay mara niya. Kemardu. Bisa ga kupul kami merah niya. Jod pa kuyo to. Apa-apa, na ulam ayong wa. Nuna anta, ino, Melayu kami kapiat iya. Teladaan dia. Mara niya suba, tunuk kuya ko. 15 ringgit mo seputar. Marulu coba setiap mulut kami tu daun nana dan pertas ya ga pertas tu penuh punya aku coba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tu buat tanya nak dia ya, gemesi kutek yang pun sekuteknya coba 2 ringgit lebih marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: Sakit jantung tu barang penyakit ti bisi berkawal ngau tungkul hati. No? Dalam genturung leka jakut sakit jantung. Sakitnya yang kaum semua bangsa penyakit ti bisi bersangkut paut ngau tungkul hati kita ya, ngau ngau jantung kita ya. Bakal tu tadi sakit ngenyet tungkul hati itu tau ke sakit jantung berlubang, tau ke sakit injap jantung. Jadi tu semua disebut kami sakit jantung, sakit tungkul hati. Jadi utai ti dekat diterang kaku tahu ianya sakit ngenyet tungkul hati. Tu nang sebangsa sakit jantung ngau tu tadi kau sebagi yang tentu nang nyemetak ngau segi nang nyelai lagi hari sakit jantung ti bukai. Tu nang maya ya ke ngenyet atai ti ya. Nama tete dikumbai kita sakit ngenyet tungkul hati. Jadi sakit ngenyet tungkul hati tu ti utai tu nyadah nyadi lebuh maya jantung kita tu udah ndak boleh oksigen ti cukup. Jadi maya jantung kita tu ndak boleh oksigen tip cukup, isi ianya tadi atau ke otot atau ke muscle dalam jantungnya tadi arti nak boleh cukup oksigen. Jadi jantung kita tu alun nak ulang ngepam darah ngai tubuh kita alunnya mengasuh ke isi jantung kita tu buruk. Jadi bila utainya udah nyadi atau ngujuang ke kita itu tadi jantung kita tu nemu ngetu. Alu ujung ke kita itu padam sport. Nak muka-muka berkarti ijin api kita itu habis minyak. Namun padam ke dirimpu. Jadi mayu macam bangsa orang itu tahu kena sakit nyet tahu. Sakit jantung tahu. Nak ada ngira tuai biak kurus tahu keganggam. Kami berupis pengerai. Nah segi bisi statistik kami mpu ni. Laban tetu nah segi nitiah kepansiak tik kerja orang di serata dunia. Siapa bagi ini bagi genturu mensia tik bisi ngemuan risiko. Tahu ke bisi ngemuan penyelaik. Tik lebih lagi hari ura bukai. Jadi ya keterubah ya orang tik bumur udah ngelui hari 55 tahun. Tu orang lelaki enggak siapa-siapa tik udah ngelui hari umur 50 tahun. Sidak ke indau. Jadi orang tu nah segi besar gi risiko ya. Barang orang tik bisi ngemuan penyakit tinggi darah. Tahu ke kadang-kadang kita dengar orang tik sakit tekanan darah tinggi. Tahu ke dalam jaku English ya hypertension. Ya kudanya orang tik bisi ngemuan penyakit kolesterol tinggi. Ya kudanya orang ti bisi ngemuan penyakit kemik manis, tau ke kencing manis kurang, tau ke diabetes, tau sama tu tadi. Jadi orang tu bisi risiko ti tinggi lagi boleh penyakit ngenyet tungkul hati tu. Orang ti obesity, orang tu pun yang segi dikira ke tinggi lagi risiko ya. Orang ke obesity tu orang ti besar tubuh ti udah ngelui berat tubuhnya udah ngelui sampai tikas obesity lah nyerti tadi. Udahnya penginsap ngau pengirup segi bisi risiko tinggi ngau siapa-siapa orang bisi diri sebilik ti udah kala terkena ke penyakit tau penyakit ngenyet tungkul hati tu nah segi bisi genetik ya tau ke turun temurun nah pemain area dal tu
1: Dr. Jawi anak cunggat dari Hospital Besar Sarawak di Kuching.

0: Apakah kini sudah memapaikan?
1: Kamu li lawa, kita mungkin. Umang, ukannya kama kain tin ada lawa.
0: Kati non berani mindah. Udah agak keretanya ngaistan. Dia pedak non tayak keretanya. Nada bunga yaginya. Jalai gelicin. Hari itu baru gak udah ngetu hujan.
1: Nak lama aja. Ukannya jauh. Tolong jauh dulu kereta tok.
0: Beri sana aja mah.
2: Berjaga sebedau kena. Perlu saya tahunya di sebarang maya. Pesan tu Ari YFM.

kita ada tu. Kamat update status buat media sosial. Nyamak belayak, periati, kepapas, ringat, lalu update. Anang kenyak po. Mimit tengeris, mimit utai nak dipuati. Lalu kat post buat media sosial. Ngai nak ditemu orang gak rita. Nak semua tai buat penghidup kita patut dibantai dengan orang. Laban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarob, pergulai kau. Why?

0: elektrik pa. Kini penyalai. Tahu ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuh nuan dulu au. Datai benua dituju. Nuan tahu boleh baru. Lagi boleh ganti ya deh. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuan nuan layak 2 second. Tambah maka nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranjur simpang. Ngelantak orang ke penjalan kaki. Ngelanggar lampu merah traffic light. Ngau mayuh lagi penuh sah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro. Dini nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu dibaik ngagi kita.

0: pedak dia mah petuanya. Patuak nak nombor mampu mulut. Nak mai anti, air liurnya macam orang. Uji batuak mampu mulut ne. Lagi kita yang lampik ya. Ya mang, tok pemampu mulut ngoi dong. Berik yang agak petuanya lah.
1: Nanti kita batuk, pampun mulut kena tisu tau ke percak. Udahnya, basuk jari kita kena sabun dengan air.

0: Den apa lah? Tu bil tu minta bayar ke tu? Hei, mayuh mau belanja bulan tu.
1: Apa?
0: Ngai dah mayuh tu ke jalan skut. Uji kita tinduak naik berumah. Hei, lelak masar itu. Mayu amat pengawak. Hei, lelak, lelak.
2: Kita selalu muat-muat dalam pengawak kita yang bersari-sari. Tangkala nak kita yang berundian, mayu lagi orang ketusah dirinya. Nanti kita yang ngasai ke diri tusah, mayu lagi orang ketusah diri kita. Uji kita yang berundian kesidak ke kejah kuntur ya ke bepanas, ya ke bumai, ya ke tempat hujan, bekuli, kena ngidup ke diri. Jadi, anak-anak terima kasih ya agar jeriki keberi petara agar kita. Kerja meh pengawak kita yang ngawati tilurus. Laban bisi orang ke pedis sagi pengawak sidaya hari kita. Pesan kerja pengawak kita ngawati tilurus tu hari kami bawa.

Anda nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadaan penusah berbadi berjalan alun ketau nyadi bak sumarang maya. Bukai semina oleh ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kereta termeka oleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Biar megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pemelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Pengerah Pagi YFM.

Tapi bala pendengar semua, bertemu kita dalam Sampai Pagi hari 1 kena 22 hari bulan 6 tahun 2026 aku pada kibin hari Miri Dasis ngulu ke Sampai Pagi bersemayang kita. Dalam nama Apai, ngau anak, ngau Roh Kudus. Amin. Allah telah Apai dalam penghidup kami, suah kami ngakim ora bukai. Dan kami ingat leboh kami, nunjuk ketunjuk kami ngagai orang, kami mega nunjuknya ngagai kami. Buai hati kami ke semampai jampat ngakim tu tadi tang ganti ngau cara pengerindu kami, ulih rindu ke diri sama diri. Awak kerja kola tala ke dengar kami tu lagi, ulih merik pengering, ulih merik penemu dalam kena kami, nerus ke pejalai pengarap kami, nuju nuan dengan Kristus, Tuhan kami. Amin. Kumai kita ingat ke baca Injil ke dambik korinja Matthew bagi 7 ayat 1 ngagai 5. Matthew bagi 7 ayat 1 ngagai 5. Jesus selalu berlabuh ngajar sidakku ya. Anak ngakim ngambil kita ndak diakim. Laban cara kita ngakim dekat dikena ngakim kita. Lalu takar terdekena kita nakar. Dekat dikena nakar utai ke kita. Naka, nama kebuah kita bertilik ke empeleman bermata menyandik kita. Tanda peduli ke lumpung kayu di tiba mata kita empu. Toka bekeni ku kita nyebut ngagai menyandik kita. Awak kaku muai empeleman dari mata nuan. Tang kita bisik lumpung kayu dalam mata kita empu. Kita tu orang ke pura-pura ngapa. Buai dulu lumpuang kayu hari mata kita empu. Nyak baru mata kita lansia. Lalu kita oleh muai peleman hari mata menyadik kita. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi selama pagi bila menyadik terkirut dari Jesus Kristus, pagi tu kita dengar Injil engkau berat amat asayaku teka kasar dengaku tang kita boleh medak nama utai ke diulih kita lebuh kita ngakim orang nadai semina kita ngasai ke ringat tuka pengiringat tu tadi berlubah-lubah nyadi dalam hati kita din lalu nanti nak dipebetul ke engkau baru hati tahu ngasuh penghidup kita dalam din, nak lantang. Tukar disebut kita, bisik penyakit emosional, emotional sickness. Tukar indah, bisik mengap penyakit bertubuh. Lalu kita nemu, pengeringat tu tadi, berubah-ubah ya, tahu ngancur ke kita dalam din. Tak ada pedak tu, tang, kita mengap nemu, kita kalau ngasai kena, tanda tu kita sudah lepas kena, utanya, ulih mecah belah kita. Lalu nama utai kuliah di kerja kita. Tuka berkini kita ngadu awak ke penghidup tadi nak jampat ngakim orang. Tuka nak ngakim orang. Pemayak dekat nyadi dalam kita. Hati kita dia dekat lempung. Lalu mua kita dekat bisik berseri-seri lagi uliah nimit arilah tala. Indah tubuh kita itu mega engkau. Lebuh kita ke stres, ketegal kita ke ngakim, ke nyadinya tadi. Meh, engkau kita hendak sedar, pengelepas tu ke pemibas, hari kita ke ngakim tu tadi. Mai pengelepas dalam semangat tu adian. Nyadi tu, mai kita hidup ngau pengaga, ngau penyinu, ukai pemedis hati, ngau mandiang tu, mandiangnya. Nama kebuah kita jampat, amat ngakim. Tu kebuah kita nak sedar dalam penghidup kita din, kita itu sama mega. Kita harap kita nemu lebih lagi dari semua orang. Pandai ngerja pengawal dari semua orang. Tu ke lebih lagi landiak ngerja tu ngerjanya lebih lagi dari orang bukai. Jadi pengasai kebekenya nak uliah dalam perjalanan kita tu nyambung diri tu ke disebut kita itu connect kau Allah Ta'ala laban kita nemu pengurah kita yang ngerjanya Allah Ta'ala ndak lagi dalam hati kita din hati mensia ke nyadi ke Tuhan kita nyadi ke Raja kita tan lebuh kita muai utanya tadi
penghidup kita, kita maka mas ngasai pelabaku belum menyadi oleh mari penemu ti baru kena kita ngerja pengawal kita lebak kita nemu lebuah kita muai la tala arindur ti patut dalam mati kita din penyumbung dekat nyadi kita mega ngerja tu kena mu tetu di dalam Injil sarito Jesus bejaku ngau mana benar anang ngakim nama kebuah lebah-lebah kita ngakim kita nyararak ke darimpu ada orang ke dihakim kita ngai kita bergulai ngai lagi ngai kita berkawal ngorang nyagi lebah kita nemu kita udah ngakim ya ya jahit ku kita siapa ke bergulai ngorang jahitnya tan lebah kita ngengkah ke dinding ke nyararak kita itu tadi kita nyararak darimpu hari sedat tan dia tahu kita muai dinding tadi tu ke utai ke naga ngau jematan awak kerja jematan yang tadi kita uliah berkawal ngau diri sama diri lebuh kita nutup hati kita ngau kengakim tu tadi ngau jampat tu kita megak nutup hati kita ngagai Tuhan Jesus jadi pagi tu belum menyadi dalam Yesus Kristus saram kita minta Allah Ta'ala nuci mersi runiang kita segi aman runiang kita tu tusah dekat dibersitang minta ngagai Tuhan Jesus. Awak kita boleh belajar medak diri sementara ngau mata Tuhan, ngau mata pengasih, ngau mata penyenuk, ngau pengerindu. Hari kita itu ngakim kita boleh nyerah tu kemeri pemerti hati. Hari kita itu ngukum sedaya kita boleh meri pengampun ngau pengerindu. Semina dalam penampak Kristus kita boleh mancar. Lalu pancar penampak tu tadi uliah di pada orang leban kita nemu pancar tu tadi mai nimin mai pengampun mai pengerindu ngagai semua orang minta Maria kinai kita semampai bersemayang ngari ke kita tapi Maria penuh nimit Tuhan ngau nuan nuan dia berkat ari semua indo lalu berberkat aman anak ari kamai nuan Jesus Maria ti kudus inailah tala bersemayang ke kami tiba dosa, dia tu ngau maya kami paraila. Amin. Awakalah tala tiba do berkuasa merkat kita, apai ngau anak, ngau roh kudus. Amin.

0: Bulan Jun urang putih, nya bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, tuntung menawal arimak. Tuk ke bulan satu, kena kita gawa. Nanyong kepawang burung, tak mudah balik rimbak. Entai nyawa baragai, kanan ngau kibak. Semua kita serta di kaban nakak. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai, kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas, miau kanan kibak. Mantaplah kita jimat, takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai, panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung, tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit, menua tanah payak. Nadai ke salah halai, tahu alai gawak. Umai ke anang mindah, susah baka subak. Burung ke odah dan juang, ngetu nak lama. Tiap ke hari empat, sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu, baru kita gawak. Udah ke kita ngetu, gawak si barang tungak. Ngerja ke getah perang, ambil belanja kamanya nyak. Tuk genakak yaku, gerah kita gawak. Semua kita ningak di kaban nakak.

Okey, ya, milih Siti lagu Ari Linian Richie Bungai Merejas ke pagi tau ya. Dikenang pun ke awak pengerak pagi hari 1 ke hari tau 22/6/2026. Selamat pagi, selamat bergulai kita di YFM. Terima kasih kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerintang kita ke pagi tau. Lebih lagi kita ke udah tumu angkat Dani. Tentu pagi hari satu tu mayuh kita ke dekat Nurun Kawak Bakar Selama. Jadi harap ke Nadai Utai Nanggol meh kita ke dekat ngepun ke hari Sarito. Ngepun ke pengawak kita ke Sarito ya. Okey, Bakar Selama mega pagi hari satu kita bergulai ngawaku Sam. Nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Nah, maka selama maka bak tusun program kita jam ke 2 atau lagi ya, pukul 7 pagi maca pesan ke diterima hari peningkat kita 7:30 pagi nabur ke berita pagi lalu pukul 8 pagi atau lagi bergulai bak program 2 pagi wai nyok ke tusun atau kerintai segmen pengerak pagi ke pagi tu. Jadi merindang kita dulu maka ngau lagu-lagu pemerindang kita ke pagi tu. Let's go. Dikenal kita nya tadi ngepun kari baru sari tu minggu baru. Kita sampai ngarap ke semua pengawak ke dekat diatur kita sari tu lagi mujur. Okay, jadi merindang kita dulu ngau lagu Ari Achan Anuan Aku Taban ke Bulan. Hey.

0: Jaku prasang kesar itu. Ngerai tubuh ngau sengat kitai. Ngerai tubuh ndang utai tiamat bergau betiap iku kitai. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai ndang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebih kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megau. Kita ndak kesemampai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik mayap medis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Pengayuh ti benar, yang tubuh tiba pengerai. Bukai bau sesingkap emas, tau kepira di kerembuan kita. Kadang-kadang kita nganggap, ngerainya dekat meruan bau kita belam maya. Ndak piak ya belam nyadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita, bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai dimpuk kita. Yang gi Allah talo, bagus mau tay buat dunia inyau tu. Ya semina inyau kita indah lama. Ya langkau nur kita ngendua indah lama. Sebedau kita bekejang mulai kediri, kemaya tu dah terletak kalah talo. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah talo, lengasi ke jaku ya. Jaku ia ti hidup boleh merit penghidup ngap ngerai kaya barang sapa ti merti lengasi ke ia. Maka kena sebut bus kenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 imun itu. Anak, benda yang kutai tersebut aku tu. Benda yang keleka jaku aku. Anak neju kesedah lenyau rinuan. Ingat kesedah. Lalu simpan sedah lama tinuan. Sida dekat merik penghidup berperai dari barang siapa merti kesidang. Kegam tegut ke mejaku Tuhan, labannya oleh merik pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.
1: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
2: Oh, why? Dani, why? Dani, why?

Mili Siti lagu rancak hari Lucy M ngai tu nek dek mega dikenak kita ngepun kari baru minggu baru ke Sarito hari satu ya kita sama nemu meh hari satu tu ukai madah ke dirinya tadi ngai nurun kawa kan kadang kita yang tadi laban ke udah hujung minggu kadang ke lelembau pun ke hari baru tang sama ngarap ke kita sama regas meh nurun gawa ke pagi tu nadai penanggul munyi kaku lebih lagi kita ke nurun gawa pagi bisi peninggal kita ke madah kediri udah pak rantu jalai ya terima kasih mendiang ke YFM jadi ke pemerindang kita dalam kereta atau ke perengkah pengangkut kita ke pagi tu ya harap ke sama berjimat lebih lagi maya jam ke dia tu pelabak ku jalan alun kita lebih lagi bak kena mengkeri tentu dah berengkah bersekut ke pagi tu ya. Okey, nyari seraya kita ke berperindang maka berkongsi ke berita-berita ke bisi ayan maka ya, bak surat berita kita ke pagi tu berita ke bisi ayan ke dibaca ku tu kalau ya Menteri Besar ya Dato' Sri Anwar Ibrahim bisi madah ke inisiatif reka diesel subsidi ke diturun ke ngagai RM2.10 seliter di Selampur Menua Malaysia berengkah hari bulan 7 2026 tu ilah ya. Jadi yang madah ke inisiatif tu dipejalai di kena ngangkat ke pemanah meri subsidi diesel ngena mekanisme berpelasar ke MyCard ya lalu nentu ke subsidi perintah ulih diasai ke rakyat Malaysia. Okey, hanya setiap hari berita ke mana lebih lagi kita ke nurun genap perengkap pengangkut kengena diesel ya. Diharap kengau subsidi ke nurun ngakai RM2.10 boleh ngelempuang kaget meh belanja kita ke nurun negawa ya atau ke BC Aminda. Akhirnya Siti Ari berita ke BC Ayan lalu berita buka itu atau berkawal ngau pengerami ke diatur kemari berserimai dengan penemuai Menteri Besar Mekah yang ke menua kita di Sarawak kemari kalau ia bising ulu dua itik pengerapi besar ianya ke Bintulu ngau malam tadi bising ulu pengerami makai lemai Ari Kawai Dayak Renggat Menua Sarawak ya. Jadi lebuh ke di Bintulu ke Mari ya. Bak sebengkah pengerami jadi bisi madah ke Sarawak dia tu diangkat jadi kuasa besar bak sekedar bidang industri kenyengkawam energi ngau teknologi tinggi ya. Jadi Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim adah ke Selampur Menua berasai temegah hati ngau pemujur serta pengulih menua Sarawak nampak penegap ekonomi. Jadi yang adah ke potensi Sarawak belak dikemeratkan rambau penemuai ke menua Jepun berdaulama ke udah kelebih lagi pak sektor energi. Hanya sekedar rijakuk ke di pansut ke ya bak pengerami nyuak ke cik ke berga RM1.8 bilion berindi hari pengawak nukar status palan penyangkai kapal Bintulu hari palan penyangkai kapal perintah besar ngagai palan penyangkai kapal negeri ya. Okey lalu sekedar hari jakob bukai ke dipansut ke Menteri Besar kalau yang madah ke sempekan antara Petronas dengan Petros mereka dekat diputus ke tak lama lagi dia tahu sekedar batang perkara benung di perunding lalu dikarap oleh dipersetuju ke ya
Jadi kuyah perintah dekat nentu ke pengawak mutar ke sekedar perkara antara kedua-dua kompeninya dekat merik penguntung agai perintah besar hingga perintah negeri. Okey, hanya maka okey, lalu pihak maka Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim kemari maka bisi ngelimpang ke awak ya nemuai ngagai Menteri Pemansang Rindu Ruang Pilih Ngau Harapan Bangsa Datuk Seri Nancy Syukri Pak Rumah Ya di Petrajaya. Kalau kita sama nemu kalau Datuk Seri Nancy ke baru dah lenyau laki ya nyak niang Datuk Kamil Mishwari ke udah nadai hari 4 tu tadi ya. Okey, hanya sekedar hari penemuai Menteri Besar ngagai menua kita pengudah ya ke mega bising ulu pengerami makai lemai gawai Dayak Renggat Menua Sarawak ke diatur malam tadi ya. Okey, lalu berita buka itu polis nangkap sikok lelaki peranak menua tu ke umur 19 tahun ke di pelabak ke ngambil gambar siko Indo beragu sebuah palan pemakai di pasar Bekenung Miri kena hari 6 tahun tadi. Jadi kepala polis Pilih Miri ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah madah ke suspeknya ditan urung pukul 11.30 pagi sepengudah terima report hari Pansia Mayuah ya. Hanya di Pansia Tumu tertemu ke suspek kena telefon bincang ngambil gambar orang ngau dadai pemendar ba dalam agu ya. Jadi kesnya di Pansia nitih ke Seksyen 377 di Kanun Keseksaan. Lalu polis mereka sudah nangkap suspek serta merampas telefon bincang ke di pelabak yang kerja penyalahnya. Macam-macam ke ulah ni. Jadi harap ke sama berjimat lebih lagi orang Indo nak kira dini normeh bak palan pensia mayu palan ngelantang kati kini ya laban dah kita nak nemu ulah siko-siko orangnya ke nak sama bisik ke ngembuan hati ke nak mana. Jadi harapkan samanya ke diri empu pengelikun diri empu ya. Okey, nya ba sekedar hari berita ke bisik ayan ba surat berita kita ke pagi tu. Okey, terus merindang kita peningah tu lagu Ari Ellison Ludan penyayang undak luya. Tujuh pagi tu lagi macam pesan berat dah ke diterima hari peningah kita di YFM.

0: 2026. Hari 2, 23 bulan 6 2026 dalam grup J. Argentina melawan Austria pukul 1 dini hari. Live bar Sukan Plus. Dalam grup I, France melawan Iraq. Live bar TV OK pukul 5 pagi. Siti lagi main dalam grup I. Norway bersatu dengan Senegal pukul 8 pagi. Live bar Sukan Plus. Lalu main dalam grup J, Jordan melawan Algeria boleh dipadat delayed pukul 4.30 ngali hari bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
2: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
2: Ingat, piten ukai yutan.
4: Lebuh nuan salah ngenak piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda yang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
4: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422. Okey, ngadi tu awak no baca dulu pesan berat ke diterima hari peninga kita ya. Pesan ke terubah tu hari ini tau ke dua anak undi. Jadi pesan tu madah ke apa ya? Undi anak bikit ya. Undi anak bikit udah nadai ke mari. Lalu niang tu dekat di Sungai Bala Mayu. Malam perkira 23 bulan 6 2022, ba rumah sidampu inya ba kumpang pauh A, lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu elak 24 bulan 6 2026. Jadi penerang ke silia bekawul ngau pesan rabato kita tahu bertelepon ngakai Marilyn anak undi abak lumur 013-564-4262 tau kenuju Magdalena Ina anak undi 019-660-8517 tau kenuju Lili anak undi 019-848-7652 ngau muka tau bertelepon ngakai Hini anak undi 011-503-2276. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Kumpang Pauh B, Kumpang Langgir, Danau, Nanga Kumpang, Kandis, Sayat, Kelampu, San Panjai, San Panda, Seremat, Batu Babini, Buluk, Suh, Cangkul, Empit, di Bukung, Panjarwai, Sungai Keruh, ngau mega Kaban Belayan Kabuka yang kena ulih disebut di tu magang. Kalai pesan tau tadi madah ke undi anak bikit ya, undi anak bikit udah nadai. Lalu undi yang tau dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila pa rumah sidampu inya ba kumpang pauh A, lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tau ilak. Jadi pesan ke Siti atau peninggal ianya pesan madah ke Jeffrey Mparang anak Johnson. Jeffrey Mparang anak Johnson udah nadai muka. Lalu niang tau dekat di Sungai Pala Mayu malam tau lagi ba rumah sidampu inya rumah lumur 27 Taman Gamang Haid, Jalai Hulis Sri Aman. Jadi kita kedeka nemu penerang ke sili agi tau bertelepon ngakai Dara nak menur ba lumur 011-261-3033 tau kenuju Joina Mimi anak Johnson ya 014-699-6439. Jadi niang tau dekat di kubur ke pagi pergilah bawa pendam Anglika Sutuang ya. Pesan tu nuju Kaban Belayan di Melugu, Kelawah, Ngkeramut, Selepung, Gayau, Pantau, Senglau, Siga, Nyakai, Gentiang San, Nangasan, Tekalung Undup, Sepatak, Sungai Pinggai, Liuk, Payai, Awur Bangat, Nyelutung, Nyemungan Simpang, di Telawus, Ngau Kaban Belayan Kabukai, kena ulih disebut di Tumagang. Madah ke Jeffrey Mparang, anak Johnson. Jeffrey Mparang anak Johnson udah nadai, lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah sidampu ianya pa rumah lumur 27 Taman Gamang Haid, Jalai Hulis Sri Aman. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagila. Okey, lalu Siti tu ianya pesan hari menuan anak ayum madah ke ngeta sulit niang indaya inya niang mayang anak antau tau ke Indai Bundung ke dekat diatur 27 bulan 6 2026 ianya hari 6 tu ila ba rumah sidampu inya ba rumah manuak mancal Sungai Yong Kapit.
Jadi penerang ke Silia ke kita tahu bertelepon ngagai minggu anak menun balumur 011-608-4943. Jadi pesan tu menuju kaban belayan ba Sungai Yuang nangang telawan rumah Joseph Sibujaya Uyan Mujung Selangau nangang nyikau melekun kapit di Kenawit di Sibu ngau kaban belayan ke Bukai madah ke ngeta sulit ni yang mayang anak entau tau ke indai bunung ke dekat diatur hari 6 tu ila 27 hari bulan 6 2026 ba rumah sidempu inya ba rumah manuk mancal Sungai Yuang Kapit. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya hari Harrison banyang anak kemarau madah kengeta sulit niang menyadi sida ianya niang spini mai anak kemarau ke dekat diatur hari 5 tu ila ya 26 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam. Jadi pengawaknya dekat diatur ba rumah Sidampu, ianya ba rumah kemarau Jalai Semerakan Sungai Sidang atas Tatau. Okey, penerang ke Sili lagi okay, kita tahu bertelepon menuju tuai rumah kemarau umpu ba umur kusung 17-760-3889 tahu kenuju Harrison Banying anak kemarau ya 019-876-7356. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Pol Kibuang Nanga Sidang rumah Janting Sungai Pamuk Sab rumah Uyau Teluk Kumpai rumah Rusita Sungai Sidang Baru rumah Hacun Nanga Kelebo rumah Suran tau ke rumah Dingun Nanga Meta rumah Bili Nanga Luam rumah Ros tau ke rumah Jaluang Nanga Buan rumah Imi nga rumah rumah Pak Seterus rumah Kalit rumah Unji nga rumah Buli di Semanua ngau kaban belayan ke Bukai ke nda ulih disebut di Tumagang madah ke pengawak ngeta sulit niang spini mai anak kemarau ke dekat diatur hari 5 tu ilah 26 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam. Jadi pengawaknya diatur ba rumah Sidampu ianya ba rumah kemarau Jalai Semarakan Sungai Sidang atas Tatau. Okey, nya ke sekedar hari pesan ke diterima hari peninggal kita udah tu lagi aku nampung maca pesan ke buka yang ke pagi tu kita ingat tu nak lama merindang kita ngau di lagu hari Juti AE aku kai petara.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, hagi ngatai ke dulu pesan ke bisik diterima ari peninga kita. Jadi pesan ke dua pesan ke sekali tu ya ari Maxwell Mbuar ane Alban Ngia. Jadi pesan tu madah ke apa ya, ex pengacara Alban Ngia anak dan atau ke apa Mikul udah nadai lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah sedempu inya pa rumah Genelius Unci Sungai Berangan Panjai lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pa gila. Jadi penerang ke Silia agi bekaul ngau pesan tu. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Tumas Ululun, rumah Ramli Sungai Berangan, rumah Tumas Sigat, rumah Julian Batu Empat, rumah Sanda Batu Empat, rumah Hajung Tembawai Puak, rumah Dana Kerupuk, rumah Juni Tinting Bangkit, rumah Denis Sungai Kelampai, rumah Ribun, rumah Anita Balai Badak, rumah Richard Sungai Muding, Ulu Sebetan, rumah Linggir Batu Tiga, rumah Husan Lengayen, rumah Nuil Semurin. Ngau muka kapan belayan ke buka yang kena ulih disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi madah ke ex pengajar Alban Ngi Anak Dan tau ke apa Mikul udah nadai lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah sedempu inya pa rumah Genelia Saunci Sungai Berangan Pancai lalu dekat dikubur ke pagi pa kila ya. Jadi pesan ke Siti tu peninga ianya pesan Arya Linti anak muyet madah ke menyadik sida inya ex corporal Leonard anak muyet ya ex corporal Leonard anak muyet udah nadai lalu niang tu dekat di Sengai Pala Maya Nganjung niang tu empai di tetap ke agi ya lalu niang tu di Sengai pa rumah sedempu inya ba sebang abit balai ringin Serian. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba sebang kuari sebang padang bilun sebang abit sungai tapang lebat mebui bayur jungguk mawang sepan balai ringin telagu semunjan jiru sungai pinang segak sungai pinang baru ngau lama sungai rawa Sebangkoi Jaya ngau lama Giam Nyelita Gawang Mawang ke Sindo ngau kaban belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Silia lagi kita tahu bertelepon ngagai Linti anak muid berlumur kusung 16 259 5241. Okey, jadinya tadi pesan madah ke ex corporal Leonard anak muid udah nada ya lalu dekat di Sengai lalu maya nganjung niang tu empai di tetap ke aki. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya hari. Okey, lalu tu Rida anak Edwina Rajau ya, madah ke merantau atau ke merekat ke Regang niang jati anak tinggal ke dekat diatur 27 hari bulan 6 2026 pukul 9:30 pagi. Bapak Pendam Christian Anglika Perhutan Seburan. Jadi ditangkan kengau pengawak makai lemai ba rumah ucuk ya. Inya ba rumah nili anak lancat Taman Samarinda Lumur 106 Taman Samarinda Baru Lorong 13A Jalai Datuk Muhammad Musa Kota Semarahan. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Banting Seri Aman Keranji, Mungguk Sawak, Semulung, di Kucing, Bintulu, Miri, Serian, Ngau Kaban, Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Nili anak lancat pu, Pak Lumur 019-822-1322 atau ke 013-819-1322. Nya tadi pesan madah ke merekat ke Regang niang jati anak tinggal dekat diatur 27 hari bulan 6 2026 pukul 9:30 pagi ya. Ba Pendam Christian Anglika Perhutan Seburan lalu muak ke lemainya bisi makai lemai ba rumah ucuk ya. Inya ba rumah nili anak lanjat Lumur 106 Taman Samarinda Baru Lorong 13A Jalai Datuk Muhammad Musa Kota Semarahan. Okeynya tadi pesan ke bisik diterima hari peninggal kita ke pagi itu.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, 7:30 pagi tu lagi pening. Kita boleh mendiang ke berita pagi ke dekat di tabur ke terus hari YFM. Kita lagi lagu hari Ricky Anderson. Berdau kita mendiang ke berita 7:30 pagi.

Sarawak dia tu angkat jadi kuasa besar dalam sekedar bidang industri yang kaum tenaga ngau teknologi tinggi di rantau tu. Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim Mada selampur menua berasai temegah hati ngau pemujur serta pengulih Sarawak nampak penegap ekonomi. Yang madah potensial Sarawak belak dikemeratka rambau permuaya ke Jepun pada lama tu tadi kelebih lagi dalam sektor tenaga. Penegap Sarawak ngau negeri bukai patut dikenak secara begulai, dikenak negap ke pemansang menua. Menteri Besar Mansur Kerja Kutuk buat pengerami nyuak ke cek berharga RM1.8 bilion berindik hari pengawak nukar status palan penyangkai kapal Bintulu, hari palan penyangkai kapal Perintah Besar ngak palan penyangkai kapal negeri. Pengerami kediatur buat komiti Port Bintulunya mega endur ngemujur pengawak nyerah ke sempekat tiga raban ngak sempekat pemujur antara Perintah Besar ngak negeri ungkup pengawak nukar status palan penyangkai kapalnya. Berbak enggaknya Dato' Sri Anwar madah kesempekat antara Petronas enggak Petros dekat diputuskan dalam agi. Dia tu sekedar batang perkara dalam pengawak berunding antara kedua-dua raban sudah dipersetuju. Ia madah perintah dekat nentu ke pengawak mutar ke isu antara kedua-dua kompeninya merik penguntung ngagai Perintah Besar enggak negeri. Ia mega nerangka prinsip asas runding udah dipersetuju antara ia ngau Premier Sarawak kalai sekedar perkara diatuk benuang berenggat ke penudi. Datuk Sri Anwar mega nyemetak madah ke ia nerima buah permu ngau jaku aris Sarawak sepemanjai pengawak berundingnya. Tajak pihak nadai sebarang jaku pejal tuk mandang ke pengawak demokratik dalam kaul Perintah Besar ngau negeri. Pengawak mindah ke atur nguasa palan penyangkai kapal Bintulu ngagai Sarawak nyak Siti Ari pemujur ke pemadu besar dalam pengawak berjalai ke sempekat Malaysia 1963 MA63. Menteri Baupis Menteri Besar Sabah ngau Sarawak Datuk Mustafa Sakmud nengah penerang berita madah ke pengawaknya merik aku ngagai hak Sarawak nyadi kabanti ngempun ke Malaysia. Nyak megak ngayan ke pemujur MA63 olehnya dinyata dengah kerjasama rat antara Perintah Besar ngau negeri. Yang megak madah ke Sarawak diatuk bempu pangkuk pengawak ti besar agi berpengawak ngatur aset strategik seraya menua tu tau boleh penguntung dari pemansang hub logistik industri ngau tenaga gadung tikas dunia. Ia nambah palan penyangkai kapal Bintulu diatuk benuang mansang ukai seminak nyadi hub ekspor gas asli cercaya menua tu tang megak nyadi penyungkak penumbuh ekonomi ungkup Malaysia ngau rantau Asia Pasifik. Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim kemari ngelimpang ke awak ia nemuai ngagai Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti Dato' Sri Nancy Shukri berumah ia di Petrajaya. Dato' Sri Nancy baru dah lenyau laki ia Dato' Kamil Miswari tiudah nadai hari 4 tu tadi. Dato' Sri Anwar datai urung pukul 5.45 lemai lalu ngena awak urung 20 minit begulai ngau sidak sebilik merik penyinuk hati ngau sukuang moral. Sama bisik datai Menteri Baupis Menteri Besar Sabah ngau Sarawak Dato' Mustafa Sakmud ngau Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugambas. Niang Dato' Kamil berumur 65 tahun sudah dikubur ke bak tanah pendam Islam Semariang kena hari 5 tu tadi pengudah niang dibaik pulai hari Kuala Lumpur. Dato' kita benar mendiang ke berita pagi hari YFM.

negap ke pemansang Temerwan serta agenda kuasa tahu di Kinabaru dengan penemuai rasmi ngagai loji kuasa karan hidroelektrik Freudenau di Vienna, Austria. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Tingulu ke delegasi negeri Tok Mada pada lebak ngau penemu ti diulih dekat mantuk dalam pengawak jadi ke pelin kandang menua limbang lawas 2035. Ia madah lojinya jadi contoh keterubah pemansang kuasa hidro ti sebelah ngau pengawak ngatur rampak menua. Ia megak nambah madah ke penemunya dekat negap ke pengawak Sarawak dalam pemansang kurang karbon. Nambah ke pengetan gaya klimat serta ngemujur ke appreciation negeri tu jadi hub kuasa bersih serantau ngau bateri hijau Asian. Ia madah ke perkaranya buat penerang berita media ia kemari. Agensi pemansang Delta Rajang, Radda, majak cakah negap ke infrastruktur menua pesisir buat sekedar projek jalai strategik buat kandang menua Serikai. Sapit Menteri Perambu Menteri Pentadbiran Tanah Gau Rampak Menua, Datuk Len Talif Saleh Mada, antara batang projek ianya ngagak jalai alun ti nyambung kerubung ngagai sari ti panjai 7 km. Bungkus RM56 juta. Projek kemari empas tingginya diatur benduang barenggat ngagak langkar sebedau di tender ngambil ulih di pejalai. Kelimpah harinya Radda megak benduang merambu ngagak jalai nuju Bukit Kinyau ngau jalai nuju jalai baru nuju Sekolah Kebangsaan Setebu dikena ngemanah ke akses perengkaguna ungkup peranak menuanya. Ia maksud kerja kutuk buat program pengerami ngilim bidai di Serikai. Ia megak madah projeknya mandang ke komitmen Perintah Sarawak diterus negap ke pemansang menua pesisir. Projek penentang nebing Sungai Kampung Tambirat dekat di Serenih ke baru dikena nentu ke pemujur. Pengawaknya Liko Nagi berindik hari penangguh struktur tik rubuh tik nyadi sebedau tu. Menteri Pemansang Nembiak Lombok Ngau Orang Dagang Sarawak kemegak kaban Konsen Negeri Adun Asal Jaya Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Mada penusahnya bisik ngerogak atur pengawak berjalan ke kesemua projek tu yang kaum nampung renggat tik nangkan kenyak. Perintah dekat berarti ke sukut teknikal atur pengawak ke di berjalan ngamatau sebedau projeknya tau diterus. Yang maksud kerja kot tu lebuh di randau media pengudah pengerami nutup engkau nyuak ke perayaan pekit Sarawak Youth Business Idea 2026 di Kuching. Ia megak ngarap ke peranak Tambirat bersabar laban pemansang projek penentang nebiang sungainya belok dikarap oleh merik pemai ngagai komuniti menua dia serta nyungka aktiviti ekonomi engkau dagang temuai anti udah tembuk gagak ilak. Berita tika penudi. Polis sudah nangkap sikut lelaki peranak menua tu berumur 19 tahun ke di pelabak ke sengaja ngambil gambar sikut induk buat bilik agu sebuah restoran di Pasar Berkenu Miri kena hari 6 tu tadi. Kepala Polis Peliling Miri SCP Muhammad Farhanli Abdullah Mada suspek ditan urung pukul 11.30 minit pagi buat hari kesama pengudah mangsa ngagak report polis. Pansiak temu tertemu ke penusahnya di pelabak ke Nyadi urung pukul 10 pagi. Lebuh suspek nak telefon bincang ngami kamar mangsa ngau nadai pemendar. Mangsa tik nemu pasal penyalahnya ngagak report buat upis polis Berkenu. Polis sudah nangkap suspek serta ngerampas telefon bincang ke di pelabak dikena ia ngerja penyalahnya. Kes tu di pansiak hari baru Seksyen 377 di Kanun Keseksaan. Kena gojong ke berita batang berita di Baca Baru. Sarawak angkatnya di kuasa besar industri, potensial negeri itu terus ditegap. Sempekat Petronas ngau Petros disadang dekat diputus kendak lama lagi. Pengawak nyerah ke pahlawan penyangkai kapal Bintulu, negap ke penduduk Sarawak dalam mujur ke MA63. Tunaka berita pagi YFM hari itu beritanya tadi ditusun Syarifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman serta disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 22 bulan 6 dalam tahun 1992, antara kerabat diraja ketemu datai di Sarawak bersrimbai ngau awam majlis raja-raja ianya Tengku Abdul Rahman Ibni Sultan Ahmad Shah tingari kapaya Sultan Ahmad Shah yang nabilun eksekutif sedadu langit diraja Malaysia TUDM. Penataya Bapadang Bilun Terbangsa Kuching diambat Tuai Pemegai Benua Sarawak Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zadi Idrus Muhammad Nor, Kepala Menteri Sarawak Abdul Tai Mahmud Gau Binia Laila Taib serta Bala Pemesai Upis-Upis Perintah. Nangkan kenyak, Penatai Tengku Abdul Rahman, Bapadang Bilun megak disambut Gau Persembahan Kebudayaan Asal Sarawak Rimayuh Pupur Bambansa Tingayan Kepemayak Gau Penyerakup Rakyat Sarawak di Tegap.
1: Jerana jerita lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban. Seleka jaku sarito ianya Lagung. L-A-G-U-N-G. Lagung. Roti lagung ke terubah ianya gaya perau tipuang melepung ba'ai. Mayang nak reti lekai jakut tu ianya perau tuai rumah peting kena ingat ditancangnya nyau lagu-lagung beratung ditaban ke air surut. Reti lagung kedua ianya gaya utai tingerubung puang serta telentang baka kerubung tekurak dulang umbarian ngau kebukai. Mayang nak reti lekai jakut tu ianya nyau lelagung umbang rian ditelentang ke nembiaknya batanjuk dikena yang nimbun air hujan ke memesik lemainya. Nyanakak seleka jakut sarito ianya lagung.
3: Seleka jakut sarito tau di pendiang ke kita nintian hari satu, hari tiga, enggau hari lima.
4: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang lakar khas Sarawak. Sarawak tanggarlah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
5: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: 2024 di Cilagu, yang dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: lompat iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibat.